0: Sahabat MUI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengubah sistem penilaian terhadap tes kemampuan akademik ataupun TKA untuk jenjang sekolah menengah atas pada pelaksanaan 2026. Dalam keputusan Mendikdesman nomor 56 tahun 2006, skor TK tidak lagi dari angka 0 sampai 100, melainkan berubah menjadi rentang 200 hingga 800. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdesman Tony Toharudin mengatakan, sahabat MG, perubahan rentang skor TK ini terbatas pada skala pelaporan. Di mana menurutnya hasil TK secara akademik didapat melalui pendekatan psikometrik yang berbasis pada item respon teori ataupun IRT. Karena itu pihaknya mengatakan skor peserta tidak hanya dihitung dari persentase jawaban benar, tapi mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kesulitan setiap butir soal. Dan yang masuk di segmen sudut pandang di pagi hari ini, insya Allah kita akan bincangkan sahabat MG berkaitan dengan penilaian TKA SMA ini berubah. Kita akan coba menakar arah baru sistem evaluasi pendidikan nasional. Dan silakan kami juga mengundang Anda, sahabat MG, untuk berbagi menyampaikan sudut pandangnya. Sahabat MG, apakah Anda setuju dengan perubahan penilaian untuk TKA jenjang SMA? Dan menurut Anda, perubahan sistem penilaian TKA ini akan berdampak pada faktor apa saja, sahabat MG? Apakah misalnya cara siswa belajar, ataupun target pencapaian nilai, ataupun bahkan hingga tekanan menghadapi ujian dan strategi sekolah untuk mempersiapkan siswa? Nah, kira-kira menurut Anda, sahabat MG, perubahan sistem penilaian TKA ini akan berdampak pada faktor apa? Sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama, kemudian juga usia, alamat, dan juga sudut pandang Anda. Dan di pagi hari ini, sahabat MK, saya tidak sendiri, sudah ditemani reporter MK FM Bandung dari tim Kamar Berita MK FM Bandung. Ada sahabat Muhammad Dava. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhammad Dava.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, di pagi hari ini kita akan coba bincangkan ya, sahabat Dava, ini berkaitan dengan topik penilaian TK SMA ini berubah ya, di mana tadi juga disampaikan oleh Badan ataupun tentu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, ataupun juga Kemendikdesman ya, Tony Toharudin, perubahan ini tentang skor TK ini juga ternyata terbatas pada skala pelaporan ya, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat Rizky dan juga sahabat MK, di mana pihak terkait pun juga menjelaskan bahwa hasil estimasi kemampuan peserta tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam skala 200 sampai dengan 800. Perubahan skala tersebut ditujukan untuk memberikan informasi capaian yang lebih akurat untuk kepentingan seleksi sekaligus juga pemetaan kemampuan akademik para pesertanya. Perubahan tersebut juga ini sahabat MK diyakini lebih tepat untuk membedakan tingkat kemampuan peserta secara lebih proporsional. Selain itu juga, sahabat MK, skala baru tersebut menurutnya disampaikan dapat mengurangi anggapan bahwa nilai TKA sama dengan persentase jawaban benar. Pihaknya mencontohkan ketika skor 600 yang didapat peserta dalam TKA tersebut bukan berarti bisa diartikan peserta menjawab benar 600 ataupun juga 60% terkait dengan soal yang dijawab tersebut ini, sahabat Rizky.
0: Dan skor nilai tes kemampuan akademik ataupun TKA di tahun 2026 ini untuk jenjang sekolah menengah atas ataupun madrasah aliyah dan sederajat ya, sahabat Dawan dan juga sahabat MK, dan sekolah menengah kejuruan ataupun madrasah aliyah kejuruan ini berubah dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya ya, sahabat Dawan dan juga sahabat MK. Kalau kita perhatikan, di mana hasil TKA tidak lagi dilaporkan tadi dalam rentang nilai 0 sampai dengan 100. Dan hal tersebut tadi diungkap dalam keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 56 tahun 2026 tentang pedoman penyelenggaraan tes kemampuan akademik dan asesmen nasional. Di mana menurut pedoman terbaru, sahabat MK, untuk skor nilai TKA ini dilaporkan dalam rentang nilai 200 sampai dengan 800. Dan setelah memperoleh skor pada masing-masing mata pelajaran, Hasil tersebut kemudian dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan kategori capaian kemampuan peserta, begitu ya, sahabat Taupa dan juga sahabat MK. Selain itu, berkaitan dengan kategori capaian hasil TK terdiri, ini juga atas tiga tingkatan ya, sahabat Dava dan juga sahabat MK, yakni baik, memadai, dan kurang. Selain kategori tersebut, terdapat pula predikat istimewa bagi peserta yang memperoleh skor tertentu. Namun tentunya ya, untuk lebih lengkapnya kita juga akan bincangkan sahabat Dava dan juga sahabat MK bersama dengan narasumber kita, merupakan koordinator program dan advokasi Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia ataupun JPPI, ada Mas Ari Hadianto. Dan insya Allah kita akan bincangkan ya sahabat MK, dan kembali silakan Anda bisa menyampaikan sudut pandang Anda sahabat MK, apakah Anda setuju dengan perubahan penilaian untuk TK jenjang SMA, dan menurut Anda perubahan sistem penilaian TK ini akan berdampak pada faktor apa? Kami nantikan, dan insya Allah kita akan bincangkan bersama dengan narasumber kita gitu ya sahabat Dava, selepas ya, kita simak terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris dan juga sahabat reporter, sahabat Muhammad Dava, sahabat MK di termin yang kedua kebersamaan kita dalam segmen Sudut Pandang. Dan alhamdulillah kita juga sudah terhubung ya sahabat Dava bersama dengan narasumber kita sahabat MK di pagi hari ini, yang dimana merupakan koordinator program dan advokasi Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia ataupun JPPI, ada Mas Ari Hadianto. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang sahabat MK.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Di studio bersama dengan sahabat saya Rizky dan juga sahabat reporter Dapat nih ya, Mas Ari, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di pagi hari ini untuk juga bincangkan nih Mas Ari ya, berkaitan dengan topik kita, penilaian TK SMA ini berubah dan kita coba menakar arah baru sistem evaluasi pendidikan nasional. Nah Mas Ari, di awal begitu ya, kalau kita bicara tentang perubahan sistem penilaian TK ini, salah satu yang ingin kita lihat tentu bukan hanya bentuk ujiannya, tapi juga sejauh mana hasilnya ini bisa benar-benar menggambarkan kemampuan siswa. Karena selama ini kondisi sekolah, kemudian juga proses belajar sampai standar penilaian bisa berbeda-beda di setiap daerah. Nah pertanyaan di awal mungkin Mas Ari, sejauh mana sistem baru ini mampu memberikan gambaran kemampuan siswa yang lebih terstandar dan dapat dibandingkan secara nasional, Mas Ari?
1: Oke, baik. Teman-teman ya, sahabat MK sekalian, jadi memang di dalam peraturan Permendikdasmen ini mengatur tentang scoring TKA seperti itu. Tapi ketika ditanya tadi bagaimana sih sebenarnya mestinya, ya kurang lebih mestinya standar dari, agar kita bisa melihat secara utuh kualitas pendidikan kita. Nah ini sebenarnya Nas, itu kita ini tidak bisa hanya berfokus kepada hanya scoring aja gitu ya sebenarnya. Karena yang utama yang menjadi terhambatnya peningkatan kualitas pendidikan kita itu terletak kepada akses siswa dalam mendapatkan pembelajaran yang baik gitu ya. Baik itu yang pembelajaran, baik itu dari sisi gurunya, sarana prasarananya gitu ya, lingkungannya gitu ya, lingkungan belajarnya hingga proses belajarnya. Jadi sebelum menuju tes, mestinya pemerintah lebih dulu memperkuat proses pembelajaran anak-anak peserta didik gitu ya. Memang IRT item respon teori yang dipakai, yang ingin dipakai dengan sama Kemendikdasmen ini kan teori ini ya, ini kan psikometri ya, artinya memang tidak melihat, jadi melihat kemungkinan-kemungkinan lain gitu ya, agar kemudian terlihat ada keadilan di situ yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Kemendikdasmen. Cuma ini perlu diingatkan gitu loh, bahwa teori ini tuh sangat rigid sekali dalam melakukan sebuah asesmen gitu ya. Mulai dari ada kurasi soal gitu ya, terus tidak serta-merta jawaban itu siswa misalnya itu dikatakan benar atau salah gitu. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan benar seperti itu, atau ada kemungkinan-kemungkinan yang keliru misalnya. Nah ini perlu, pemerintah ini mengangkat ya, maksudnya metodologisnya itu seperti apa gitu. Jangan sampai hanya membuat murid dan orang tua murid menjadi tambah bingung gitu Mas.
2: Iya, baik Mas Ari. Kalau tadi melihat terkait dengan adanya beberapa aspek juga begitu yang akan difokuskan juga, tidak hanya scoring saja, tapi juga bagaimana peruntukan untuk nilai tersebut begitu. Apakah sistem evaluasi yang semakin terstandar tersebut, ini pun juga berpotensi meningkatkan tekanan begitu ya kepada para siswanya, para orang tuanya, ataupun juga tekanan akademik begitu. Nah, seperti apa upaya-upaya yang memang perlu dihadirkan juga dan arahnya mau kemana begitu pemerintah terkait dengan adanya pengskoran tersebut ini, Mas Ari?
1: Iya, Mas, itu pasti tekanan itu pasti terjadi gitu di tengah murid gitu ya. Kenapa dulu UN itu ditiadakan? Itu kan memang karena melihat bahwa output pendidikannya tidak tercapai dengan UN gitu ya. Terbukti kan ketika ada UN dan bahkan ketika sudah tidak ada UN, angka apa namanya nilai literasi numerasi kita ya PISA kita kan relatif turun gitu ya, apa tidak apalagi di bidang math ya, di bidang matematika. Jadi poinnya itu sebenarnya tidak untuk ini ya, apa namanya ya, pasti akan tertekan murid-murid itu ya. Maka perlu ada ini apa sih, penyamaan persepsi apa yang menjadi output dari TKA ini. Sebelumnya tuh JPPI pernah diundang gitu oleh Kementerian Dasar dan Menengah ketika baru-baru dibentuk ya menjadi Kemendikdasmen, itu tentang TKA ini ya, atau tentang ujian yang nasional seperti ini gitu ya. Kami tuh menyarankan itu semestinya Kemendikdasmen tidak perlu menyelenggarakan TKA dalam konteks seleksi. Kalau dalam konteks asesmen, dalam konteks untuk melihat capaian pembelajaran itu oke. Tapi kalau dalam konteks seleksi itu bagi kami itu melanggar hak terhadap pendidikan dasar, karena pendidikan dasar wajib belajar SD, SMP, SMA itu mestinya tidak terhalang oleh hal apapun gitu ya, mereka harus tetap mendapatkan pendidikan. Nah, silakan kalau pihak kampus perguruan tinggi memang ingin menetapkan standar pencapaian pembelajaran di mata pelajaran tertentu, karena itu bagian dari juga untuk memperbaiki output mahasiswa kita atau input mahasiswa di perguruan tinggi itu dipersilahkan, dan itu lebih fair. Jadi artinya kan setiap anak tanpa ada beban dia tahu ingin masuk, let's say misalnya Unpad gitu ya, Unpad, kedokteran Unpad itu misalnya matematikanya harus sekian, IPA, IPS, IPA-nya harus sekian, misalnya seperti itu. Dia akan fokus kan di kelas 2 SMA misalnya untuk fokus ke matematika untuk bisa mencapai skornya Unpad gitu. Itu kan jauh lebih fair. Ada di dalam ujian itu ada out goals yang akan diraih sama siswa gitu loh. Itu kalau hanya sekedar ujian, setelah ujian terus nilainya diserahkan kepada kampus, itu tanpa ada standar seperti itu kan juga tidak menghadirkan rasa keadilan kepada siswa. Intinya pendidikan itu adalah hak, jadi hak itu mestinya dilindungi gitu, bukan malah ditakut-takuti untuk hilang seperti itu.
0: Baik Mas Ari. Dan berbicara masih tentang angka dan persoalan yang juga cukup penting, tadi ketika skor TKA nantinya digunakan sebagai salah satu validator capaian akademik gitu Mas Ari, di satu sisi tentu tadi ada harapan ya penilaian menjadi lebih objektif dan memiliki standar yang sama. Tetapi di sisi lain, ketika kita juga perlu melihat apakah ini justru membuat siswa, sekolah, bahkan orang tua ini semakin berfokus pada angka. Nah, apakah penggunaan TKA sebagai validator capaian akademik ini dapat memperkuat objektivitas seleksi, atau justru tadi berpotensi membuat siswa semakin berorientasi pada angka dan juga target capaian begitu, Mas Ari?
1: Nah iya, nanti gini loh, jadi jika satu-satunya untuk masuk seleksi itu adalah angka, yang pada akhirnya peserta didik lebih fokus kepada angka, dan orang tua juga lebih fokus kepada pencapaian angka. Nah itu yang sebenarnya perlu dihindari dalam konteks pendidikan, Mas. Pendidikan itu kan tidak hanya bicara tentang capaian numerik, tapi juga capaian karakter gitu loh. Jadi artinya di dalam apalagi pendidikan dasar ya, SD, SMP, SMA itu ya, pendidikan yang wajib belajar gitu ya. Itu tidak hanya bicara angka, tapi bicara tentang karakter, budaya seperti itu. Nah, pembiasaan baik tuh, habit yang baik gitu ya. Nah itu akan terlupa dengan sendirinya gitu loh ya. Apa namanya, ya akan tergerus dengan sendirinya nilai-nilai itu. Mereka lebih utama meningkatkan TKA-nya gitu misalnya. Sebenarnya apa sih pola seleksi yang baik, atau untuk melihat secara statistik kemampuan capaian akademik siswa sebenarnya itu bagaimana sih gitu? Boleh nggak sih kita tes gitu kemampuan akademik siswa agar kita tahu gitu output atau kondisi kualitas pendidikan kita secara statistik misalnya. Ya bisa, boleh-boleh saja gitu loh, asal jangan jadikan itu sebagai indikator dari seleksi yang satu-satunya bobotnya gitu loh. Karena gini loh Mas, kalau misalnya itu jadi bobot indikator satu-satunya, tadi kembali kepada akses kepada pendidikan, kualitas pendidikan itu kan belum merata Mas. Misalnya masa kita mau samain orang yang ada, misalnya yang ada di luar Jawa misalnya, tidak terluar misalnya, dengan yang ada di Jakarta misalnya, itu kan tidak logis tuh. Dan memang benar IRT yang sekarang ini yang mau digunakan itu, kalau memang itu yang digunakan ya, memang ingin supaya menjadikan skor menjadikan jawaban anak itu tidak yang seragam gitu loh. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan tadi yang saya sampaikan. Nah, Mas, yang perlu diperkuat juga tuh, atau yang perlu diingatkan kepada pemerintah itu adalah ini harus diuji coba dulu gitu loh. Jangan langsung diterapkan begitu aja gitu loh. Karena menggunakan pendekatan IRT ini itu sesuatu yang sangat panjang ininya penggunaannya gitu loh.
2: Iya, baik Mas Ariel, tadi dilihat terkait dengan adanya perbedaan juga karakteristik dari geografis Indonesia begitu ya, ada kesenjangan juga terkait dengan fasilitas tadi. Nah, sebenarnya apakah ada evaluasi yang memang perlu juga disadirkan juga begitu, ataupun juga skema-skema tertentu oleh pemerintah untuk dapat juga dihadirkan upaya-upaya yang memang jauh lebih baik agar kedepannya terkait dengan pendidikan Indonesia dapat juga meningkat begitu. Nah, pendekatan-pendekatan seperti apa yang telah dihadirkan juga, dan evaluasinya seperti apa ini Mas Ari?
1: Yang setahu saya yang belum dihadirkan itu, yang lain kan sudah diupayakan ya, kayak ujian lah, tes lah, asesmen lah gitu-gitu, itu sudah banyak sekali gitu dilakukan ya, mulai AN dulu, asesmen nasional, sekarang TKA, OECD juga dengan PISA-nya juga selalu juga ada di Indonesia gitu, kita selalu ikut gitu loh untuk tes literasi numerasi dan sains itu, artinya data-data itu sudah cukup lah dalam konteks pelajar muridnya gitu loh. Yang belum kan bagaimana melakukan assessment atau evaluasi terhadap pembelajaran. Nah, itu yang belum secara serius dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Bagaimana assessment terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah, assessment terhadap kepala sekolah, asesmen terhadap sarana prasarana, tulisnya sudah ada gitu loh. Maksudnya kepala sekolah dalam AN dulu, dalam asesmen nasional juga dites ya, guru juga ada juga di asesmen gitu ya. Cuma ini tidak dilakukan, menurut kami tidak dilakukan secara serius. Setelah tahu asesmennya apa, evaluasinya seperti itu kan, itu perlu juga dilakukan gitu ya, karena guru itu adalah guru itu adalah garda terdepan gitu loh dalam proses pembelajaran siswa atau murid gitu ya. Maka perlu ada dukungan khusus bagi para guru gitu loh. Dukungan yang kuat bagi para guru agar bisa melakukan pembelajaran dengan baik gitu ya. Selalu kedua, sarana prasarananya, lalu lingkungan belajarnya gitu loh. Nah, ini yang masih luput di pemerintah gitu untuk melakukan ini secara serius gitu ya.
0: Baik Mas Ari. Terakhir mungkin Mas Ari, dan tadi ya tidak kalah penting bagaimana perubahan ini juga dipahami oleh siswa dan orang tua. Jangan sampai ketika melihat hasil TKA tadi ya, yang muncul justru anggapan bahwa skor tersebut adalah gambaran mutlak tentang kemampuan ataupun bahkan tadi masa depan seorang anak. Padahal proses pendidikan tentu jauh lebih luas daripada satu angka tadi saja. Nah, apa yang perlu dipahami begitu Mas Ari oleh siswa dan orang tua agar tadi tidak keliru dalam membaca ataupun memaknai skor TKA ini sebagai juga penutup itu, Mas Ari, silahkan.
1: Ya, pertama yang perlu kita ingatkan itu kepada pemerintah sekali lagi ya, diingatkan untuk lebih transparan dalam proses metodologi, dalam metodologinya apa yang digunakan, terus dan juga akuntabel gitu, tidak yang inilah apa, dan kami harap tuh bisa diuji coba dulu gitu loh, maksudnya biar terlihat gitu loh. Apakah benar-benar bisa memberikan gambaran gitu ya terhadap capaian pendidikan dan pembelajaran. Itu untuk pemerintah gitu ya. Terus yang berikutnya itu untuk kita masyarakat, orang tua, terus murid gitu ya. Kita perlu pahamkan, dan juga pemerintah juga mungkin perlu juga kita ingatkan lagi tentang apa sih makna pendidikan. Pendidikan itu kan pendidikan itu jauh lebih luas daripada pengajaran. Ketika pengajaran itu adalah transfer ilmu pengetahuan, dan pengajaran itu bisa diakses secara diasesmen secara kuantitatif misalnya. Tapi pendidikan kan tidak. Pendidikan itu jauh lebih luas daripada sekedar mentransfer ilmu pengetahuan di dalam konteks pengajaran. Jadi pendidikan itu ada karakter, pendidikan itu ada skills gitu ya. Skills itu ya apa banyak juga gitu loh. Saya ya sekarang udah abad 21 ya, ada skill yang harus kita punya gitu ya. Nah itu yang jauh lebih penting dalam konteks kehidupan ke depan gitu lah. Apalagi dalam konteks apalagi misalnya juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan misalnya ilmu adab, budaya, akhlak, agama gitu. Nah, itu juga harus menjadi prioritas penting dari pendidikan, terutama pendidikan dasar gitu loh, agar ke depan agar ke depan tuh ya tidak hanya murid yang terobsesi terhadap angka atau nilai, tapi murid kita harapkan ada murid yang terobsesi akan indahnya akhlak, budi pekerti, budaya gitu, menjaga kebudayaan kita Indonesia gitu-gitu. Itu yang perlu ditekankan, dan pemerintah juga perlu menjaga itu gitu loh, agar makna pendidikan tidak lepas gitu loh dari makna asalnya gitu ya.
0: Masya Allah. Baik Mas Ari, artinya tadi jangan sampai dimaknai hanya sebatas persoalan angka ataupun hasil ujian semata ya. Lebih dari itu, banyak hal yang menjadi komponen untuk kita bisa lebih objektif dalam tadi menilai siswa terus juga orang tua, dan bagaimana pemerintah juga tadi bentuk pengingatan juga kepada pemerintah. Masya Allah. Baik Mas Ari, artinya tadi jangan sampai dimaknai hanya sebatas persoalan angka ataupun hasil ujian semata ya. Lebih dari itu, banyak hal yang menjadi komponen untuk kita bisa lebih objektif dalam tadi menilai siswa terus

0: Ya, sahabat MG dan juga sahabat Deva, itu dia ya perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan Mas Ari Hadianto, merupakan koordinator program dan advokasi Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia ataupun JPPI. Dan kita kembali diingatkan tadi ya sahabat Deva dan juga sahabat MG berkaitan dengan topik di pagi hari ini berkaitan dengan TKA ini juga tadi, jangan hanya dimaknai sebagai persoalan angka ataupun hasil ujian semata, tapi perlu juga dihadirkan ya, bahkan lebih dari itu ya, karena khawatirnya ketika capaiannya hanya angka saja, ini ada ataupun tadi ya fenomena arah tidak adil dalam penjaringan begitu ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Rizky dan juga sahabat MK, di mana di satu sisi juga pemerintah harus lebih transparan dalam metodologi ataupun juga terkait dengan akuntabilitas sahabat MK. Perlu juga ada uji coba terlebih dahulu, perlu juga ada gambaran capaian pendidikan ke depannya seperti apa begitu. Karena pendidikan sendiri tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang memang cakupannya sedikit tapi lebih luas juga dibandingkan dengan pembelajaran, seperti hanya karakter, skill juga begitu, agar hal tersebut ini tidak orientasinya kepada angka saja tapi juga kepada kemampuan-kemampuan akademik ya sahabat Rizky.
0: Dan kali ini kita akan coba menyapa sahabat Dava, sahabat MK yang juga sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya, seperti sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung ini, dimana skala yang juga diberikan untuk mengukur tingkat persetujuan terkait perubahan nilai TKA begitu ya, disampaikan dengan kesetujuannya nih ya oleh sahabat Mahadi dengan pertimbangan dampak perubahan nilai TKA ini di berbagai jenjang pendidikan, kemudian juga beban psikologi siswa dan orang tua hingga validasi pemetaan mutu pendidikan. Terima kasih sahabat Mahadi ya dari Cimenyan Kabupaten Bandung, dan untuk pilihan vollingnya juga di juga disampaikan di pilihan nomor 1, 2, 3 dan nomor 4. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Kemudian juga sahabat MK, Anda yang menyampaikan polling melalui grup komunitas WhatsApp juga, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Dan sahabat dapat terima kasih juga untuk kebersamaannya di segmen Sudut Pandang edisi pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim kamar berita MK FM Bandung. Sahabat Dava, mudah-mudahan lancar dan juga senantiasa diberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sahabat MK, itu dia segmen kedua kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di edisi hari ini. Dan tentu insya Allah kita akan sambung sahabat MK kebersamaannya dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Kembali kita akan belajar ya sahabat MK, melanjutkan yang disampaikan juga oleh Haji Abdurrahman Yuri ataupun juga Adeda. Dan di pagi hari ini kita akan kembali kuatkan sahabat MK berkaitan dengan tips untuk sukacita ya sahabat MK dalam melaksanakan ibadah. Ya di bagian kedua ini kita akan kembali kuatkan. Dan masih ada kesempatan juga ya, tadi Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia dan juga atensi kebersamaan. Insya Allah akan hadir sesaat lagi untuk Anda segmen Bincang Manajemen Keluarga bersama dengan Adeda ataupun Haji Abdurrahman Yuri.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi

0: sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Eh, kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi gue-nya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

0: Sahabat MQ, terkadang tentu kita tahu ya bahwa ibadah itu kewajiban, atau bahkan tidak hanya terkadang, kita tahu bahkan ya di setiap saatnya sahabat MQ, tahu pahalanya, tahu ganjarannya, tahu banyak keutamaan, tapi dalam praktiknya tetap saja ya sahabat MQ ada rasa berat. Sholat terasa terburu-buru, membaca Al-Quran ini menunggu sempat saja, walaupun kadang hanya ketika sedang punya kebutuhan saja. Padahal ibadah seharusnya bukan hanya sesuatu yang kita kerjakan karena kewajiban ya sahabat MQ, tetapi juga menjadi sumber ketenangan dan juga kebahagiaan. Lalu bagaimana sahabat MQ agar kita bisa menemukan kembali rasa sukacita dalam beribadah itu sahabat MQ? Nah, insyaallah kita akan sambung di bagian yang kedua. Kembali kita akan kuatkan apa yang juga disampaikan oleh narasumber kita Haji Abdul Rahman Yuri ataupun Adeda berkaitan dengan tips sukacita melaksanakan ibadah. Anda juga silakan sahabat MQ bisa bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan berbagi Anda ya sahabat MQ melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. Nah, kalau menurut Anda sahabat MQ, apa yang paling membuat ibadah terasa menyenangkan? Apakah misalnya yang pertama hati bisa lebih tenang setelah beribadah, atau yang kedua memahami makna bacaan dan doanya, atau yang ketiga menjadikan ibadah sebagai rutinitas harian, atau bahkan yang keempat ini merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan biasanya apa yang Anda lakukan sahabat MQ untuk bisa sukacita tadi melaksanakan ibadah yang mungkin sifatnya terus di waktu yang sama begitu? Apakah ada cara yang bisa ataupun yang bisa Anda bagikan, yang Anda rasakan begitu ya sahabat MQ? Apakah misalnya dengan mencoba, misalnya kalau sholat begitu ya, sholat berjamaah ke masjid, mencoba di masjid yang berbeda begitu ya sahabat MQ sesekali, ataupun misalnya dengan hal-hal lain yang ini menambah rasa semangat, menambah juga rasa sukacita tadi dalam melaksanakan ibadah. Silakan Anda bisa bagikan melalui nomor di 0811 224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi kebersamaan Anda dalam bincang manajemen keluarga di pagi hari ini sahabat MQ. Dan insyaallah kita akan awali ya sahabat MQ untuk menyimak disampaikan oleh Adeda di termin yang pertama ini berkaitan dengan tips sukacita dalam melaksanakan ibadah sahabat MQ.
1: Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang saat ini qadarullah Allah takdirkan menyimak, baik yang sedang beberes, yang sedang menjahit, ada yang lagi perjalanan di kendaraan, tadi
0: berkebun
1: ketemu
0: juga ada biasanya.
1: Berkebun, tadi ketemu Pak Ratno, pilot angkot.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah, niatkan belajar mendengar siaran MKFM ini diniatkan karena Allah semata. Berharap ampunan Allah, rahmat, berkah, kemudahan urusan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Gim berpesan, Kang Rizky, dalam ikhtiar ada tiga. Pertama, sempurnakan niat.
0: Sempurnakan niat.
1: Yang kedua, sempurnakan ikhtiar. Yang ketiga, sempurnakan tawakal.
0: Niat, ikhtiar, dan tawakal.
1: Niat memegang peranan penting sekali dalam hidup. Innamal a'malu
0: binniyat.
1: Di segala sesuatu tergantung niatnya. Qadarullah, Bapak Ibu yang baik, melanjutkan dua minggu yang lalu dibagi dua segmen. Pertama adalah tipe orang yang beribadah.
0: Betul.
1: Waktu dua minggu yang lalu teh ini langsung evaluasi diri, muhasabah berkaitan ibadah-ibadah yang kita lakukan.
0: Iya.
1: Jadi ada yang lalai, yang lalai teh. Jadi
0: kadang-kadang gitu.
1: Kadangkala sholat Jumat ke Jumatannya unggul. Bahkan ada yang sholatnya teh setahun teh dua kali. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan
0: baru kemarin berarti ya.
1: Idul Adha. Dan ini teh banyak teman-teman Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan yang lalai kadang-kadang.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Yang kedua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ada yang terpaksa karena aturan, karena disuruh peraturan di sekolah.
0: Yeah.
1: Harus berjamaah misalnya. Jadi beres dari sekolah kembali ke fit, ini ke alam alam keinginannya. Disuruh orang tua atau mau ketemu calon mertua. Jadi gak ada dak soleh. Jadi namanya ganti.
0: Apa tuh?
1: Jadi gak ada dak soleh.
0: Dadakan gitu ya.
1: Jadi ini mah terpaksa dadakan. Yang ketiga yaitu menunda-nunda.
0: Yang menunda gitu.
1: Jadi nah ini teh banyak kita lakukan. Menunda we terus. Walaupun sudah Allah bangunkan tahajud misalnya Kang Rizky ya.
0: Iya.
1: Kan cara Allah membangunkan teh tidak saja pakai alarm.
0: Iya, betul.
1: Ada ucing gelut. Kucing-kucing berkelahi.
0: Serem juga bisa suaranya ya.
1: Atau misalnya jam 3 subuh. Ayam jago kongkorongo kepagian salah. salah lihat jam.
0: So. Atau biasanya pengen ke air tiba-tiba gitu ya.
1: Oh, itu teh dipaksa ku Allah.
0: Masya Allah.
1: Suruh ke air itu teh pertolongan Allah. Tapi karena terbiasa menunda, bangun teh udah jam 3. Ah, seketik deui ah. Kan malam habis tugas malam, saya menunda banyak alasan. Menunda nanti kalau sudah tua. Padahal banyak yang, mana yang meninggal Kang Rizky, yang muda atau yang tua?
0: Gimana ya jawabannya?
1: Yang muda, makanya muda. Yang tua seutik karena sudah pada meninggal duluan.
0: So,
1: saya gaya sambil mikir ngejawab.
0: Takut salah jawab ternyata gitu.
1: Jadi menunda, nah itu banyak sekali dilakukan. Di perjalanan apalagi ya. Sholat subuh dekat ke duha. Sholat duhur dekat ke asar. Sholat asar dekat ke
0: maghrib.
1: Sholat maghrib dekat ke isya. Sholat isya dekat ke hoream. Males.
0: Berarti menunda ini tuh lebih kepada merasa masih punya banyak waktu gitu ya.
1: Iya, seakan-akan masih punya umur. Padahal umur mah Allah yang
0: apa yang tahu.
1: Yang Allah yang tentukan.
0: Masya Allah.
1: Yang keempat, formalitas. Jadi hanya sekedar gugur kewajiban. Biasa nanti jarang sholat sunnah.
0: Yang wajibnya saja gitu.
1: Yang wajibnya saja. Jadi berwudu juga ala kadarnya. Jadi gitu kan. Ini yang formalitas. Yang kelima, yang buru-buru.
0: Rusuh.
1: Rusuh. Pakai paket hemat, paket kilat, paket halilintar. Super cepat. Jadi disakan-akan urusan dunia itu lebih penting. Padahal jika ibadah disempurnakan, maka pekerjaan yang mestinya seminggu jadi 3 hari karena ditulunganku Allah.
0: Masya Allah.
1: Nah, jadi banyak yang melihat sholatnya jadi beban. Padahal dengan sholatnya justru meringankan beban.
0: Masya Allah. Hampir sama dengan tadi gugur kewajiban saja berarti ya. Karena buru-buru itu ya.
1: Iya, hanya sekedar gugur kewajiban. Dan gak peduli diterima atau enggaknya. Yang penting mah katingali we. Gugur kewajiban.
0: Gugur kewajiban.
1: Nauzubillah min dzalik. Yang keenam, riya.
0: Riya.
1: Jadi riya teh hanya karena ingin dilihat orang. Di rumah sholat sunnah. Tahajud ria matana teh pas ka pasar teh sayu, ibu kok matanya sayu abis tahajud.
2: Siapa? Di sisi lain tadi jujur karena ditanya gitu, ah itu gimana?
1: Ria ingin di, jadi ciri-cirinya yang ria dan yang tidak ria mah, kalau ria mah si sholat teh mantap jadi lama. Pakai sholat sunnah misalnya di masjid, waduh husu pisan. Tapi yang pada saat nggak ada orang ya gitu.
2: Paket kilat lagi ya.
1: Paket kilat. Yang ketujuh, ujub.
2: Ujub, merasa hebat.
1: Ujub teh
2: ya.
1: Ajaib, merasa hebat, merasa pangsolehna. Jadi, nah ini yang harus dihati-hati.
2: Kata-kata ya. Seperti apa yang biasanya harus dihindari ya agar tadi tidak dari sikap ujub ini ya?
1: Inti napisan mah ada taufik dari Allah kita bisa melaksanakan ibadah ki. Makanya la haula wala quwata illa billah, hayyala shalah, hayyala falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Karena bisa menggerakkan ke dengan taufik dari Allah.
2: Masya Allah.
1: Kemarin dan Ustaz Taufik ya.
2: Taufik.
1: Ustaz Taufik. Hidayah.
2: Taufik hidayah. Pas gitu ya.
1: Taufik jadi hidayah ditambah satu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah. Itu rekomendasi kemarin ya.
1: Iya, jadi tambah nama Taufik Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah. Kayaknya terngiang-ngiang juga Ustaz Taufik ini kayaknya ya.
1: Iya.
2: Masya Allah, warahmatullahi.
1: Kemudian ikut-ikutan gimana lingkungan.
2: Gimana lingkungan?
1: Lagi sanlat anak-anak teh ora rajin salat ke masjid. Ikut-ikutan we kumahayuna.
2: Sesuai jadwal agenda gitu.
1: Iya, jadi naik sepeda asal lama ditunda salat tetapi karena rombongan dengan agim darutoid misalnya pas salat duhur berjamaah ikut-ikutan. Yang kesembilan, jadi maksimalis sesaat.
2: Maksimalis sesaat.
1: Jadi gini Kang Rizki, biasanya kalau sudah dengar ceramah menyentuh, termotivasi, semangat pisan. Tahajudnya, baca Qurannya, zikirnya. Tapi itu teh ada masa kadar luar sana.
2: Tidak bertahan lama gitu.
1: Tidak bertahan lama karena emosional. Padahal yang dibutuhkan adalah istiqomah. Yang ke-10, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini yang sering dibanyak dilakukan juga termasuk bagus juga sih ya. Tapi ada yang lebih bagus lagi nanti. Yaitu ibadah nanti pada saat kepepet.
2: Mendesak.
1: Mendesak.
2: Butuh gitu ya.
1: Ainu nagih. Kemudian ujian. Ujian. Masuk perguruan tinggi. Atau melamar pekerjaan. Atau melamar kamar calon mertua. Jadi, waduh, ibadah nate bagus. Sujud. Ini termasuk yang bagus karena ada unsur tawakal kepada Allah. Ada unsur, ada sesuatu yang menentukan segala-galanya itu Allah Subhanahu wa taala.
2: Masyaallah.
1: Tapi biasanya kalau sudah diterima
2: lupa lagi kita.
1: Lagi.
2: Sujud jadi tidak
1: bensin, dari nol lagi.
2: Masyaallah.
1: Jadi kalau kepepet, kalau lagi butuh ibadahnya teh mantep. Zikirnya, sedekahnya. Dan yang ke-11 adalah yang bersyukur, Kang Rizki.
2: Yang bersyukur.
1: Jadi dia melaksanakan ibadah teh karena rasa syukur, karena Allah ngasih segala-galanya.
2: Berarti kebalikan tadi kalau masa kepepet tadi ya, ini mah sebaliknya ketika
1: ini mah karena ya berterima kasih weh, bersyukur kepada Allah. Jadi ini yang tingkatan yang termasuk dalam kategori tertinggi. Jadi karena walaupun dia kondisinya sakit, harus bayar hutang, tapi dia cara pandangnya melihat di sisi yang lain kepada syukur ya.
2: Syukur.
1: Gitu. Jadi ada 11
2: poin ya ini.
1: Poin. Ibu nggak usah dihafal, ya mau ada.
2: Bisa nanti di share gitu ya, ya.
1: Ada di MKFM.
2: Siapa?
1: Nah itu sementara, silakan Kang Rizky, kita ada yang lewat lah biasa namanya.
2: Masya Allah, baik. Disilakan ya, sebelum ada yang lewat tadi sahabat MP, Anda pun bisa ikut berbagi menyampaikan atensinya. Anda ingin menyapa di pagi hari ini, menyampaikan juga pertanyaan, bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Tadi telah kita kembali diingatkan ya sahabat MG di pertemuan sebelumnya, berkaitan dengan tipe orang yang beribadah. Tadi ada 11 poin yang juga dihadirkan, disampaikan oleh Adeda, mulai dari yang lalai tadi ya, ataupun kadang-kadang, kemudian yang terpaksa karena tadi aturan ataupun disuruh, yang ketiga yang menunda karena sibuk dunia, kemudian yang keempat yang formalitas saja ataupun sebatas gugur kewajiban, yang kelima yang buru-buru, atau tadi yang keenam juga yang ria ya sahabat MK, yang ketujuh yang ujub ataupun merasa hebat, yang kedelapan yang ikut-ikutan bagaimana lingkungannya, kemudian yang sembilan yang maksimalis sesaat ataupun terpengaruh emosional sesaat saja, kemudian yang sepuluh tadi yang membutuhkan ataupun hati yang butuh, terakhir tadi yang juga menjadi sesuatu yang juga baik ya, ataupun tertinggi tadi sampai lari, yaitu yang bersyukur, hati yang bersyukur. Lalu seperti apa untuk tipsnya nih sahabat MK, sukacita dalam beribadah? Hadir sesaat lagi selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7533275332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
4: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio.
0: Sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24.

0: di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita akan sambung sahabat MK perbincangan kita bersama dengan Adeda. Namun sebelum itu kita akan juga menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811224107. Silakan masih ada kesempatan Anda ingin ikut bergabung, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, termasuk juga pertanyaan yang ingin juga didiskusikan bersama dengan Adeda di pagi hari ini. Jangan lupa tadi sampaikan dengan menuliskan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu kali ini ada sahabat kita dari Sumedang. Ini ada Ibu Emmy. Disampaikan doa terbaiknya, mugi-mugi Adeda sareng sadayana kru MK oge ini senantiasa dalam keadaan sehat, katanya. Madah, masya Allah.
1: Hatur nuhun Bu Emmy di Sumedang. Orang Sumedang itu orang berpengetahuan dan serba tahu.
2: Kenapa tuh?
1: Berpengetahuan, tahuan, dan serba tahu.
2: Masya Allah, serba tahu ya. Dan ini juga salah satu favorit ya, tahu Sumedang gitu ya.
1: Iya, justru eta. Baru sadar Kang Rizky ya. Jadi di Sumedang mah orang berpengetahuan dan serba tahu.
2: Masya Allah. Terima kasih ini ya Ibu Emmy dari Sumedang, tadi sudah bergabung. Kemudian kalau tadi dari Sumedang, kita ke Banjaran. Ini ada Bapak Sandi juga menyapa di pagi hari ini. Salah satu program yang juga favorit ini juga disampaikan ya bersama dengan Adeda, katanya.
1: Pokoknya di Sandi di Banjaran, alhamdulillah.
2: Menambah juga ilmu pengetahuan yang juga inspirasi, katanya. Terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran. Kemudian selanjutnya Ibu Juwita dari Cimindiraya. Juga alhamdulillah menyimak kembali Adeda yang tetap ditunggu-tunggu sama emak-emak di mana-mana. Masya Allah. Termasuk di hari libur ini katanya nih, masya Allah. Mudah-mudahan Adeda sehat selalu dan juga beserta keluarga Allah senantiasa Allah lindungi. Mudah-mudahan istiqomah juga dalam kebaikan.
1: Terlohon Bu Juwita di Cimindi Raya.
2: Cimindi Raya. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Kemudian kita ke Padalarang. Ini ada Ibu Dede Juhana. Alhamdulillah juga menyimak juga berkaitan dengan perbincangan pagi hari ini, menyimak dan pendapat Adeda sok pikasirian, katanya, kalau kata Ibu Dede nih. Masya Allah, terima kasih Ibu Dede Juhana dari Padalarang.
1: Enak ya Ibu Dede ya, muda terus, awet muda.
2: Masya Allah.
1: Ini buat Dede, buat Dede. Katanya pas datang ke ibu-ibu.
2: Insya Allah itu jadi doa juga katanya.
1: Dede, cucu, ade, itu
2: masih satu ini biasanya anak bungsu ya kalau
1: satu
2: dede.
1: Grup itu satu biasanya grup. Anak bungsu benar.
2: So, selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3 juga nih, alhamdulillah menyimak sambil mengerjakan tugas rumah tangga. Ini wah berat sekali nih ya. Tugas rumah tangga katanya juga sambil menyimak di pagi hari ini. Disampaikan jazakallah untuk ilmu-ilmunya Adeda, mudah-mudahan Adeda dan keluarga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Selanjutnya
1: hatur nuhun Bu Parilah GBR 3. Satu naikkan setik Bu Parilah GBR 4, GBR 5 gitu.
2: Ini istiqomah di 3 ya.
1: Istiqomah tuh naik-naik.
2: Masya Allah. Baiklah, selanjutnya ini ada Bunda Sinta juga ini bergabung di kesempatan pagi hari ini. Tepatnya di Kampung Cilimus, Cisarua, Desa Padaasih, Kabupaten Bandung Barat.
1: Kan ada dianjurkan teh nama, alamat.
2: Nama, alamat, usia juga.
1: Usia. Ya. Bidan yang melahirkan nggak disebut juga ya.
2: Khawatir lupa. Termasuk di Bunda Sita juga ini tepat dengan tanggal lahirnya juga disampaikan. Ini lengkap, termasuk di kampungnya juga disampaikan.
1: Oh, lengkap.
2: Disampaikan juga kumaha damang katanya Adeda.
1: Alhamdulillah Bunda Sinta nohon di Cilimus.
2: Ini kalau istilahnya pamugi serak-serak basahna enggal damang.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih. Termasuk juga ini kalau Bunda Sinta masih suka karena masih tadi diberi usia panjang gitu ya, menjalankan ibadah termasuk juga sholat Idul Adha. Cita-citanya juga karena tidak bisa sholat di Masjidil Haram, katanya ikut hajian, katanya Masya Allah, jadi doa terbaik juga untuk bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke.
1: Ada diundang, ada dipanggil.
2: Oh. Ah, diundang ya.
1: Diundang bagusnya, kalau dipanggil mah
2: khawatir gitu. Masya Allah. Terima kasih Bunda Sinta, ini dari Cilimus, Cisarua di Desa Pada Asih, Kabupaten Bandung Barat. Sahabat Mahadi dari Cimenyan juga ikut bergabung menyimak di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, A. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Termasuk Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Ini Cipendei, menyimak sambil masak kan ya.
1: Alhamdulillah.
2: Masih masak stok daging kah ini Bunda Halimah? Masya Allah. Semoga Adeda juga kru MK, sahabat siar juga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan mohon maaf lahir dan batin, katanya. Insya Allah, terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Selanjutnya kita menyapa juga sahabat kita dari Batu Jajar. Kalau Ibu Siti ini menyimak di pelosok Cililin, sedang mudik, katanya. Ini kalau Ibu Siti mudik hari raya Idul Adha, katanya. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Mudik teh sangat bagus ya, karena silaturahmi.
2: Betul, Masya Allah. Dan identiknya biasanya lebih banyaknya di hari raya Idul Fitri ya, ayah.
1: Iya, di Indonesia mah, di beberapa belahan negara lain mah
2: justru sebaliknya.
1: Idul Adha.
2: Masya Allah.
1: Karena ada hari tasyrik, jadi liburna tanggal 9, 10, 11, 11. 12, 13.
2: Masya Allah. Terima kasih Ibu Siti dari Batu Jajar. Selamat menikmati waktu kebersamaannya bersama dengan keluarga tadi di mudik gitu ya, di pelosok Cililin. Selanjutnya dari Garut juga ini hadir menyapa Ibu Rus, menyampaikan doa terbaiknya, mudah-mudahan Adeda sehat selalu dan juga beserta keluarga senantiasa Allah lindungi gitu. Alhamdulillah, menyimak sambil beres-beres kalau Ibu Rus dari Garut.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Ini teh semua teh bisa jadi sedekah ya. Yang silaturahmi, yang beberes. Yang tapi enggak ada yang sedang mancing, belum pernah ada ya yang
2: belum gitu ya.
1: Dengar MKR boleh mancing.
2: Insyaallah. Selanjutnya ini juga kita akan kembali sapa yang sudah bergabung.
1: Iya.
2: Nih yang baru bergabung juga ada, selain tadi Ibu Lilis dari Bale Endah, ini menyapa juga hal atur nuhun, katanya jazakallahu khair atas ilmu-ilmunya. Termasuk juga Bapak Agus dari Cangkuang. Nih alhamdulillah sedang menyimak juga nih. Ada di pagi hari ini dari Cangkuang Bapak Agus. Selanjutnya
1: turun Pak Agus, Bu Lilis, alhamdulillah.
2: Di Cipanas Puncak juga ini.
1: Wah,
2: selalu
1: ini
2: menyimak.
1: Kuatan ini mah, alhamdulillah.
2: Insyaallah. Ini ada sahabat kita yang tidak menyebutkan namanya. Oh, ini Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Menyampaikan juga
1: Ibu Aminah dari Cipanas, kuatan insyaallah.
2: Insyaallah. Disampaikan doa terbaiknya, mudah-mudahan juga sehat selalu
1: juga
2: untuk semua yang sedang menyimak.
1: Ibu Aminah.
2: Termasuk terakhir mungkin sebelum kita melanjutkan, ini ada Ibu Daryati Ningsih. Alhamdulillah menyimak sambil nyetrika nih. Ini kalau Ibu Daryati Ningsih sambil nyetrika. Termasuk juga disampaikan doa terbaiknya, mudah-mudahan Adeda semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, diberkahi dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Insyaallah.
1: Banyak sekali aktivitasnya ya.
2: Termasuk ini yang menyambung juga nih, Bapak Agus dari Cangkuang, menyimaknya sambil moyan, katanya di pagi hari.
1: Sambil moto.
2: Moto apa tuh?
1: Moe tonggong.
2: Moyan, moto, moe tonggong. Insyaallah. Terima kasih Bapak Agus dari
1: Pak Agus, nuhun.
2: Cicukan ini, Masya Allah.
1: Harus dibulak-balik Pak Agus, jangan sampai tutung sabula.
2: Masya Allah. Artinya serah batu ya. Harus bulak-balik. Masya Allah. Terima kasih ya Bapak Agus dari Cicukan. Dan sebelum kita kembali menyapa nih sahabat kita, sambung kembali nih ya, berkaitan dengan tips sukacitanya yang juga tadi berdasarkan pengalaman yang juga rasakan, ini seperti apa nih ya?
1: Jadi Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan Allah nolong kita nih yang ikhtiar.
2: Amin ya Allah.
1: Menyempurnakan hidup yang ditugaskan oleh Allah adalah ibadah. Inna sholati
2: wa
1: nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi kita diciptakan teh untuk ibadah, beribadah ke Allah. Model manusia membuat meja kursi, semuanya untuk berkhidmat. kepada pembuatnya. Katel, wajan, katel teh. Wajan. Kemudian ulekan tenon mutu.
2: Mutu coet.
1: Mutu coet. Jadi pekerjaan apa yang bermutu, Kang Rizky?
2: Apa tuh?
1: Tukang lotek.
2: Kenapa tuh bermutu?
1: Karena pakai mutu.
2: Bermutu, ada mutunya gitu.
1: Iya, iya, alhamdulillah.
2: Insyaallah.
1: Jadi harus ingat, karena kita teh diciptakan oleh Allah dan kondisinya teh lemah.
2: Lemah.
1: Tidak berdaya, miskin, kecuali Allah yang membuat sejahtera. Kemudian sangat membutuhkan Allah dimanapun kapanpun. Yang paling bahagia mah Hakim menyampaikan kalau seluruh aktivitasnya adalah dituntun, diberikan perlindungan, petunjuk dari
2: Allah,
1: Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah harus disadari hakikat kita jadi manusia. Hakikat Allah menciptakan kita untuk apa. Jadi yang pertama sekali adalah bahwa niat dalam beribadah itu adalah kebutuhan kita, butuh sekali pertolongan Allah dimanapun kapanpun. Makanya dalam kalimat sholat ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi niat. Kemudian apalagi yang pada saat ini ada kesempatan untuk berdialog langsung dengan Allah. Pada saat di rumah tangga berdialog dengan anak senang, suami istri berdialog senang. Kemudian pada saat ada kesulitan berdialog dengan konsultan
2: senang,
1: dengan ustadz senang, sesama reunian resep oke. Senang.
2: Apalagi ini ya.
1: Apalagi ini. Berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah momentum yang sangat bagus, sangat baik. Ya, minimal dalam sehari 5 waktu kita berkomunikasi, berbincang, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang membuat hati kita nyaman. Makanya Bapak Ibu yang baik, yang kedua adalah pahami maknanya. Makna model kemarin berkurban. Hidayah iman dari Allah. Hidayah kecukupan dari Allah.
2: Dari Allah.
1: Hidayah, makanya berkurbanlah karena Allah. Karena tahu maknanya bahwa kita diberikan rezeki oleh Allah. Termasuk hidayahnya, taufiknya. Taufik hidayah, mobil taufik wa hidayah. Jadi harus disadari sekali, bukan karena kemampuan kitanya. Kita dapat berpikir juga, Allah menciptakan akal, memberinya ilmu, diberinya tenaga untuk bisa bekerja, dapat rezekinya juga rezeki dari Allah. Ya termasuk pahami makna, maknanya sholat, takbir, berwudu. Jadi berwudu teh Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, bukan hanya sekedar membasahi, tapi sedang mempersiapkan berdialog dengan Allah. Kang Rizky ke rumah Agim, mau bertemu Agim atau bertemu rumahnya?
2: Dua-duanya. Bertemu Agim.
1: Agimnya. Jadi intinya pada saat ke masjid juga, makna ke masjid itu ada bertemu dengan
2: Allah
1: berdialog dengan Allah, curhat kepada Allah, minta tolong kepada Allah.
2: Allah.
1: Karena Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak dan Maha Bersyukur. Kalau yang bersungguh-sungguh kepada Allah, pasti Allah akan jamin. Jadi
2: pahami
1: maknanya. Dan yang ketiga menarik sekali Kang Rizky ini adalah
2: apa tuh?
1: Buat suasananya aman dan nyaman.
2: Aman dan nyaman.
1: Mana yang lebih dahulu Kang Rizky, aman dulu atau nyaman dulu?
2: Kalau dari penyebutan tadi aman dulu, berarti.
1: Atau kasep.
2: Aman dulu berarti ya?
1: Aman dulu.
2: Aman dulu.
1: Kang Rizky rombongan sekeluarga naik elf ke Garut, nyaman sekali, joknya empuk.
2: AC
1: supirnya bager baik. Harum mobilnya tapi tengah pakai rem.
2: Jadi ruas oke.
1: Okay. Jadi yang pertama aman dulu.
2: Aman.
1: Aman model KWC harus periksa kuncinya.
2: Slot.
1: Slot. Nah, karena tidak sedikit yang slot nanti pakai paku. Di talian pakai rapia
2: atau pakai batu bisa diganjel ya.
1: Ganjel.
2: Insyaallah.
1: Kemudian harus dicek lagi ini teh bisa ngebuka enggak waktu keluar dari. Banyak orang lupa masuk ke WC umum teh tidak dicek bisa ngunci nggak bisa dibuka kan parah. Waktu itu di rumah ada yang bertamu, bibi kekunci di kamar mandi. Dalam pikiran saya teh aduh gimana ngasih makannya. Bukan bagaimana membuka. Bukanya. Bukan membuka kunci namu. Tapi gimana caranya ngasih makan.
2: Jol. Tapi harus aman berarti ya.
1: Aman dicek lagi ya.
2: Betul.
1: Nah gitu termasuk juga yang perlu diperhatikan waktu ke toiletnya Kang Rizky.
2: Apalagi ya.
1: Ada gak toiletnya Westaf ininya. Toiletnya ada, jangan masuk, kunci gak usah buka segala. Ternyata
2: zong gitu ya.
1: Zong mana sana?
2: Karena ada beberapa juga ya toilet seperti itu ya.
1: Iya karena rusuh. Kunci pintu udah maaf-maaf udah dibuka. Ternyata gak ada toiletnya. Salah masuk.
2: Salah masuk.
1: Mau datang kamar mandi di pom, iya nanti kolam renang.
2: Iya.
1: Kan ada yang buat ganti baju dan buat buang air, salah masuk. Burung ngantri lama.
2: Itu buat ganti baju ya. Masya Allah.
1: Jadi aman dan nyaman.
2: Nyaman.
1: Tempat sholatnya bersih. Bersih barang-barang, kemudian wangi dan suasana tenang. Gunakan pakaian yang sopan, rapi, yang tidak membuat ribet.
2: Seperti apa tuh yang buat ribet ya?
1: Yang kekecilan. Jadi ungap. Atau ibu-ibu yang pakai mukena. Yang kelonggaran.
2: Terlalu panjang juga.
1: Terlalu panjang. Dia pada saat mau berdiri, si mukena bagian belakang keinjak. Otomatis si wajahnya teh ketarik ke belakang. Jadi tijengkang. Atau pakai mukena yang pakai karet wajahnya. Karetnya mengkerut. Ya tinggal hidung nawe ungkul katingali. Pakai kopiah longgar kan itu jadi masalah besar Kang Rizky.
2: Ketika mau sujud ya.
1: Ketika sujud nggak gulu tuh. Pas sebelahnya lihat ada tulisan Agus. Ah, Agus kan dia mah Dedi. Berarti Dedi pinjam ke Agus kopiahnya.
2: Ini petukar kayaknya. Pantas beda ukuran.
1: Jadi masalah kopiah jerang-jerang.
2: Kopiah, kemudian tadi pakaian yang kekecilan ya.
1: Iya, pakaian kekecilan, kegedean jadi masalah. Sejadah itu harus bersih. Ini mah sejadah tuh gak pernah ketemu air. Pada saat sujud itu kayak orang yang mau nyelam. Tarik napas dulu.
2: Tahan beberapa detik ya, tergantung lama sujudnya berarti ya.
1: Beres sujud itu dinukumi saya ranginang. Kayak bulu ucing.
2: Masya Allah.
1: Jadi benar-benar dipersiapkan yang matang pada saat ibadah sholat.
2: Ibadah sholat.
1: Dan jelas arah kiblatnya.
2: Arah kiblat.
1: Oh, makanya bagusnya ya, gitu Bapak Ibu yang baik. Jadi arah kiblatnya bukan di masjid, di musala, di mall, tapi di rumah juga ada tanda pakai arah panah.
2: Khawatir ada tamu juga ya.
1: Dulu saya waktu SMA ke rumah teman, mau ikut sholat kemana? Kiblatnya ke sana yur, karena yuri bawa lama. Sholatnya dua rakaat duhur.
2: Empat rakaat berarti.
1: Pas rakaat ketiga, yang teman teh yang punya rumah teh bilang lagi, yey dakad itu.
2: Di prank ya.
1: Jadi
2: mana udah dua rakaat lagi ay?
1: Udah dua rakaat, jadi arah kiblatnya yang jelas.
2: Arah kiblat.
1: Mm-hmm. Arah kiblat.
2: Kasih tanda berarti ya
1: biasanya. Kasih tanda. Mm-hmm. Bagusnya sih karena kita mah sholat menjadi bagian penting. Mm-hmm. Tanda petik seakan-akan diwajibkan lah gitu di rumah tiada arah kiblat.
2: Insyaallah. Terlebih ada ruangan khusus juga ya.
1: Ada ruangan khusus juga. Mm-hmm. Tapi tetap arah kiblatnya karena kan ada musola sepo.
2: Oh iya.
1: Jadi ke belakang dibalik. Jadi ke arah timur. Pak, itu mah ke arah timur dan ini muter dunia ge, nanti ketemu lagi di sebaliknya ke Mekah oge ge.
2: Enggak gitu konsepnya ya. Ya coba.
1: Kemudian yang keempat, mm-hmm, selingi ibadah dengan yang ringan, misalnya baca ayat-ayat, renungkan dulu.
2: Ibadah.
1: Jadi dibuat suasana yang nyaman, yang rileks. Jadi jangan yang terpaksa. Kalau lagi ngantuk, mm-hmm, sebaiknya istirahat karena jangan dipaksakan.
2: Oh iya.
1: Pada ibu ngantuk sekali, beri tahiyat deh. Ngelengut. Mm-mm. Pas nengok ke kiri teh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kuduna salam jadi istighfar. Zikir nage, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.
2: Masya Allah. Artinya kondisi tubuh ya berarti harus disesuaikan juga ya, ya biar
1: harus disesuaikan nyaman. Jadi pokoknya mah senyaman mungkin supaya hasilnya maksimal.
2: Senyaman mungkin agar hasilnya maksimal.
1: Termasuk Bapak Ibu yang baik, kenapa adanya sholat sunnah rawatib teh untuk mengkondisikan pada saat sholat wajibnya sudah dalam posisi maksimal, persiapan maksimal gitu. Makanya iya, kalau yang sholat 5 menit sebelum adzan sudah siap, sudah wudu, itu hasilnya lebih bagus lagi. Lebih, dan ini menunjukkan kesungguhan kepada Allah.
2: Kesungguhan.
1: 5 menit sebelum adzan teh sudah siap. Semua teh ieu mah pas adzan asar. Heeh. Aya tukang cuanki.
2: Duh.
1: Pasan heula pas adzan teh. Lagi nungguan dingin, salat teh heula pas asar. Cuanki pakai ceker segala.
2: Kumplit.
1: Kumplit. Lagi salat asar. Kayak ucing jeblug. Meow. Meow.
2: Suara pesan piring tuh.
1: Bisa. Bisa berbagi dengan ucing kan. Termasuk juga nanti kalau ada bel ini.
2: Bel.
1: Bel paket.
2: Oh, iya.
1: Ya, jadi kumacarana itu supaya bisa diperhitungkan.
2: Dikondisikan.
1: Dikondisikan jangan sampai mengganggu, pokoknya suasananya harus dibuat senyaman mungkin. Ayah, kemudian yang kelima, ajak keluarga atau teman. Jadi kalau beserta model berjamaah, kenapa membuat hasilnya lebih banyak? Karena manfaatnya lebih banyak lagi, silaturahmi, termotivasi, kemudian juga ada terinspirasi juga. Pernah suatu saat lihat, ada orang yang sholat duhur, qobla duhur teh, bada duhur ada sholat lagi jadi 4 rakaat, bisa kebawa termotivasi.
2: Iya.
1: Jadi
2: energinya
1: diniatkan
2: nular ya.
1: Alhamdulillah.
2: Masya Allah.
1: Kemudian Bapak Ibu yang baik, doa menjadi bagian penting. Karena Allah yang membulak-balikan hati. Di antara yang penting sekali setiap akhir sebelum salam atau sesudah salam, doana Allahumma a'inni ala dzikrika
2: wa syukrika
1: wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan membanguskan ibadah kepadamu. Eta kunci pisan, kunci untuk bisa menikmati perjalanan ibadah kita kepada Allah. Dan yang ketujuh, yang penting juga Bapak Ibu yang baik, adalah merayakan, karena kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah.
2: Masya Allah.
1: Jadi termasuk kalau keluarga bisa berjamaah, bisa ke masjid, pokoknya apapun yang sebutnya ibadah, dirayakan sambil dievaluasi bagaimana ada perubahan enggak hasil ibadah yang kita lakukan kepada Allah kita.
2: kita progres atau enggak.
1: Progres gitu ya? Enggak. Karena di antara ciri diterimanya amal, lebih semangat lagi dalam beribadah amal-amal yang lainnya lagi.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah, masyaallah.
2: Masyaallah.
1: Pasti
2: Allah.
1: Ibu-ibu yang bapak-bapak pohodenya.
2: Atau mau dites ini saya juga. Masyaallah. Ada 7 poin berarti tadi ya.
1: 7 poin. Menjadi, coba Kang Rizki
2: apa aja. Menjadi tips agar sukacita beribadah mulai dari niatkan ibadah untuk kebutuhan hati atau peristiwa ini me time dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memahami makna begitu ya sahabat MQ, mulai dari tadi terjemahan doa ataupun juga surat ketika kita sholat begitu ya ayah. Kemudian
1: ketika sujud,
2: ketika sujud juga
1: kan sujudnya luar biasa Kang Rizki.
2: Yeah.
1: Kenapa ibadahnya doanya diijabah? Karena dalam posisi kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya dan angkat Allah setinggi-tingginya. Makanya waktu sujud kepala di bawah, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki.
2: Kepala bahkan sejajar dengan kaki gitu.
1: Iya,
2: gitu
1: ya. Kemudian yang kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Singko ya Allah yang Maha Tinggi.
2: Masya Allah.
1: Makanya ibadah sujudnya, hakikat sujudnya bagusnya dibawa ke, terus kemana-mana.
2: Termasuk juga memahami makna ketika
1: membacanya. Memahami makna.
2: Gitu, Masya Allah. Itu yang kedua, sahabat. Kemudian yang ketiga tadi membuat suasana aman. Dan juga tidak hanya aman, tapi juga dibuat nyaman. Nanti dalam konteks sholat, misalnya tempatnya bersih, wangi, dan juga tenang ya Masya Allah. Kemudian yang keempat, diselingi dengan ibadah yang ringan, sahabat MQ, seperti tadi membaca satu ayat dengan renungan, ataupun sedekah kecil dengan senyuman, dan juga zikir sambil jalan kaki. Ini juga penting untuk diikhtiarkan ya Masya Allah.
1: Iya.
2: Termasuk yang kelima tadi, ajak keluarga dan juga teman, karena ibadah berjamaah ataupun tadi saling mengingatkan dengan cara lembut, ini akan menumbuhkan energi gembira. Sahabat MQ bisa juga ikut nih kajian-kajian gitu, termasuk juga kajian mabit di Masjid DT ya.
1: Iya, Masya itu Allah. Luar biasa tuh.
2: Bisa diajak juga bersama dengan keluarga sama-sama. Kemudian yang keenam, doa mohon agar hati gembira. Misalnya tadi adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dimana yang artinya ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan membaguskan ibadah kepadamu. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Dan terakhir, tadi juga disampaikan oleh Adeda di poin yang ketujuh adalah merayakan kemenangan. Artinya setelah selesai ibadah
1: bersyukur
2: tadi, bersyukur ya, mengucapkan Alhamdulillah.
1: Termasuk minyak wangi teh bagus sekali disunahkan buat laki-laki. Tapi kalau perempuan mah adalah tidak bau.
2: Tidak bau.
1: Ya, dan laki-laki juga ke masjid pakai minyak wangi teh yang disepakati bersama ini bagus wanginya.
2: Oh, ada tipe-tipenya gitu.
1: Ada, ada orang senang buah-buahan misalnya pakai minyak wangi wangi durian.
2: Wah, ini kayaknya lebih banyak permasalahannya kalau di masjid.
1: Bisa. Bisa nujumahan mau duren.
2: Jadi tahusu ya. Antara yang suka mah ini gak husu karena pengen gitu. Ada ya, yang gak
1: ada
2: suka.
1: Ada yang gak suka juga duren deh.
2: Masya Allah. Itu ya berarti apresiasi ini menjadi tadi memunculkan rasa senang dan juga motivasi selanjutnya. Dengan evaluasi juga begitu ya.
1: Evaluasi.
2: Masya Allah.
1: Bagus di evaluasi teh Bapak Ibu yang baik, muhasabah. Kapan dilakukan? Makanya setelah saya sholat teh, baca istighfar itu ada bagian evaluasi juga. Istighfar kalau ada niat yang salah, cara yang salah,
2: diluruskan kembali.
1: Diluruskan niatnya. Kembali, ditutup, ditambal dengan istighfar.
2: Istighfar ini Masya Allah. Jadi ya sahabat MQ, 7 tips yang juga dihadirkan tadi oleh Adede di kesempatan pagi hari ini. Tips untuk sukacita dalam beribadah. Nah, adakah sahabat MQ yang juga Anda rasakan setelah tadi mencoba menghadirkan ikhtiar-ikhtiar tersebut? Silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sampaikan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Masih ada kebersamaan kita untuk juga menyapa Fitri Hadeda di termin terakhir, termin ketiga, selepas kita simak sahabat MQ beberapa informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille
0: dengan ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah

0: atau WhatsApp 0811 9 11 0800. Rekening Wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan tentu di kebersamaan masih bersama dengan Adeda, sahabat MP di segmen manajemen keluarga di termin terakhir ini. Kita akan kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung kesempatan pagi hari ini. Ada sahabat kita kali ini, Ibu Ira Irmanu. Juga ini Masya Allah, jazakallahu lahir Adeda atas ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Doa terbaiknya untuk Adeda dan keluarga, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana disamakan juga nih, di setiap pagi masih membangunkan anak untuk berjamaah subuh di masjid. Mohon doanya begitu, diberikan keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan untuk kami semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap harus pada saat membangunkan, oke. Okay? Harus lapor dulu ke Allah, karena Allah yang membuat membolak-balikkan hati.
0: Masya Allah. Terima kasih Ibu Ira Irmanu. Selanjutnya juga ini dari Yogyakarta, ada Ibu Naning. Ikut menyimak juga, menyampaikan atensinya. Dimana doa terbaik juga mudah-mudahan Adeda mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu katanya. Amin Allahumma amin.
1: Terima kasih Bu Naning.
0: Disampaikan ini akhir-akhir ini saya sering mengantuk katanya jelang maghrib. Disampaikan oleh Ibu Naning, jelang maghrib sampai saat isya, baik saat puasa sunnah ataupun ketika sedang tidak berpuasa. Kadang berpikir begitu belum juga berbuka ini sudah mengantuk. Sering juga saya ajak suami untuk pingpong, ini Masya Allah ya, pingpong tipis-tipis kayaknya biar gak ngantuk jelang berbuka ataupun jelang maghrib. Tapi alhasilnya daripada saya ngelantur gitu saat sholat isya, katanya saya sering menyengaja tidur dulu padahal sudah masuk waktu isya katanya.
1: Termasuk yang makruh ya, tidur pada maghrib, antara maghrib isya waktunya pendek kurang lebih 1 jam. Idealnya diisi dengan ibadah ibadah sunnah, baca Quran, sholat sunnah pada maghrib, ya itu bisa dilakukan. Dan kalau ngantuk biasanya ada ritmenya, harus dipola, polanya diganti.
0: Jadi ada waktu-waktu tertentu nih gitu ya,
1: ya pola orang. Pola tidur, pola istirahat, pola kerja, pola makan, dievaluasi. Termasuk juga ada tidur siang itu sunnah, setengah jam atau bisa pada duhur atau sebelum duhur juga.
0: Qailullah ya, ya. Insya Allah.
1: Itu sunnah itu membuat cerdas katanya. Insya Allah.
0: Insya Allah. Ini terima kasih ya Ibu Naning dari Yogyakarta sudah bergabung. Tapi meskipun pada akhirnya alhamdulillah ada solusinya juga tadi, saat berbangun rasanya seger karena selalu bilang ya Allah, saya belum isya.

0: maghrib, pada asar itu mandi dulu.
1: Oh iya.
0: Bisa itu.
1: Lebih segar katanya ya.
0: Lebih segar.
1: Mandi dulu katanya, masya Allah. Terima kasih Ibu Naning dari Jogja ya, ini masya Allah. Dan tadi juga disampaikan suka sering pingpong juga ini bersama suami ya, berbagai olahraga ternyata ini dijalani juga oleh sahabat MK.
0: Bagus pingpong karena jarang sekali lagi pingpong tertidur.
1: Iya juga ya.
0: Gimana? Gimana ceritanya? Lagi pingpong tertidur ya, bagus.
1: Insya Allah, bagus, bisa dilanjutkan berarti ini ya. Terima kasih masya Allah. Termasuk juga ini Pak Yandi dari Buah Batu, alhamdulillah menyimak sambil ngegoes ini, belum beres-beres.
0: Pokoknya gak seberapa minggu Pak Yandi.
1: Masya Allah Pak Yandi rajin ya.
0: Masya Allah, satu goes satu istighfar
1: ya, betul katanya, sambil goes sambil istighfar dan suka teringat pesan Adeda ini, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Dan di penghujung di kesempatan pagi hari ini sebagai penutup juga ini sampaikan untuk sahabat MK, silakan.
0: Bapak Ibu yang baik, ibadah adalah tugas kita selama hidup di dunia, dan untuk bekal yang paling diuntungkan sekali kita melaksanakan ibadah yaitu kita, termasuk keluarga. Karena apa? Karena diberi petunjuk oleh Allah, dilindungi dan diberikan kecukupan dengan ibadah. Jadi ibadah itu benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan. Termasuk aktivitas kita, baik ibadah yang khusus, bagaimana sholat, kemudian puasa, haji, ada ibadah-ibadah yang lain, silaturahmi, kemudian juga untuk bekerja, cari uang adalah untuk memberi nafkah, ibadah juga. Tukang tambal ban, dia niatnya nolong orang, buka 24 jam, walaupun tidak ada yang nambal, dapat pahalanya terus.
1: Karena niatnya sudah ada.
0: Niat ya, rezeki, tidur, niat tahajud, bangun-bangun adzan.
1: Adzan subuh.
0: Adzan asar. Ngabuburit.
1: Itu full.
0: Full. Tapi tetap dapat pahala ibadah. Makanya teman-teman, Bapak Ibu yang baik, salah satu langkah ikhtiar yang paling memudahkan urusan kita itu doa.
1: Doa.
0: Doa Allahumma aina la dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan kalau bisa di keluarga juga suruh hafalkan doa tersebut. Karena menunjukkan kesungguhan dengan doa tersebut dan yakin dengan pertolongan Allah kita bisa menikmati ibadah insyaallah.
1: Insyaallah, masyaallah, alhamdulillah.
0: Jadi sukacita apapun yang Allah perintahkan dengan senang hati,
1: tidak terpaksa.
0: Tidak terpaksa.
1: Masyaallah.
0: Alhamdulillah. Amin. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk bersharing dengan MKFM di acara kita ini, dan mohon doanya untuk bisa melakukan, mengamalkan apa yang kita sampaikan bersama ini.
1: Insyaallah.
0: Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, itu dia sahabat MG, telah kita simak sebagai bentuk penguatan juga ya, disampaikan oleh Adeda ataupun Haji Abdurrahman Yuri berkaitan dengan tips sukacita dalam melaksanakan ibadah di bagian yang kedua ini, sahabat MG. Terima kasih juga Anda yang sudah menyapa, menyampaikan atensinya di pagi hari ini bersama dengan Adeda begitu ya, sahabat MG. Seperti ada sahabat kita dari Banjaran, ada Ibu Tika ya, Ibu Tika terapis dari Parken ataupun Parahyangan Kencana sore yang Banjaran. Alhamdulillah menyimak tadi sambil juga menyiram tanaman katanya. Semoga kita sehat selalu, termasuk juga yang dirasakan oleh Ibu Tika ketika ibadah paling nikmat adalah setelah mengerjakan ibadah tepat waktu katanya. Masya Allah, karena memang terasa juga ya ketika menjalankan ibadah di luar pada waktunya ataupun melebihi waktunya, ada rasa tidak tenang gitu yang dirasa Ibu Tika. Terima kasih sudah berbagi. Termasuk juga ada sahabat kita, ada Bapak Vicky dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga alhamdulillah menyimak melalui streaming ya, jernih melalui streaming radio. Dan alhamdulillah juga bisa mengetahui keutamaan sesuatu ibadah ini membuat saya semakin istiqomah juga dalam hal beribadah. Terima kasih Bapak Vicky dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sudah menyampaikan atensi berbaginya. Termasuk juga Ibu Parilah dari GBA 3 juga ini, di mana kalau Ibu Parilah ini selalu suka cita dalam hal menghadapi apapun, baik yang sesuai dengan yang diinginkan dan yang tidak sesuai dengan keinginan, asalkan kita selalu merasa bersyukur, insya Allah pasti akan merasa bahagia dan juga suka cita. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah berbagi juga di pagi hari ini. Termasuk Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika juga alhamdulillah bisa menyimak di pagi hari ini tips sukacita dalam ibadah. Disampaikan tentu doa terbaiknya untuk Adeda dan juga keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan tentu semoga MKFM tetap jaya di udara. Sudah menjadi jalan menyampaikan ilmu-ilmu terbaiknya ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Kemudian Ibu Ais dari Cicalengka juga alhamdulillah menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ais dari Cicalengka. Dari Cicalengka kita ke Balai Endah, ada Ibu Lilis juga alhamdulillah. Kalau mendengar ada dari selalu bersemangat, juga selalu ceria, dan sekarang tentu pagi siarannya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Lilis sudah bergabung. Kemudian juga Ibu Susi dari Cikalong Wetan juga alhamdulillah menyimak selalu katanya. Kebetulan waktunya juga pas, dan tentu alhamdulillah terima kasih menyampaikan atensinya. Juga menyampaikan mohon doanya begitu ya untuk putra dari Ibu Susi ini, di mana di jam 9 menghadapi sidang skripsi di Unpad katanya ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Kemudian juga kalau tadi Ibu Susi dari Cikalong Wetan, ini dari Cianjur ada Umi Zikri juga, terima kasih sudah ikut bergabung menyampaikan doa terbaiknya untuk Adeda, untuk sahabat siar, untuk kru, juga sahabat MP dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya Ibu Anissa juga dari Parken juga menyimak, alhamdulillah ikut absen juga. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya juga ini bergabung. Terima kasih sahabat MG untuk Anda yang sudah bergabung, menyimak, menyapa, dan juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Dan insya Allah masih ada kebersamaannya di segmen terakhir ya sahabat MG, dalam segmen MGpedia. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik, sembari juga menemani aktivitas Anda di pagi hari ini sahabat MG. Dari 3 pilihan tersebut, silakan Anda bisa pilih salah satu di antaranya sahabat MG, dan Kirimkan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Apa saja tiga pilihannya, sahabat MK? Insyaallah informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi untuk Anda.
1: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang, manajemen keluarga.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: Memasuki menit ke 48, sahabat MQ Lepas di jam 8 pagi hari ini masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris di segmen terakhir dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Segmen MQpedia, sahabat MQ hadir di edisi pagi hari ini. Seperti biasanya, alhamdulillah kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda simak. Satu di antaranya begitu ya sahabat MQ, jadi silahkan Anda bisa memilih dan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811 224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MQpedianya. Termasuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, juga silahkan Anda bisa sampaikan atensi pollingnya. Lalu apa saja sahabat MQ untuk 3 pilihan MQpedianya? Di pilihan nomor 1, tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Ya sahabat MQ, noda minyak pada pakaian seringkali menjadi masalah yang mungkin sederhana yang cukup mengganggu. Terlebih ketika noda tersebut ini mengenai pakaian yang baru saja kita gunakan ya sahabat MQ, dan ternyata kita tidak segera menyadarinya. Nah, ketika dicuci dengan cara biasa, terkadang noda minyak ini justru masih terlihat ataupun meninggalkan bekas pada kain. Padahal dengan penanganan yang tepat, noda tersebut bisa dibatasi ataupun juga diatasi maksudnya, tanpa harus langsung tadi membuang ataupun mengganti pakaian. Nah, sahabat MQ, daripada panik ketika pakaian terkena noda minyak, ada beberapa tips sederhana untuk menghilangkan noda minyak di pakaian. Seperti apa tipsnya? Silakan, lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MQpedia nomor 1. Beralih di pilihan MQpedia nomor 2, sahabat MQ, beberapa tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sahabat MQ, penggunaan plastik ini sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Saat berbelanja, membeli makanan, ataupun juga menerima paket, bahkan ketika membawa berbagai kebutuhan sehari-hari, plastik seringkali menjadi pilihan yang paling praktis ya, sahabat MQ. Namun, jika penggunaannya terus meningkat tanpa diimbangi dengan kebiasaan untuk mengurangi dan menggunakannya kembali, tentu akan semakin banyak sampah ya sahabat MQ, sampah plastik yang akan dihasilkan. Karena itu, menjaga lingkungan sebenarnya dapat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan di setiap harinya. Tidak harus tadi langsung melakukan perubahan besar, tetapi kita bisa mulai dari cara berbelanja, misalnya membawa barang hingga memilih wadah yang digunakan. Lalu kebiasaan apa sahabat MQ yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik? Nah, lengkapnya di pilihan MQpedia nomor 2. Dan terakhir sahabat MQ, di pilihan MQpedia nomor 3, ini berkaitan dengan beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Ya, menjaga kesehatan gigi bukan hanya tentang rajin menyikat gigi saja. Tanpa kita sadari, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang justru dapat membuat kondisi gigi ini lebih cepat mengalami kerusakan, sahabat MQ. Nah, beberapa kebiasaan buruknya, Anda bisa simak lengkap di pilihan MQpedia nomor 3. Ya, itu dia, sahabat MQ, 3 pilihan MQpedianya. Di pilihan nomor 1, tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Di pilihan nomor 2, beberapa tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir di pilihan nomor 3, sahabat MQ, beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811224107, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MQ medianya. Kami akan segera menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi berikut ini.
1: MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.
1: Waktunya kami menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MQpedianya melalui nomor WhatsApp di 0811224107. Seperti kali ini ada Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 1. Kemudian juga Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihan nomor 1 juga, terima kasih. Dari Balai Endah, Ibu Lilis juga bergabung, tidak mau ketinggalan di pilihan nomor 2. Kalau Ibu Lilis berkaitan dengan beberapa tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu Lilis dari Batu Reok di Cimaung, ini ya, Masya Allah, bergabung juga di pilihan MQpedianya nomor 3. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan MQpedianya nomor 1. Semua pilihannya bagus, jadi bingung milih katanya. Ya, tidak apa-apa, nomor 1 terlebih dahulu. Ya, ini Ibu Parilah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga Bapak Irfan Sugiri dari Halte Selatan di pilihan MQpedianya nomor 3. Selanjutnya juga di pilihan Falling Grup Komunitas WhatsApp Sahabat MQ, ataupun juga ini masih melalui WhatsApp, Ibu Juwita dari Cimindiraya di pilihan MQpedianya nomor 2. Semoga terus Kang Rizky dan sehat-sehat untuk semuanya. Amin ya Allah, hirwa amin. Terima kasih Ibu Juwita, doa terbaiknya. Di Falling ada Ibu Utik dari Yogyakarta juga bergabung di pilihan nomor 2, termasuk Ibu ataupun sahabat Mahadi ya dari Cimenyan Kabupaten Bandung di nomor 2. Masya Allah, terima kasih banyak sahabat MQ untuk pilihannya. Dan untuk terbanyak di edisi pagi hari ini jatuh di pilihan MQpedia nomor 1 sahabat MQ. Tips untuk menghilangkan noda minyak di pakaian. Berikut MQpedia, pilihan Anda.
2: Sahabat MQ, minyak adalah salah satu noda yang paling sulit dibersihkan pada pakaian, terlebih lagi kalau sudah menempel sangat lama. Tapi ternyata, garam yang sering kita gunakan di dapur ini bisa menjadi salah satu solusi praktis untuk masalah ini. Karena garam memiliki kemampuan menyerap minyak dan noda pada serat kain dengan cepat. Berikut tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Pertama, jika pakaian terkena noda minyak, cukup taburkan sedikit garam pada area yang terkena noda. Kedua, pastikan area tersebut ditaburi garam secara merata. Ketiga, diamkan selama beberapa menit hingga garam menyerap noda minyak tersebut. Keempat, gosok perlahan menggunakan sikat lembut atau tangan, lalu bilas dengan air hangat. Dan terakhir, cuci pakaian seperti biasa, dan noda minyak pun akan jauh lebih mudah hilang. Sahabat MQ, di sisi lain, bahwa ternyata metode ini juga cocok untuk berbagai jenis kain, mulai dari katun hingga jeans. Selain itu, karena menggunakan bahan alami seperti garam, tips ini juga ramah lingkungan dan tentu akan lebih hemat. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang tips menghilangkan noda minyak pada pakaian dengan garam.
1: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MQ, MQpedia pilihan Anda sebagai juga penutup kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di edisi Senin pagi hari ini sahabat MQ. Tentu tetap nantikan di program selanjutnya sahabat MQ, hadir menemani ruang dengar Anda hingga jam 10 nanti dalam program Ruang Inspirasi, di mana tema yang dihadirkan juga senantiasa menarik ya sahabat MQ, berkaitan dengan di saat orang terdekat justru jadi jarak terjauh. Nah, insya Allah akan hadir perbincangannya, talkshow-nya untuk Anda sahabat MQ bersama dengan Umu Harira dan juga Umu Salama dalam program Ruang Inspirasi. Dan pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli, ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Aktivitas Anda kembali kami sambung dibersamai dengan sajian program di MKFM jam 9 hingga jam 10 mendatang. Ruang Inspirasi kembali akan membersamai. Hari ini sahabat MK, hari Senin, hari ke-21, kita sudah masuki di bulan September, bertepatan dengan hari ke-9 ya, di bulan Rabiul Akhir. Hingga satu jam ke depan bersama saya Herlan Hanif, di pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi kita kembali akan berbincang ya bersama dengan narasumber kita dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku bersama Ummu Harira dan juga Ummu Salamah sahabat MK, yang hari ini kembali akan berbagi inspirasi untuk kita semua sahabat MK. Dan kami juga tentu seperti biasa ya menantikan inspirasi juga datangnya dari Anda, dari berbagi yang bisa Anda kirimkan juga di pagi hari ini melalui WhatsApp ya di 0811-224-1027, ataupun Anda sahabat MK yang sedang menyimak juga melalui TikTok, YouTube, Instagram, langsung dapat juga sampaikan melalui kolom komentar ya. Dan hari ini topik perbincangan kita apa? Kita langsung saja bincangkannya bersama dengan narasumber kita Ummu Harira dan Ummu Salamah yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di studio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ummu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar sama baik Ummu.
2: Ya, ya.
0: Kompak ya.
2: Kompak ya. Lagi sefrekuensi kita di 102,7 MKFM.
0: Insya Allah sedang sefrekuensi. Nah ini kalau ngomongin tentang frekuensi juga, kadang orang yang sefrekuensi itu orang yang haruskah dekat Ummu, atau sebetulnya orang yang jarak jauh juga bisa satu frekuensi? Nah, ini menyambung juga perbincangan kita tentang kadang orang terdekat itu justru berjarak dengan kita. Ini seperti apa Ummu, sambil menyapa sahabat MK?
1: Masya Allah.
2: Baik, gimana Ummu Salamah dulu yang
1: mau?
2: Kali-kali kita buat beda hari ini.
1: Duluan aja.
2: Kita menstimulus ya, gimana sahabat MK bisa ikut sharing juga diskusi di pagi ini. Kita akan ngambil tema saat yang terdekat justru jadi jarak terjauh. Tadi pertanyaan Kang Herlan, apakah yang dekat itu udah pasti sefrekuensi? Atau apakah orang yang sefrekuensi itu harus dekat? Atau kalau jauh masih bisa sefrekuensi gak sih? Jadi kalau saya sih dapat ilmu dulu dari Agim ya, kalau hati itu akan nyambung dengan hati lagi. Gitu. Jadi kalau kita terpisah jarak gitu ya, tapi kalau hatinya nyambung, sinyalnya itu nyambung tuh gitu. Kayak misalnya kadang-kadang saya rumah beda kan sama Ummu Salamah gitu. Terus aktivitas juga kadang beda. Jam berapa saya mikirin pakai outfit apa gitu ya, misalnya satu event di satu event. Tapi kok bisa nyambung ya? Kita enggak kontak-kontak ya.
1: Hari ini mau pakai baju apa gitu ya.
2: Begitu datang loh, kok bisa sama ya?
0: Berarti
2: ada ikatan emosional, ada kekuatan hati, atau Allah kirimkan sinyal-sinyal itu dengan cara Allah, benar nggak sih?
1: Iya, termasuk misalnya hari ini ya. Hari ini aku tuh mau pakai baju putih. Ah, pasti beda nih sama Teh Hesti. Enggak, ternyata beliau juga pakai putih.
2: Ada unsur putihnya gitu ya.
1: Ada unsur putihnya, makanya udah ini mah sudah aja lah jalani ya.
2: Dan saya tuh kepikir ya, pasti Ummu Salamah kalau enggak hijau, biru deh. Ternyata biru. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ketika kita sudah mengenal satu sama lain, kita tuh udah bisa memprediksi nih. Ada satu hal yang kita enggak perlu ungkapkan secara verbal, tapi ternyata kejadiannya itu mendekati lah ya, mirip-mirip ya dengan apa yang kita duga, kita persepsikan. Nah hari ini kita akan ngobrol tentang keluarga ya, kaitannya gimana sih ujian dalam keluarga, karena kita semua kan menginginkan rumah kita di dunia ini adalah surga kita,
0: surga
2: juga
0: kita, iya,
2: rumahku surgaku. Tapi ternyata dalam kenyataannya perjalanan kita membangun surga di rumah itu gak semudah itu Kang Herlan. Saya kemarin dapat ilmu dari guru saya ya, bahwa dalam sebuah perjalanan keluarga, keluarga atau rumah tangga itu terbagi ke dalam 3 fase katanya. Ada fase awal pernikahan, kalau dibagi 0-7 tahun pertama, ujian yang akan muncul di dalam rumah tangga itu tentang ujian kepercayaan, komunikasi, cinta, gitu-gitu, hal-hal yang terkait dengan perasaan gitu. Yang akan diujinya adalah perasaan antara dua orang ini nih, suami dan istri. Kalau dia bisa melewatinya ujian itu, maka dia bisa naik tuh ke tingkat tahap level berikutnya, 7 tahun kedua di dalam pernikahan, atau sampai 20 tahun tuh ujiannya udah ganti lagi nih ketika masuk masuk pernikahan 8-20 tahun, menjelang 20 tahun. Kebanyakan ujiannya muncul adalah berupa ujian ekonomi. Nah, kenapa? Karena di fase awal 7 tahun itu kita udah bisa menyatukan itu, hati-hati perasaan, udah kalaulah dilapisi dengan tisu ya, misalnya diri kita tuh. Jadi kalau di ujian pertama tuh tisunya tuh di apa? Diremes-remes ujian seperti itu, tapi tisunya tuh tipis. Jadi kalau dia nggak kuat, nggak bisa melaluinya, bisa sobek, bahkan pecah. Terjadilah perceraian, nggak lanjut tuh keluarganya. Nah, tapi kalau dia bisa melalui fase pertama di ujian 7 tahun pertama, komunikasi dibangun, udah saling paham, dia udah naik ke level berikutnya. Nah, biasanya di ujian level kedua ini adalah ujiannya kebanyakan diuji dengan faktor ekonomi. Karena kebutuhan udah cukup bertambah banyak, anak-anak sekolah bertumbuh, biaya, faktor-faktor ekonomi itu menjadi penyebab bagaimana ujian di dalam keluarga di fase itu. Nah, ujian yang terpanjang nih di fase 20 tahun ke atas, ternyata ujian di level ini adalah ujian yang berasal dari orang ketiga. Siapakah orang ketiga itu? Orang tua, mertua, atau ipar? Nah, ini yang akan kita bahas ya Umu ya. Karena kalau di level ekonomi kan itu relatif ya. Dan saya pikir mungkin sahabat MG udah bisalah tahu solusinya gitu. Bersabar, bersyukur kayak gitu. Ujian perasaan kita anggap sudah bisa melewati hal itu. Karena kuncinya kalau di fase pertama atau 7 tahun pertama pernikahan itu adalah di komunikasi. Untuk bisa saling mengenal lebih dekat. Nah, ujian yang di level yang cukup tinggi itu adalah ujian dari orang ketiga.
0: Di level 3 ya.
2: Jadi level sampai akhir hayat akan ada dari orang ketiga. Nah, tapi kita gak akan bahas orang ketiga itu pil atau will ya. Eh, sahabat MK tahu gak pil will?
1: Pilihan ya. Pilihan wilayah.
2: Kak Heran tahu gak pil will gitu?
0: Pil itu perasaan ya.
2: Bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Kalau Kak Heran belum masuk ya ke Pak Sia.
1: Kita langsung aja kok ya. Biar Umu Hari Raya menjawab.
2: Pil itu adalah pria idaman lain. Orang ketiga kan kamu bilang itu ya. Pil itu wanita idaman lain. Jadi biasanya kalau udah lewat tuh fase ekonomi terlampau, kita udah pada sejahtera gitu. Bisa jadi ujian orang ketiga itu muncul. Apakah itu dari pil atau will, atau kalau itu selamat tuh gak ada, biasanya ada dari pihak orang tua. Orang tua udah masa tua, butuh perhatian, atau gak sejalan, itu jadi ujian juga. Nah, bahkan yang banyak juga muncul ujian tuh dari ipar. Ketiga, kakak ipar, adik ipar gitu, ipar-ipar ini. Apalagi kalau misalnya kondisi si keluarga kita tuh udah sejahtera ya, udah mapan, dan itu biasanya ujian-ujian dari orang ketiga ini akan mudah menghampiri. Nah, itu sih clue-nya. Gimana Umu Salamah akan memberikan bukan testimoni, sudut pandang lain gak si ujian orang ketiga itu seperti apa?
1: Baik. Kalau tadi kan ada berdasarkan dari tahun ya. Kalau sekarang kita berdasarkan dari keseharian. Jadi ada fase-fase dalam keseharian yang akhirnya masih bisa diselamatkan atau sudah selesai tidak bisa diselamatkan. Jadi ada tiga fase, namanya fase riuh. Nah, itu ya.
2: Riuh ya.
1: Riuh. Kemudian fase dingin, dan terakhir adalah fase asing. Jadi kalau fase riuh dingin, asing gitu ya.
2: Riuh tuh ribut gitu.
1: Riuh ramai kan? Riuh tuh ramai. Bahasa Indonesia lah itu ya. Jadi fase riuh itu biasanya terjadi perdebatan. Perdebatan, ketidakcocokan, lalu dibiarkan. Harusnya jeda dan itu nanti ya solusi ya berarti ya. Kan biasanya kamu tuh egois nggak memperhatikan aku gitu kan ya, pulang malam terus gitu. Jadi lebih kepada begitu. Tapi biasanya harusnya bagaimana, harusnya aku tuh kok misalnya aku tuh hari-hari ini rasanya sendiri ya. Ayah kemana? Misalnya kalau dengan pasangan, kalau dengan saudara, kamu nggak pernah nurut ya kalau dikasih tahu sama kakak, gitu kan ya. Seharusnya nurut, tapi harusnya bukan begitu. Tapi yang terjadi ya perdebatan dulu ya. Harusnya misalnya dibalik. Aku apa gitu loh, aku pengen ya kamu tuh bahagia. Kan beda ya dengan ketika kamu gak mau mendengarkan. Tapi aku tuh pengen kamu tuh bahagia, nurut sama kakak tuh maksudnya biar kamu tuh misalnya punya rumah yang baik, misalkan begitu. Jadi di fase pertama itu adalah fase riuh, terjadi perdebatan. Tapi kalau dibiarkan, yang akhirnya muncul ego aku dan ego kamu, ya tadi akhirnya muncul yang kedua adalah fase dingin. Kalau fase dingin itu capek ngapain gitu ya,
2: membiarkan,
1: udah aja
2: gitu,
1: membiarkan
2: apatis ya,
1: jadi apatis, jadi akhirnya sinis. Alah paling juga nggak apa sih, paling juga jawabannya lembur lagi gitu. Atau paling juga jawabannya misalnya kalau dengan apa saudara ngerecokin banget sih apa rumah tangga saya misalnya gitu kan.
2: Akhirnya enggak harmonis gitu ya.
1: Akhirnya enggak harmonis hubungannya, udah mulai terjadi apatis, sinisme gitu kan. Udah tuh itu fase dingin. Terus akhirnya ya udah dibiarkan aja. Nah, yang terakhir itu adalah fase asing. Nah ini yang lebih parah pada fase asing ini adalah udah gak ada lagi yang namanya amarah, tapi membiarkan masa bodoh. Nah itu yang bahayanya adalah pada saat
2: gak peduli ya,
1: jadi ya kalau saudara memutuskan silaturahim ya kan, tadi kan pada fase asing sampai akhirnya ketika dia berpindah-pindah atau kemana gak disebutin tuh alamatnya atau mana misalnya ya kan,
2: udah gak dikabarin lagi.
1: Terus kalau misalnya Idul Fitri atau apa ya, alhamdulillah ya di kita alhamdulillah masih ada Idul Fitri, orang untuk silaturahim, Idul Adha begitu kan, sehingga akhirnya bisa yang tadinya fase asing mudah-mudahan bisa kembali lagi tidak asing. Tapi kan ada juga yang dengan kesibukannya, oh saya gak bisa harus kesini-kesini, akhirnya sama. Nah tadi ketika membiarkan, ya udah misalnya membiarkan pasangan kita, akhirnya bisa jadi pasangan kita dan kita itu bisa memilih ada lagi orang ketiga gitu.
2: Ya, karena kehadiran orang ketiga itu pada akhirnya kan membuat rumah tangga kita terganggu. Jadi gak jadi masalah kalau antara suami dan istri ini kompak ya. Jadi dia tidak ter apa ya, bisa gitu membatasi mana wilayah yang ini keluarga inti kita, mana yang kita berperan sebagai saudara, sebagai anak,
1: iya,
2: sebagai keluarga
1: gitu,
2: ya.
1: Betul.
2: Tapi yang jadi konflik itu adalah ketika dengan adanya ujian dari orang ketiga nih di luar suami dan istri ini, akhirnya si suami istri itu jadi konflik. Jadi saling menyerang, misalnya ibu kamu tuh gini loh, adik kamu tuh gini,
1: ah
2: gini,
1: jadi merembet ya kemana-mana.
2: Jadi kita seperti ini gitu.
1: Atau bisa jadi pertemanan juga kan ya?
2: Iya, orang ketiga itu bisa ya.
1: Bisa.
2: Misal kayak pada fase-fase tertentu kan para suami itu kadang sudah lebih leluasa ya, misalnya olahraga, punya besti, punya klub-klub olahraga, istri udah sering ditinggalin misalnya. Ya. Nah itu jadi peluang juga konflik. Atau sebaliknya nih, di fase 20 tahun lebih pernikahan itu kan ibu-ibu tuh udah mulai santai ya.
1: Iya.
2: Udah anak-anak udah pada sekolah, udah mandiri dan suami juga udah.
1: Ibu-ibu pengajian ya, cari-cari olahraga apa
2: main
1: ya.
2: Main sana, main kesibukannya sesibuk itu. Itu juga jadi ujian gitu.
1: Jadi
2: ya,
1: ujian
2: buat keluarga gitu. Sebelum kita jauh?
0: Sebelum jauh kita coba tanya sahabat MK juga ya, Umu ya. Betul. Kalau sahabat MK, konflik rumah tangga yang melibatkan orang ketiga yang paling sering bermula ini dari apa, sahabat MK?
2: Kisahnya sahabat MK apa nih?
0: Ya, kisahnya apa?
1: Silakan bisa sharing-sharing ya.
0: Sampaikan ke 0811-224-1027 dan sahabat MK bisa dilengkapi juga jawabannya ya dengan bagaimana cara kemudian menghadapinya jika konflik dari orang ketiga ini kemudian hadir. Silakan ya, bisa dibagikan ke 0811-224-1027 ke 0811-224-1027 yang sedang menyimak melalui TikTok, YouTube, Instagram, boleh juga langsung sampaikan ya ke kolom komentar langsung kami sapa. Yang sedang menyimak juga di YouTube, Instagram, TikTok, boleh juga absen nih dari mana saja pagi hari ini yang sedang menyimak, langsung sampaikan ya pagi hari ini ke kolom komentar atau langsung melalui WhatsApp juga di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Ya, terima kasih sahabat MK yang sudah antusias menyampaikan atensinya nih, walau belum tadi di apa ya, di
2: belum ada soalnya.
0: Soalnya belum ada ya. Tapi dia sudah antusias menyampaikan atensinya.
1: Oh, sudah ada.
0: Sudah ada ya. Ada Ibu Aai dan Ibu Juwita. Juga sahabat Raihan.
1: Bu Aai ini, Bu Aai. Ya, Masya Allah.
0: Menyambung juga Pak Irfan nih di Halte Selatan. Nanti kita sapa ya, Umu ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu sejenak. Selepas jeda nanti kita akan kembali lagi dalam ruang inspirasi. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
8: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: 29 menit lepas dari jam 9 sahabat MK. Kita menyambung kembali bincang kita di pagi hari ini, masih di ruang inspirasi dan masih bersamai juga oleh narasumber kita Umu Harira dan Umu Salama dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Di sebelum jeda tadi kami sudah hadirkan satu soal sahabat MK ya, untuk bisa berbagi juga di pagi hari ini. Silakan bisa sampaikan melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 atau yang sedang menyimak melalui TikTok, YouTube, Instagram, boleh juga langsung menyapa melalui kolom komentar atau mungkin kalau ingin tidak diketahui boleh melalui WhatsApp juga ya. Silakan di 0811-224-1027 di YouTube, Instagram, TikToknya boleh di kolom komentarnya untuk menyampaikan absen saja ya, dari mana saja pagi hari ini sahabat MK yang sedang menyimak. Yang bisa dibagikan pagi hari ini oleh sahabat MK lah, karena tema kita ini seputar saat orang terdekat justru jadi jarak terjauh. Tadi implementasinya dalam keluarga ini kaitan dengan ujian-ujian yang hadir di keluarga. Nah, salah satunya tadi adalah tentang orang ketiga ya sahabat MK. Nah sahabat MK, menurut sahabat MK, hal apa yang sering jadi konflik rumah tangga yang berasal dari orang ketiga dan bagaimana sahabat MK menghadapinya? Silakan bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027. Menyambung kembali Umu, di termin yang kedua ini sudah ada beberapa atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MKFM. Sembari nanti kita lengkapkan juga ya tema perbincangan hari ini, kita sapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah berkirim atensi di WhatsApp nih. Ada Ibu Aai di Geger Kalong Hilir. Alhamdulillah kalau Ibu Aai di Geger Hill ini belum berbagi, hadir menyimak saja katanya duo Umu yang sefrekuensi.
1: Oh, masya Allah.
2: Kelihatannya sefrekuensi. Kenyataannya?
1: Kenyataannya.
0: Insya Allah ya.
2: Kadang sama, kadang ya.
1: Iya,
2: nama juga selalu sama.
1: Iya, namanya juga manusia ya. Gitu.
0: Insya Allah, insya Allah. Berikutnya ada Ibu Juwita dari Cimindi. Kalau Ibu Juwita, alhamdulillah sedang menyimak juga di kendaraan nih, sedang di perjalanan kalau Ibu Juwita. Alhamdulillah, hatur nuhun katanya atas ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan bagus sekali temanya pagi hari ini. Dan mudah-mudahan MK tetap membawa kebaikan untuk semua pendengarnya. Sehat-sehat selalu untuk semuanya.
1: Amin. Alhamdulillah.
2: Yang mana nih lo Bu Juita? OTW kemana nih? Oh, enggak
0: usah tahu. Ya, sahabat MK yang sedang menyimak di TikTok boleh juga nih langsung menyampaikan atensinya, berbaginya. Atau absen saja di kolom komentarnya, kalau berbaginya boleh di WhatsApp ya 0811-224-1027 atau mau langsung di kolom komentar juga boleh. Berikutnya kita sapa kembali, ada sahabat kita hamba Allah di Ranca Ekek. Ini sedikit panjang nih atensinya, menyampaikan cerita ya,
1: kalau
0: ada.
1: Udah hamba Allah itu senang ya kita, karena pasti kita kan ada berbagi
2: inspirasi yang
1: senang nih bagi berbagi inspirasi ya. Gimana
0: hamba Allah di Ranca Ekek ini menyampaikan, usia pernikahan saat ini sudah 9 tahun. 5 tahun awal pernikahan ujiannya itu di ekonomi. Alhamdulillah bisa terlewati bersama. Di usia pernikahan 9 tahun dengan kondisi punya 2 anak laki-laki di bawah 10 tahun keduanya, diberi ujiannya dari ibu mertua katanya. Aku darulah pada saat ayah mertua wafat, tuh kondisi ekonomi keluarga sedang mumpuni, sehingga pada saat itu semua biaya bisa dihandle katanya. Ada satu hal yang jadi ujian terberat bagi sahabat yang bertanya ini, karena suami tidak komunikasi dengan sahabat kita ini, tiba-tiba saldo tabungan berkurang. Nah, kemudian saat itu suami lebih sering menemani ibunya dengan alasan karena masih berduka kehilangan suaminya. Ada rasa cemburu, ada merasa juga tidak adil, dan merasa tidak dihargai, kemudian muncul di dalam hati. Inginnya sih, pengen ya menyampaikan juga kepada suami, tetapi mencoba untuk memahami kondisinya. Gitu ya. Akhirnya, sahabat kita ini menggelar sajadah, mengadu, begitu ya, menangis, terseduh-seduh kepada Allah, bahkan sempat dilihat oleh anak pertama, yang usianya 8 tahun. Dan anak yang ingin ya menyampaikan juga kepada suami, tetapi mencoba untuk memahami kondisinya gitu ya. Akhirnya sahabat kita ini menggelar sajadah, mengadu begitu ya, menangis

0: Bulan ayah mertua wafat, suami cerita dan meminta maaf karena tidak komunikasi perihal pengambilan uang tersebut.
1: Masya Allah, ini mirip banget
2: dengan konten di YouTube konten, yang
1: kita akan
2: nyampaikan. Jadi kayaknya sama hamba Allah atau sahabat MK ya, mulai dilihat nih di akun YouTube MK FM Bandung.
1: Persis sama ya, kisah ini sama banget ini.
2: Jadi ujiannya itu adalah tentang dari bagaimana kita mensikapi orang tua dan mertua. Tapi kalau saya melihat dari
1: di MKFM ya, Bandung ya,
2: bukan di live kajian ya, di akun kita yang satu lagi
1: di YouTube MKFM Bandung.
2: Cerita inspirasi judulnya adalah
1: apa ya, aku lupa ya, orang tua dan mertua menjadi apa gitu ya, menjadi
2: cari apa aja, ada Bu Meli dan Bu Kiki
1: Bu Lili.
2: Nah, jadi kalau saya sih melihat ya dari kisah hamba Allah ini, ya inilah ujian ya. Ternyata tidak perlu menunggu 20 tahun lebih ya untuk dapat ujian. Jadi mungkin bisa jadi ada akselerasi ketika ujian pertama lolos, ujian ekonomi lolos, mungkin akan datang lebih awal ujian dari orang ketiga. Tapi poinnya sih kalau saya melihat ya, siapapun yang sedang diuji dengan kondisi yang sama tadi kan, ternyata ketika sudah menerima, memasrahkan kepada Allah, mengadunya kepada Allah, Allah ganti tuh keadaannya kan. Suaminya minta maaf ya, tanpa harus konflik kan sama
1: suaminya. Tapi sebelumnya mungkin sudah menyampaikan dulu ya, jadi tetap harus ada yang namanya ikhtiar dulu ya, komunikasi dulu. Jadi jangan membiarkan ujuk-ujuk kumaha Allah wah, eweh gitu kan, bukan begitu gitu. Tapi tetap tadi bagus ibu hamba Allah
0: di Rancaikek
1: menyampaikan. Jadi betul, tetap harus menyampaikan ya kan. Lalu kemudian kalau misalnya ternyata masih tidak didengarkan, ya sudah, serahkan kepada Allah, berdoa kita nanti.
2: Karena
1: biar
2: ini
1: Allah
2: menarik ya Umu ya, cemburu kepada orang tua atau mertua itu sering menghinggapi para istri ya. Dan si suami itu kadang lebih memilih tidak cerita gitu. Jadi kalau misalnya terkait dengan ekonomi atau orang tua butuh bantuan, kadang istri-istri itu suka tersinggung kalau suaminya tidak minta izin dulu, tidak kasih informasi. Tapi kadang suami juga, kalau saya lihat dari POV suami ya, mereka pikir karena suka jadi lebih riuh gitu kalau istri tahu tuh ya. Kan jadi kan beda.
1: Jadi tahunya kan nanti aja lah kalau udah beres,
2: biasa
1: gitu.
2: Betul.
1: Nah, Kang Herlannya merasakan kan,
2: bapak-bapak kan gitu ya. Jadi kalau para istri itu kalau dapat masalah gitu, suaminya itu kan suka reaktif ya. Wah, harusnya gini-gini. Nah, kalau suaminya belum selesai masalahnya jadi tambah repot gitu. Tapi ketika udah selesai kan, suami bisa ngomong, "Udah-udah Mi, udah beres. Udah, terima kasih sarannya." Kan?
1: Atau tadi begitu misalnya dia melakukan sebuah kesalahan langkah, kita masih punya Allah ya kan. Ya Allah, adukan saja, nanti biarkan Allah yang menyelesaikan. Masya Allah, ini 2 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun masih belum selesai ya.
2: Karena caranya nggak langsung ke Allah ya.
1: Nggak, dia udah langsung ke Allah. Tinggal apa, misalnya ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi baru Allah apa ya, tapi tetap Allah berikan gitu ya
2: solusinya
1: itu bertahap tuh. Kan bisa jadi masalahnya nggak selesai, misalnya tadi kan hanya konfirmasi meminta maaf, tapi kan ada tuh sedikit demi sedikit akhirnya selesai gitu. Namun butuh waktu yang lama. Betul, hal yang menarik adalah pada saat terakhir itu hamba Allah Rancaikek menyampaikan, ini nggak tahu ibu-ibu atau bapak-bapak ya, ibu hamba Allah ya berarti ya, itu menyampaikan dengan sabar tadi kan ya. Betul pada saat kita sudah melakukan ikhtiar, berkomunikasi yang baik, menyampaikan yang betulnya adalah seperti ini, tapi tetap masih tidak didengar, sudah, serahkan kita kepada Allah, dan Allah yang kita minta untuk menguatkan hati kita untuk sabar. Nah, tadi yang luar biasanya adalah pada saat kita sudah sabar, kita sudah bersyukur, selalu berhusnuzon kepada Allah, pasti ada yang baik. Nah, itu langkah apa ya, untuk kita selesai dengan diri kita sendiri gitu.
2: Itu kalau mau ringkas ya, solusi dari setiap masalah itu adalah duit, Kang Herlan.
1: Oh iya,
2: duit,
1: apa tuh? Bukan duit uang ya.
2: Gak selalu ya harus uang. Masalah D-nya itu adalah doa. Tadi kan larikan ya, langitkan doa. Kita minta doa kepada Allah, bersimpuh, mengadukan semua masalah kita kepada Allah. Kemudian dari sisi U-nya adalah usaha atau ikhtiar tadi ya. Berkomunikasi, minta penjelasan, berbaik sangka, itu kan bagian dari ikhtiar. I-nya adalah ikhlas. Jadi kalau udah doa, udah minta, udah memahami, masih belum ada perubahan, cing ikhlas.
1: Yang ikhlas, terima, bulat gitu ya. Jangan tetap ngomel, nah berarti belum ikhlas. ikhlas gitu.
2: Berharap gitu ya. Kenapa sih masih belum berubah?
1: Nah, hanya dari Allah tuh belum ada balasan gitu, nah. Ya surat yang doa yang saya sampaikan

0: kan gitu.
1: Harus misalnya, ikhlas kan,
0: harus ikhlas saja
1: dengan prosesnya, dengan caranya. Dan yang terakhir adalah tawakal. Jadi apapun hasilnya, kita harus siap menerima tawakal itu ala Allah.
0: Iya, betul.
2: Baik, alhamdulillah. Tadi jadi sahabat kita ini satu hal yang menginspirasinya adalah tidak kemudian langsung reaktif kepada suami ya, tapi terlebih dahulu curhat ke Allah gitu ya. Duit tadi ya, doa ya, dulu ya. Usaha.
1: Cepat banget ya dalam waktu 2 bulan.
0: Masya Allah ya. Tadi ya, berarti kan bulatnya tadi ya, bulatnya ikhlas, udah serahin aja saya sama Allah. Selesai, gak usah terlalu banyak dipikirin kan kalau gitu
1: endingnya
0: ya.
1: Endingnya itu menarik ya. Suaminya minta maaf.
2: Iya, ya, Masya Allah, langsung dikasih.
1: Terima kasih inspirasinya hamba Allah di Ranca Ekek.
2: Baik, alhamdulillah. Berikutnya kita sapa kembali ya Umu ya. Sudah ada sahabat kita, sahabat Duwiki dari Haji Gofur. Ya, kalau sahabat Duwiki, alhamdulillah, kalau menyikapi konflik dengan orang ketiga itu memang harus ekstra berjuang dan sabar katanya. Dan ada saja memang yang tergelincir karena setiap orang itu tidak sempurna katanya.
0: Betul, namanya gimana? Manusia.
2: Manusia ya, ya.
0: Namanya manusia biasa, betul nggak? Ya,
2: seperti itu berbaginya.
0: Oh iya.
2: Oh, ini bagaimana kabarnya Teh Vanisa katanya, biasanya suka ada di studio.
0: Oh iya.
1: Sedang menjadi
2: sudah
1: ibu.
2: Menjadi
0: menjadi ibu saat ini.
1: Baik,
0: cuti 3 bulan ya.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya. Terima kasih sudah doanya ya. Alhamdulillah lancar kemarin Teh Vanisa lahir.
0: Iya, Masya Allah. Tadi yang sampaikan sama
2: ini, sahabat Duwiki.
0: Kang sahabat Duwiki, Kang Duwiki ya. Kang Duwiki di
2: Haji Gofur.
0: Haji Gofur.
1: Bandung Barat ya.
0: Itu
1: Barat.
0: Luar biasa dengan kata tergelincir tadi ya. Justru pada saat kita tergelincir lalu kita kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, Allah menyukai. Sama seperti yang cerita unta itu biasa banget ya sebetulnya. Unta terus kemudian pada saat apa sih terjatuh atau bagaimana malah mengatakan dia bukan hamba Allah tapi dia yang Allah gitu pada waktu itu. Kemudian dia bertobat, ya Allah engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu gitu. Jadi ya, jadi begitu. Nah, itu kan tobat dan Allah menyukai itu. Sama pada saat orang tergelincir insya Allah Allah pasti akan mengampuni apa sih dosa-dosanya. Nah, itu yang terpenting itu adalah pada saat kita menyadarinya. Ya namanya kita manusia biasa, pasti ada saatnya tergelincir, tapi pada saat kita kembali kepada Allah, nah itu yang paling mahal. Tapi kalau bolak-balik gimana? Umu, bolak-balik tergelincir, jatuh lagi. Dia enggak lihat tuh di depannya ada air ya, mungkin dia tergelincir.
1: Jatuh ke lubang yang sama.
0: Jangan, ya, jangan. Itu bermain-main ya berarti.
1: Kan kalau idealnya bahwa kehidupan itu kan naik level ya. Kita dari dulu enggak tahu apa-apa, belajar, dapat ilmu, terus pasti dikasih soal ujian oleh Allah ya.
0: Ada nilainya 0, nolnya jelek misalnya.
1: Kalau bisa remedial tuh kalau di bawah KKM gitu.
0: Nah.
1: Tapi kalau jawabannya tepat, Allah ganti soal itu kasih. Dan kehidupan kita itu kan sampai husnul khatimah, sampai betul, wafat itu menyelesaikan soal-soal
0: perjalanan hidup yang cuma sebentar.
1: Betul tadi kata Kang Duigi juga, ketika berhadapan dengan orang ketiga atau orang lain itu ekstra kan perjuangannya.
0: Betul.
1: Dan kehidupan kita itu selalu berhadapan dengan orang lain kan?
0: Iya.
1: Jangan menghindar.
0: Yang luar biasa itu adalah pada saat ketika orang lain melakukan sebuah kesalahan, kita mau gak memaafkannya. Nah itu kan betul. Punya gak rasa lapang,
1: jiwa pemaaf ya.
0: Rasa lapang dalam diri kita untuk memaafkan. Nah itu, itu kan perlu perjuangan yang betul, yang sangat keras.
2: Jadi terus berjuang insya Allah ya. Baik, berikutnya Mu, sudah banyak nih atensi yang masuk melalui WhatsApp. Dan kita juga kembali sapa ya, boleh jadi yang ada yang baru bergabung juga dengan siaran kita di siang hari ini. Dari YouTube ada 5 orang yang sedang menyaksikan juga. Silakan bisa menyampaikan atensinya juga langsung di kolom komentar ya, sesuai dengan tema berbagi kita di pagi hari ini. Kalau menurut sahabat MK, hal yang sering jadi konflik rumah tangga yang berasal dari orang ketiga itu apa dan bagaimana cara menghadapinya? Silakan sampaikan ya ke 0811-224-1027. Di Instagram juga terima kasih, tadi ada sahabat Ajay, kemudian juga ada sahabat akun Wawode Intan ya. Terima kasih sudah menyimak juga. Silakan bisa langsung berbagi juga melalui kolom komentar atau boleh juga absen juga ya, dari mana saja pagi hari ini yang sedang menyimak. Yang sedang menyimak melalui streaming juga ada 72 orang nih pagi hari ini.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah ya, dari laman Radio Jabar ya. Ini ada 72 orang.
1: Karena alaman streaming website kita sedang ada gangguan ya,
2: sedang,
1: masih belum baik.
2: Sedang memang ada perlu ada masih ada maintenance.
0: Oh,
2: ya.
0: Ada di laman Radio Jabar.
2: Ada 72 orang yang saya dan menyimak pagi hari ini. Alhamdulillah, silakan bisa berbagi ya melalui WhatsApp ke 0811-224-1027. Berikutnya, ada sahabat kita dari Jakarta menyampaikan juga berbaginya. Ini sahabat kita, nanti disampaikan namanya di akhir ya, kita coba baca dulu. Alhamdulillah, selamat pagi katanya Umu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Oh langsung ini perkenalan juga ya sahabat Dinda dari Jakarta. Ini bertanya,
1: Dinda,
2: saat ini Kodalo sedang sangat relate dengan topiknya, saat orang terdekat justru jadi jarak terjauh. Nah, hal ini sahabat Dinda ini sedang rasakan antara hubungan kakak dan adik, dan juga sahabat Dinda sebagai adiknya ini, sahabat Dinda ini. Saat ini sahabat Dinda mengetahui bahwa kakak sedang mengalami kesulitan ekonomi dan kurang lebihnya banyak meminta bantuan dari sahabat Dinda. Namun ketika sahabat Dinda ini meminta pengertian bahwa sahabat Dinda juga butuh kontrol keuangan gitu ya, karena sebagai tulang punggung jadi sebagai tulang punggung keluarga. Jadi kehidupan keluarga yang saat ini ya sahabat Dinda. Tetapi kakak ini seperti menjadi perhitungan katanya atas jasa-jasanya dulu yang diberikan kepada sahabat Dinda ketika sekolah. Jadi sehingga saat ini rasanya hubungan sahabat Dinda dengan kakaknya ini dekat tapi hampir, tapi rasanya jauh gitu.
0: Jauh.
1: Gak seharmoni dulu gitu ya. Ada
2: tidak seharmoni
1: ada
2: dulu.
1: Luka atau gimana? Ada perasaan
0: tadi,
1: yang berubah ya.
0: Ekonomi tadi.
2: Dan kalaupun mencoba untuk berbincang selalu berujung jadi emosional dan tersinggung. Gitu. Nah, mohon sarannya katanya Umu, sebagai adik ini menyikapi kakak yang saat ini sedang seperti ini kondisinya seperti apa?
0: Iya. Baik, saya yang jawab ya.
1: Berarti, boleh. Lebih bijaksana.
0: Bukan
1: bijaksana. Silakan Umu.
0: Oh ya, baik. Tadi siapa saudara?
2: Sama sahabat Dinda.
0: Dinda sebagai adik ya.
2: Iya.
0: Jadi itu biasa kalau di adik kakak dan kemudian suka menyebut-nyebut gitu kan ya. Dulu kan waktu zamannya masih aku masih sekolah sukses itu. Masih apa kamu yang dibantu, sekarang gantian kan gitu ya. Nah, ada sebuah trik gitu ya, sebuah trik yang pertama adalah pada saat misalnya adik atau kakak kita sedang meminta bantuan kepada kita, kita nggak punya uang misalnya gitu ya. Nah, ada sebuah trik tuh gini, kalau kita punya uang sedikit demi sedikit itu kita sisihkan, atau misalkan kita
1: anggarkan gitu ya,
0: dianggarkan, atau misalnya kita punya uang misalnya dari orang tua misalnya, ada kan misalnya apa ya, atau kita punya usaha lah bersama atau apa. Nah, biasanya dibagi dua atau bagaimana, itu harus sebagian disisihkan. Anggap aja misalnya nggak punya usaha ya, misalnya dari yang hasil dari orang tua misalnya kontrakan atau apa, tapi ini misalnya dari hasil jerih payah kita sendiri. Nah, berarti harus ada yang disisihkan, itu yang pertama. Kemudian yang
1: ekonomi,
0: ya berarti ada pos yang ekonomi. Jadi pada saat saudara kita meminta, kita nggak ngerasa rugi ya, karena memang itu
1: ada
0: bagian dari ada anggaran dan ada bagian dari sedekahnya. Kemudian yang kedua, biasanya kalau dengan saudara itu ketika sudah dipinjamkan dia lupa membayar, bahkan bernegosiasi untuk aduh aku tuh nggak bisa bayar gitu kan, gini akhirnya kan ujungnya adalah nggak bayar. Jadi mungkin juga harus disampaikan, namanya kan akad ya, sampaikan bahwa ya udah ini mah aku nggak minjemin, aku cuman ngasih walaupun cuman sedikit. Bagusnya sih begitu ya, kalau misalnya kita nggak punya uang, tapi biasanya orang itu akan terhibur. Aku tuh nggak punya uang sesuai dengan yang diminta, tapi aku punya sekian, udah nggak usah minjem, ini mah memberi. Itu biasanya udah terhibur sekali tuh orang ya, merasa masih dihargai, ya kan. Nah, kemudian itu yang kedua ya. Ada beberapa trik-trik ya. Nah, kemudian biasanya kalau yang ketiga, kita harus menulis. Itu mau tidak mau ya, menulis berapa banyak sih berapa banyak yang sudah kita berikan kepada saudara kita. Walaupun kita misalnya ngelihatnya kok kayak hitung-hitungan ya, enggak. Tapi harus dengan bahasa yang baik. Mbak, ini orang Jakarta ya, Dinda ya.
2: Iya, Jakarta.
0: Mbak, misalnya Mbak ini aku cuman ngitung, bukannya aku minta nagih atau apa, enggak ya, ini mah catatan doang gitu ya. Ini cuman catatan doang, ternyata sekian, itu mah enggak usah banyak pikiran, enggak usah dipikirin atau apa. Jadi kakak itu melihat bahwa ternyata udah banyak ya yang dibantu sama adik saya gitu loh.
2: Iya.
0: Nah, kemudian jangan itu ketiga ya, keempat, jangan pernah WA kalau dia jauh. Gitu, kalau WA lebih baik menelpon atau hadir langsung dan kita mendengarkan aja curhatan yang ujungnya tidak berantem.
1: Karena kalau WA tuh beda persepsi ya.
0: Iya. WA ini orang marah atau gimana ya gitu ya. Harusnya kan suka pakai emot-emot apa ya, makanya tersenyum atau apa kan gitu. Jadi membuat nyaman. Atau terbalik, kalau yang tadi kalau misalnya ketemu udah WA ujungnya berantem, coba pakai WA tapi pakai emot gitu loh. Kayak yang jadi membuat akhirnya tidak ada prasangka. Kalau saya lebih baik senangnya ngomong langsung, lalu kemudian memberikan ruang untuk mendengarkan ya, ruang mendengarkan, terus dia menyebut-nyebut kebaikannya atau apa, ya udah biarkan aja gitu. Tapi kalau pada posisi yang udah ngomongnya udah mulai rada sadis ya, sadis pedas ya gitu ya,
1: mulai menyungging gitu
0: ya. Nah, itu mulai tuh, "Mbak, maaf," gitu ya, "kok ngomongnya kasar kan, aduh," gitu, "astagfirullah," atau apa. Jadi tetap dengan nada baik ya, kita mau mengalah saja sebagai adik, apalagi sebagai adik gitu.
1: Mau kakak atau adik sih sebetulnya kalau dengan saudara itu ya harus lebih memahami lah ya. Tadi kan kalau orang terdekat itu memang harus paham gitu. Jadi kadang kan ada kesulitan-kesulitan yang sebetulnya kita tuh gak harus nyelesain 100% masalahnya. Misalnya ekonomi ya, punya utang butuh uang, kan gak harus selalu kita meng-cover
0: backup semuanya, ya. Betul.
1: Tapi minimal kita kasih rasa nyaman gitu ya, supporting, doa, kayak gitu. Atau kalau misalnya dia mintanya 100 nih, ya daripada dia kecewa ya,
0: kasih 10.
1: Kita punya 5 aja, Kak. Aku gak bisa bantu 100 kalau minjem aku gak tahu kakak bisa bayar atau
0: enggak.
1: Tapi aku cuman punya 5 ya, Kak. Ini semoga membantu. Kalau butuh yang gede, kakak coba cari yang lain. Kan kebanyakan kita tuh belum apa-apa udah suzon ya, ini saudaraku pasti mau bikin repot. Ini pasti masalah ekonomi.
0: Pasti dia gak akan ini bisa bayar ini.
1: Nah, itulah setannya di situ.
0: Ya, makanya itu, pada saat kita tahu beliau yang bersangkutan tidak bisa bayar, sudah, memang ada bagian kita sedikit lah ya, kita sisihkan.
1: Dan poinnya mungkin Bu, aku selalu diingatkan ya, kalau ada orang datang dengan ujiannya, ini jangan terlewat, jadi amal soleh nih buat kita. Dan amal soleh itu gak harus selalu menyelesaikan masalah dia oleh kita ya. Minimal kita tidak berburuk sangka, kita mengeluarkan kalimat yang baik, dan doa itu mah gak rugi gak bayar.
0: Emang rada repot ya, karena kita kan pasti berpikir, aduh ini pasti nggak bayar lagi gitu kan ya, atau apa ya, seperti
1: pada kenyataannya
0: ya, berarti harus benar-benar sudah mengikhlaskan gitu kan, karena biasanya pada saat kita ngebantu orang lain, insya Allah nanti Allah ganti.
1: Betul.
0: Gitu.
2: Mudah ya, bagi
0: apalagi
2: yang rezeki lagi ya.
0: Iya, apalagi yang terutama adalah pada saat bersedekah itu adalah dengan keluarga kita sendiri.
2: Iya, betul. Insyaallah.
0: Mudah-mudahan terjawab. Ini mah kita praktek aja ya.
1: Karena banyak ya
0: iya, kasus-kasus gitu.
2: Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Dinda ya, dari Dinda, Jakarta Timur. Ini pagi hari ini menyapa juga. Sudah berbagi atensi cerita.
1: Bagus sih kisahnya, beda-beda
2: juga
1: ya. Tadi ya, hamba Allah tentang ibu mertua, ini dari Jakarta.
0: Iya, masya Allah.
2: Alhamdulillah. Berikutnya ini seputar pertemanan nih, dari Pak Irfan di Halte Selatan. Nah, kalau kaitannya dengan saat orang terdekat justru jadi yang jadi jarak terjauh, kadangkala Pak Irfan ini suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya agar ya Allah dekatkanlah sahabat Pak Irfan ini dekatkanlah dengan orang-orang yang bisa membawa kebaikan untukku, dan jauhkanlah orang-orang yang bisa membawa keburukan bagiku.
0: Iya.
2: Dan itu kemudian terjadi gitu. Terjadinya, katanya kepada teman-teman yang tiba-tiba jadi jauh saja, dan tiba-tiba ada teman yang baru.
0: Oh, masya Allah.
1: Itu jawaban dari doa ya.
0: Jawaban dari doa.
1: Tapi itu
0: terinspirasi.
1: Jadi ujian juga ya, yeah. Karena teman-teman yang menurut kita ini bagus nih, akhlaknya baik, itu juga mendatangkan soal yang beda gitu.
0: Soal ujian.
1: Soal ujian. Jadi sebetulnya bukan masalah di orang ketiganya ya, atau apapun masalahnya. Kunci jawabannya ada dalam hati kita.
0: Betul,
1: ya.
0: Bagaimana kita bisa menyikapi. Karena bisa jadi orang yang buruk menurut pandangan kita, bisa jadi dia ingin berteman dengan orang yang baik. Gak ingin juga, berarti kita masih menjadi baik untuk dia.
1: Nah,
0: yang bagus itu adalah pada saat tadi bahwa kita bisa mewarnai dengan kebaikan juga gitu.
2: Insyaallah, baik-baik. Ada dari TikTok juga, sahabat Nani Karyani ya. Assalamualaikum, hadir menyimak di radio sama di TikTok katanya. Di double gitu Bu ya, atau gimana?
0: Iya.
2: Alhamdulillah ya, terima kasih.
1: Jadi kan kalau di TikTok tuh bisa ditonton.
2: Bisa ditonton ya. Iya,
1: benar. Jadi didengar doang.
2: Alhamdulillah masih menyimak juga, boleh dibagikan juga ya live MKFM ini, dan bisa berbagi juga melalui kolom komentar tadi seputar tema yang sedang dibincangkan di siang hari ini. Kalau menurut sahabat MK, nah ketika hadir ujian ya di rumah tangga, tadi sahabat MK seputar konflik rumah tangga yang berasal dari orang ketiga, bagaimana cara menghadapinya? Bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027. Ini masih banyak atensi yang masuk di pagi hari ini, kita sapa menyambung ya.
1: Ya, dan walaupun waktu kita tinggal 5 menit
2: sudah,
1: lagi.
2: Oh iya ya. 5 menit di akhir ya.
1: Selalu kurang ya ternyata.
2: Masya Allah. Tapi sebelum menyapa sahabat MK, ini sahabat MK ada yang baru saja bergabung juga ya melalui TikTok atau YouTube atau di streaming juga pagi hari ini. Ini tadi sempat disampaikan bahwa Umu Harira, Umu Salama ini dari Majelis Salim Rumahku Surgaku ya. Nah, Majelis Salim Rumahku Surgaku ini apa dan seperti apa nih sahabat MK mungkin bisa bergabung juga di Majelis Salim Rumahku Surgaku ini, Umo?
1: Ya, ini kami adalah komunitas ya, bentukan Radio MK FM untuk memfasilitasi semua sahabat MK yang ingin punya teman yang baik, punya ruang belajar, dan punya komunitas yang baik untuk menciptakan rumahku, surgaku. Kita akan ada beberapa kegiatan ya. Ada kegiatan off air kita di Majelis Ta'lim Rumahku Surgaku yang sebulan sekali kita adakan. Terus setiap pekannya di hari Senin di on air kita sharing-sharing seperti ini gitu ya, saling berbagi motivasi dan inspirasi. Dan yang ketiga adalah kita akan mulai dengan kuliah atau kelas online untuk memulai langkah kecil untuk bahagia. Saya sebagai penanggung jawab komunitasnya, dan Umu Salama ini adalah ketua pelaksana setiap kegiatan. Yang akan banyak berinteraksi.
0: Nah, kalau mau bergabung bisa di 0857-95-30-1370.
2: Nah, silakan bisa langsung menghubungi nomor tersebut ya sahabat MK untuk bisa dapat informasi lengkap ya tentang event-event atau kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Majelis Salim Rumahku Surgaku ini.
1: Jadi gabung dulu, masuk dulu ke komunitasnya, nanti bisa
0: dapat
1: lebih
0: informasi,
1: banyak menggali ya.
2: Karena ada event terdekat juga ya, insya Allah yang akan diselenggarakan ya, Umu ya.
1: Di minggu ini kita ada kerjasama dengan komunitas Muslimah Bahagia.
0: Muslimah Bahagia
1: di Cimahi,
0: di Permata Cimahi.
1: Insya Allah kita, saya Umu Salama dan Tesasa Esa Agustiana akan hadir mempersemai di event itu. Ini karena event komunitas Muslimah Bahagia mengundang juga sih kalau sahabat MG yang area Cimahi ya, kalau pengen silaturahim. Acaranya hari apa, Mi?
0: Acaranya hari Rabu lusa.
2: Rabu lusa
0: tanggal berapa ya?
1: 23 September. Jam 9 pagi. Tapi memang karena kuotanya terbatas dan kayaknya udah mau penuh, ini info aja
0: penuh,
1: bagi yang terdekat dan ada waktu kita tunggu di sana ya.
0: Tapi insya Allah tanggal 1 kan ada juga kegiatan yang lain, dan tanggal 15 Oktober bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar kita bekerja sama dengan Majelis Ta'lim Siti Khadijah.
2: Masyaallah.
1: Jadi udah padat nih tiap pekan Rabu lusa kita di Cimahi juga, kemudian yang
0: tanggal 15 juga sama
1: dua pekan.
0: Jadi silakan bergabung, untuk bergabung bisa atau informasi lebih lanjut bisa ke 0857-95-30-1370.
2: Baik, silakan sahabat MK ya, jangan sampai terlewat ya. Jadi langsung saja bergabung ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku, hubungnya saja nomor adminnya, nanti langsung digabungkan ya ke grup, ke 0857 9530 1370. Silakan bisa dicatat ya, 0857 9530 1370. Ada Ibu Kartini di Ciberem, kita menyapa kembali Umu ya. Ada sahabat kita Ibu Kartini berbagi.
0: Ibu Kartini.
2: Untuk saat ini katanya karena sudah dapat pelajaran dan pengalaman yang tidak mengenakan dari ipar-ipar kakak suami, berusaha menjadi ipar yang baik buat kakak dan adik ipar sebisa mungkin, memberi yang terbaik dan nyaman katanya untuk mereka.
0: Cakep.
2: Insyaallah.
1: Kita aja yang jadi baik ya.
0: Iya. Ya, nah itu kita badan. Betul, kita yang jadi baik, nanti insyaallah kan juga mereka melihat ada perubahan. Dan jangan lupa doa.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Kartini. Ada Ibu Rosmiati dari Cibatu Garut katanya. Ibu Rosmiati juga alhamdulillah.
0: Insyaallah Cibatu.
2: Yang sangat memengaruhi dalam rumah tangga ini adalah satu, terlalu dekat dengan lawan jenis, kadang ada masalah dengan teman pasangan dan interaksi di media sosial katanya.
0: Nah itu tuh.
2: Jadi dari semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang demikian ya, yang betul. Setidaknya dan seharusnya kita dekat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon perlindungan pada Allah gitu ya.
0: Ya amin.
1: Itu udah pasti Bu.
0: Iya. Terima kasih jauh-jauh dari Garut ya.
1: Dari kita udah komen karena waktu kita dari detik-detik.
2: Udah,
1: ya,
2: Masya Allah.
0: Ya, saya terima harus kasih. Lanjut ya.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Masih ada yang menyampaikan.
1: Siapa aja yang sahabat
2: kita ya. Ada sahabat kita juga di TikTok nih, sahabat Nusa Hatena. Terima kasih.
0: Nusa Hatena,
2: masih menyimak Ibu Nani Karyani. Yeah. Juga terima kasih. Sudah menyimak, bisa dibantu dibagikan juga ya live-nya atau langsung ingin menyampaikan atensi juga silakan di kolom komentar. Ada juga Ibu Parilah tadi di GBA 3 ya tadi mana ya chatnya. Allah. Oh ini Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih juga sudah menyampaikan atensinya. Alhamdulillah menyimak, semoga Ummu Salama, Ummu Harira dan kru yang bertugas sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Begitu juga dengan sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga kita semua diberi istiqomahan dalam taat katanya, dan konflik keluarga yang melibatkan orang ketiga itu dikala kita curhat mengenai keluarga dan pasangan kepada orang lain, itu kadang kala jadi awal mulanya.
1: Oke.
2: Itu.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Bu Parilah.
2: Terima kasih Bu Parilah. Sahabat MG, sahabat Raihan juga terima kasih sudah berbagi juga.
0: Selalu setia nih.
2: Selalu
0: Raihan,
2: setia juga sahabat Raihan. Kalau sahabat Raihan kadang terlalu dekat dengan lawan jenis katanya ini.
1: Oh, mirip-mirip sama
2: mirip-mirip tadi
1: Ibu
2: ya. Ibu Rus. Ibu Rus Miati. Ya, tadi alhamdulillah. Iya. Insyaallah terima kasih sahabat MK yang saat ini sedang menyimak di YouTube ya. Ada 7 orang, tadi 9 orang yang menyimak di Instagram, di streaming, di TikTok juga, di seluruh saluran MK FM hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi jadi inspirasi juga ya dari Ummu Harira dan juga Ummu Salama. Di akhir Ummu, karena waktu kita sudah berada di penghujung kebersamaan, hal apa yang ingin kembali dijadikan satu quotes nih untuk bahan mujahadah atau riadoh kita hari ini?
1: Jadi saya jangan berhenti beramal soleh apapun ujiannya, bismillah karena Allah.
0: Bismillah Allah. Jangan berhenti juga ya, berhenti untuk tetap bersabar dalam menghadapi segala ujian, dan jangan pernah lupa untuk tetap berdoa kepada Allah.
2: Tetap berdoa kepada Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ummu Salamah, Ummu Harira pagi hari ini sudah menyampaikan inspirasi ilmu, mudah-mudahan jadi jariyah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja sahabat MK kita berbincang bersama dengan Umu Harira dan Umu Salamah dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Tadi temanya mudah-mudahan ini jadi bekal untuk kita ya, ketika Allah hadapkan dengan ujian demikian, kita jadi punya jawaban. Dari inspirasinya juga didapat dari sahabat MK yang tadi sudah berbagi juga ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita menghadapi segala ujian dalam kehidupan, dan Allah sampaikan juga kepada buah yang nanti kita dapat petik, sahabat MG, ketika kita sudah dapat melewati segala ujian ya. Biasa mohon doa kepada Allah juga agar dikuatkan dalam menghadapi segala ujian. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat MG juga yang baru saja menyimak, ingin bergabung juga bergabung juga dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku, silakan bisa langsung menyampaikan WhatsApp ya, mengirimkan WhatsApp untuk langsung dapat digabungkan nanti ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku di 085 795 301370, 085 795 301370. Terima kasih yang sedang menyimak juga, ada sahabat Nusa Hatena, ada sahabat Raihan juga di radio juga, kemudian di YouTube, di Instagram, dan juga melalui live streaming juga di pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

0: perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Albin Said, CEO Indonesia Medica. Makna keluarga bagi saya adalah tempat kita beristirahat, pulang dari penatnya kehidupan yang penuh tantangan. Happiness is simple, go home and love your family. Inspirasi membangun keluarga hanya ada di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga Ayah Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, menjadi sosok seorang ayah tentu bukan hanya tentang memenuhi berbagai kebutuhan keluarga dengan bekerja ataupun memastikan anak mendapatkan pendidikan yang baik. Ada bagian ataupun hal lain yang tidak kalah penting, yaitu sahabat MK hadir dan dekat dengan anak. Karena terkadang anak juga tidak selalu membutuhkan jawaban atas ataupun materi, ya, berbentuk materi saja dari ayahnya. Mereka hanya ingin ditemani begitu, ya, sahabat MK, dan merasa bahwa ayah adalah sosok yang aman begitu, ya, sahabat MK. Namun membangun kedekatan tentu tidak selalu mudah, ya, sahabat MK. Kesibukan, kemudian juga perbedaan cara berpikir, bahkan kebiasaan komunikasi yang tadi juga kurang terbuka, bisa membuat anak perlahan juga membuat jarak, ya, dalam sebuah keluarga. Lalu bagaimana sahabat MK sebenarnya seorang ayah membangun kedekatan dengan anak tanpa tadi kehilangan perannya, dan bagaimana menciptakan hubungan yang membuat anak nyaman dan percaya kepada ayah begitu, sahabat MK. Nah, insyaallah, alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali hadir sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Di edisi hari ini, sahabat MK, hari Senin 21 September 2026 Masehi, ataupun juga alhamdulillah memasuki di hari ke-9 di bulan Rabiul Akhir 1448. Ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, insyaallah akan menemani hingga 1 jam setengah ke depan, tentu bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah tersambung, ya, sahabat MK, bersama dengan Ustadz Budi Prayatno. Namun sebelum itu, silakan kami juga mengundang Anda memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan insyaallah kita akan langsung saja sapa narasumber kita, Ustaz Budi Prayatno, yang sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Budi Prayatno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang? Sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Bagaimana Ustaz kabarnya juga di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, luar biasa.
0: Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur kembali dapat bersilaturahim kembali begitu, ya, Ustaz, ya, menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga. Nah, baik Ustaz, di awal mungkin apa yang juga ingin disampaikan untuk juga menyapa sahabat MK, dan apa yang akan kita coba diskusikan hingga 1 jam setengah ke depan berkaitan dengan tema kita membangun kedekatan dan menumbuhkan kepercayaan. Silahkan Ustaz.

0: Ya, sebenarnya kita coba kembali sambungkan ya, sahabat MK bersama dengan Ustadz Budi Prayetno. Silakan Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224102. 0811224102. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan Anda untuk didiskusikan bersama dengan Ustadz Budi di pagi hari ini. Dan Anda juga bisa sampaikan, sahabat MB, kalau menurut Anda apa yang paling membantu membangun kedekatan antara ayah dan anak. Apakah misalnya yang pertama meluangkan waktu untuk mengobrol bersama, atau yang kedua mendengarkan cerita dan keluhan anak misalnya ketika pulang sekolah begitu ya, sahabat MK, atau yang ketiga melakukan aktivitas bersama, dan yang keempat memberikan perhatian dan juga apresiasi. Kira-kira apa yang menurut Anda paling membantu membangun kedekatan antara ayah dan anak? Dan alhamdulillah kita sudah kembali tersambung bersama dengan Ustadz Budi. Alhamdulillah sudah tersibuk dengan baik, Ustadz.
1: Iya, tadi terpental saya dan alhamdulillah sudah bisa masuk kembali ya.
0: Alhamdulillah, baik Ustaz. Tadi mungkin di awal Ustaz, apa yang akan coba kita diskusikan hingga 1 jam setengah ke depan ya, sebagai juga pengantar untuk kebersamaan kita, silakan Ustaz.
1: Ya, sahabat MK yang berbahagia, membangun kedekatan, menumbuhkan kepercayaan itu memang hal yang penting dalam interaksi antara ayah dan anak terutama ya. Dan kalau kita mundur sedikit, Kang Rizky, kita akan lihat bahwa keluarga adalah sebuah lahan ibadah dan juga madrasah pertama. Jadi bukan hanya sekedar rumah, kemudian di dalamnya ada sekelompok orang gitu ya. Bukan hanya itu gitu.
0: Bukan kumpulan orang saja gitu ya, Ustaz ya.
1: Bukan hanya sekumpulan orang yang punya alamat yang sama, bukan ya. Tapi keluarga dalam sebuah rumah itu adalah ladang ibadah ya. Ladang ibadah dan madrasah pertama bagi siapa? Terutama bagi anak ya. Tapi kalau bilang madrasah itu pasti ada murid, ada guru ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau disebut rumah itu madrasah pertama, yang harus disiapkan pertama-tama kalau kita bikin madrasah itu gurunya kan.
0: Harus ada dulu ya, Ustaz ya.
1: Gurunya harus ada dengan kualifikasi tertentu kan. Kemarin saya ngisi kajian di sebuah sekolah dengan standar internasional. Saya bilang bagaimana para gurunya selalu di-upgrade? Oh ya, pertama dicek setiap tahun atau bahkan setahun dua kali standar kompetensinya dicek, kemudian nanti ada peningkatan, selalu ada upgrade. Nah ini kalau kita bicara keluarga adalah madrasah pertama, maka yang harus pertama-tama juga diperhatikan bagaimanakah para guru yang ada di madrasah itu. Siapa para gurunya? Ayah dan ibu. Muridnya anak-anaknya ya. Jadi madrasah pertama dan kemudian juga lahan ibadah, apa sih yang harus ada dalam keluarga ya? Harus memenuhi fitrah-fitrah naluriah manusia yang ada. Apa saja? Misalnya rasa aman ya, tadi disebutkan. Ya memang dalam keluarga itu harus ada rasa aman ya. Harus ada kasih sayang ya. Kemudian ada merasa dihargai ya. Dihargai ketika di rumah, kan kata orang Sunda mah, orang tua ke anak itu pasti nyaah. Kanu bodoh ku bodona, kanu pinter ku pinterna, kanu bangor ku bangorna, kanu bager ku bagerna gitu. Jadi orang tua pada anak mah memang mencintai apa adanya ya. Dan itulah sesuatu yang menjadi fitrah di mana orang merasa mendapatkan penghargaan dalam keluarga. Itu yang membuat kangen gitu ya. Jadi yang membuat jauh pun terasa selalu ingin mendekat. Kenapa? Karena memang dihargai ya. Kemudian juga dalam keluarga itu fitrah yang tidak boleh lupa adalah semua anggota keluarga harus menemukan makna hidup yang positif.
0: Makna hidup yang positif seperti apa tuh, Ustaz?
1: Iya. Kenapa?
0: Seperti apa tuh makna hidup yang positif?
1: Makna hidup yang positif itu berarti kita merasa berarti. Ya, saya sebagai anak merasa dihargai, kan tadi sudah dihargai, ada rasa aman, diberi kasih sayang, maka saya merasa berarti ada di rumah ini. Sebagai anak saya adalah the special one, bukan hanya Jose Mourinho yang the special one itu, ya. Tapi semua anak yang ada di rumah itu harus merasa saya adalah anak yang spesial, ya. Anak yang pertama rajin mengganti galon air misalnya, anak yang kedua rajin menyapu, anak yang ketiga kalau masih kecil rajin berantakin,
0: saling melengkapi
1: ya. Jadi itu fitrah-fitrah yang harus ada sehingga dalam keluarga itu terasa sesuatu yang nyaman, ya. Fitrah-fitrahnya terpenuhi. Kemudian juga modal utamanya dua, yaitu mawadah dan rahmah.
0: Mawadah
1: itu apa? Cinta yang aktif memberi, gitu, ya. Betul-betul menunjukkan aktif, bergumurulah mawadah mah, ya. Seru gitu, ya. Ekspresif, ya. Mawadah, cinta yang aktif memberi. Orang tua menunjukkan perhatian, anak juga menunjukkan perhatian. Orang tua memberi, berbagi, anak juga. Jadi itu seru, ya. Itu memang dalam keluarga harus ada tuh yang begitu, ya. Suasana di mana semuanya aktif memberi sesuatu sehingga kemudian yang lain merasakan, ya. Kalau ada ayah, ya terasalah kasih sayangnya. Saya berkunjung ke sebuah rumah yang pada Allah sang ayah sedang tidak di tempat karena satu masalah dalam waktu yang lama. Kata anak-anaknya, sebetulnya ayah tuh kalau di rumah nggak banyak ngomong, ya. Paling duduk di sudut itu, gitu. Paling bersih-bersih di sana, gitu. Paling ngopi, nggak banyak bicara, gitu. Tapi ketika tidak ada, terasa kehilangan. Ya, jadi meskipun meskipun ayahnya pendiam, tapi cinta aktifnya memberinya terekspresikan, walaupun dalam berbagai tingkatan, ya. Karena ada orang yang memang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang bisa menyampaikan, tapi tetap harus ditunjukkan. Satu, modalnya mawaddah, cinta yang aktif memberi. Nanti yang kedua, rahmah. Apa rahmah? Kasih sayang yang lembut dan protektif. Nah, ini yang tadi kehilangan tuh mungkin karena rahmahnya lebih kuat, meskipun kalau sedang ada mah gak kerasa, ya. Tapi kelembutan cinta dari ayah, kasih sayang, dan kemampuannya melindungi tanpa harus menunjukkan ini saya, gitu, ya. Tapi protektif dengan caranya sendiri, ya, dengan cara-cara yang mengaturkan anak dijemput oleh sopir misalnya, atau memastikan anak ada di sekolah yang baik, yang sistemnya bisa memastikan bahwa anak terlindungi. Itu kan suasana atau kemampuan protektif dari seorang ayah yang dengan penuh kelembutan mencintai anak-anaknya. Dan ini terasa, bagaimana cinta kasih yang lembut dan protektif ini terasa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Makanya tadi ayahnya nggak ada nih, lagi nggak ada, ya, lagi beberapa bulan lah. Sebetulnya nggak pernah ribut, nggak banyak bicara, ya, itu katanya. Tapi begitu nggak ada, kerasa banget.
0: Berasa kehilangan, ya, kangen gitu.
1: Berasa kehilangannya.
0: Artinya berarti sisi rahmahnya besar, ya.
1: Modal awalnya untuk kemudian nanti, kenapa?
0: Ya, berarti sisi rahmahnya tadi lebih kuat daripada mawaddah, sehingga untuk ayah meskipun tadi di rumah misalnya cuma,
1: ya,
0: di
1: kan tiap orang,
0: ya.
1: Jadi dua-duanya harus ada, tapi kan masing-masing punya kelebihan, ya. Ada yang memang ayah yang seru, ramai, gitu. Ada yang kalem, gitu. Tapi dua-duanya itu ada dengan kadar yang mungkin berbeda-beda. Nah, inilah jadi dasar bagaimana nanti kedekatan terbangun dan kepercayaan tumbuh. Dengan hal-hal dasar seperti tadi, gitu, Kang.
0: Ya, Masya Allah, kedekatan terbangun dan kepercayaan tumbuh. Dan ini berarti sebuah tahapan, begitu, ya. Kepercayaan akan muncul ketika ada proses kedekatan terlebih dahulu ataupun koneksi, begitu, ya, Ustaz, ya.
1: Sebetulnya tidak tahapan, tapi mungkin satu set, ya. Jadi orang akan mudah menumbuhkan kepercayaan kalau ada kedekatan. Jadi kalau orang tuh dekat, ya, lebih mudah trust, ya. Karena kenapa? Karena kedekatan itu kan membuat kita saling mengerti, mengetahui, ya. Ada taaruf, ada saling mengenal. Udah dekat itu kan kenal. Maka trust, kepercayaan itu lebih cepat tumbuh. Kenapa? Karena sudah kenal. Saya sudah kenal dengan teman-teman saya yang tidak akan berkhianat pada saya. Maka saya tidak sulit untuk membuka semua informasi yang ada pada saya, sehingga teman-teman saya mengetahui apa-apa langkah yang harus dilakukan dan potensi apa yang kita miliki misalnya dalam usaha gitu ya. Ini kita punya modal sekian, ini kita punya relasi ke sini saja, maka ayo kita kerjakan. Karena percayaan tumbuh dari kedekatan ya, kedekatan saling mengetahui, saling mengenal. Nanti saling mengenal kan, kalau tahapan uhuwah itu ya dari ta'aruf, dari tafahum, saling memahami. Nah, di situ nanti tumbuh tuh ya. Kepercayaan, kedekatan itu satu hal yang tidak harus selalu tahapan, tapi memang orang akan tumbuh kepercayaannya kalau sudah dekat. Dan dekat itu dari mana? Dari saling mengenal. Bagaimana saling mengenal? Pendekatan kasih sayang kalau dalam keluarga itu sangat harus sangat kuat. Kita mengenal anak kita dengan penuh kasih sayang, kita memahami apa yang terjadi padanya. Yang patah Sunda tadi, nyah kanu bodoh ku bodohna, nyah kanu pinter ku pinterna gitu. Kanu kasep ku kasepna, kanu goreng patut ku goreng patutna gitu.
0: Insya Allah. Artinya karena selalu beriringan ya Ustaz, di balik dari kedekatan akan tumbuh juga kepercayaan gitu Ustaz. Nah, masih berbicara tentang kedekatan ayah dan anak nih Ustaz. Tadi sempat disampaikan begitu, ketika ayah selalu berada di rumah. Nah, kedekatan yang sehat itu seperti apa Ustaz? Apakah kedekatan ini cukup hanya perihal jarak saja, misalnya ada di rumah terus, atau ada hal lain yang lebih penting Ustaz?
1: Ayah ada di rumah dalam jarak yang dekat tentu penting, tapi kalaupun dekat di rumah cuma tidak pernah ngobrol, tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah mencoba menyelami apa yang terjadi, sama dengan tidak ada ya, hadirnya sama dengan tidak hadir. Sebaliknya mungkin ada ayah yang jauh ya, saya punya kawan yang bekerja di pengeboran minyak lepas Mantai kan, ya. Jadi menuju ke tempat itu dari Jakarta harus pakai pesawat dulu, kira-kira 1.5 jam. Dari tempat base camp pesawat di satu pulau itu dia harus naik helikopter kira-kira 45 menit ke tengah laut. Dan beliau sudah bekerja di sana selama 30 tahun. Jadi 30 tahun itu sudah rutinitasnya begitu, 10 hari di laut, 10 hari di darat. Jadi dia nanti yang di darat 10 hari itu juga bukan di rumah terus, kadang harus ke kantor yang di kantor pusat, kadang ikut pelatihan. Jadi boleh jadi di rumahnya itu jarang. Kalau di laut bisa 20 hari, di rumahnya mungkin tidak 20, tidak 10 hari. Nah, tapi ketika ayahnya pun jauh 20 apa selama 10 hari selalu di lautan, itu kedekatan ayah dan anak itu terbangun. Buktinya apa? Buktinya ketika si anaknya mau nikah misalnya, si anak bertanya pada ayahnya, ini calon saya, bagaimana menurut ayah? Ketika anaknya bekerja juga bertanya, saya mau bekerja di perusahaan ini, bagaimana menurut ayah? Jadi ada kedekatan itu terbangun tetap, meskipun jaraknya jauh. Nah, kalau pilihan ya, mana yang lebih enak, jauh tapi dekat secara hati dan seluruhan diri, atau dekat tapi jauh? Mendingan jauh tapi dekat dalam, dari jauh di mata dekat di hati daripada dekat di mata jauh di hati.
0: Nyesek juga ya kalau gitu Ustaz ya.
1: Iya, daripada dekat di mata jauh di hati, dekat tapi ngobrol tara gitu, disapa enggak pernah sama ayah, ayahnya juga kalau ada keperluan sana sama ibu kamu gitu ya. Ya ini ada biaya ini, ya udah minta sama ibu. Jadi nggak pernah ada transaksi langsung juga dari ayah ke anak. Ya, sementara yang ayahnya jauh, ya mungkin bahkan jangan 10 hari Kang. Ada teman saya yang bekerja di Qatar misalnya, dia baru pulang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Gimana ya? Nggak gimana-gimana, dijalani aja. Alhamdulillah. Nah, jadi lokasi yang jauh bisa dikoreksi dengan apa? Sekarang ada teknologi, pakai Zoom meeting, pakai video call, bisa ngobrol, ya. Berbeda waktu ya, bisa diaturkan lah, ya. Misalnya Indonesia dengan Jerman beda 5 jam. Ya sudah, kita ngobrolnya cari yang waktunya kira-kira di sana nyaman, di sini nyaman. Dengan Kanada, dengan Amerika beda 12 jam. Ya dicari waktu yang dua-duanya bertemu gitu. Jadi berbeda jarak, kemudian juga jauh orang tua, itu tidak menutup peluang untuk bisa memiliki kedekatan dan tumbuhnya kepercayaan dari anak kepada orang tua, khususnya para ayah. Gitu kan?
0: Insya Allah. Menarik Ustaz, izin untuk juga membedah tadi ya, antara yang jauh secara raga, nah, dan juga dekat secara emosional, secara hati, kemudian ada yang juga dekat secara raga tapi secara emosional kurang ada kedekatan. Nah mungkin adakah Ustadz hal sederhana yang bisa dilakukan begitu? Mungkin pertama bagi seorang ayah yang setiap hari mungkin jauh tadi ya Ustadz, tapi untuk membangun kedekatan secara emosional, mungkin itu terlebih dahulu mungkin Ustadz, hal apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang ayah yang jauh sekarang mungkin ya jaraknya dengan keluarga tapi ingin membangun kedekatan secara emosional tadi Ustadz?
1: Ya, sekarang sangat terbantu dengan teknologi. Jadi adakan ritual komunikasi. Misalnya setiap kalau waktu maghrib di tanah air itu selalu dilakukan komunikasi, ngobrol, ngumpul nih keluarga, ya Zoom meeting, ya keluarga saling menyapa. Jadi ada ritual pasti setiap jam 18.30 pada maghrib itu. Sang ayah menyapa anak-anaknya dan kemudian anak-anaknya boleh cerita ya apa yang dialami pada hari itu. Ayahnya menyimak, mendengarkan. Kalau ada pertanyaan yang ditanyakan, boleh ditanyakan di situ. Nah, jadi pastikan bahwa ada waktu yang diusahakan untuk bertemu bersama-sama untuk saling menyapa dan saling mendengarkan. Ya, gimana keadaan di tanah air, gimana keadaan di sana. Kalau ayahnya di luar negeri, misalnya di luar negeri bagaimana, apa yang sedang terjadi, bagaimana perubahan peta politik di Eropa di beberapa negara ultra kanan makin menguat gitu ya, bagaimana pandangan mereka kepada para pendatang, kepada para pengungsi. Nah itu kan jadi seru gitu ya. Nanti yang dari luar negeri bertanya, bagaimana di Indonesia nih, hutannya udah beres belum nih, karhutlanya gitu. Nah jadi ada kan waktu khusus ya, ritual yang terjadwal sehingga pasti semua mengalokasikan waktu untuk bisa bertemu. Nah ini juga udah awal sesuatu yang baik yang bisa mengurangi persoalan yang ada dari orang tua yang tinggalnya jauh dari anak karena sesuatu dan lain hal itu kan.
0: Masya Allah, artinya membuat sebuah waktu khusus atau tadi ritual ya disampaikan oleh Ustadz untuk membangun komunikasi antar anggota keluarga. Lalu mungkin sebaliknya Ustadz, ketika bisa jadi di antara sahabat MQ mungkin secara raga tiap hari ada ketemu dekat secara raga tapi secara emosional kurang dekat ataupun mungkin istilahnya sudahnya kagok, jarang ngobrol begitu Ustadz, dan mulainya dengan seperti apa Ustadz?
1: Ya, itu sebetulnya sama ya, harus mencoba membuat satu waktu bersama. Jadi ritual keluarga, makan bareng, makan malam, atau mau sarapan, ya. Yeah. Sarapan pagi harus, dan semuanya bareng-bareng, ya. Soalnya kalau mau berangkat dari rumah pukul 6.30, maka pukul 6 sudah sarapan semuanya, sudah siap. Ya. Dan itu rutin diadakan. Selain sarapan, mungkin ada juga yang lain, sholat berjamaah, ya. Yeah. Atau baca Quran bareng-bareng, atau jalan sehat, ya kita naik gunung yuk, hiking, ya. Kita jadi dibuat memang kan harus dibuat ya, tidak bisa dibilang udah ngalir aja, ngalir gimana, ngalir tuh harus ada metode, harus ada tujuan, ya. Jadi dibuatkan kegiatan kan itu. Selain bahwa kasih sayangnya harus diekspresikan dengan konkret ya, usapan di kepala, kemudian pelukan, itu kan ayah dan anak yang menunjukkan ekspresi kasih sayangnya itu jauh lebih baik kehidupan spirit, apa emosional anak juga terpenuhi, bahwa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya, itu menjadi modal yang baik. Dan jangan lupa untuk juga jangan tegang wae atuh ya, bermain bercanda gitu. Bukankah Nabi dan para sahabat juga bercanda ya? Bercanda tanpa berdusta gitu.
0: Bercanda.
1: Hei, yang telinganya di pinggir, kata Nabi. Ah, telinga, iya kan telinga di pinggir ya. sahabat ditanya, itu di matamu ada putih-putihnya. Masa ya Rasulullah? Iya. Duh, kenapa ya? Ya kan di mata pasti ada putih-putihnya. Selain bagian bola mata yang hitam. Jadi kembangkan humor-humor dalam keluarga dalam suasana yang menyenangkan gitu ya. Humor yang sifatnya menggelitik gitu, humor yang lebih mendekatkan ya, sehingga kemudian kita merasa oh alhamdulillah ada suasana yang menyenangkan, ada humor-humor yang menyegarkan. Nah itu diciptakan, memang tidak bisa, bukan berarti jadi sendiri gitu. Ekspresikan kasih sayangnya dengan konkret, berikan pelukan, berikan usapan di kepala, berikan tunjukkan bahwa kita ada di belakangnya mendukung, ya, ditepuk-tepuk ininya. Ayo, kamu bisa gitu. Itu bukan bukan tidak berarti, itu sangat berarti gitu.
0: Iya.
1: Begitu, Kang Rizky.
0: Iya, Masya Allah. Dan itu mungkin saya juga rasakan ketika waktu kecil seperti itu ya, perlakuan pada orang tua. Dan sekarang sudah besar itu menjadi rasa kangen lagi gitu ya Ustaz, karena semakin dewasa ada juga batasan-batasan tertentu gitu ya Ustaz untuk mengekspresikan kasih sayang mungkin ya secara gerakan-gerakan seperti itu. Nah,
1: betul.
0: Artinya berarti sama ya Ustaz ya, tadi adalah membangun kebiasaan, apalagi ketika dekat secara raga banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan bersama, selain tadi komunikasinya bisa langsung face to face dan dekat secara raga, bisa juga melaksanakan agenda bersama dan humor-humor dalam keluarga juga ternyata ini penting begitu Ustaz ya, jangan terlalu kaku ataupun formal gitu ya dalam sebuah keluarga Ustaz.
1: Iya,
0: selain tadi komunikasinya bisa langsung face to face dan dekat secara raga, bisa juga melaksanakan agenda bersama dan humor-humor dalam keluarga juga ternyata ini penting begitu Ustaz ya, jangan terlalu

0: Nanti kalau mau menyampaikan sesuatu itu lebih mudah dibandingkan dengan suasananya tegang, kemudian harus sesuatu disampaikan. Wah, ini susah, kadang-kadang ngeblok gitu kan.
1: Iya. Apalagi tiba-tiba dipanggil, "Nak, sini, ayah mau ngobrol." Langsung deg-degan ya, Ustaz ya. Ini ada apa nih?
0: Kaget. Aduh, ada apa lagi nih, gitu. Padahal cuma suruh milih mau HP Android atau iPhone.
1: Langsung berbunga-bunga ya, Ustaz. Masya Allah. Baik, Ustaz. Namanya kita harus jeda ya, Ustaz ya, untuk juga di termin yang pertama ini. Insya Allah kita sambung di termin yang kedua dan kembali juga mengundang Anda, sahabat FK, silakan ya. Anda yang mungkin juga mempunyai pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustadz Budi, sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan Anda. Termasuk silakan, kalau menurut Anda, sahabat MQ, apa yang paling membantu membangun kedekatan antara ayah dan anak dari sepengalaman yang Anda rasakan, sahabat MQ? Apakah misalnya dengan meluangkan waktu untuk mengobrol bersama, atau yang kedua, mendengarkan cerita dan keluhan anak, yang ketiga, melakukan aktivitas bersama, yang keempat, memberikan perhatian dan apresiasi? Nah, kira-kira apa, sahabat MQ, yang menurut Anda paling membantu membangun kedekatan? Atau ada hal lain di luar dari pilihan polling di siang hari ini? Silahkan sampaikan dan kami nantikan atensinya, sahabat MQ. Sahabat MQ, terkadang ada hal dalam hidup yang tentu tidak kita mengerti ya, sahabat MQ. Tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan. Nah, dalam salah satu kisah Ustadz Budi Parayatno, beliau pernah juga ingin naik travel begitu, sahabat MQ, dan meminta berangkat lebih cepat dari jadwal. Tapi supirnya galak, bicaranya juga keras, dan akhirnya Ustadz tidak jadi berangkat. Beliau sempat kecewa, sahabat MQ, sampai setengah jam kemudian travel yang tadinya ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan, sahabat MQ. Dari situ kita belajar, kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita juga merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah gitu ya, sahabat MQ, ayat ke-216, dimana boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sahabat MQ, tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, dan tidak semua yang nampak manis itu baik. Allah tahu yang kita tidak tahu. Nah, simak penjelasan lengkapnya, sahabat MQ, dari Ustadz Budi Prayatno hanya di YouTube channel UBP Media. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayatno. Baik, sahabat MQ, insyaallah kita sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Budi selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dera Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan anak, terapi, tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dera Medica berkomitmen untuk mendampingi

0: setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40, Kota Bandung. Buka di Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat MG dan reservasi hubungi nomor di 0811-1122-423. 0811-1122-423. Atau follow Instagram di @daramedika. Klinik utama Dara Medika, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tepat memasuki menit ke-45, sahabat MK, lepas di jam 10 pagi menjelang siang hari ini. Masih di kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Keluarga yang masa kini bersama dengan Ustadz Budi Prayatno. Sebelum kita sambung perbincangannya, silahkan kembali kami juga mengundang Anda, sahabat MK, untuk bisa memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Baik Ustaz, insya Allah kita kembali sambung perbincangannya, ya. Namun sebelum itu kita akan menyapa juga sahabat MK yang sudah menyapa, menyampaikan atensi berbaginya. Seperti ada Ibu Yanti dari Antapani juga alhamdulillah menyimak katanya Ustaz. Dan dulu ayah dari Ibu Yanti ini ya seorang TNI katanya, selalu bertugas keluar Jawa. Bila tidak bertugas ini suka mengajak jalan, kemudian juga makan bersama, dibawa ke tempat kerjanya. Dan itulah cara ayah dari Ibu Yanti meluangkan waktunya katanya ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan doa terbaiknya mudah-mudahan Ustadz dan juga keluarga senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Dan mungkin dari tadi yang juga disampaikan oleh Ibu Yanti bisa diimplementasikan juga begitu ya Ustadz, ketika misalnya ada waktu meskipun sedikit bersama dengan keluarga karena tadi tugas ataupun pekerjaan, ini bisa membuatnya waktu sangat berkualitas dengan kedekatan itu begitu ya Ustadz ya?
1: Ya betul, jadi saya sapa dulu Teh Yanti, hatur nuhun, terima kasih. Ini bukan orang jauh ya, ini masih termasuk keluarga dekat alhamdulillah. Jadi apa yang dilakukan oleh ayah beliau itu menunjukkan satu trik bagaimana menutup kekurangan perjumpaan dengan quality time ya, dengan waktu berkualitas walaupun sebentar, tapi teringat terus tuh ya, diajak makan, diajak jalan, kemudian diajak ke kantor, melihat suasana kantor, lihat teman-temannya. Itu kan biasanya anak akan melihat bagaimana keakraban antara ayah dengan teman kerja, suasana kerja yang baik, respek dari orang-orang kepada beliau, atau juga bagaimana beliau menunjukkan respek kepada atasan, tapi tetap juga memberikan respek kepada bawahan, bahkan kepada petugas-petugas yang bekerja di, sebutlah misalnya karyawan yang paling rendah gitu ya. Ya rendah tinggi hanya jabatan, tapi sebagai penghormatan sama-sama dihormati. Nah itu memang hal yang jadi sangat penting, kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya Tayanti, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan tuh kekurangan ayah dalam interaksi dengan anak sebenarnya bisa ditutup dengan waktu berkualitas yang di dalam quality time yang sebentar itu dioptimalkan sesuatu yang kemudian berkesan pada diri anak, keinget walaupun tidak harus diingat-ingat. Nah itu trik yang sangat bagus, bisa ditiru oleh para ayah yang punya sedikit waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Gitu kan.
0: Baik Ustaz Andri, terima kasih juga ya Ibu Yanti dari Antapani juga sudah bergabung. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya nih, dari Bandung. Dimana Ustaz, anak saya kalau punya masalah lebih sering cerita kepada ibunya begitu Ustaz. Bahkan kalau saya coba ajak ngobrol, jawabannya hanya singkat-singkat saja begitu Ustaz. Apakah ini tanda anak tidak percaya kepada ayahnya, atau bagaimana tadi cara membangun kembali kedekatan itu Ustaz? Ini sering terjadi juga berarti Ustaz ya?
1: Ya, coba jalan bareng Pak dengan anaknya, hiking ya. Rihlah atau apa, hangout ke gunung gitu ya. Jalan-jalan, kemudian melakukan aktivitas bersama yang kemudian menunjukkan bahwa ayah adalah ayah yang punya tanggung jawab dan bisa dipercaya. Ya. Mungkin nanti anak tahu bahwa ayahnya pintar bikin api unggun misalnya, atau pintar mendirikan tenda, atau pintar membaca cuaca eh kita harus segera menepi nih, kenapa? Gak lama lagi hujan. Dan betul ya, begitu beres menepi hujan turun loh. Dan jadi trust, kepercayaan itu juga harus dibangun melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak secara langsung menunjukkan kepercayaan ya. Tapi anak tahu bagaimana ayahnya paham membaca cuaca. Oh, berarti si ayah itu hebat ya gitu. ada ini. Dan kemudian ayah juga tidak menunjukkan untuk tidak menghukumi ya. Jadi komunikasinya komunikasi yang empatik, bukan yang sifatnya judgment menghukumi ya. Jadi kembangkan suasana empatik, suasana di mana kita mencoba mengerti suasana hati orang lain ya. Dan empatik itu kan mencoba mengerti, bukan minta dimengerti gitu. Nah kalau kita sudah mencoba mengerti, menunjukkan, kemudian lebih sering berinteraksi ya, tidak usah dipersoalkan bahwa anak percaya pada ibunya itu sudah hal bagus ya. Yang harus diraih adalah bagaimana anak juga bisa bercerita kepada ayahnya supaya seimbang. Tidak usah dipersoalkan, kamu mah ke ibu aja, ke ayah terpercaya, nggak bisa ditanya begitu. Beraktivitas lebih banyak saja, nanti lama-lama juga akan tersampaikan. Dan mungkin evaluasi kitanya bagaimana nih, kalau anak sedang curhat, sedang tanya nanya sesuatu, ekspresi kitanya gimana? Atau kitanya hanya tiis atau nggak bereaksi? Nah, orang jadi malas ke si ayah katanya. Nah, jadi berikan, lakukan juga evaluasi diri, kenapa mungkin kitanya kurang dirasa ekspresif menyambut kesulitannya. Nah, gabunglah itu semua, ada introspeksi diri, ada upaya untuk lebih dekat melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya explore alam semesta atau bongkar motor bareng-bareng ya. Kalau bapaknya udah pintar bongkar-bongkar mesin, yuk kita bongkar nih, atau bongkar AC, bersihin AC ya, AC-nya mau dicuci, nggak usah pakai tukang lah, sama kita aja, coba bareng-bareng nyuci. Nah jadi ciptakan aja kebersamaan dalam berbagai aktivitas yang insya Allah itu akan menumbuhkan kepercayaan ketika anak juga melihat, oh ya, ayah ini hebat juga ya gitu. Kenapa saya tidak percaya pada dia gitu. Itu salah satu ininya kan.
0: Masya Allah. Artinya membangun realita baru gitu ya, kebersamaan bersama dengan anak yang anak kira ini sebelumnya tidak dirasakan, tapi oh ternyata ayah ini hebat gitu ya, Masya Allah, dengan hal-hal yang mungkin sederhana dilakukan gitu ya Ustaz ya, Masya Allah.
1: Betul, betul. Jadi misalnya diajak naik motor, balap motor yuk gitu. Anaknya udah gede nih ya.
0: Extreme,
1: balap extreme. Motor yuk, touring yuk. Ternyata si ayah hebat oke okay, gitu. Saya pernah berkunjung ke satu tempat dengan jamaah nih, sama-sama bawa mobil semuanya. Nah kemudian posisi jalannya memang curam kan ya. Dan kadarullah pada saat pulang itu ada truk yang mogok di jalan itu. Jadi sabut. Jalan itu sangat pas-pasan ya. Saya nyupir sendiri dan dari mulai tempat parkir itu betul-betul pas-pasan lah. Kita harus betul-betul bermanuver untuk bisa keluar. Nah jamaah saya keluar duluan, kemudian saya parkir juga keluar. Nah ketika melalui truk yang mogok itulah jamaah tuh nunggu di bawah gitu ya. Mungkin khawatir kan, saya kan sendirian, gak ada supir. Jadi saya harus memastikan pas gitu. Begitu saya bisa melalui jalan itu dan kemudian juga di perjalanan rada, ayolah rada cenar, rada ngebut gitu. Ternyata saya bisa sampai lebih dulu. Bisa angening cenar. jadi ada sesuatu yang dirasakan berbeda gitu. Ada trust baru gitu kepada kita. Berarti dia tidak akan ragu-ragu untuk mempercayakan bahwa sebuah proses itu Anda bisa melakukan. Nah, anak dengan orang tua juga kadang-kadang perlukan interaksi kayak begitu, ya. Atau ayahnya punya kemampuan apa? Membelah kayu dengan kampak yang pinter kan, kalau yang nggak bisa mah susah tuh. Oh, saya bisaan juga gitu, membelah kayu, membuat api unggun, kemudian bikin bakar-bakaran, menyiapkan. Nah, itu ada bisa muncul juga trust tuh kan di situ, ya, kepercayaan karena melihat kemampuannya yang sebelumnya nggak pernah tahu tuh anaknya. Nah, dengan cara-cara seperti itu, insya Allah lebih interaktif lagi, lebih dekat lagi, lebih percaya lagi. dan kedekatannya tentu akan makin dekat lagi.
0: Masya
1: Allah. Begitu Kang Rizky.
0: Ya, membelah kayu asal jangan membelah laut ya, itu mukjizat.
1: Mukjizat Nabi Musa itu. Tapi sekarang ada yang mau menyaingi Nabi Musa kan?
0: Seperti apa tuh?
1: Lautnya dipagerin.
0: Masya Allah. Itu hampir pinggir ya Ustaz ya.
1: Udah dipagerin dan diagunkan ke bank laku. Itu di Sidoarjo. Lautnya dipagerin ya. Terus diagunkan ke bank dan bank menerima itu sebagai agunan.
0: Klaim pribadi.
1: Itu lebih hebat dari Nabi. Lebih hebat dari Nabi Musa itu.
0: Masya Allah.
1: Nabi Musa hanya membelah laut. Orang Indonesia bisa magerin laut dan diagunkan ke bank, ya keluarlah uang pinjaman dengan agunan laut.
0: Masya Allah. Baik, baik Ustaz. Nah selanjutnya mungkin Ustaz ya, ini juga melanjutkan juga dari sahabat kita yang juga alhamdulillah menyapa di pagi hari ini, menyimak juga. Ada Ibu Nin, ini dari Gede Bage juga alhamdulillah sedang menyimak juga. Doa terbaiknya untuk Ustaz Budi Prayatno katanya. Kemudian juga ini ada sahabat kita Bapak Tommy dari Loksumawe ini ya. Ini juga disampaikan begitu Ustaz, Masya Allah. Sekarang anak saya laki-laki begitu Ustaz, dan sekarang 2 tahunan usianya, suka di PDKT ataupun di hureuyeun katanya, ataupun main-main. Apakah ada levelnya begitu Ustaz? Nanti misalnya 3 tahun usianya sukanya curhat atau yang lainnya, atau ketika menambah usia ini bakal menambah lagi begitu Ustaz interaksi yang seperti itu ataupun tadi bercandanya?
1: Ya, anak-anak di bawah 5 tahun itu selain bagus diajak bercanda, juga dipenuhi hasrat rasa ingin tahunya Pak Tommy. Jadi dia ingin tahu, dia sedang mengeksplor dunia, dia sedang ingin memahami ini tuh apa, kenapa, bagaimana, itu akan dikejar tuh. Ya. Jadi selain kedekatan secara diheureuyeun begitu, Pak Tommy ini di Loksumawe tapi kayaknya orang Sunda ya karena tahu diheureuyeun.
0: Merantau kayaknya Ustaz ya.
1: Merantau. Jadi kita penuhi hasrat ingin tahunya Pak. Kenapa langit biru? Kenapa ini disebut pepaya gitu ya? Kenapa ini ayam gitu? Ya. Jadi kenapa tuh akan banyak sekali ya? Dia ingin mencoba hujan nari, mau hujan-hujanan nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ya nanti bajunya basah, dibuka aja bajunya. Nanti sakit. Kenapa sakit? Nah jadi sampai umur 5 tahun itu akan makin intens itu Pak.
0: Kekepoan.
1: Keinginan tahu, keingintahuan anak atas dunianya yang dieksplor dengan seluruh inderanya, bukan cuma mata, ya, perabanya dia gunakan, telinganya dia dengar-dengarkan, ya. Jadi bahkan beberapa anak sudah dengan hati. Aku nggak suka, kenapa? Nggak tahu ah, pokoknya aku nggak senang. Dia nggak bisa tahu, dia bilang kenapa, tapi nggak tahu. Aku nggak suka. Ya, atau ada yang kritis, ada tayangan yang lucu tuh, ada seorang kecil selama ini suka jadi objek video kakak ibunya gitu ya. Tiba-tiba anak tuh nggak mah, jangan video-video aku katanya. Lo kenapa nanti viral? Aku nggak mau viral katanya. Nanti kamu banyak duit. Aku sudah banyak duit. Aku sudah banyak duit. Aku gak mau viral-viral. Ini tuh dapetnya dari mana? Ya, jadi kadang ada hal-hal yang tidak terduga juga muncul ya dalam percakapan dengan anak. Kayak tadi, aku gak mau viral-viral. Lo kenapa? Pokoknya gak mau. Kalau viral tuh nanti banyak uang. Aku sudah banyak uang. Gak mau viral-viral. Nah jadi diikutilah Pak, respon-respon yang muncul atau hal baru yang muncul, direspon oleh kita dengan hal yang bisa menumbuhkan hal yang positif. Rasa ingin tahunya dipenuhi, tapi juga dimasukkan norma adab ya. Tiba-tiba anak kecil umur 6 tahun itu bertanya kepada neneknya, kamu mau kemana? Jangan kamu atau nah, nenek bilangnya nenek aja, oh kaget, boleh ya, ya boleh. tidak usah dimarahin karena dia belum tahu sopan santun itu kan proses adab itu kan transfer nilai ya. Ya kita ketawa aja biar bilangnya jangan kamu ya kalau ke nenek atau ke kakek, tapi kalau ke teman-teman boleh, ke ibu guru nggak boleh bilang kamu ya, dalam adat kita kan masih belum boleh, tapi kalau dalam bahasa Inggris mungkin where are you going? Kemana kamu pergi? Ya, itu ditujukan pada siapapun itu. Ya, anak ke ayah juga bisa begitu. Gitu kan?
0: Ya, Masya Allah, ya, disesuaikan. Dan tadi, tumbuhkan juga rasa ingin tahu. Jangan sampai sang anak juga jadi kapok istilahnya untuk bertanya karena respon dari ayah ataupun dari orang tua terus-terusnya, Ustaz ya. Baik, selanjutnya Ustaz, ada sahabat kita dari Jalan Baladewa, Bandung. Ada Ibu Tanti Herman. Ini alhamdulillah juga menyimak, menyampaikan juga pertanyaannya Ustaz. Dari Ibu Tanti, jika anak remaja ini melihat sikap ayahnya tidak baik pada ibunya, begitu Ustaz. Semisal, ini dicontohkan juga, semisalnya suami saya memarahi saya dengan di depan anak saya yang remaja. Kemudian suatu hari anak saya membentak saya, lalu ayahnya ataupun suami saya bilang gini, kamu tuh ya jangan bentak si ibu. Nah, bagaimana sikap saya menghadapi anak dan juga suami saya, begitu Ustaz? Karena secara tidak langsung anak meniru kebiasaan ayahnya. Mohon nasihatnya, katanya Ustaz.
1: Ibu harus bersikap ya. Ya. Jadi ibu itu istri harus taat kepada suami, tapi harus punya sikap. Suami juga kan harus berbuat baik pada istri. Yeah. Itu kan satu keseimbangan. Istrinya taat ke suami, suaminya baik pada istri. Jadi kalau misalnya diperlakukan tidak baik, ya saya tidak ingin mengatakan melawan ya, bersikap gitu. Kalau ibu diperlakukan tidak baik oleh suami, dikata-katai kasar, ibu boleh bersikap, kenapa harus bicara begitu pak pada saya? Kan bisa bicara baik-baik. Bapak teladan untuk anak-anak, bapak menjadi contoh bagi anak-anak. Kalau bapak bicara begitu, ya mungkin ini rada rame gitu ya, karena pasti nggak suka juga suaminya dibegitukan gitu. Tapi daripada nanti ibu tidak menunjukkan sikap dan dianggap ibu menerima, itu akan jadi pola ya. Salah sedikit marahin, salah sedikit diomelin gitu. Nah, ibu harus menunjukkan ketidaksetujuan kepada perilaku itu. Mungkin disampaikannya tidak di depan anak juga, tapi di belakang. Sesudah ayahnya ngomel-ngomel marah-marah, anak-anak tidak ada, baru ibu menghadap ke suami dan bertanya, kenapa tadi harus begitu? Karena itu ada sesuatu yang tidak baik bagi saya. Saya juga, kalau ibu sakit hati, sampaikan, saya sakit hati loh diperlakukan kayak tadi itu. Yeah. Ini memang memerlukan ketenangan hati yang sangat kuat dari ibu untuk bisa merespon dengan tenang. Dan beritahu, bisa jadi anak kita meniru perilaku ayahnya dalam sikap kepada ibu. Meskipun dalam kasus lain, biasanya menunjukkan reaksi terbalik, kan. Jadi seorang suami berbuat kasar pada istri, anak-anaknya malah jadi berbalik tidak suka pada sang ayah. Dan kemudian dia lebih dekat kepada ibunya, jauh lebih dekat daripada yang biasanya. Nah, jadi ada hal yang harus dilakukan. Satu, lakukan sampaikan ke suami perasaan yang ibu rasakan, komplainnya disampaikan, meskipun mungkin di belakang, ya. Tong saruwana lah kalau kata saya. Suaminya marah-marah ya, kitanya jangan marah-marah juga, tapi di belakang kita sampaikan. Mungkin agak berdebat sedikit ya, karena tidak apa-apa berdebat itu. Fajadilhum bilatihya aksan, berdebatlah ya, mau jidal berdebat ya dengan cara yang baik gitu. Jadi tetap harus disampaikan, jangan diem aja ya. Nah, soal anak, beritahu anak, memang nggak boleh kalau anak beritahu, oh tidak boleh ya. Dan sebaiknya yang bicara begitu memang ayahnya ya, bahwa anak tidak boleh berbuat tidak baik pada ibu, karena itu adalah melanggar apa yang sudah digariskan oleh Allah. Kalau kamu berbuat tidak baik pada ibumu, maka kamu akan mendapatkan kesengsaraan. Kira-kira sampai seperti itu. Jadi ibunya bersikap ya, tapi mungkin cari waktu yang tepat. Cari waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya itu kurang tepat. Apa dampaknya? Saya tidak nyaman. Kemudian anak-anak meniru. Gitu kan.
0: Masya Allah, artinya mengambil sikap dan merespon dengan tenang tadi ya, yang bisa diikhtiarkan. Terima kasih Ustaz, dan juga tadi terima kasih juga Ibu Tanti ya, sudah bergabung di siang hari ini. Dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz ya, insya Allah kita sambung di termin selanjutnya, termin yang ketiga. Dan masih ada kesempatan juga untuk Anda yang ingin juga menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

0: Sahabat MQ, dalam perjalanan kehidupan kita tentu terkadang ada hal yang memang tidak kita mengerti hari ini, tapi ternyata ada kebaikan yang Allah sembunyikan dan Allah nampakkan di hari nanti, begitu ya sahabat MQ. Nah, dalam salah satu kisah Ustadz Budi Parayatno juga beliau pernah ingin tadi ya naik travel dan meminta berangkat lebih cepat dari jadwalnya. Namun supirnya galak, bicaranya keras, dan akhirnya Ustadz tidak jadi berangkat. Beliau sempat kecewa sahabat MQ. Sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar sahabat MQ. Kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita juga merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-216. Nanti ya sahabat MQ, tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, dan tidak semua yang nampak manis itu baik. Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Simak selengkapnya sahabat MQ penjelasannya dari Ustadz Budi Parayatno hanya di YouTube channel UBP Media. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan juga inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Parayatno. Dan baik sahabat MQ, insya Allah akan kita sambung kebersamaannya di termin terakhir bersama dengan Ustadz Budi selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada yang lebih rendah darimu, dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis Muttafaqun Alaih.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan zuhur akan berkumandang di jam 11.46 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
11: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris dan juga kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Budi Prayatno di termin terakhir, termin ketiga sahabat MG. Dan tentu juga silakan, masih ada kesempatan Anda yang juga ingin bergabung menyampaikan atensinya. Seperti kali ini juga kita kembali sapa begitu Ustadz, ada ya. Ibu Parilah dari GBA 3 ini juga alhamdulillah menyimak di pagi hari ini, menyampaikan juga doa terbaiknya dan hatur nuhun katanya ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz Budi Prayatno dan keluarga selalu diberikan kesehatan yang afiat. Amin. Allahumma.
1: Amin. Amin. Hatur nuhun, Bu. Alhamdulillah.
0: Berbagi juga ini ya cerita dari Ibu Parilah dari GBA 3, di mana anak-anak kalau sama bapaknya ini kurang dekat karena dari TK sampai kuliah, dan sekarang alhamdulillah sudah lulus kuliah, tinggal nunggu wisuda. Bapaknya banyak menyerahkan semuanya ke mamahnya katanya. Jadi gimana mamah saja. Tapi kalau misal tadi urusan lain, kalau perihal tadi motornya ada masalah ataupun ada hal lain, ada kendala, baru bapaknya untuk mengatasi. Dan itu juga membangun kedekatan dan kepercayaan kepada anak-anak. Dan bahkan dalam perihal masak juga ini silih bergantian juga katanya ini. Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah yang memberikan juga pengalaman kebersamaan dan pembagian tugas mungkin tadi ya Ustaz ya, antara ibu dan ya, bapak selama sama-samanya
1: berarti ya. Saya diberikan contoh Bu Parilah, terima kasih, semoga bisa jadi inspirasi bagi yang lain bagaimana mengatasi kalaupun ada perbedaan pendapat tapi tidak diperbesar ya, dicari cara untuk saling melengkapi kekurangan dan perbedaan menjadi sesuatu yang membuat interaksi menjadi lebih indah. Nuhun Ibu Parilah.
0: Ya baik, tadi terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Dan Ustaz sudah berada di penghujung kebersamaan ya, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Terakhir mungkin Ustaz sebagai juga penguat ataupun juga sebagai simpulan untuk juga disampaikan kepada ya, sahabat MG di siang hari ini.
1: Saya ingin menyampaikan bahwa untuk menumbuhkan kedekatan dan membangun kedekatan dan menumbuhkan kepercayaan, jangan lupa dikelola kalau ada konflik dengan sabar dan musyawarah ya. Konflik mah pastilah, apalagi antara orang tua dan anak tuh suka ada aja ya, karena beda POV-nya ya kan ya. Point of view-nya berbeda gitu. Jadi kelola konfliknya dengan sabar, lakukan musyawarah dan gunakan atau lakukan komunikasi pesan saya, bukan pesan kamu. Ayah tidak mengerti kenapa kamu pilih jurusan itu, bukan itu mah jurusannya nggak berguna, bukan bukan, tapi ayah tidak mengerti. Kemudian jangan lupa senantiasa menggunakan doa sebagai sarana untuk mengatasi persoalan ya, karena doa itu adalah senjatanya kaum mukminin dan doa itu intinya ibadah. Jadi jangan lupa tuh Pak, Bu, ya para orang tua ini menggunakan jalur doa, bukan hanya jalur-jalur yang sifatnya duniawi, physically itu, tapi jalur doa kita gunakan. Kita munajat pada Allah agar Allah memberikan pada kita kemudahan, kebaikan. Bahkan dalam interaksi dengan anak-anak kita memohon doa, berdoa memohon pada Allah agar diberikan kemudahan, dan kemudian juga tentu saja memohon agar apa-apa yang kurang baik yang ada di antara kita sebagai orang tua dengan anak bisa diselesaikan, diatasi, dan justru membawa pada kebaikan dan keberkahan. Demikian Kak Rizky dan sahabat MK yang berbahagia, semoga Anda senantiasa ada dalam kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, kecukupan rezeki, dan insya Allah dalam kesolehan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas ilmu-ilmunya, atas perbincangannya di pagi menjelang siang hari ini. Islam menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, sahabat kami, terusus pada tiap ayah di seluruh dunia ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk tadi menjadi sosok yang dekat dengan anaknya, menjadi teladan dalam kehidupan, dan menjadi tempat tumbuhnya rasa aman serta kepercayaan dalam keluarga. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Ustadz Budi dan juga keluarga. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustadz, mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MQ, perbincangan kita bersama dengan Ustadz Budi Prayatno dalam sajian program tentunya Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini, sahabat MQ. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga berbaginya begitu ya, sahabat MQ, melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan masih ada kebersamaannya, sahabat MQ, di kebersamaan pagi hari ini di segmen terakhir dalam Murotal Pilihan. Nah, kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, sahabat MQ. Apa saja? Dan silakan sahabat MQ sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MQ di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Untuk pilihan di nomor 1 sahabat MQ yang bisa Anda pilih, Al-Quran Surat An-Naml. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Qasas. Terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Ankabut. Silakan kami nantikan dan insya Allah kami akan segera hadir menyapa Anda selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: sahabat MK, masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan ya, waktunya kami menyapa Anda sahabat MK kali ini di segmen terakhir dalam segmen Morota Pilihan. Tadi kami sudah sampaikan ada 3 pilihan Morota yang bisa Anda pilih, salah satu di antaranya ya sahabat MK. Jadi silakan Anda yang mungkin baru menyimak, Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotanya. Di nomor 1 sahabat MK, yang bisa Anda pilih Al-Quran Surat An-Naml, kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Qasas, terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Ankabut. Silakan kami nantikan, kami sapa terlebih dahulu yang sudah menyampaikan pilihan. Ada juga ini Ibu Parilah ya dari GBA 3, kembali juga hadir menyapa. Terima kasih di pilihan morotanya nomor 3 ya Ibu Parilah. Kemudian Mama Iyam dari Cibubur Cimahi juga alhamdulillah menyimak di kebersamaan bersama dengan Ustaz Budi. Terima kasih Mama Iyam. Kemudian Ibu Lilis dari Bali Endah di pilihan murotanya nomor 1. Terima kasih Ibu Lilis dari Bali Endah sudah bergabung. Kemudian Ibu Pujasari dari Cicadas juga tidak mau ketinggalan ini. Terima kasih bergabung di pilihan murotanya nomor 1 tadi ya, Al-Quran di Surat An-Naml. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, kebersamaannya dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita dalam mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Dan tentu mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasinya. Dan terima kasih sahabat MK, pada akhirnya sahabat Siar Rizky Alfaris dan juga kru MK FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir. Ditolong jadi ahli syukur. Minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa.

0: Tadi di penghujung sholat sebelum salam, di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi, jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur. Maka kita bahas asyakur, Allah yang maha mensyukuri, asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat, ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya, innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qulu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba 'annal hajan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya, fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12, in tukridullaha qardan hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah maha mensyukuri, membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Terakhir nih, An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu maha mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman.

paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: Sobat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Duh, ceklis satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-119.
7: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis Muttafaq

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: ียง
1: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum sahabat MK, saya Ridwan Kamil. Makna keluarga bagi saya, keluarga adalah sumber energi kehidupan saya sehari-hari. Keluarga juga adalah tempat saya termotivasi untuk berkarya sebaik-baiknya dalam hidup saya. Oleh karena itu, ada kata home sweet home. Itu artinya rumah keluarga adalah tempat di mana cinta kita dilabuhkan. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bagaimana siang ini sahabat MK? Cukup sendu ya, meskipun sedikit mendung begitu sahabat MK, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat menuntut ilmu di siang hari ini. Dimanapun Anda berada dalam menyimak kebersamaan kita di Inspirasi siang hari ini, dan turut mengundang pastinya sahabat MK buat bergabung membersamai dengan tema yang sudah disiapkan, dan ya berbincang bersama pada kesempatan ini sahabat MK. Tema yang akan kita perbincangkan bersama tentang alergis dan versus infeksi mata. Seringkali ini sahabat MK kita merasa begitu ya, atau bahkan mengalami gitu ya, tiba-tiba mata gatal nih gitu ya, dikucek-kucek gitu ya, gak sadar gitu ya. Atau bahkan tiba-tiba badan bentol-bentol gitu ya, karena entah dingin atau makanan. Nah ini apakah hanya gatal biasa atau kita harus pergi ke dokter? Sahabat MK, insya Allah siang hari ini kita akan talk show ataupun juga berbincang bersama pada kebersamaan inspirasi siang hari ini bersama Dr. Putri Hartini SPM. Beliau ini adalah dokter dari persatuan dari ya dokter spesialis mata subspesialis eksternal ADSS atau AED di Netral Klinik Spesialis Mata Bandung yang sudah hadir di kesempatan ini. Kita langsung saja berbincang bersama dengan Dr. Putri. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Bu Dokter pada siang hari ini.
1: Alhamdulillah, gimana Masnya, kabar baik?
0: Iya, baik, oke. Insya Allah siang hari ini bersama Irfan Nurfalah gitu. Saya panggilnya apa? Bu Dokter ya gitu ya. Budok gitu ya.
1: Putri Hartini.
0: Oke, okay. Bu Dokter, apa? Bu Putri gitu atau bagaimana nih enaknya?
1: Bebas
0: ya. Namanya Bu Dokter sih gitu ya, karena kita kayak lagi konsultasi nih kayak. Karena kita bincang siang hari ini kan tentang alergi ya, alergi sama infeksi mata, dan ini rentan banyak sekali nih yang pasti ngalamin gitu. Dan apalagi infeksi mata mungkin ya begitu ya, karena kadang tiba-tiba gitu, karena mungkin cuman ini biasa gitu, tahu-tahu mata udah merah gitu ya. Itu tuh penjawabnya pasti mungkin boleh dipaparkan mungkin begitu tentang alergi dan juga infeksi mata terlebih dahulu begitu oleh Bu Dokter Putri ini.
1: Iya, jadi banyak pasien itu atau kita dia orang apa ya, pada saat lagi di kegiatan gitu ya. Kadang lagi kegiatan, lagi naik motor, atau sedang di kantor, tiba-tiba kan mata kok mata rasanya sepet, sakit. Ada yang matanya gatel, ada yang rasanya kayak mengganjal. Itu pasti sering deh kita mengalaminya ya. Nah, kadang-kadang pasien ini kalau misalnya merasa matanya ada keluhan, bingung. Ini kapan harus ke dokter? Apakah ini karena kuman atau karena alergi? Butuh ditangani pakai obat apa? Nah itu sering bingung. Dan sekarang itu trennya ada misalnya ke apotik itu langsung diberikan obat-obatan yang belum tentu sesuai. Nah pasien merasa karena sudah ditetes nyaman enak, akhirnya obatnya disimpan atau obatnya jadi contoh untuk beli sendiri. Kemudian hari terus setahun berulang, misalnya dalam setahun ada sebulan satu kali pakai obat yang sama, bulan depan pakai obat yang sama, tiba-tiba setahun kok muncul-muncul terus. Nah itu jadi harus benar-benar tahu nih kenapa ya saya tuh ada keluhan mata tuh apa. Nah betul, itu betul. Makanya penting dibahas Kang Irfan.
0: Baik. Nah, kemudian kan kalau misalnya kita dari alergi dan infeksi mata ini ya kan, betul banget. Ini mungkin nggak, kalau misalnya alergi dan infeksi mata ini kan pasti berulang kali terjadi ya. Apalagi kan beberapa teman-teman gitu yang mungkin sering berkendara gitu. Kalau tapi ya penyebabnya apa saja sih atau pemicunya gitu? Benar gak sih kalau dari berkendara aja atau biasanya karena apa aja sih begitu banyaknya yang terjadi di mata begitu khususnya Bu Dokter?
1: Iya, jadi sebenarnya kita harus lihat dulu nih, okay. Harus dibedakan dulu apakah ini suatu infeksi mata yang karena ada mikroorganisme atau ada bakteri atau ada virus, atau ini merah dan keluhannya karena alergi. Nah, itu harus dibedakan dulu, Kang Irfan, dan pendengar semua. Jadi harus benar-benar mulai bisa, walaupun awam, harus bisa mulai membedakan, oh ini kayaknya alergi nih, oh ini kayaknya infeksi nih, itu penting. Jadi sebenarnya kita yang lebih penting, kita tahu dulu nih arah-arahnya kemana, karena kalau misalnya alergi, dia berarti disebabkan oleh suatu alergen atau yang menyebabkan tubuh sensitif terhadap kondisi tertentu gitu. Misal tungau, bulu kucing, debu misalnya masuk ke ruangan baru, banyak debu-debu di permukaannya, atau di rumah lagi ada kegiatan pertukangan, pernah kebul-kebul terus, nah itu betul. bisa juga karena alergi gitu. Atau misalnya, kenapa ya dok, kadang ada pasien gini, kenapa ya dok saya terus dalam setahun ada satu atau dua kali yang matanya tuh suka merah, gatel banget. Rupanya ternyata sesudah diperiksa lebih lanjut, dia alergi sama serbuk sari yang ada di tanaman, yang munculnya itu setahun dua kali gitu. Jadi kalau dia ke area-area tertentu ya muncul alerginya. Kalau misalnya dia deket-deket sama si bunganya lagi mekar, nah itu malah alergi. Atau bisa juga kadang gini, lagi tidur, bangun tidur tuh mata gatel terus, rupanya alergi terhadap tungau yang ada di tempat tidur. Atau alergi sama sel kulit kita sendiri, sel kulit mati, kan kulit kita kan tiap hari ini ya lepas eksfoliasi ya. Nah, ada juga orang-orang yang alergi sama sel kulit mati diri sendiri.
0: Hah, ada yang seperti itu dokter?
1: Ada banyak.
0: Masya Allah, bisa sampai seperti itu ya. Jadi dari macam-macam gejala apa ya, penyebabnya ya berarti ya begitu ya. Betul. Jadi harus tahu dulu penyebabnya itu dari apa begitu ya. Yang sekiranya itu macam-macam, bahkan dari sampai kulit ya. Kan kalau misalnya kadang debu sih ya, kalau misalnya paling banyak, kalau saya melihat ya mungkin di lingkungan saya begitu ya Bu Dokter ya, kayaknya banyak banget yang soal debu nih, mau debu rumahan atau ya tadi ada yang kerja atau yang bahkan yang lagi bersih-bersih kadang gitu, tiba-tiba matanya gatel gitu kan, karena tahu-tahu digaruk aja merah dan apa ya rasanya kayak gatel lah begitu rasanya. Tapi kalau misalnya kita tadi kan ada dari beberapa penyebab ya gitu ya. Kalau misalnya ada nggak sih, kalau yang bisa kita rasakan, indikasinya ada nggak sih, tanda-tanda yang kalau kita tuh sebenarnya, kalau misalnya tadi apakah kita mewaspadain, oh kayaknya ini infeksinya dari alerginya itu dari mata gitu, dari tidur gitu, ini tunggu-tunggu di tempat tidur, nah itu ada nggak sih tanda-tanda yang bisa kita perhatikan atau kita waspadai begitu Bu Dokter?
1: Ya, jadi kalau untuk keluhan mata tuh, misalnya kita keluhannya matanya merah, terus ada keluhan gatel. Nah, kita tuh kalau hanya merah dan gatel saja, kita harus cari ini lagi. Apakah dia karena infeksi, apakah karena alergi? Nah, kalau karena alergi, nomor satu yang paling dominan keluhannya adalah gatel. Jadi gatelnya tuh dominan sekali. Gatel bisa disertai ada merah, kalaupun keluar air, airnya itu masih bening dan encer saja. Nah, jadi keluhan dominan gatalnya itu menyebabkan kadang kita suka pengen ngucek mata. Ngucek matanya bikin kelopak mata kita jadi bengkak. Kemudian ada rasa perih juga. Dan biasanya bisa disertai juga dengan ada bersin, ada hidung meler, hidungnya agak gatel. Jadi tanda alerginya dominan. Sedangkan kalau untuk infeksi atau peradangan, biasanya itu cairannya itu, walaupun keluar belekan, cairannya itu biasanya ada warnanya. Warna kuning, warna kehijauan. Rasa nyerinya tuh lebih dominan. Kalau gatalnya nggak terlalu gitu. Terus biasanya kalau lihat cahaya tuh lebih sensitif. Terus lihat jauh bisa nih, bisa disertai dengan lihat jauhnya jadi lebih burem. Udah gitu kelopak mata juga biasanya agak bengkak juga. Dan bisa ada penyakit yang lain, ada demam, ada pernah ada sakit-sakit di badan, itu juga bisa ya. Atau memang ada riwayat tertentu, misalnya kena cairan parfum atau kena cairan kimia yang nggak sengaja, atau ada riwayat operasi mata atau pengguna lensa kontak. Nah, itu juga itu biasanya infeksi gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya memang tidak membaik dalam 1 hari 2 hari pakai obat tetes pelembab saja, obat tetes yang ringan-ringan nggak membaik, harus baiknya segera kontrol supaya benar-benar tegak apakah ini infeksi atau alergi.
0: Oke. Baik, jadi itu jadi spesifikasi yang harus diperhatikan ya, karena dominannya macam-macam, ada yang gatal, apakah lebih ke berarti kalau cara kita mungkin awamnya gitu ya, kita rasakan tuh lebih ke sakitnya, perihnya mungkin begitu ya. Atau gatal-gatalnya gitu ya.
1: Iya, betul. Belekannya juga cairannya juga, kalau cairannya ada berwarna itu lebih ke infeksi. Pagi agak lengket, bangun malah jadi lengket karena banyak belekan, itu lebih ke infeksi gitu. Ada disertai buram, ada disertai, pokoknya kalau infeksi itu dia biasanya memang lebih parah-parahnya. Maksudnya kalau ada bengkak, ada sampai ada warna putih di bagian hitam mata. Itu lebih ke infeksi. Sedangkan kalau alergi itu dia biasanya lebih ringan, tetapi memang gatalnya sangat dominan dan berair.
0: Baik. Jadi saya buat saya sendiri sih begitu ya Bu Dokter ya. Saya jadi kemarin-kemarin saya berarti ini kayaknya infeksi nih gatal, karena iya gitu kadang tiba-tiba saya kira aduh mohon maaf ya kalau bahasa Sunda teh cileuh gitu ya, kotoran matanya teh mungkin biasa normal. Tapi kok tiba-tiba kayak nempel-nempel nih di bulu mata gitu. Dia lengket. Itu karena infeksi berarti itu tuh ya.
1: Iya, kemungkinan sudah ada infeksi di situ. Jadi mungkin awalnya mungkin ya, kalau saya lihat Kang Irfan kan biasanya indoor nih ya, ada pakai AC ya di dalam ruangan. Mungkin awalnya matanya kering dulu, udah matanya kering, jadi permukaan lapisan minyaknya kurang nih, jadi kurang minyaknya dari situ dulu. Nah, udah dari situ mungkin nggak sengaja ngucek, terus misalnya di perjalanan kena kebul debu juga. Jadi si kuman mikroorganisme atau bakterinya dari tangan malah loncat ke mata, ke kelopak mata. Kemungkinan bisa dari situ. Terus lama-lama yang awalnya cuma nggak enak gitu karena mata kering, karena dikucek, jadinya ada kuman atau bakteri yang nempel. Nah, si bakteri itu dia berkembang menyebabkan munculnya ada cairan berwarna dan rasa lengket gitu. Jadi bisa tuh awalnya hanya mata kering saja, lama-lama malah jadi infeksi bakteri yang lebih berat gitu.
0: Baik. Wah, menarik ya, berarti ada namanya mata kering ya. Saya baru ada. Ini saya kira tuh karena mungkin perih aja gitu ya, karena entah mungkin ya, karena mungkin dari karena ini di studio mungkin dari lighting misalnya, atau tadi ya dari layar handphone itu juga ngaruh nggak sih dok, berarti kayak gitu.
1: Iya, pengaruh, pengaruh betul. Karena banyak keluhannya di depan komputer seharian,
0: betul.
1: Atau lihat HP seharian, jadi berkedipnya kurang, permukaan bola mata jadi lebih kering. Permukaan bola mata lebih kering, jadi pengennya, aduh nggak enak nih, dikucek lah matanya. Tapi tangannya tidak steril. Nah, jadi si tangan ini nih media pembawa kuman. Jadi awalnya hanya mata kering saja, menjadi tambahan ada warga baru, bakteri masuk. Jadilah radang, jadi infeksi itu banyak, seperti itu.
0: Baik, wah, menarik ini ya, apalagi tadi saya jadi mulai, oh berarti kemarin-kemarin nih yang saya rasain, oh ini infeksi nih, oh, atau ini kayaknya alergi tadi ya. Dari situ saya ngerasain, wah menarik sekali perbincangannya Bu Dokter ya, Bu Dokter Putri, insya Allah. Tapi izin nih kayaknya kita jeda dulu nih, meskipun saking menariknya saya mah jadi banyak pingin nanya yang diri saya nih sebenarnya. Tapi nanti kita coba lihat buat sahabat MK, kita sambil undang begitu ya Bu Dokter, bagaimana sih gitu, kalau misalnya sahabat MK ada keluhan yang sama gak sih begitu ya, mungkin terkait dengan pekerjaannya juga, kesehariannya begitu. Kemudian rasanya ini mata jadi apa, entah kering atau tadi ya terjadi seperti gejala-gejala yang disebutkan oleh Bu Dokter Putri pada kesempatan ini. Jadi silakan buat sahabat MK, kita akan undang di segmen berikutnya buat berinteraksi di siang hari ini. Sangat menarik perbincangan kita, jadi langsung saja sampaikan atensi ataupun pertanyaannya di line interaktif kami di 0811-224-1027. Bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda serta pertanyaannya begitu ya. Boleh juga disampaikan di kesempatan ini terkait dengan tema kita, alergi versus infeksi mata, gatal biasa atau harus ke dokter. Nah, silakan sahabat MK sampaikan di 0811-224-1027. Ya, insya Allah kita akan sambung kebersamaannya di segmen berikutnya lepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 102,7 MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan masih menemani Anda di kesempatan ini, sahabat MK, di waktu pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. Kami akan menyambung kebersamaan siang hari ini dan pastinya mengajak sahabat MK begitu ya, untuk bergabung dan bersamanya di kesempatan ini. Boleh Anda bergabung dan sampaikan atensinya tentang tema kita, alergi versus infeksi mata. Nah, ini apakah gatal biasa atau harus dibawa ke dokter? Nah, silakan sahabat MK ya, boleh dikirimkan, disampaikan atensinya di 0811 224 1027. Dan sahabat MK juga di kesempatan ini, insya Allah akan kita sambung kebersamaannya bersama dengan Dr. Putri Hartini SPM gitu ya, dengan subspesialis eksternal ABS. Kita akan sapa kembali, bismillah, Bu Dr. Putri. Kita sambung kembali kebersamaan kita begitu. Karena dengan tadi ya, perbincangan yang sudah cukup panjang, tanda gatal gitu ya. Nah, pasti ada yang dirasakan begitu ya oleh sahabat MK, atau bagi ya merasakan bahwasannya, atau mungkin mudahnya karena ketika gatal-gatal gitu ya, ketika gatal-gatal dirasakan, kemudian apakah itu jadi mata, kadang juga mata merah begitu ya, nggak kayak normalnya, ngerasa aduh kok merah banget gitu mata. Nah, ini apakah dari mata merah atau yang mata ini gatal-gatal karena sepemahaman kita begitu ya, bukan kita ya, mungkin yang awam gitu ya, karena tadi kata Bu Dokter gitu ya, karena jadi langsung otomatis deh pakai obat mata ini aja gitu ya, pakai obat tetes ini aja. Nah, itu boleh gak sih kalau misalnya langsung kita pakai obat tetes mata gitu?
1: Iya, terima kasih, ini bagus pertanyaannya Kak Irfan, karena banyak pasien kalau ada keluhan di mata, ini boleh gak pakai obat tetes, terus obat tetes yang mana yang boleh? Nah, itu juga pertanyaan berikutnya. Sebenarnya gini, kenapa kita benar-benar harus kalau itu alergi atau lebih ke infeksi? Karena gini, kalau memang kita tadi kan udah tahu nih gejalanya, gejalanya lebih dominan gatalnya dominan sekali, terus cairan atau belekan yang keluar yang keluar dari mata hanya cair aja, nggak banyak, nggak ada cairan kuning atau kehijauan, itu kan lebih ke alergi. Nah, sebenarnya bisa dilakukan sebelum ditetes itu kompres dingin dulu untuk mengurangi gatalnya. Okay. Jadi kompres dingin dengan pertama kita tangan harus dicuci dulu. Prinsipnya kalau namanya sakit mata, kita mau pegang mata atau mau meneteskan obat atau mau melakukan sesuatu, misalnya kompres dingin ke kelopak mata, itu wajib cuci tangan dulu. Cuci tangannya dengan air mengalir dan sabun. Supaya apa? Supaya tidak ada infeksi sekunder atau infeksi kedua, infeksi tambahan dari kondisi yang awalnya. Jadi itu dulu pastikan, cuci tangan benar-benar. Jadi apapun yang berhubungan dengan mata, cuci tangan dulu. Udah beres cuci tangan, baru kita lakukan kompres dingin. Kompres dinginnya itu dengan kapas muka aja, kapas wajah. Okay. Kapas digantikan, pakai air dingin, diperas, tempel di kelopak mata. Itu satu. Terus yang kedua, kalau mau pakai obat tetes, boleh. Tapi obat tetes yang lambangnya memang bisa digunakan untuk umum. Jadi misalnya obat tetes yang mengandung air mata buatan atau yang komposisinya mirip dengan air mata kita. Jadi obat tetes air mata buatan atau artificial tears itu tidak ada komponen antibiotik, tidak ada komponen anti radangnya. Jadi sangat aman sekali. Tujuannya dia adalah untuk menyapu atau membersihkan permukaan bola matanya. Dari apa? Dari kalau misalnya ada kotoran, mengurangi apa yang menyebab, jadi yang penyebab alerginya. Jadi misalnya alergi karena debu, alergi karena tungau, dengan pakai air tetes mata, air mata buatan ini bisa ngurangin hal-hal itu gitu. Sama hindari alerginya, misalnya kita kemungkinan alerginya karena debu, ya dihindari alerginya gitu, apa penyebabnya gitu. Jadi jangan langsung pakai obat tetes mata, kita lihat dulu ini alergi apa infeksi. Itu kan tadi saya jelasin yang alergi nih. Nah, kalau infeksi, kalau sudah jelas nih ada nyeri, ada belekan, belekan ada lengket, belekannya banyak. Itu kemungkinan nih karena infeksi. Artinya yang bisa dilakukan di rumah adalah ditetes tetap dengan air mata buatan saja. Jadi obat tetes yang aman yang dipakai di rumah hanya boleh air mata buatan saja. Kalau ada perbaikan dengan obat tetes, dengan obat tetes artificial tears atau air mata buatan, okay, bagus. Tapi kalau masih ada keluhan cairan, belekan, masih ada mata merah terus, nah berarti sudah harus diberi antibiotik atau anti radang. Nah, antibiotik atau anti radang itu boleh diberikan oleh dokter mata atau dokter umum dengan pemeriksaan lebih lanjut yang mendalam dulu, gitu.
0: Baik, baik. Jadi dari tadi gejala-gejala yang dirasakan itu kita mulai membedakan ya cara penanganan pertamanya berarti gitu ya. Jadi tadi dengan kalau misalnya oh ini mah alergi gitu ya, kita bersihkan dan jadi yang tanda kutip berarti obat tetes yang harus ya mungkin ya disediakan atau yang di kalau misalnya mau digunakan itu hanya air mata saja ya begitu ya.
1: Ya, obat tetes air mata buatan.
0: Jadi
1: biasanya tuh ada tuh yang belakangnya mereknya Fresh Fresh atau yang apa, jadi yang benar-benar ringan sekali dan memang kodenya juga kode hijau ya, boleh untuk umum.
0: Baik. Oh, itu ada tanda ininya berarti Bu Dokter. Kalau misalnya ya,
1: tandanya kan yang hijau, tapi nggak semua hijau itu air mata buatan ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat, boleh ditanyakan di apotek. Jadi kalau sudah mengandung antibiotik atau anti radang, sebaiknya jangan. Jadi walaupun apoteknya bilang, pakai aja obat ini, Pak, Ibu, pakai aja obat yang ini. Tanya dulu, ini air mata buatan bukan? Kalau air mata buatan, boleh kita pakai. Tapi kalau sudah mengandung anti radang dan antibiotik, sebaiknya jangan. Karena kan banyak ya sekarang nih yang lagi viral pakai ada suatu obat gitu ya, obat dewa ya, semua pakai itu. Ya taunya udah bertahun-tahun, taunya jadi glaukoma, taunya jadi katarak, taunya jadi komplikasi-komplikasi lain yang tidak diinginkan. Sebenarnya bukan obatnya jahat. Kalau obatnya jahat pasti kan sudah ditarik dari pasaran.
0: Betul.
1: Obatnya sih baik-baik saja apabila indikasinya sesuai. Nah, yang salah adalah penggunaan jangka lama, kondisi sudah berubah tapi tetap dipakai terus gitu. Nah, itu.
0: Baik-baik. Tapi kalau tadi air mata buatan itu, obat tetes air mata buatan itu aman ya digunakannya ya?
1: Aman seumur hidup, dari bayi sampai lansia boleh. Dan diusahakan yang tidak ada pengawet. Jadi diusahakan yang dia kemasannya itu yang potekan kecil-kecil. Yang potekan kecil-kecil. Jadi begitu dibuka cuma tahan 3 hari karena tidak ada pengawet. Jadi kita lebih utamakan yang bebas pengawet.
0: Baik-baik. Karena ini pas banget Bu Dokter ada atensi atau yang masuk nih dari sahabat MK Bu Parila. Ini juga katanya izin nanya tapi jadi jawab juga gitu. Jadi karena pas banget kan lagi ngebahas mata gatel gitu atau apa nih. Karena kalau dari Bu Parila sendiri ini alhamdulillah ikut nyimak. Katanya mata sering nih katanya mata gatel dan perih sampai merah banget katanya dok. Dan kemudian obatnya akhirnya ditetesin matanya ditetesin obat mata tapi alhamdulillahnya sembuh. Nah ini kalau dari sini Bu Dokter saya juga belum nanya nih. Mungkin Ibu Parila kalau masih menyimak boleh ditambahkan juga nih obat apakah itu udah pakai tadi kan Bu Dokter bilang ya jangan sampai ternyata itu yang bertahun-tahun atau apa misalnya begitu ya Bu Dokter ya.
1: Iya, betul. Jadi banyak obat-obat tetes mata yang beredar di pasaran yang kita bilangnya obat-obat over the counter. Artinya obat yang boleh dibeli di supermarket atau obat yang boleh dibeli di apotek secara bebas. Ada obat-obat tetes yang dia fungsinya adalah untuk menghilangkan kemerahan. Nah, obat nya itu begitu ditetes merah kita hilang. Kenapa hilang? Karena pembuluh darah yang awalnya lebar, kan merah itu karena pembuluh darahnya belum lebar. Bagian putih mata kan punya pembuluh darah yang tipis-tipis, nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Nah begitu pembuluh darahnya melebar, jadinya kita lihatnya oh merah, matanya merah. Nah obat tetesnya nama obat tetes vasokonstriktor atau obat tetes yang bikin ngecilin pembuluh darah lah. Supaya apa? Supaya merahnya berkurang. Nah, begitu dikasih obat itu, kesannya sembuh. Kesannya sembuh. Kenapa? Karena pembuluh darahnya awalnya lebar, dikecilin.
0: Oke,
1: makanya
0: betul-betul.
1: merahnya berkurang. Kesannya sembuh. Tapi begitu dia berulang, nah itu di situ. Begitu berulang, itulah yang harus diperiksakan. Karena obat-obat tetes yang untuk mengecilkan pembuluh darah ini, dia bisa nanti sesudah ngecil, tunggu 1-2 hari lebar lagi. 1-2 hari lebar lagi. Kenapa? Karena dia tidak mengobati apa penyebab awalnya.
0: Oke.
1: Jadi keran-keran ibaratnya gini, kerannya teh nggak ditutup, keran penyakitnya nggak ditutup, jadi becek aja. Nah, sedangkan si obat yang untuk mengecilkan pembuluh darah, dia hanya ngepel aja, cuma ngepel doang. Tapi kerannya tuh masih kebuka. Jadi kita harus benar-benar tahu penyebabnya tuh apa, gitu. Jadi kalau Ibu Farela ada keluhan gatal, perih, merah, dikasih obat tetes yang tersebut ternyata sekali tetes sudah langsung enak, aman. Nah, itu dilihat lagi apa dibaca obatnya, apakah ada kandungan anti radang nggak, antibiotik nggak, atau hanya artificial tears saja. Kalau kandungannya ringan, ada keluhan gatal, perih, merah, dikasih obat tetes yang tersebut ternyata sekali tetes sudah langsung enak, aman. Nah, itu dilihat lagi apa dibaca obatnya, apakah ada kandungan anti radang nggak, antibiotik.

0: Nah, tapi kalau misalnya Bu Varela sudah ditetes, terus besoknya ada lagi muncul, pakai obat itu lusa ada lagi muncul, nah berulang lagi, baiknya dicek untuk supaya tegak dulu nih penyebabnya apa, apakah alergi, apakah infeksi, atau ada yang lain.
1: Oke, baik-baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter nih ya ikut menjawab juga ya. Nah, Ibu Parila ya, ini rider Bu kalau nggak salah Bu, sering motoran nih
0: Ya
1: rider.
0: Allah.
1: Mungkin yang merah nih karena debu atau apa nanti. Jadi
0: Betul.
1: PR-nya itu ya Bu ya, ngecek obat mata yang sering dipakai dulu ya gitu ya.
0: Betul, dicek dulu. Kalau ternyata memang Ibu Farela misalnya pekerjaannya rider, sering kegiatan luar, pasti kan kena kebul, debu setiap hari. Kalau ternyata obat itu adalah obat artificial tears atau air mata buatan saja, artinya boleh digunakan. Gitu, tapi minimal harus dibaca betul isinya apa, ditanyakan ke apotek atau ditanyakan ke dokter mata terdekat, apakah ini boleh dipakai dalam jangka panjang, atau ada rekomendasi lain obat tetes yang bisa untuk mengurangi debu pada saat ibu bekerja, jadi kan lebih aman ya.
1: Oke, baik,
0: Yeah.
1: alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dokter. Nah, ini kita masuk lagi nih kan kalau mata nih pasti kan kalau terjadi kayak lumrah gak sih gitu. Kalau misalnya mata merah, gatal, itu tuh apa bisa di refleks lah mata itu dikucek gitu. Kita tuh langsung kayak aduh gatal nih gitu. Entah sadar gak sadar gitu ya. Kita tuh sering kayak megang mata gitu ketika gatal gitu, bersihin mungkin begitu. Nah, ketika misalnya kita mengocek mata gitu ya, kita iniin gitu mata itu sebenarnya aman gak sih atau boleh gak sih begitu kalau misalnya kita nginiin mata yang gatel gitu misalnya ngocek-ngocek mata.
0: Iya, jadi mengucek mata kan semua orang melakukan ya.
1: Gatel
0: Iya,
1: gitu, refleks gitu kayak udah
0: enggak
1: agak
0: ya, apalagi pasti refleks ingin ingin garuk atau ngucek gitu ya. Nah, sebenarnya mengucek mata itu bukan sesuatu yang dianjurkan ya, tidak boleh sebenarnya. Tetapi yang namanya refleks adalah yaitu ya pengennya kita kita kucek karena ada keluhan misalnya gatel gitu. Nah, bisa yang harus di edukasi terutama kepada anak-anak ya, anak-anak dan orang dewasa bahwa mengucek mata itu tidak boleh sebenarnya, itu satu. Kenapa? Karena kalau kita sering mengucek mata itu satu itu jadi iritasi mekanis. Maksudnya iritasi mekanis adalah membuat mata kita pada saat kegiatan mengucek itu kan kalau mengucek artinya bola mata yang isinya jeli, bola mata kan isinya bukan daging.
1: Oh iya. Yeah.
0: Bola mata itu kayak balon diisi air, tapi airnya tuh agak agak padat jadi gel gitu. Makanya bola mata tuh nyoy, apa namanya? Lembek gitu ya.
1: Ya, lembek
0: Nah,
1: lembek.
0: begitu kita kucek si bagian dalam kelopak mata dan bulu matanya kemungkinan akan menekan sehingga si balon bola mata itu jadinya ketekan dan bagian depannya juga kayak kaca tuh kayak codet gitu. Paham
1: Oke.
0: nggak apa ya bahasanya itu jadi kegerus
1: Kegesek gitu
0: gitu
1: ya.
0: bagian depannya tergesek dan tergerus bagian depannya itu bagian depannya saja bagian dalamnya apalagi karena dia bola seperti bola isi jelly jadinya ketekan jadi semua lapisannya itu jadi ketekan lepas gitu nah itu bahaya semua tuh isinya bahaya ya karena kalau begitu kegesek takutnya merusak epitel atau lapisan depan kornea. Dan kalau dikucek-kucek terus lama-lama bentuk kornea yang melengkung itu lama-lama dia akan menjadi lebih lengkung lagi sehingga bikin hati-hati ada namanya keratokonus atau gangguan kornea yang salah satu penyebabnya adalah mengucek mata terus-terusan selama bertahun-tahun dan gejala awalnya adalah silindris atau astigmat yang makin lama makin tinggi ukuran kacamatanya jadi makin tinggi.
1: Oke.
0: Jadi bisa nyambung ke situ, hati-hati. Kenapa ya? Misalnya gini, ada anak-anak, ada pasien datang anak-anak, kok silindrisnya nambahnya cepet banget ya dok? Setahun kok silindrisnya nambah cepet? Pas dicek, oh ternyata ada alergi di kelopak matanya. Oh ternyata anaknya kebiasaan mengucek-ucek mata. Jadilah menyebabkan silindrisnya nambah-nambah terus dan akhirnya ada kondisi namanya keratokonus.

0: bonus gitu. Jadi mengucek mata itu sebenarnya tidak boleh. Jadi sebaiknya kita kalau punya anak-anak di rumah atau ada keluarga diingatkan jangan jadi kebiasaan untuk mengucek mata, nggak boleh. Kalau gatel, kompres dingin saja.
1: Baik. Saya langsung refleks tarik tangan saya tadi. Baru-baru mau megang gitu dok, langsung enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh.
0: Belum
1: saya
0: lagi
1: gitu.
0: Tangannya kan kotor, belum cuci tangan ya.
1: Betul, betul. Oke, baik.
0: Perpindahan mikroorganisme, perpindahan bakteri.
1: Oke. Okay. Oh. Baik, baik. Aduh. Saya langsung refleksi jujur ketika tadi dibilang, oh sebenarnya nggak boleh, waduh jangan, saya tarik lagi nih. Baik, baik. Nah,
0: bagus refleksinya.
1: Saya mulai diingat, aduh jangan kucek mata, jangan kucek mata gitu ya. Saya jadi ingat-ingat gitu terus. Nah ini dok, kemudian kalau anggaplah tadi kan ada apa silindris, terus kalau minus juga ngaruh nggak sih dok kalau misalnya dari situ? Ada juga.
0: Kalau minus bukan itu pengaruhnya.
1: Oh, bukan,
0: gitu
1: ya.
0: Jadi kalau astigmat atau silindris itu bisa dipengaruhi dengan kita mengucek-ucek mata. Jadi membuat korneanya tertekan terus. Jadi secara mekanik dia kayak membuat korneanya jadi lebih lengkung sehingga silindrisnya makin lama perlahan-lahan nambah terus ya ukurannya.
1: Baik, oke. Nah, kemudian dok kan kalau misalnya anggap seperti saya begitu ya, yang kalau saya sih enggak ya dok, kalau apa namanya, anggap kan ini selain dengan kacamata, ada juga yang beberapa teman atau mungkin bahkan adik saya gitu ya, dia tuh akhirnya nggak pakai kacamata, pakainya pakai apa, pakai lens ya gitu ya, soft lens.
0: Soft
1: ya.
0: Lens gitu ya, iya, banyak.
1: Kalau misalnya dia pakai soft lens gitu, dia ada ini nggak sih dok gitu misalnya, karena kan itu dia pasti bersentuhan terus tuh dengan mata, dengan
0: betul.
1: Nah itu amannya gimana sih dok gitu kalau misalnya penggunaan lensa mata, kalau jujur saya belum pernah nyobain, kadang kepikiran gitu, pingin nyobain gitu, penasaran lah gitu dok. Nah betul. Tapi kalau misalnya penggunanya gimana sih dok gitu kalau misalnya pengguna soft lens begitu.
0: Iya, nah ini memang soft lens itu kan salah satu alat bantu ya. Jadi kalau nggak pakai kacamata, bisa pilihan lainnya pakai soft lens. Nah soft lens ini juga memang sering menyebabkan matanya merah. Nah, jadi itu juga harus penggunaan soft lens harus benar-benar teredukasi dengan baik. Kadang-kadang pasien dengan keluhan mata minus atau silindris, terutama minus ya, yang nggak mau pakai kacamata, dia sering beli lensa kontak sendiri langsung ke apotek. Nah, ke optik.
1: Okay.
0: Nah, di optik itu sebenarnya banyak optik yang memberikan edukasi penggunaan lensa kontak harusnya seperti apa. Nah, ada juga yang memang hanya menjual saja, tapi edukasinya tidak sepanjang itu ya. Jadi tidak banyak penjelasan detail mengenai lensa kontak. Nah, lensa kontak ini aman digunakan pada orang-orang yang memang sesuai indikasinya.
1: Okay.
0: Nah, jadi misalnya matanya minus, tidak ada alergi, tidak ada infeksi, itu boleh pakai lensa kontak, biasanya diperbolehkan. Namun, penggunaan lensa kontak ini harus dengan kebiasaan atau dengan tanggung jawab penggunaannya. Tanggung jawabnya gimana? Satu, berarti dia harus tahu lensa kontak ini kan akan bersentuhan dengan kornea bagian depan bola mata. Artinya harus apa? Harus bersih betul. Harus bersih betul. Apapun yang menyentuh lensa kontaknya, apapun yang menyentuh mata, itu harus bersih betul. Jadi sebelum dan sesudah menggunakan lensa kontak, kita mau pegang lensa kontak, mau netesin obat tetes mata, atau mau membersihkan lensa kontaknya, maka tangan kita itu harus dicuci dengan sabun dan air mengalir. Bukan hanya pakai alkohol alkohol swab atau pakai tisu basah, itu nggak boleh. Banyak yang kalau kepepet cuma pakai tisu basah, udah gitu langsung pakai lensa kontaknya. Nah itu nggak boleh sama sekali. Jadi memang harus menggunakan, jadi pakai tangan yang sudah dicuci dengan sabun cuci tangan, dengan air mengalir. Dibersihkannya juga dengan tisu yang sekali pakai. Jadi nggak boleh tisunya udah pakai tisu nih, tisunya taruh di pinggir, udah gitu pakai lagi tisu yang sama, berulang. Nah itu nggak boleh. Jadi benar-benar prinsip sterilitasnya itu harus benar banget ya. Harus benar banget. Kemudian cairan lensa kontak itu kan, kalau yang lensa kontak bulanan dia kan dipakai lagi ya,
1: iya,
0: kan malam malam sebelum tidur dilepas, pas mau tidur dicuci dulu, baru disimpan di kotak penyimpanan khusus dengan cairan pembersih khusus. Nah, cairan pembersih khususnya itu harus dilihat juga expired nggak, tahannya dari dibuka tuh berapa lama sih boleh dipakai, apakah 1 bulan, apakah 2 bulan. Nah, lensa kontaknya sebelum dan sesudah dipakai udah dibersihkan, diguyur lagi nggak pakai obat tetes mata buatan. Kadang-kadang nih udah nyuci lensa kontak, udah beres dicuci lensa kontaknya, langsung dipakaikan ke mata, dia lupa bahwa cairan itu tidak semuanya bisa langsung dipakaikan. Ada juga cairan yang memang untuk membersihkan saja, bukan cairan untuk di permukaan bola mata. Jadi baiknya kalau kita sudah mencuci lensa kontaknya, kita guyur lagi pakai air mata buatan. Supaya apa? Supaya cairan pembersih sudah terwash out. Wash out itu sudah kesapu. Nah, itu. Jadi dan nggak boleh pakai ini ya, air keran nggak boleh, pakai air mineral nggak boleh, pakai lensa kontak juga nggak boleh pas lagi merah, lagi ada belekan, lagi ada nyeri, itu nggak boleh. Dan lagi berenang tidak boleh, mandi tidak boleh, mandi itu benar-benar nggak boleh pakai lensa kontak. Kalau harus kamar mandi dengan lensa kontak, mendingan ya begitu masuk kamar mandi udah ada air atau keran yang kebuka, mending merem aja deh. Merem aja.
1: Sampai seperti
0: kenapa?
1: Itu
0: ya, karena, iya, karena banyak nih, terutama di luar negeri, banyak yang mereka marah-marah menyalahkan optiknya yang menjual lensa kontak. Kenapa tidak diberitahu bahwa air keran kalau kena lensa kontak ke mata itu bisa bikin namanya ada parasit yang ada di air keran, masuk ke mata, bikin mata borok, jadi nggak bisa lihat. Itu banyak kasusnya. Nah, jadi ada yang sampai seperti itu. Kenapa? Karena tidak tahu bahwa air keran nggak boleh kena lensa kontak sama sekali. Jadi biar aman nih, misalnya pakai lensa kontak, tapi harus wudu. Gimana caranya? Ya merem aja. Jadi benar-benar merem, udah gitu udah siap tisu kering di samping. Begitu udah wudu, udah beres wudu, tisu udah langsung ditap-tap atau ditempel di kelopak mata bagian luar, tisu bersih. Dan tangannya sudah cuci tangan dulu. Jadi memang harus apik pisan, Kang Irfan. Harus seapik itu.
1: Baik.
0: Kalau enggak nanti menyesal kan. Kita kan pengennya aman-aman ya.
1: Betul. Oh, saya baru tahu. Jadi sampai sepengaruh itu ya, Dok ya. Pakai jadi enggak cuman orang nganggapnya praktis, ya mungkin sedang berkegiatan praktis. Tapi ya perawatannya ini ya selama berjalannya harus apik banget gitu.
0: Betul, dan pada saat menggunakan lensa kontak itu harus pakai obat tetes pelembab mata setiap 1 atau 2 jam. Itu banyak yang nggak tahu tuh.
1: Oke, baik.
0: Banyak yang nggak tahu. Jadi karena udah pakai lensa kontak, ya ini aja apa ya, aktivitas bisa olahraga atau di kantor atau apa, tapi nggak ditetesin. Nah itu salah. Karena sebagus apapun lensa kontak, semahal apapun lensa kontak, apapun mereknya, dia menyedot air di permukaan bola mata. Mau sebagus apapun. Jadi pada saat pakai lensa kontak memang harus pakai pelembab mata khusus untuk yang apa penyebab apa obat tetes yang memang diperbolehkan untuk pengguna lensa kontak gitu. Jadi memang harus tetes terus supaya enggak kering.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter ya, edukasi soal lens of lens ya, lensa kontak begitu ya. Biar jadi pengetahuan ya, khususnya bagi sahabat MK yang pastinya mungkin beraktivitas menggunakan soft lens begitu ya, atau lensa kontak ini insya
0: Allah. Ya, dan banyaknya lensa kontak itu nggak boleh dibawa tidur, kecuali ada lensa kontak khusus ya. Ada lensa kontak khusus
1: yang khusus
0: memang
1: ya,
0: pada saat tidur, memang dipakainya hanya pada saat tidur saja ada. Tapi ada namanya lensa kontak lunak, mayoritasnya adalah tidak boleh dipakai tidur.
1: Baik. Oke.
0: Siap. Saya takut terlupa nanti.
1: Iya. Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih Bu Dokter ya. Ini edukasi kembali ya soal penyakit mata pagi tadi ya, para pengguna soft lens. Jadi bagaimana sih kita benar-benar harus memperhatikan gitu ya. Yang saya tarik lagi, kita benar-benar harus memperhatikan bagaimana kita merawat mata ini. Insyaallah. Nah, Bu Dokter, kita izin jeda terlebih dahulu. Mungkin kita di segmen berikutnya kita sambil diskusi tentang atensi dari sahabat MG juga yang masuk pada kesempatan ini. Jadi silakan boleh disampaikan atensinya di 0811-224-1027. Insyaallah kami akan kembali lepas beberapa informasi berikut ini.
2: lagi, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio Yoki FM Inspirasi Keluarga Indonesia, kami kembali hadir di 102,7 FM Bandung dan pastinya kembali membersamai sahabat MK di segmen ketiga ini. Insya Allah kita akan sambung dengan menyapa atensi pertanyaan dari sahabat MK untuk membersamai di Inspirasi Siang Talk Show ini bersama dengan Netra Klinik Spesialis Mata. Insya Allah bersama Ibu Dr. Putri Hartini kita akan sambung sapaan sahabat MK di kesempatan ini. Mohon izin mungkin menyambung langsung begitu Bu Dr. Putri ini dari sahabat MK yang sudah bergabung dan menyapa. Nah Ibu, mohon izin ada Ibu Anissa dari Parken umur 40 tahunan dan izin bertanya, kalau mata suka pegel dan pernah kayak ricu kunang-kunang, itu kenapa ya dok begitu?
1: Ya, terima kasih Kak Irfan dan Bu Anissa ya. Jadi ada keluhannya apa tadi, pegal dengan matanya kunang-kunang.
0: Oh, ya, suka tiba suka kayak ricu gitu ya, kunang-kunang lah begitu.
1: Ya, jadi ini dua-duanya gejala yang umum ya. Jadi harus harus diperiksa detail lagi arahnya kemana. Kalau mata pegal aja bisa macam-macam ya, bisa mata kering, bisa memang kelelahan, kemudian penggunaan mata juga, penggunaan matanya tuh lagi terlalu intens, misalnya pada saat ngaji atau lagi zoom atau lagi baca depan komputer atau HP yang berjam-jam juga bisa bikin mata jadi lebih cepat pegel ya. Nah, terus kalau untuk yang kunang-kunang nih seperti apa ya Bu Anissa, apa boleh lebih mendetail lagi munculnya kalau apa, sedang kegiatan apa gitu kunang-kunangnya, apakah misalnya dari duduk ke berdiri atau misalnya pada saat bangun tidur, misalnya dari terlentang jadi duduk ada perubahan posisi atau apa. Nah itu kita harus periksa lebih detail lagi ya, karena untuk keluhan, dua keluhan ini sih keluhan yang sangat umum gitu. Jadi memang butuh data-data tambahan lebih panjang. Ini yang harus lebih banyak ngobrol lagi nih kita. Sama ada pemeriksaan atau pemeriksaan penunjang dilihat bola matanya seperti apa.
0: Baik.
1: Gitu. Kalau memang mengganggu sekali sih sebaiknya ke dokter mata terdekat ya untuk ketahuan penyebabnya apa.
0: Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter dan juga Bu Anissa yang sudah bertanya. Mungkin satu lagi nih menarik Bu Dokter Putri. Ini ada dari Mamah Munggar ya, atau Mamah Munggar di Saguling. Mau tanya nih, kalau kelopak mata sebelah kanan katanya suka kedut-kedut terus, itu kenapa ya Bu Dokter? Udah beberapa hari katanya suka kedut-kedut. Nah, itu karena apa Bu Dokter? Boleh mungkin di
1: Iya, terima kasih pertanyaannya, Mama Munggar. Mama dari Munggar ya. Jadi kalau kedutan kelopak mata, ini banyak nih yang mengeluh hal yang sama ya. Kedutan di salah satu sisi saja itu biasanya nomor satu tuh karena kecapean, kecapean kurang tidur, misalnya penggunaan matanya terus menerus. Biasanya sih nomor satu penyebabnya adalah kurang istirahat. Tapi kalaupun istirahatnya cukup, coba dilihat lagi kualitas istirahatnya benar nggak, bagus nggak. Misalnya gini, tidur saya cukup dok, tapi saya masih kedut-kedutan terus nih. Dan ototnya itu aja, yang di sebelah itu aja. Sisinya sisi kanan aja atau sisi kiri aja. Dan padahal tidur saya udah cukup. Coba dilihat tidurnya itu ada kebangun-kebangunnya enggak? Ada kebangun-kebangunnya enggak? Gitu. Kadang-kadang kita merasa tidur kita cukup, tapi kualitasnya tuh enggak tidur dalam. Jadi enggak benar-benar istirahat gitu. Nah itu penyebabnya nomor satu biasanya karena kurang istirahat. Jadi sarannya ibu coba dicek istirahatnya cukup atau tidak. Pola tidurnya diperbaiki, dan kalau kurang, coba di total jadi 7-8 jam. Jadi dibanyakin sekalian. Istirahat bener enak gitu ya. Jadi jangan begadang, atau kalaupun misalnya mau bangun tahajud, artinya tidurnya lebih awal, jauh lebih awal. Bisa 7 jam lah minimal. Kemudian, pada saat siang hari juga cukup tidur, tidurnya juga harus dibalas juga gitu. Ada istirahatnya ya. Gitu, habis zuhur ada istirahatnya dulu gitu, jadi biar istirahatnya tuh cukup. Nah, terus yang bisa dilakukan, perbanyak konsumsi air mineral. Jadi air mineralnya cukup dilihat berapa hari, berapa gelas dalam sehari. Apakah 8 gelas terpenuhi? Dan 8 gelas itu kalau bisa jangan langsung, misalnya biar nggak lupa mau 4 pagi, 4 malam, ya jangan ya. Jadi berjeda. Jadi kasih jeda di antara itu, bikin alarm aja harus minum. Seperti itu ya. Kemudian bisa konsumsi buah-buahan, misalnya pisang ya. Itu bisa di awal-awal kita coba dengan itu dulu ya. Nah, tapi kalau misalnya kedut-kedutannya terus ada, nggak hilang-hilang, istirahat udah bagus, minum banyak, udah makan pisang, udah nggak ada masalah lah untuk istirahat, udah aman. Nah, itu harus dicek kembali apakah ada gejala-gejala neuronya atau gejala sarafnya. Misal ada kecemasan, banyak pikiran, anxiety yang anxiety ringan, itu juga bisa menyebabkan kedutan pada otot-otot tertentu gitu. Jadi coba dulu Bu, tadi yang pertama saya bilang ya, tiga hal itu, istirahat, minum dengan buah-buahan terutama pisang, kemudian dilihat dalam 3 hari sampai seminggu. Kalau misalnya masih ada juga, sarannya ke dokter mata atau bisa ke dokter saraf juga.
0: Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter Putri dan juga Mama Munggar yang sudah bergabung di kesempatan ini. Nampaknya atensi tadi ini menutup kebersamaan kita di siang hari ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kembali atau penguat buat sahabat MK, Bu Dokter, buat sahabat MK di siang kesempatan ini.
1: Iya, terima kasih Kang Irfan, terima kasih MKFM dan para pendengar semua. Jadi kalau kita punya keluhan, misalnya ada mata merah, ada gatal, ada berair, itu adalah kumpulan gejala ya. Gejala-gejala ini mengarah kemana? Kita harus yang tadi saya sudah jelaskan, apakah ini karena alergi, apakah karena infeksi. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan tetes mata buatan, sudah dikurangi gatalnya dengan kompres dingin, tapi masih ada juga, sebaiknya kita harus curiga ini ada sesuatu yang lain. Kalau misalnya sudah ada ditambah dengan gejala-gejala lain, misalnya tambah buram, ada nyeri, ada kelihatan ada putih-putih di mata, itu harus segera datang ke dokter mata karena butuh pemeriksaan lebih mendalam. Dan kalau keluhan-keluhan seringan apapun tapi berulang dan mengganggu, itu tetap harus dicek. Jadi kita harus penasaran atau kepo sama diri kita ya. Jadi jangan terlalu husnuzon pada gejala-gejala tersebut ya. Lebih baik penasaran. Iya, mungkin itu saja. Oh ya, jangan kucek-kucek mata. Sama tadi lensa kontak harus benar-benar ya. Edukasi dan harus tanggung jawab dalam menggunakan lensa kontak.
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter di siang hari ini ya, banyak edukasi, banyak informasi, ilmu yang saya dapat, apalagi buat sahabat MK ya khususnya gitu, dengan edukasi mata ini ya. Mudah-mudahan jadi lebih memperhatikan lah gitu ya, jangan terlalu husnuzon tadi. Jadi kalau misalnya udah berulang kayak, oh ini nih harus sudah saatnya, mungkin baiknya periksa aja deh gitu ya. Tapi ya selagi kita bisa tangani. Tapi ya kalau misalnya aduh udah berulang, ya jadi kita harus lebih peduli lah begitu kepada mata kita dan tubuh, nikmat yang telah diberikan ini begitu ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Dokter Putri kebersamaannya siang hari ini, mudah-mudahan jadi manfaat, jadi amal, jadi pahala begitu ya, atas informasi dan juga ilmu yang disampaikan di kesempatan ini. Saya selalu dan sukses selalu di Netra Klinik insya Allah. Dan juga terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kang Irfan, terima kasih pendengaran KFM semuanya.
0: Alhamdulillah. Dan itu dia sahabat MP kebersamaan siang hari ini bersama dengan Dr. Putri Hartini SPM dari dokter spesialis mata subspesialis eksternal ADS ya, Netral Clinic, dari Netral Clinic spesialis mata Bandung. Jadi kita lebih peduli dan lebih care sahabat MK dengan mata, jangan sembarangan dan jangan menunda pemeriksaan kita sampai muncul tanda bahaya ya, karena mata sehat itu bagian yang penting dari hidup kita. Insyaallah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sahabat MK akan masuk ke segmen Jabar Now dan juga jurnal LPS SNI berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Siswi korban ini sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi di mana yang tersangka ini bekerja.
2: Nggak laku, sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 juta, nggak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab?
3: Jabar Now edisi Senin 21 September diantaranya mengenai pemuda perakit senjata api dan bahan peledak di Kabupaten Bandung Barat ditangkap. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ditetapkan tersangka pelecehan 3 siswi magang. Udang korosok tak laku menumpuk di TPI, Ketua KUD Minasari borong hasil tangkapan nelayan Pangandaran. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan kasus pelecehan seksual menyeret pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi berinisial TIP ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak asusila terhadap 3 siswi sekolah yang tengah menjalani praktik kerja lapangan atau PKL. Pencabulan dilakukan tersangka di dalam ruang kerjanya dengan dalih mengajak para korban berkaraoke bersama. Dari hasil pengungkapan perkara di Mapolres Sukabumi, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat alat audio pengeras suara, audio mixer, serta pakaian korban. Wakapolres Sukabumi, Kompol Agus Susanto menjelaskan, ruang kerja kedinasan justru disalahgunakan tersangka untuk melancarkan aksi cabulnya. Menurut Agus, 3 korban siswi yang notabene sedang melakukan kegiatan PKL itu awalnya diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Di dalam ruangan itulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, baik fisik maupun non-fisik terhadap korban.
1: Berawal dari tersangka ini mengajak korbannya, ada 3 siswi sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi di mana tersangka ini bekerja. Kemudian diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Dalam karaoke tersebut, disitulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, ya, baik fisik non-fisik terhadap korban.
3: Saat ini tersangka TIP telah diamankan di Mako Polres Sukabumi guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mendalami penyidikan untuk memastikan seluruh hak hukum dan pendampingan psikologis bagi ketiga korban terpenuhi. Melimpahnya hasil tangkapan laut saat musim kemarau justru menjadi pukulan berat bagi para nelayan di Kabupaten Pangandaran. Ratusan kilogram udang korosok dan udang cenang menumpuk di tempat pelelangan ikan atau TPI akibat sepinya pembeli dan anjloknya harga pasar.
4: Kondisi memprihatinkan itu direspons cepat oleh Koperasi Unit Desa KUD Minasari Pangandaran. Saat meninjau pelelangan, Ketua KUD Minasari JJ Wiradinata Sabtu 19 September memutuskan untuk memborong seluruh udang yang tidak laku terjual lalu membagikannya secara gratis kepada warga. Langkah ini diambil demi menyelamatkan nasib para nelayan kecil yang harganya tertekan hingga Rp7.000 per kilogram.
2: Ini kalau yang beli nggak laku, sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 juta, nggak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab? Ya akhirnya dengan satu pertimbangan sebagai tanggung jawab, maka dibeli oleh KUD Minasari. Saya hadir untuk memastikan bagaimana transaksi ini berjalan dengan sehat. Sehingga saya sedang mencari jalan keluar agar persoalan ini ke depan bisa tangani dengan baik. Ya mungkin TPI-TPI lain juga sama seperti ini.
4: Guna mengatasi persoalan serapan pasar secara jangka panjang, KUD Minasari kini memangkas rantai distribusi dengan menyalurkan udang langsung ke pelaku UMKM pengolah terasi dan keripik. KUD Minasari juga tengah menjajaki komunikasi bersama investor luar untuk membangun pabrik pengolahan udang di Pangandaran agar harga di tingkat nelayan kembali stabil.
3: Seorang pemuda berinisial MSA 25 tahun harus berhadapan dengan hukum karena diduga aktif merakit senjata api dan memproduksi bahan peledak. Tersangka ditangkap di Kampung Parigilame, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, tersangka MSA ini tergabung dalam grup WA bernama True Crime Community, di mana perannya bukan sekedar anggota biasa, melainkan motivator kejahatan ekstrim. Di dalam grup tersebut, tersangka MSA diduga membagikan materi mengenai pembuatan bahan peledak secara mandiri. Berdasarkan hasil penyidikan dan dokumentasi digital yang diamankan, tersangka setidaknya telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya. Selain menangkap tersangka MSA, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya satu amunisi mortir berdiameter 8,8 cm dengan panjang 44 cm, 50 butir peluru hampa, serta proyektil peluru tajam kaliber 5,5 meter. Penyidik juga menyita 13 jenis bahan kimia yang diduga digunakan untuk membuat bahan peledak, lalu casing granat nanas, 3 laras senjata api rakitan, 1 pelatuk senjata api, busur panah, serta sejumlah literatur yang masih didalami keterkaitannya dengan orientasi ideologi tersangka.
6: Jadi motivator dalam grup WhatsApp tadi yang merupakan komunitas kasus kejahatan nyata dengan memberikan tutorial cara pembuatan bahan peledak, memberikan informasi cara mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bahan peledak, membuat dan mempraktikkan langsung peledakan bahan peledak yang telah dibuat oleh TSK yang kemudian di video dan kemudian di upload, dikirim ke WhatsApp tadi agar tersangka dianggap sebagai ahli dalam pembuatan bahan peledak.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan membubarkan aksi balap liar di Jalan Baru Lingkar Timur, Kecamatan Cilimus menjelang waktu salat subuh Minggu pagi.
7: Petugas dari Polsek bersama Satlantas Polres Kuningan yang tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan langsung membubarkan aksi balapan liar. Kedatangan petugas membuat pembalap serta penonton kocar-kacir hingga meninggalkan motornya di lokasi balap liar. Mereka yang tertangkap basah langsung dibawa petugas guna dimintai keterangan. Kasatlantas Polres Kuningan mengatakan, dari hasil razia, sebanyak 15 unit sepeda motor serta 26 remaja terlibat balap liar diamankan petugas. Nantinya, motor yang diamankan petugas akan dikenal akan sanksi tilang, sementara puluhan remaja yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan sebelum dijemput orang tuanya.
8: 15 kendaraan roda 2 yang diduga terlibat sebagai penonton maupun diduga akan digunakan sebagai kendaraan balap liar. Kami juga mengamankan ada 26 remaja.
7: Guna mencegah aksi balapan liar kembali terjadi, jajaran petugas dari Polres Kuningan akan terus melakukan patroli malam di sejumlah titik yang kerap dijadikan arena balap liar.
3: Pemerintah Kecamatan Cibung Bulang Bogor menertibkan bangunan yang berdiri tanpa hak dan memakan ruang milik jalan atau rumija di kawasan pertigaan Jalan Lingkar Galuga. Sebanyak 2 bangunan yang berada tepat di titik pertemuan jalan dan mengganggu pandang pengendara serta kelancaran lalu lintas telah dibongkar secara tertib dan damai.
9: Sebelum penertiban dilakukan, petugas terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan secara bertahap. Langkah ini dilakukan agar penertiban berjalan aman dan tetap mengedepankan kesadaran warga. Hasilnya, para pemilik bangunan bersikap kooperatif dan membongkar bangunan secara sukarela. Setelah bangunan dibersihkan, lahan di atas rumija akan ditata kembali untuk kepentingan umum, diantaranya pelebaran badan jalan, serta penyediaan ruang yang lebih aman dan tertata bagi pengguna jalan. Petugas menegaskan penertiban tidak hanya dilakukan di lokasi tersebut. Satpol PP Kecamatan Cibung Bulang akan melanjutkan penertiban ke sejumlah titik lain yang ditemukan melanggar aturan.
10: Bangunan ini kita bongkar karena berada di atas rumija.
9: Operasi ini dipimpin oleh Kasit Rantibun dengan melibatkan tim gabungan terdiri dari Satpol PP, unsur kepolisian, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menghormati hak dan ketenangan warga.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
3: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Pemerintah Kabupaten Bekasi mengapresiasi warganya atas kontribusi mewujudkan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades serentak 2026 di 154 wilayah desa sehingga berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
13: PLT Bupati Bekasi Asep Suryatmaja mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan tahapan pemungutan suara berjalan tertib dan lancar, serta tidak ditemukan gangguan berarti selama proses pencoblosan berlangsung, baik pada TPS digital maupun konvensional.
14: Mendapat surat undangan pemungutan suara di Pilkades sebagai masyarakat Bekasi, ya saya juga ikut melaksanakan pemilihan Pilkades di desa saya, jaga kita keamanan dan keamanan semua adalah saudara.
13: Sementara itu Asep juga menghimbau seluruh pihak terkait penyelenggaraan pemungutan suara agar terus menjaga situasi tetap kondusif hingga seluruh rangkaian Pilkades selesai dilaksanakan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sektor wisata, bisnis, dan pendidikan alasan utama datang ke Bandung. Kota Bandung terima 200 unit becak listrik. Terminal Cicaheum terus berprogres jadi depo BRT. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta seluruh perangkat daerah dan aparat kewilayahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan yang diperkirakan segera tiba. Arahan tersebut disampaikan Farhan saat apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung Senin 21 September 2026. Menurut Farhan, musim hujan menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi sejak dini, mengingat potensi terjadinya banjir, genangan, longsor, maupun berbagai gangguan layanan publik lainnya. Farhan mengungkapkan sebelumnya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan konsep kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Konsep tersebut mencakup langkah-langkah mitigasi resiko, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personil dan sarana pendukung di lapangan. Farhan mengatakan kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, para camat dan lurah memiliki peran penting dalam memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing, serta memastikan langkah antisipasi dilakukan sebelum terjadi bencana. Farhan berharap kesiapan yang dilakukan sejak awal dapat meminimalkan dampak bencana, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal saat musim hujan berlangsung. Selain wisata dan bisnis, sektor pendidikan menjadi alasan utama banyak orang datang ke Bandung. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung harus memberi ruang seluas-luasnya untuk tujuan pendidikan karena Bandung dikenal sebagai kota pendidikan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan inaugurasi layanan penerbangan dari Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dengan rute Medan Bandung Denpasar pada Jumat 18 September 2026. Meski tren pertumbuhan penumpang menunjukkan perkembangan positif, Farhan mengakui masih ada pekerjaan rumah untuk mengembalikan aktivitas Bandara Husein Sastra Negara ke masa kejayaannya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan jumlah penumpang mencapai 3.000 orang per hari pada akhir tahun 2026. Saat ini jumlah penumpang masih berada pada kisaran 1.300 hingga 1.600 orang per hari. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai pembenahan kawasan sekitar bandara. Setelah menyelesaikan peningkatan kualitas jalan dan penerangan jalan umum atau PJU, fokus berikutnya adalah penataan kabel udara dan peningkatan akses menuju bandara.
1: Kalau untuk yang transit, artinya bahwa bisnis untuk hospitality yang ada di bandara itu jadi bisa bergerak. Orang nunggu sejam sih nggak ada masalah, tapi lebih dari 2 jam mereka butuh sesuatu, butuh tempat yang nyaman, butuh makan yang enak dan lain-lain. Itu satu. Kedua, kalau untuk yang turun langsung tentunya akan menggerakkan banyak sekali sektor ekonomi. Saya melihat tujuannya itu pada dasarnya ada 3. Satu, tujuan untuk wisata. Kalau ini udah pasti kemana-mana. Yang kedua, tujuan untuk berusaha. Ini berarti ada sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan manufacturing. Nah, yang ketiga ini yang menarik adalah tujuan untuk pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini tentu kita harus beli ruang seluas-luasnya, karena bagaimanapun juga Kota Bandung ini dikenal juga sebagai kota pendidikan.
0: Kota Bandung mendapat dukungan program berupa 200 unit becak listrik dan tablet pintar untuk siswa sekolah dasar, serta kacamata pintar bagi siswa tunanetra. Usai menerima secara simbolis, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kota Bandung, khususnya para penarik becak, pelajar, dan siswa penyandang disabilitas. Sebanyak 200 unit beca listrik diperuntukkan bagi para penarik beca dengan sejumlah kriteria. Salah satunya berusia 55 tahun ke atas, bekerja sebagai penarik beca, serta berdomisili di Kota Bandung. Sejumlah siswa SD mendapatkan tablet pintar untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Sementara itu, siswa tunanetra mendapatkan kacamata pintar yang dilengkapi kamera. Teknologi pada kacamata tersebut memungkinkan kamera menangkap atau memindai tulisan yang kemudian diterjemahkan menjadi suara.
1: Terima kasih kepada Pak Presiden atas perhatian yang begitu besar, khususnya kepada para keluarga besar anggota veteran di Kota Bandung, pada seluruh penarik beca yang mendapatkan beca baru sebanyak 200 unit beca listrik, juga untuk siswa-siswa SD mendapatkan tablet pintar, dan siswa-siswa tunanetra itu mendapatkan kacamata pintar. Jadi kacamata pintar itu ada kameranya, di-scan tulisan, langsung diterjemahkan ke dalam suara.
2: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19-20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at nisbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Eks-terminal Cicaheum Kota Bandung terus berprogres menjadi depo bus rapid transit atau BRT. Namun sementara ini beberapa armada bus rapid transit atau BRT di Kota Bandung masih beroperasi. Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, mengatakan beberapa bus BRT yang masih beroperasi tersebut diantaranya Bale Endah BEC dan Leuwi Panjang Dipati Ukur Dago dan Dipati Ukur Jatinangor. Asep menjelaskan BRT yang lewat Cicaheum akan diinformasikan segera setelah seluruh BRT beroperasi.
4: Ini baru rencana BRT itu karena yang sekarang beroperasi baru by the service dengan MCT ya. MCT yang sudah beroperasi itu ada 6, Leuwi Panjang Dipati Ukur Dago, terus Leuwi Panjang Majalaya, Balai Endah BEC, Alun-Alun Bandung, Kota Baru Parahyangan, Dipati Ukur Jatinangor, dan Soreang Leuwi Panjang Tegalega. Untuk BRT rencana akan dibangun di jam itu ada 3 rute, Cicaheum Kalapa Piabinong, Cicaheum Cimahi, dan Cicaheum Tarijadi. Sedangkan kota yang existing sekarang masih beroperasi di Cicaheum, yaitu ada Cicaheum Cibereum, Cicaheum Tarijadi, yang dikelola oleh Transmetro Bandung, oleh Disub Kota Bandung.
0: Ratusan siswa dan siswi di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMKN 2 Bandung melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolahnya secara masif. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian siswa dan siswi terhadap kebersihan sekaligus membangun budaya hidup bersih di lingkungan sekolah. Ketua Pelaksana Kegiatan World Clean Up Day, Hendra Yulianto, mengatakan jauh sebelum kegiatan ini digelar secara masif, SMKN 2 Bandung telah melaksanakan kegiatan bebersih ini dengan tajuk Berseka atau Bebersih Sakola. Program melibatkan semua siswa dan guru untuk melakukan kebersihan di lingkungan sekolah, sehingga menjadi lebih indah dilihatnya bersih, sehat dan nyaman bagi semua siswa, sekaligus menanamkan karakter siswa yang peduli dengan kebersihan.
5: Jauh sebelum hari ini peringatan Hari World Clean Up Sedunia, SMK 2 punya program namanya Berseka, Bebersih Sekolah tiap hari Jumat. Jadi kita sudah melakukan pembiasaan ini dari awal tahun ajaran kemarin, jadi ketika hari ini ada perayaan atau peringatan World Clean Up, kita sudah terbiasa.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Radio MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia di 102,7 FM Bandung kembali hadir membersamai Anda di siang hari ini. Kita akan sambung kembali dan menyapa sahabat MG selepas Anda di kesempatan ini sudah bergabung tadi beberapa ya, dengan segmen talk show tadi ya. Ada Ibu Nisa di Parken tadi ya, juga menyapa kembali. Aduh mohon maaf Bu Ibu, Ibu Nisa ya. Mudah-mudahan Ibu Nisa nanti di lain kesempatan bisa bergabung kembali. Ada Pak Iman juga di Cijantung. Aduh sama juga ya, ini juga menyampaikan atensinya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa terjawab ya, ketika kebersamaan bersama dengan Netra Klinik di Radio MKFM. Insya Allah di siang hari ini sahabat MG kita akan kembali menyambung kebersamaan, dan pastinya di inspirasi siang ini akan hadir untuk nasyid pilihan yang akan disediakan untuk Anda. Maka di siang ini, karena di kesempatan ini sahabat MG kita akan langsung saja review nasyid yang akan dihadirkan ya untuk siang hari ini, nasyid pilihannya. Nasyid yang pertama sahabat MG ada dari Akustik dengan judul Cinta Berkawan. Ini dia, kita review bersama-sama.

Itu dia cinta berkawan dari Edkustik, sahabat MK, yang bisa Anda pilih di pilihan nomor 1 ya nasyidnya. Lalu di pilihan nomor 2 kita siapkan untuk sahabat MK nasyid dari Ali Sastra berjudul Selamat Tinggal.

Itu dia Selamat Tinggal dari Ali Sastra, nasyid nomor 2-nya yang akan dihadirkan siang hari ini. Lalu nasyid nomor 3 ya, yang bisa Anda pilih dengan judul nasyid Kanzul Kunuzil Jannah dari Abdul Hamid. Mari kita review nasyidnya berikut ini.

Itu dia Kanzul Kunuzil Jannah dari Abdul Hamid. Nasyidnya bisa Anda pilih di nomor 3 ya untuk siang hari ini. Dan di nasyid nomor 4 ada dari Gradasi nasyidnya ya, dengan judul Tanda Cinta. Selengkapnya bisa Anda pilih. Ini dia kita review bersama.

Itu dia tanda cinta dari gradasi nasibnya, bisa pilih di pilihan nomor 3. Pilihan nomor 4, maaf ya. Dan tanda cinta dari gradasi. Dan pilihan nomor 5, nasibnya pilihan terakhir, bisa Anda pilih dari Agus Yusuf dengan judul nasyid Purnama Terindah Rasulullah. Mari kita review berikut ini.

Itu dia nasyidnya ya, untuk pilihan nasyid siang hari ini tadi yang terakhir dari Agus Yusuf ya, Purnama Terindah. Bisa Anda pilih nasyidnya di pilihan nomor 5 begitu ya, sahabat MK. Jadi langsung saja untuk 5 nasyid pilihan ini bisa Anda pilih untuk nasyidnya. Sampaikan pilihannya di 0811-224-1027 atau langsung pilih polling di grup sahabat MK. Sekali lagi nasyidnya yang pertama ada dari Akustik berjudul Cinta Berkawan. Nasyid nomor 2 ada Alisa Stara berjudul Selamat Tinggal. Di nasyid nomor 3-nya ada Kanzul Kunuzil Jannah dari Abdul Hamid. Dan di nasyid nomor 4 ada Tanda Cinta dari Gradasi. Dan yang terakhir nasyidnya dari Agus Yusuf berjudul Purnama Terindah Rasulullah. Sampaikan pilihan nasyidnya di 0811-224-1027. Karena kami akan kembali sahabat MK lepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Radio MKFM.

0: sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121

0: timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, di siang hari ini kami kembali menyapa Anda. Silahkan untuk siang hari ini bisa Anda pilih nasyid pilihannya. Di pilihan pertama di Akustik Cinta Berkawan nomor 1. Di pilihan nomor 2 ada nasyid dari Ali Sasar berjudul Selamat Tinggal. Nasyid ketiga ada Abdul Hamid dengan Kanzul Kunusil Jannah. Di nasyid pilihan nomor 4 ada Gradasi dengan Tanda Cinta. Dan nasyid nomor 5 ada Agus Yusof dengan Purnama Trinda. Sampaikan pilihan nasyidnya di 0811-2241027. Si kita sapa ada yang sudah bergabung ya, Bapak Hari ini di Bandung. Nasyidnya pilih nomor 1, 2, dan 4. Terima kasih untuk ayah, ibu, keluarga, dan kakak-kakak tercinta serta kru MKFM dan pendengar. Terima kasih Bapak Hari sudah bergabung di kesempatan ini. Dan lalu ada Ibu Yanti di Antapani, nasyidnya nomor 1, 2, dan 4. Ada juga Ibu Dewi di Soreang, nasyidnya nomor 1 ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Ismail di Cianjur, nasyidnya nomor 1, 3, dan 5. Dan ada Ibu Kartini di Ciberem, nasyidnya pilih nomor 1, 2, dan 3. Salam silaturahim buat penyiar dan kru MKFM, sahabat MK yang menyimak. Sehat selalu dan juga selalu dalam perlindungan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan sahabat MK sampaikan pilihan nasyid Anda di 0811-2241027. Kami akan kembali lepas jeda kembali berikut ini, tetap bersama kami di Radio MKFM.

Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550 550 4442. Konfirmasi donasi hubungi 0.

0: 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
3: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
4: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
5: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
6: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
10: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sahabat MK, kami informasikan untuk Anda jadwal azan asar hari ini, edisi hari ke-10 sahabat MK di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat MK, jadwal azan asar hari ini untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, insya Allah azan asar berkumandang di jam 14.58 menit waktu Indonesia Barat. Mari kita persiapkan diri sahabat MK, waktu sesaat lagi untuk menyambut azan asar dan menunaikan ibadah sholat asar tepat waktu.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Radio MKFM inspirasi keluarga Indonesia, dan insya Allah di siang hari ini sahabat MK kembali hadir membersamai Anda dengan atensi yang namanya sudah masuk ya, kita mepet banget sama sholat asar. Jadi langsung saja kita akan sapa sahabat MK, pilihan nasyid yang Anda pilih ya. Kita sapa kembali yang sudah bergabung pastinya. Ibu Ade di Ranca Ekek, nasyidnya pilih nasyid nomor 1, 2, dan 3. Salam silaturahim untuk semua kru dan penyiar, sahabat MK yang menyimak dimanapun berada, senantiasa sehat selalu dan bahagia. Dan setiap urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersamamu. Ada juga dari Ibu Nani di Cibabat ya, Cimahi. Nasinya pilih nomor 3, 4 dan 5. Salam silaturahim buat kita, buat semuanya. Semoga kita semua selalu sehat dan sehat walafiat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada Ibu Ira ya, juga bergabung di kesempatan ini, nasinya nomor 1, 3 dan 5. Ada Ibu Dewi di Cimahi, nasinya nomor 1, 2 dan 4. Alhamdulillah. Ada Kang Irfan di Halte Selatan ya. Nasinya Pak Irfan Sugiri, nasid nomor 1, 3 dan 5. Dan buat sahabat MI penyiar dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Umi Zikri di Cianjur, nasinya nomor 1, 2 dan 3. Salam ukhuwah buat semua, buat guru-guru, sahabat siar, kru dan juga pendengar dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri sudah bergabung dan menyapa sahabat MK lainnya. Dan di polling kita sapa, ini ada Ibu, ada total ya, nasyid paling banyak pilihannya nomor 1, 2 dan 3 ya. Oke, dengan atensi yang sudah bergabung kali ini, ada Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Ade di Ranca Ekek, Umi Sally di Jatinangor, Ibu Pujasari di Cicadas, Pak Ratno di jalur perjuangan ya. Assalamualaikum Pak Ratno ya. Kang Rehan di ujung Berung. Dan kemudian ada lagi Ibu tersapa, udah ya. Alhamdulillah. Kang Dery juga ini ya. Kalau mau ikutnya apa nih pada kesempatan ini. Oke, dan Ibu Parilah di GBA 3. Oke, 1, 2, 3 cenang nasibnya. Siap Bu, alhamdulillah sehat selalu. Buat kru, buat penyiar, semoga dimudahkan juga urusannya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah ya di GBA 3. Sehat selalu nih Bu ya, Masya Allah. Dan langsung saja sahabat MK, dengan atensi yang sudah bergabung, pilihan yang paling banyak ini nasyid 1, 2 dan 3 ini ya, insya Allah akan dihadirkan pada kesiang hari ini. Kita sebutkan lagi ya nasyidnya, dari Akustik Cinta Berkawan, kemudian ada juga dari Ali Sastra Selamat Tinggal, dan Kanzul Kunuzil Jannah dari Abdul Hamid. Tiga nasyid yang akan dihadirkan sebagai nasyid terpilih siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih buat sahabat MG yang sudah bergabung dan menyimak pada kebersamaan ini. Saya yakin kita akhiri kebersamaan di Inspirasi Siang. Sehat selalu dan mudah dilancarkan semuanya buat sahabat MG. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat juga mempersiapkan diri untuk menyambut salat asar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-66 At-Tahrim mengharamkan 12 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: أزواجك والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qadif.

Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: In tatuba ila Allah faqad salat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

jika dia nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.

Ar-Rahim, Yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Sedangkan tidak ada wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah,

hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, Yang Maha Pengasih.

0: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan

0: sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

MG 설에 dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK di sore hari ini bisa kembali menyapa ruang dengar Anda di program Inspirasi Quran di segmen Pentingnya Hidup dengan Al-Quran. Bagaimana kabar Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini? Kabar baik, juga kabar sehat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan ya sahabat MK dalam setiap menjalankan amanah-amanah terbaiknya. Senang sekali sahabat siar Anda Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu di sore hari ini sahabat MK, bagaimana hidup dengan Al-Quran ini bukan hanya sekedar membacanya sahabat MK. Insyaallah nanti kita akan bahas bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Kyai Haji Heri Saparjan Mursi MAG, juga beliau sebagai hafiz ya sahabat MK, juga founder Taqiyah Belajar Quran. Ya sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim ini sebagai sumber petunjuk dan kebenaran yang absolut ya sahabat MK bagi umat manusia. Khususnya ini untuk bagi umat Islam, untuk kita imani dan diamalkan ya sahabat MK dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah Subhanahu wa taala sahabat MK telah menyebutkan bahwasanya metode untuk dapat mendulang berbagai ilmu juga pelajaran dari kitab suci Al-Qur'an melalui proses tadabur ya sahabat MK, membaca yang diiringi dengan penghayatan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan firman-Nya dalam Quran surat Sad ayat ke-29 yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya sahabat MK, sudah ini menjadi suatu yang dipahami bahwasannya tadabbur Al-Quran terhadap suatu perkataan ini tidak mungkin terwujud ya sahabat MK tanpa memahami makna sebenarnya. Insyaallah sahabat MK, sebelum kami terhubung bersama guru kita di sore hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak di media sosial MKFM Bandung, Anda boleh sampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Nah, ini apa ya sahabat MK perbedaan membaca Al-Quran dengan hidup bersama Al-Quran? Insya Allah nanti akan dibahas bersama guru kita dan Alhamdulillah sudah bergabung juga di tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat Ustaz di sore hari ini Ustaz.
2: Siapa yang benar-benar di Bapak? Siapa yang
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kali ini bagaimana kabarnya, sehat semua di sana?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Dan bagaimana fisik kita?
0: Apakah kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam semua aktivitas?
1: Amin, amin.
0: Allahumma amin. Iya Ustaz, di sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan terkait hidup dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya saja. Mungkin di awal saya sebagai pembuka nih, apa bedanya mungkin membaca Al-Quran dengan hidup bersama Al-Quran ya, San? Apakah seorang bisa rajin tilawah tetapi belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ini seperti apa Ustaz? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat
1: yang Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Kang Zaini dan teman-teman di MKFM. Semoga selalu dalam penjagaan Allah.
0: Amin.
1: Semoga selalu kita semua mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan nikmat terus belajar mencari ilmu. Dan dengan mencari ilmu tersebutlah proses kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Mohon maaf, ini saya off cam ya Kang Zaini, ya, karena lagi dalam perjalanan, lagi perjalanan di dakwah, dan dakwah di Bali, provinsi Bali. Baik, sahabat MK dimanapun berada, tentu Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Tentu Al-Quran kita terus membaca, kita terus berinteraksi dengannya, dan tentunya tidak hanya kita baca secara lafadz, secara lafadz, tetapi kita tidak hanya membaca Al-Quran secara lafadz, tetapi kita membaca Al-Quran secara maknawi. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita adalah sebagai petunjuk, hudalin nas, petunjuk bagi manusia, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-quran, al-quran hudalin nas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, dan sebagai al-furqan, pembeda hak dan batil. Itulah fungsi Al-Quran. Jadi sahabat MK, ketika kita senantiasa berupaya membaca secara lafaz Al-Quran dan kita ingin menikmati kehidupan kita dengan nilai-nilai Al-Quran, kita ingin membaca, merasakan Al-Quran hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, maka perlu kita pelajari Al-Quran, perlu kita dalami lagi maknanya, perlu lagi kita berusaha memahami bahwa Al-Quran ini kalam Allah yang Allah sudah atur untuk kesuksesan kita hidup di dunia dan akhirat adalah melalui Al-Quran. Maka Rasulullah SAW, kita teringat dari hadis beliau bersabda, inna hadal Quran ma'dubatullah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Fata'allamu min ma'dubatihi, maka pelajarilah oleh kalian, ambillah oleh kalian dari hidangan-hidangan Allah tersebut untuk kalian jalani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang benar sekali kata Kang Zaini, di mana Allah sudah memerintahkan kepada kita Al-Quran itu sebagai petunjuk, dan dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, Al-Quran itu sebagai hidangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita membutuhkan makanan, sebagaimana kita membutuhkan minuman dalam jasmani kita, tentu ruhiyah kita juga butuh seperti makanan dan minumannya. Apa makanan dan minum ruhiyah kita, jiwa raga kita ini, jiwa kita adalah Al-Quran. Maka
3: perlu kita mengatur menunya gitu. Menu Al-Quran itu bisa dibaca, ya, membacanya. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fi syahrin, bacalah Quran oleh kalian dalam satu bulan. Maknanya kita terus membacanya dalam satu bulan penuh dengan secara lafaz selama sebanyak 30 juz misalnya. Satu bulan, berarti satu hari satu juz. Kemudian menu berikutnya tidak hanya dibaca secara lafaz, tapi juga kita berusaha menjaga ayat-ayat Al-Quran dalam hati kita, pikiran kita, yaitu dengan cara menghafalkannya. Itu menu berikutnya. Kalau menu di atas tempat makan kan, kalau jasmani kita ada nasi, yeah, ada lauk sayur, yeah, ada lauk pauk, yeah, ya, ada ayam, ada buah-buahan dan yang lain-lainnya. Nah, ini menunya Al-Quran, itu yang Allah inginkan, yaitu kita membacanya. Yaitu membaca yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Ataupun di dalam surat yang lain, waratil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran secara tartil. Itu perintah dari Allah dari sisi membacanya. Kita punya kaidah dengan makhrijul huruf, sifatul huruf, harus benar bacaan Al-Quran kita. Tidak hanya membaca sekedarnya, tetapi membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Itu membaca. Tapi bukan sekedar membaca yang kita harapkan, yang diinginkan oleh Allah SWT kepada kita sebagai seorang hambanya, tetapi juga menghafalkannya, mengulang-ulang ayat tersebut, sehingga kita bisa menjadi zikir lisan kita tadi tanpa melihat misalnya. Dalam perjalanan misalnya saya bisa membaca juz 1 misalnya, lagi murojaah tanpa melihat Al-Quran, ya, karena itu bentuk kita, bentuk banyak pengulangan yang dulu-dulu sudah terjadi, maka terbiasa dengan zikir harian yang disebut oleh seorang ulama wirdun yaumiyun, yaitu wirid harian. Karena kalau sudah namanya wirid itu, Kang Zain, bukan dibaca, bukan dilihat lagi, tapi sudah menjadi kebiasaan lisan kita.
0: Sudah menjadi kebiasaan.
3: Betul. Tanpa melihat, sudah kebiasaan lisan kita dalam bentuk bacaan tanpa melihat, itulah hafalan. Tapi butuh penguasaan murojaah, diulang-ulang, terus diulang-ulang membaca dan terus membaca, atau akhirnya kita hafal. Itu dalam bentuk hafalan. Kemudian menu yang lain tidak hanya membaca dan menghafal Al-Quran itu, tapi dalam sisi maknawiyah, yaitu tadabbur.
0: Tadabbur.
3: Ya. Tadi terjemahan yang Kang Zaini baca di awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ilaika, kata Allah Subhanahu wa taala surat Sad ayat 29. Kitab yang kita baca Al-Qur'an, anzalnahu, kami turunkan, ilaika, kepadamu, mubarakun, penuh keberkahan, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Nah, kata para ulama, tadabur ini artinya adalah mu'akhkharatu syai, berasal dari kata dabbaro yudabbiru, yaitu tadabburon, kita mengambil simpulan di akhir ayat tersebut, apa yang Allah inginkan dari ayat yang kita baca tersebut, itu tadabur. Memahaminya, kemudian berusaha untuk merenunginya, berusaha untuk menelaahnya, kemudian kita sambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah tadabur, sehingga tadabur itu akan menghasilkan bentuk perenungan, bentuk hasil. Oh, ini loh yang diinginkan oleh Allah kepada kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Seseorang dalam keadaan banyak ujian dan cobaan, ketika membaca ayat sabar, wasta'inu bis sabri was salah, Kata Allah, jadikanlah penolongmu kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Oh, berarti saya harus sabar. Oh, berarti sabar itu butuh waktu. Di samping saya terus menjalani, saya harus melaksanakan sholat. Agar pertolongan Allah selalu bersamaku. Agar Allah selalu mendampingi, membersamaiku. Wallahu ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Maknanya bukan menolong, tapi kesabaran itulah salah satu bentuk bimbingan dari Allah kepada kita. Ya, kalau enggak sabar nanti justru seseorang tersebut putus asa. Bisa nanti dia mencelakai dirinya sendiri, bisa nanti membunuh dirinya sendiri. Nauzubillah. Maka bimbingan-bimbingan Allah itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menu tadabbur. Belum lagi kalau misalnya ketika saya menjalani perjalanan ini, teringat ayat Allah surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Apabila kamu telah melaksanakan ibadah salat, maka menyebarlah ke muka bumi. Fantashiru fil wabtagu min fadlillah. Dan carilah karunia dari Allah. Wadhkurullaha katsira. Dan banyaklah kalian mengingat Allah. Basah lisan kita zikir, membaca Quran, istighfar, tasbih, tahmid dalam perjalanan itu. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka dalam perjalanan ini butuh kita mencari karunia dari Allah. Karunia dari Allah itu melihat kondisi orang, melihat apa kondisi tafakur terhadap diri kita, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Maka kita pandai bersyukur, bersyukur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bentuk menu tadabbur. Jadi, kita tidak hanya membaca, tapi Al-Qur'an ini terus menjadi kebersamaan kita dalam keseharian kita. Itulah nilai-nilai Al-Qur'an yang ada di dalam kita. Jadi, akhirnya Al-Qur'an itu nanti sahabat MK akan menjadi apa? Shakhsiyah Qur'aniyah. Diri kita ini terbentuklah diri kita ini menjadi kepribadian yang Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Dan Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu contoh yang terbaik. Nah, contoh yang terbaik itu adalah akhlak yang terbaik, akhlak Quran yang beliau contohkan kepada kita. Itulah nilai-nilai yang ada di dalam diri Rasulullah yang perlu kita contoh, yang perlu kita lakukan. Kalau kita melihat Rasulullah SAW sebagai kepala rumah tangga, sudah diperintahkan oleh Allah menjadi seorang yang qawwam, menjadi orang yang paling baik dengan anak dan istrinya. Kata Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, aku adalah sebaik-baik kalian di antara keluarga. Aku paling baik berlaku dengan keluarga aku, berakhlak dengan keluarga aku. Dan akulah yang paling baik. Nah, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan kata Rasulullah, akulah yang paling baik berlaku dengan keluarga aku. Sahabat MC yang dimuliakan oleh Allah, dari sinilah kita pahami bahwa itulah bentuk tadabur ayat-ayat yang harus kita lakukan. Sehingga tadabur ini akan menghasilkan menu amal. Ya.
0: Jadi amal ya.
3: Menu amal.
0: Kehidupan
3: amal
0: sehari ya Ustaz.
3: Iya. Dan ini jadi juga amal.
0: Nanti
3: iya.
0: Berpengaruh
3: tidak ya Ustaz. Tidak mungkin. Ya. Orang seseorang itu tidak hanya langsung melaksanakan apa. Perbuatan tanpa proses tadabur. Iya. Gitu. Gitu ya Kang Reni ya. Paham ya.
0: Paham Ustaz. Jadi berarti jadi.
3: Nah. Ketika kita, sehingga sahabat MK. Gimana?
0: Ya, jadi ketika tadi sudah banyak menunya, nah ini berpengaruh juga ya Ustaz dalam kehidupan, mungkin dalam berperilaku, dalam bersikap juga ya Ustaz ya.
3: Iya, betul sekali. Ya, berperilaku bersikap itu dari nilai-nilai Quran yang diawali dengan membacanya, kemudian mengulang-ulang ayat tersebut, dipahami tadabbur melalui perkataan para ulama dan dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap dan semuanya apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari itu ada di dalam Al-Qur'an. Tidak akan pernah Al-Qur'an ini layu. tidak akan pernah Al-Quran ini menjadi sesuatu yang tertinggal. Justru Al-Quran inilah yang akan terus mendampingi kita, membimbing kita sampai akhir hayat hidup kita kelak, yang Allah sudah berikan kepada kita. Tinggal kita tadi, kata Rasul, fata'allamu fa'aqbilu, mempelajarinya, menerimanya, mendalaminya. Nah, itulah tugas kita sebagai hamba Allah SWT. Nah, kemudian yang terakhir, tidak hanya kita mengamalkannya, tidak hanya sebatas mengamal, kalau bisa lagi kita mendakwahkan Al-Quran, dakwah bil Quran, mengajarkan anak kita membaca Quran, mengajarkan anak kita menghafalkan Quran, ataupun minimal sekali kita membacakan surah Al-Fatihah, mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tahu bisa baca Qurannya dari ibunya, dari ayahnya. Itu kan keindahan ya, Kang Zaini ya, suatu kenikmatan ya. Sehingga nanti kalau sudah ada pengembangan ilmu yang lain ataupun ingin bertambah ilmu, bolehlah belajar ke pesantren, ke guru-guru, ke yang lain. Untuk apa? Untuk terus mendekati diri kita ini dengan Al-Quran, keluarga kita dengan Al-Quran. Jadi kita menjadi mempunyai lingkungan keluarga Qurani, bi'ah Qur'an, istilah kata para ulama itu adalah lingkungan Qur'an. Anak kita, kemudian apa? Selain anak kita, lingkungan kita, itu suatu kenikmatan. Nah, itu dakwah bil Qur'an. Sehingga Al-Qur'an ini menjadi keyakinan bahwa Allah menunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmah, kata Allah. Dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi sebagai obat, syifa warah, dan kasih sayang kami, kata Allah, untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang beriman. Nah, akhirnya kita semakin yakin Al-Quran itu sebagai obat, Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran itu adalah membimbing kita dalam kehidupan kita. Kan kita pada dasarnya ingin sekali selamat dunia dan akhirat kan? Dunia kita selamat, akhirat kita selamat, itu tidak lain adalah pedomannya Al-Quran. Maka Al-Quran ini sebagai dustur, sebagai pedoman hidup kita, yang membimbing kita selamat dunia dan akhirat ini. Nah, kelak dunia kita selamat, kelak kita di akhirat selamat. Sahabat MG yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka teruslah kita menggali menu-menu yang lain, Kang Zaini. Ya. Jadi tidak sibuk membacanya, membacanya itu menjadi pedoman awal kita, ya. Terus makhluk sifat kita perbaiki bacaan kita, baru pedoman berikutnya kita kuat pun pula dengan menu-menu yang lain dari Al-Quran. Tadi sudah dibahas tentang menghafal, mentadaburinya, memahami tafsir para ulama, itu suatu kenikmatan. Makanya ada seorang ulama menulis kitab Fi Ni'mah Al-Hayah Fi Dhilalil Quran, kata beliau. Seorang ulama ini bernama Said Qutb, yaitu beliau menyampaikan nikmat hidup di bawah naungan Al-Quran. Wah, masya Allah itu. Coba bayangkan, nikmat hidup di bawah naungan Al-Quran. Tentu orang yang merasakan nikmat hidup di bawah Al-Quran itu tentu mereka yang melaksanakan menu-menu Al-Quran tadi. Ya, bukan menu, kalau menu kita wah enak kambing guling misalnya ataupun nikmat ini masih bukan, tapi menu yang khusus adalah menu ruhiyah kita. Kita bersama Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita terus mendalami nilai-nilai Al-Quran, tidak hanya sebatas membaca itu tadi Kang Zaini ya, tapi terus kita mendalami menu-menu Al-Quran tadi. Semoga Allah bimbing kita selalu mendapatkan menu yang terbaik, terus mempelajari menu, mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, dan kita bisa mengamalkannya, meyakini Al-Quran ini, oh inilah Al-Quran yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Nikmat kalau sudah sampai ke arah kebahagiaan kita, as-sa'adah, kebahagiaan ma'al Quran, bersama Quran. Begitu Kang Zaini.
0: Masya Allah. Baik, alhamdulillah Ustaz, dan izin Ustaz kita harus jeda terlebih dahulu di seminggu yang pertama ini. Dan masya Allah sahabat, ini sangat menarik ya. Data-data tadi di awal disampaikan bahwasannya ada beberapa poin yang kita sama-sama belajar bertahap ya sahabat MK, ketika kita membaca, kemudian kita menghafalnya, mentadaburinya ya sahabat MQ, memahami tafsirnya, kemudian ini mendakwahkan ya sahabat MQ, mengamalkan dan juga mendakwahkan khususnya di lingkungan keluarga sahabat MQ untuk sama-sama menjadi keluarga yang Qur'ani. Silakan sahabat MQ di sore hari ini kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini sahabat MQ. Dan Anda juga yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, Anda boleh sampaikan juga pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan pertanyaan Anda di sore hari ini sahabat MQ. Selepas beberapa informasi berikut ini, kami akan kembali untuk Anda sahabat MQ, tetap di MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen Pentingnya Hidup Bersama Al-Quran. Di sore hari ini sahabat MK, kami membahas terkait bagaimana hidup dengan Al-Quran. Ini bukan sekedar hanya membacanya saja sahabat MK. Bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Kyai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran. Dan silakan kami mengundang Anda sahabat MK di sore hari ini untuk menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Seperti ada hamba Allah dan izin Ustaz, kita langsung menyapa sahabat MK di segmen yang kedua ini. Ada hamba Allah dari
1: baik, silakan, Kang.
0: Sleman, Yogyakarta. Ini ambil juga menyimak ini Ustaz, kajian Ustaz di sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada hamba Allah ini Ustaz menyampaikan pertanyaannya di sore hari ini. Izin bertanya Ustaz, jadi sahabat ya, kita ini setiap hari berusaha Ustaz membaca Al-Quran. Tetapi kadang setelah membaca Al-Quran ini, dari segi kehidupannya mungkin Ustaz ya, ini masih begitu-begitu saja nih Ustaz, tidak ada perubahan. Nah ini bagaimana caranya agar ikhlas Ustaz membaca Al-Quran, bukan hanya ingin merubah kehidupan tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan berpengaruh juga kepada perilaku yang dijalankan ketika sahabat kita ini berinteraksi bersama orang lain. Ini seperti apa Ustaz?
1: Baik, Masya Allah, terima kasih ya pertanyaannya. Itu bagus sekali pertanyaannya, sehingga Al-Quran ketika kita sudah merasakan kenikmatan istiqomah bersama Al-Quran, baik dari sisi membacanya, baik dari sisi apa, terus berinteraksi dengannya. Tetapi ada di sisi lain, dari sisi ekonomi mungkin belum berubah, misalnya seperti itu. Nah, maknanya di sini, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sudah mendapatkan bimbingan dari Allah, walaupun dari sisi mungkin dari sisi ruhiyah yang kita rasakan awalan seperti itu. Maka ketika kita bentuk sayang Allah itu tidak hanya kita diberikan dari sisi ekonomi yang berlebih ataupun yang kita dapatkan. Tetapi ketika Allah mengistiqomahkan kita bisa baca Quran, kemudian perlahan-lahan kita berubah sikap kita, dulu mungkin pemarah, sekarang menjadi apa, penyabar, dulu egois, nah, kemudian sekarang konteksnya adalah menjadi lebih peduli. Kemudian dulu malas, menjadi lebih bertanggung jawab, takut kepada manusia, sekarang semakin takut kepada Allah. Maka disitulah perubahan-perubahan itu dari nilai kehidupan, gitu ya. Tapi kalau misalnya dari nilai ekonomi, keseharian kita belum berubah, ataupun misal masih kita diberi kesehatan oleh Allah, itu juga kenikmatan yang Allah berikan. Itu perubahan yang Allah berikan. Maka teruslah berhusnuzon kepada Allah. Jangan pernah kita merasakan diri kita diukur dari sisi ekonomi saja. Kita diberi kesehatan, itu adalah karunia dari Allah. Kita diberikan, tadi sahabat kita menyampaikan, sudah diberikan keistiqomahan membaca Quran, keistiqomahan bersama Quran. Itu juga kenikmatan dari Allah. Maka nikmati saja apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Syukuri dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Insya Allah, dengan ikhtiar kita terus berusaha untuk mendapatkan penghidupan yang layak, untuk mendapatkan materi ataupun hasil dalam sisi ekonomi yang lebih baik, insya Allah lah Allah akan memberikan. Allah tidak akan menyalahi janjinya kalau kita berusaha untuk terus merubah secara ekonomi kita lebih baik. Yakinlah itu. Suatu hari nanti juga Allah akan berikan. Nah, tapi jangan sampai kita mengukur saya semakin bagus baca Quran atau semakin banyak hafalan atau semakin sering bersama Quran, ekonomi ataupun dari sisi materi kita diberikan, tidak seperti itu ukurannya. Justru ukurannya adalah dari kesempatan kita lebih banyak bersama Al-Quran, itu bentuk sayang Allah kepada kita. Allah berikan karunia yang begitu besar dengan keistiqomahan tersebut. Teruslah berjuang, sahabatku, saudaraku, sahabat MKFM dimanapun berada, terus bersabar, karena kunci hidup ini salah satunya amalan hati. Kita harus bersabar untuk terus mendapatkan bimbingan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahu salam bisawab. Barakallahu fikum.
0: Masyaallah. Terima kasih. Kemudian Ustaz kembali menyapa ada Ibu Yanti dari Antapani. Ini alhamdulillah menyimak setiap hari Seninnya yang selalu ditunggu-tunggu nih Ustaz terkait pembahasan
1: ini.
0: Alhamdulillah. Kemudian ikhtiar yang dilakukan oleh Ibu Yanti ini, ikhtiar membaca Al-Qur'an dengan tartil, juga belajar dengan guru langsung maupun online. Jadi kalau ketika ada salah ini langsung dikoreksi. Untuk mencarakannya, Ibu Yanti ini sehabis sholat maghrib selalu membaca sendiri Ustaz. Ini bagaimana Allah ketika membaca sendiri, bila ada salah tidak ada yang mengoreksinya. Nah ini apakah apakah berdosa atau seperti apa ini Ustaz?
1: Ya baik, Masya Allah, bagus ini Kang Zaini pertanyaan. Jadi Ibu Yanti, ketika kita terus belajar, ada guru yang membimbing kita, dan misalnya pertemuan dengan guru tersebut hanya sepekan sekali, kemudian dari guru tersebut diberikan amanah kepada kita, Ibu tolong dimurojaah bacaannya, terus baca di rumah. Nah, pas kita membaca tanpa guru tersebut, kita salah misalnya, kurang tepat dari murojaah sifatul hurufnya. Tapi kita terus belajar, semangat belajar bertemu dengan guru tersebut, itu tidak ada dosa sama sekali insya Allah. Kemudian dari guru tersebut diberikan amanah kepada kita, Ibu tolong dimurojaah bacaannya, terus baca di rumah. Nah, pas kita membaca tanpa guru tersebut, kita salah misalnya, kurang tepat dari murojaah sifatul hurufnya.

0: belajar lagi. Nah, itu yang bermasalahnya. Yang salah itu adalah, yang berdosa itulah adalah orang yang tahu dia salah, enggak bisa baca Quran tapi dia enggak mau belajar. Nah, itu. Ini yang bermasalah. Nah, gitu ya, Kang Denny ya. Ya, tapi selama orang itu terus apa belajar, walaupun mereka belum bisa lancar bacaan Qurannya, merasa salah-salah, tapi terus belajar, insya Allah Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberikan ampunan kepada hambanya yang terus memperbaiki diri, Allah terus memberikan jalan yang terbaik bagi hambanya menjadi manusia yang pembelajar yang selalu memperbaiki dirinya. Kata Allah, qada aflaha man tazakkah, qada aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu memperbaiki dirinya. Sungguh beruntung orang yang selalu memperbaiki dirinya dan selalu memperbaiki dirinya dalam kebaikan. Maka terus belajar, ya. Maka terus belajar dan belajar, Ibu, terus memperbaiki diri dari sisi belajarnya, insya Allah Allah bimbing kita selalu. Begitu, Kang. Barakallahu fiik.
1: Alhamdulillah, tetap semangat Ibu Yanti ketika sendiri pun ini tetap harus membaca Al-Quran ya Ibu Yanti. Kemudian izin kembali menyapa Ustaz. Ada ya, dari silakan. Sahabat Ikhwan ini dari Bandung. Izin bertanya Ustaz, sering membaca Al-Quran ini ketika sedang punya masalah saja ini Ustaz. Jadi ketika ada masalah baru membaca Al-Quran yang dirasakan oleh sahabat Ikhwan ini. Tetapi setelah masalah itu selesai, beres, ini kembali jarang membaca. Ini bagaimana Ustaz? Menjaga yeah. hubungan dengan Al-Quran agar tidak hanya, kalau misalnya hanya ketika butuhnya
0: pas,
1: saja nih.
0: Pas lagi sulit aja gitu.
1: Iya, nah, seperti itu. Seperti apa ini Ustaz?
0: Baik, sahabat Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ketika kita membacanya bukan dalam kondisi, dalam keadaan sempit atau susah saja. Tentu Allah menghendaki kita membaca Al-Quran itu dalam posisi apa saja. Dalam kondisi bahagia, dalam senang, gembira, sulit, sempit. Itu yang diinginkan oleh Allah. Kalau keinginan kita ataupun yang kita lakukan selama ini hanya dalam keadaan sempit saja, susah saja, itu keinginan kita. Kita kan ingin mendapatkan karunia dari Allah. Apa yang diinginkan Allah kepada kita? Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, kita tetap dekat dengan Allah SWT. Kenapa? Dengan membaca Al-Quran itu salah satu bentuk kedekatan dengan Allah. Karena kita ingin komunikasi terus dengan Allah. Karena Al-Quran itu adalah komunikasi Allah dengan kita, sahabat MK. Sekali lagi saya ulangi ya. Jadi Al-Quran itu yang kita baca adalah komunikasi Allah dengan kita. Allah menghendaki kamu jangan apa jauhi zina, wala taqrabu zina. Itu Allah yang inginkan kita kepada diri kita agar kita jauhi zina. Zina maka kita harus jauhi zina tersebut. Itu ya. Itu ya sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketika merasakan saya dalam keadaan senang saja nih. Ustaz, dalam keadaan sulit saja bersama Al-Quran gimana supaya dalam keadaan senang? Kita bersyukur kepada Allah. Oh, saya dalam keadaan senang ini juga karunia dari Allah. Saya ingin berdialog lah, berkomunikasi langsung dengan Allah. Baca Al-Quran. Terima kasih ya Allah, lisan saya bisa baca Al-Quran. Dan ketika engkau berikan nambah kesenangan, kebahagiaan, kelapangan, kami engkau berikan hamba kesenangan, kelapangan, kemudahan tersebut, yaitu salah satu syukurnya dengan membaca Quran. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga, engkau sudah diampuni dosa-dosamu, kenapa engkau terus membaca Quran, kenapa terus engkau beribadah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, afala an akuna abdan syakuro, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maknanya Rasulullah SAW aja sudah bahagia, sudah dengan, kalau kita bahagia banget diampuni dosa, dijamin masuk surga, ternyata bahagia diberikan kelapangan kemudahan tersi Rasulullah SAW adalah dengan terus bersama Quran, terus membaca Quran. Nah, kita kan ingin menjadi umat Rasulullah yang terbaik nih, hamba Allah yang selalu mendapat bimbingan, tentulah Al-Quran menjadi pedoman kita, menjadi selalu kita interaksi dengannya, tidak dalam keadaan kesempitan dan kesusahan saja, tapi juga dalam keadaan kelaparan.

0: lapangan dan kemudahan, kebahagiaan, kegembiraan. Begitu, Kang. Barakallahu fiik.
1: Masyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua tentunya, dan khususnya untuk sahabat Ikhwan, bisa sama-sama kita belajar ya, bermujahadah untuk apa yang tadi disampaikan oleh guru kita di sore hari. Dan izin Ustaz, kita harus kembali jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini, sahabat MK. Dan Anda juga yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, Anda boleh sampaikan pertanyaan Anda, sahabat MK, di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda untuk yang sudah menyampaikan juga pertanyaannya di sore hari ini, sahabat MK. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran. Di sore hari ini sahabat MG membahas terkait hidup dengan Al-Quran. Ini bukan hanya sekedar membacanya, bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Kyai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran. Silakan, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaannya di sore hari ini sahabat MK, melalui, boleh Anda kirimkannya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung kembali di sore hari ini, seperti ada Ibu Farilah dari GBA 3. Alhamdulillah ini menyimak, semoga Ustaz dan keluarga ini selalu diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan.
1: Amin.
0: Amin. Allahumma amin. Ibu Farilah juga amin. Menyampaikan pertanyaannya. Ustaz, izin bertanya, kalau Ibu Farilah ini setiap habis sholat fardu diusahakan ini untuk membaca Al-Quran walau hanya satu halaman. Namun yang belum bisa dilakukan oleh Ibu Farilah ini belum mampu untuk menyadari atau belum mampu untuk mentadaburi Ustaz Al-Quran ini, mungkin ada tips dari Ustaz ini untuk mentadaburi Al-Quran ini Ustaz?
1: Baik Ibu Fadilah, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Bagaimana kita yang memang kadang-kadang gini, Kang Zaini ya, selama ini mungkin orang bingung tadabur, oh apa sih, ngapain kan gitu ya.
0: Betul.
1: Kami baru bisa membacanya Ustaz. Belajar tahsin di mana-mana, tajwid di mana-mana. Sementara apa sih tadabur? Sementara salah satu bentuk perintah Allah di dalam Al-Quran secara jelas Allah sampaikan liyadabbaru ayatihi. Maka tadaburilah ayat-ayat Allah itu. Makna tadabur berasal dari kata dabaro, yudabbiru tadabur, tadaburon. Tadabur itu artinya adalah berusaha bagaimana kita menghayati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, menghayati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan merenunginya, Kang Zaini dan Ibu Fadilah. Merenungi dan disinkronkan dengan apa, dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap misalnya Bu Padilla ambil satu ayat dalam sehari, itu satu ayat saja kita baca. Kita para ulama adalah minimal membaca terjemahnya kalau kita orang bahasa Indonesia. Ya, kalau kita Indonesia nggak tahu bahasa Arab, udah baca terjemahnya satu ayat itu. Misalnya kita waqimus shalata wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Apa yang dikehendaki Allah dalam ayat tersebut? Maka kita terbiasa dengan untuk mentadaburi, yaitu mendirikan sholat tepat waktu. Kemudian juga kita tidak hanya mendirikan sholat tepat waktu, tapi kita berusaha memahami bahwa yang dikehendaki Allah, kita disiplin dengan sholat lima waktu tersebut. Ya, kita kan Allah kan sholat lima waktu itu kan harus tepat waktu sholatnya ya,
0: betul?
1: Bu Padilla ya, Kang Zaini. Nah maknanya kita harus disiplin tadabur kita. Oh Allah menghendaki kita disiplin nih, dimanapun dan kapanpun. Kita sebagai orang kantoran disiplin masuk ke kantor. Kita apa? Ada rapat misalnya, baik rapat di kantor, rapat organisasi, rapat keluarga. Kita harus disiplin tepat waktu. Maka kehidupan disiplin itu menjadi kebiasaan kita. Itulah bentuk amalnya gitu loh. Itu ya, paham ya? Jadi kita baca terjemahnya saja, kita renungi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian waktu zakah dan dirikan zakat. Maknanya zakat ini memang salah satu bentuk apa, tadabur kita juga. Kenapa ya Allah perintahkan kita zakat? Berarti Allah ingin kita tidak egois dengan diri kita sendiri. Harus memperhatikan saudara kita yang membutuhkan. Dengan infak kita terbiasa dengan apa coba? Kita tidak hanya ketika kita punya penghasilan memakan uang kita sendiri, tapi perhatikan tuh teman-teman kita yang tidak mampu, kita beri sedekah, kita beri zakat, kita perhatian, berarti tidak egois, berarti butuh kita punya dibimbing oleh Allah dengan nilai kepedulian, dengan nilai perhatian. Itulah yang Allah inginkan kita dari Al-Qur'an, ayat-ayat yang kita baca tersebut. Dari contoh ayat mendirikan salat dan zakat, ada nilai kepedulian di sana. Salat mendidik kita disiplin keseharian kita. Zakat mendidik kita untuk peduli sesama kita, agar dengan kepedulian tersebut kita menimbulkan rasa kasih sayang, rasa perhatian di antara saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Tapi kami belum mampu, Ustaz. Tidak mesti, kalau kita memang belum mampu, minimal kita mendoakan saudara kita. Itu tadabur. Hasil-hasil tadabur itulah, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, akan melembutkan hati kita, akan membimbing kita di jalan Allah. Oh Ustaz, apalagi bentuk tadabur? Oh, baca lagi terjemah ayat yang lain. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Nah, oh, di sana surat Al-Hujurat ayat 12. Allah memerintahkan kita, jauhilah prasangka. Su'uzon itu enggak boleh. Karena su'uzon itu dapat apa, meruntuhkan amal-amal kita, ataupun kita membenci orang atau apa. Oh, ada lagi setelah itu, jangan kalian menggibah saudara kalian, karena ketika mereka tahu apa yang kita bicarakan, baik dalam keadaan mereka dalam kondisi apapun, kita misalnya membicarakan saudara kita, apalagi sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai olehnya, ataupun kita menjelek-jelekkan seseorang, maka kita apa, hilang amal ibadah kita, bagaikan memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya, na'udzubillah. Nah, maknanya ayat tersebut ketika kita baca terjemahnya, ya Allah jauhkan hamba dari prasangka jelek, ya Allah jauhkan hamba dari membicarakan saudara kita walaupun enggak suka, udah ditahan saja. Berarti ada nilai sabar di sana, ada nilai yang kita harus ikhlas dengan apa yang kita lakukan, jangan sampai membicarakan kesana kemari, habis amal ibadah kita, na'udzubillah. Nah, dari situ tadabur kita, maknanya ketika kita memahami bahwa menggibah itu tidak dilarang oleh Allah, berarti Allah menginginkan kita dalam keadaan ikhlas, Allah menginginkan kita dalam terjauhkan dari amal-amal yang tidak baik atau prasangka yang tidak baik. Allah menginginkan kita agar selamat dari kata-kata orang lain. Allah menginginkan kita dalam berbagai kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kita dibimbing oleh Allah. Itu kan hasil tadabur amal jadinya kan, ya? Iya, sabar betul. Tadi kemudian terjauhkan dari su'uzon, itu nikmat sekali. Jadi mangga Ibu Fadilah, silakan baca terjemah ya, minimal tadabur itu menjadi terjemah, dan kita apa, hayati, kita renungi sendiri dari ayat tersebut, tidak ada masalah ya. Ya, kalau tadabur kita juga siapapun bisa. Kalau tafsir ya dari para ulama. Kalau tadabur Ibu boleh melaksanakan minimal baca terjemah, kalau enggak tahu makna itu tersebut. Kan ada banyak Quran terjemah kan?
0: Betul.
1: Nah, maka renungi saja, hayati, oh, kita sambungkan apa yang diinginkan Allah versi kita dari ayat tersebut. Itu boleh. Ya. Sekali lagi, apa yang diinginkan Allah dari terjemah tersebut versi kita dengan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya sudah contohkan beberapa hal. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan kita dalam mentadaburi, sehingga merubah sikap dan keadaan, bimbingan Allah kepada kita, akhlak kita semakin berubah. Amin. Nah, itulah yang diinginkan oleh Allah kepada kita, tidak hanya membaca tapi menjalani nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari kita dari hasil tadabur versi yang bisa kita lakukan. Insyaallah Ibu bisa nulis ayatnya ataupun nulis hasil tadabur tersebut dalam bentuk tulisan. Oh, ayat ini menurut versi saya ini, Ibu tulis saja. Oh, saya mau mengamalkanlah tadi, misalnya disiplin dari ayat ini, sabar dari ayat ini. Oh, peduli nih, walaupun saya hanya punya uang 1.000 tapi ada nilai peduli. Nah, itu tadabur, hasil tadabur, jadi dalam bentuk jadinya hasilnya dalam bentuk amal. Buahnya dalam bentuk amal. Gitu ya, Kang Zaini, barakallah, semoga bisa dipahami.
0: Amin. Allah, amin. Kita semua bisa berusaha ya sahabat, dan kita sama-sama, amin, belajar. Amin. Kemudian kembali menyapa Ustaz, ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung. Ini alhamdulillah juga selalu senantiasa menyimak program Inspirasi Quran di setiap hari Senin sorenya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian kembali bergabung dari hamba Allah Ustaz, usianya 61 tahun di Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah, meskipun masih terus belajar, mengikuti belajar tajwid ini Ustaz. Hamba Allah ini bersama suaminya selalu menikmati hari-hari purna tadarus per ayat dengan artinya nih, Ustaz. Untuk tafsirnya belum semuanya paham, meskipun tidak runut, tapi yang dilakukan oleh sahabat hamba Allah ini dari Sleman, ketika tafsirnya ini mengikuti majelis taklim juga tausiah. Nah, ini seperti apa Ustaz?
1: Baik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, ketika kita memahami tafsir dari para ulama, usahakan kalau berbicara tafsir, penjelasan ayat-ayat itu, usahakan membaca dari tafsir ulama. Kita tidak boleh menjelaskan sendiri tafsir, atau tafsir sendiri. Saya bedakan gini. Jadi tadabur itu hasil amalan kita dari renungan kita, dari penghayatan kita terhadap ayat tersebut yang tadi saya contohkan sudah dijelaskan. Adapun kalau tafsir, boleh ibu ikut kajian di sekitar rumah ataupun dari seorang ustaz, dari seorang kiai, ya, rujukan tafsirnya dari para ulama. Contoh misalnya, oh, itu tafsir apa Ustaz? Tafsir Ibnu Katsir, masya Allah jelas. Itu bahwa ulama tafsir kontemporer yang jelas masyhur. Oh, itu tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, ya. Ataupun tafsir Fi Zilalil Quran, Said Qutb, atau tafsir As-Sa'di misalnya. Itu silakan. Karena memang tafsir itu penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari para ulama yang memang ulama sudah menjelaskannya makna ayat tersebut, makna dari ayat tersebut. Adapun tadabur adalah hasil dari renungan kita, penghayatan kita, sehingga menghasilkan amal-amal kita, amal-amal kebaikan, amal soleh kita, yang tadi saya contohkan misalnya tentang jadi apa, jujur, sabar, kemudian rendah hati, ataupun disiplin, ataupun perhatian. Nah, itu dari ayat-ayat yang kita tadaburi. Nah, sehingga jangan sampai kalau tafsir itu menurut saya tafsiran, nah itu nggak boleh gitu ya. Karena tafsir itu jelas pendapat para ulama, gitu. Kita rujukannya jelas, karena tafsir itu bu artinya berasal dari kata fasal yufassiru, tafsiran, bayan, jelas penjelasan dari para ulama maksud makna ataupun maksud dari ayat ini yang dikehendaki oleh Allah ataupun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan yang difirmankan oleh Allah dijelaskan para ulama, itu tafsir ya. Sehingga tafsir itu, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi rujukan kita untuk menambah wawasan keilmuan kita dengan ilmu tafsir yang sudah ditulis para ulama, dan perlu kita pelajari juga, perlu kita kuatkan, perlu kita maksimalkan. Begitu Kang Zaini.
0: Masyaallah.
1: Sehingga kita semakin kuat bersama Al-Qur'an. Amin. Semoga Allah mudahkan.
0: Amin. Allahumma amin. Masyaallah nillah. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya, dan tidak terasa
1: sama-sama
0: sudah 1 jam bersama sahabat MQ Ustaz di sore hari ini.
1: Baik.
0: Mungkin di akhir Ustaz sebagai closing statement juga penguatan terkait tema di sore hari ini Ustaz.
1: Baik. Baik, sahabat MQ dimanapun berada, tentu kita terus berharap, memohon kepada Allah, kita selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk itu adalah berupa Al-Qur'an. Hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Hudalin muttaqin, petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan tentunya pula ketika kita ingin menuntut mendapatkan petunjuk itu, kita terus belajar. Karena belajar kita dalam terus mencari ilmu, Allah akan berikan petunjuk pula itu kepada kita. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang hidupannya terus mencari ilmu, menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah mudahkan jalannya pula menuju surganya Allah. Muara kehidupan kita, kita ingin berkumpul bersama kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita di surga kelak. maka teruslah menambah, niatkan setiap hari kita mendapatkan ilmu, dan ilmu tersebut kita semakin berusaha beramal. Dengan ilmu tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu tersebut kita terus beramal soleh, dan semoga dengan ilmu pula kita berkumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan Kang Zaini dan teman-teman di MKFM serta sahabat-sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan limpahan rahmat kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita disayang oleh Allah melalui Al-Qur'an ini. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa'alaikum minkum, jazakumullah khairan katsiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Ustaz acaranya lancar di sana Ustaz, dan bisa kembali ke Bandung dengan keadaan selamat Ustaz. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya Ustaz di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MK, telah sama-sama kita menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Kyai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, beliau sebagai founder Takya Belajar Quran. Ini bagaimana hidup dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya ya sahabat MK. Tadi disampaikan juga bahwasanya kita membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian menjaga dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat MK, menghafalkan sehingga kita menjadi terbiasa dekat dengan Al-Quran ya sahabat MK. Kemudian kita berusaha untuk mentadaburinya ayat demi ayat sahabat MK. Tadi disampaikan juga bahwasanya kita usahakan satu hari satu ayat sahabat MK untuk mentadaburi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga jangan lupa kita bisa mengamalkannya ya sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita mendakwahkan dakwah kepada, khususnya kepada keluarga kita sahabat MK, lingkungan terdekat dulu ya sahabat MK, untuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Dan kita berdoa selalu sahabat MK, semoga kita menjadi keluarga yang Qurani sahabat MK, keluarga yang dekat dengan Al-Quran insyaallah. Saya ucapkan terima kasih untuk anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya di program Inspirasi Quran. Dan masih ada satu segmen sahabat MK di sore hari ini, yaitu Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam, selepas informasi dari MKFM Bandung berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, harta titipan Allah Subhanahu wa taala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah taala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, Meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program inspirasi sore berita dunia Islam. Kami akan sampaikan informasi terkait berita yang insya Allah manfaat untuk kita semuanya ya sahabat MQ di sore hari ini. Jadi silahkan boleh Anda simak untuk nanti kita sama-sama menyimak berita yang ingin Anda simak sahabat MQ di kebersamaan sore hari, dan Anda bisa memilihkan maksimal 3 sahabat MQ dari 6 berita dunia Islam yang kami tawarkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan di sore hari pun sahabat MQ, saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa yang alhamdulillah ini sudah hadir di studio MQ FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Dafa? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Dafa. Tetap semangat ya sahabat Dafa ya. Di kondisi mungkin akhir-akhir ini banyak yang sakit juga ya sahabat Dafa, karena mungkin karena cuaca juga sahabat MQ, dan kadang ada panas, tiba-tiba hujan ya kayak kemarin sahabat MQ. Tetap menjaga kesehatan agar bisa menjalankan amanah-amanahnya sahabat MQ. Telah disiapkan juga ya sahabat Dafa 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa sahabat MQ pilih. Di antaranya sahabat MQ, untuk di pilihan pertama ada Muhammadiyah jadi model koperasi berbasis masjid.
1: Kementerian Koperasi atau Kemenkop, sahabat MQ, menggandeng Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengembangkan koperasi berbasis rumah ibadah, termasuk masjid, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat komunitas. Melalui kerjasama tersebut, Kemenkop akan juga menyediakan terkait dengan data dan juga informasi, serta mengidentifikasi koperasi berdasarkan sasaran dan juga sektor usaha. Kemenkop juga akan melakukan pendampingan dan juga penguatan berkaitan dengan kelembagaan koperasi sahabat MQ.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 1 sahabat MQ, Muhammadiyah jadi model koperasi berbasis masjid. Di pilihan nomor 2, Kementerian Agama perluas nilai manfaat kampung zakat dan pemberdayaan ekonomi berbasis KUA.
1: Kementerian Agama, sahabat MQ, terus memperluas pemanfaatan zakat dan juga wakaf untuk pemberdayaan masyarakat. Hingga tahun ini, di tahun 2026, kampung zakat telah menjangkau 5.600 lebih mustahik di 112 lokasi pada 21 provinsi. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga mengatakan, sahabat MQ, bahwa perkembangan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan zakat dan juga wakaf dari sekedar penyaluran menuju pemberdayaan yang juga memberikan dampak yang berkelanjutan, sahabat MQ.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 2, Kementerian Agama perluas nilai manfaat kampung zakat dan pemberdayaan ekonomi berbasis KUA. Di pilihan nomor 3, sertifikasi BNSP jadi pengakuan kompetensi pemandu haji dan umroh.
1: Sertifikasi kompetensi berbasis badan nasional, sertifikasi profesi atau BNSP, dinilai penting untuk memastikan pemandu haji dan juga umroh memiliki kemampuan yang terukur dalam mendampingi para jamaah. Kebutuhan tersebut semakin relevan karena pemandu menghadapi jamaah dengan latar belakang usia, kondisi fisik, bahkan juga tingkat pemahaman agama yang juga beragam. Tantangan dalam mendampingi jamaah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan sahabat MQ, tetapi juga perbedaan tingkat pengetahuan mengenai manasik dan juga fikih, ini pun juga perlu diperhatikan.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, sertifikasi BNSP jadi pengakuan kompetensi pemandu haji dan umroh. Di pilihan nomor 4 sahabat MQ, Kementerian Haji dan Umroh bidik 300 tenan dorong UMKM masuk ekosistem haji dan juga umroh.
1: Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Republik Indonesia, sahabat MQ, menargetkan Expo UMKM dan juga ekosistem haji dan juga umroh 2026 menjadi pintu masuk penguatan rantai ekonomi haji dan juga umroh secara nasional. Expo yang digelar di Madiun, Jawa Timur, ini pun juga diproyeksikan menghadirkan sekitar 300 tenan dan juga hampir 10.000 pengunjung. Agenda tersebut juga ini bukan hanya menjadi ruang pertemuan, tetapi juga momentum untuk dapat juga membangun kolaborasi dan juga memperkuat ekosistem ekonomi yang tumbuh dari penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh.
0: Sedangkan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Kementerian Haji dan Umroh bidik 300 tenan dorong UMKM masuk ekosistem haji dan umroh. Kemudian di pilihan nomor 5, Korea Selatan dan Indonesia perkuat kerjasama sertifikasi halal untuk dorong ekspor kiput.
1: Pemerintah Korea Selatan, Sahabat MP, memperkuat kerjasama dengan Indonesia di bidang sertifikasi halal untuk mendukung perluasan ekspor produk makanan dan juga kosmetik Korea ke pasar Indonesia. Kerjasama tersebut ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, Sahabat MQ. Selain itu juga, Korea Selatan dan Indonesia akan bertukar informasi mengenai lembaga sertifikasi halal serta juga sistem dan juga kebijakan sertifikasi di masing-masing negara.
0: Silakan Sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Korea Selatan dan Indonesia perkuat kerjasama sertifikasi halal untuk dorong ekspor kifood. Di pilihan nomor 6, Amerika tolak visa delegasi Palestina untuk sidang umum PBB.
1: Amerika Serikat, Sahabat MQ, menolak visa para delegasi Palestina yang akan hadir di sidang umum PBB. Menyikapi hal tersebut, Uni Eropa mendesak Amerika Serikat untuk meninjau ulang keputusannya menolak visa bagi Presiden Mahmoud Abbas dan juga anggota delegasi Palestina untuk menghadiri sesi ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri dan juga Urusan Ekspatriat Palestina mengatakan bahwa Amerika Serikat mengabaikan reformasi yang telah dilaksanakan negara Palestina, termasuk juga menyatukan sistem perlindungan sosial berdasarkan kebutuhan sosial dan juga ekonomi.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Amerika tolak visa delegasi Palestina untuk sidang umum PBB. Silakan Sahabat MQ sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Dafa, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di edisi sore hari ini sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama, ada Muhammadiyah jadi model koperasi berbasis masjid.
1: Selanjutnya sahabat MQ, di pilihan berita nomor kedua, ada Kementerian Agama yang perluas nilai manfaat kampung zakat dan pemberdayaan ekonomi berbasis KUA.
0: Kemudian di pilihan nomor 3, sertifikasi BNSP jadi pengakuan kompetisi pemandu haji dan juga umroh.
1: Adapun di pilihan berita nomor 4, selanjutnya sahabat MQ, berkaitan dengan Kemenhaj yang bidik 300 tenan dorong UMKM masuk ekosistem haji dan juga umroh.
0: Di pilihan nomor 5, Korea Selatan dan Indonesia perkuat kerjasama sertifikasi halal untuk dorong ekspor kifood.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MQ, di pilihan berita nomor 6, Amerika tolak visa delegasi Palestina untuk sidang umum PBB.
0: Silakan kami nantikan Anda sahabat MQ di sore hari ini untuk menyampaikan 3 pilihan beritanya. Anda boleh juga sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya sahabat MQ. Kami akan kembali menyapa Anda sahabat MQ selepas informasi yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ,
2: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
7: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sore Berita Dunia Islam. Kami telah hadirkan tadi di awal sahabat MG 6 pilihan beritanya. Dan mungkin bagi Anda yang lupa lagi apa nih tadi judul nomor 1, nomor 2, jadi yang membuat Anda keliru ya, ataupun ragu-ragu ingin memilihnya, tenang saja, kami akan kembali review ya sahabat Dapa. Dan silakan juga masih ada kesempatan sahabat MK untuk Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Dan untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Muhammadiyah jadi model koperasi berbasis masjid.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ada Kementerian Agama yang perluas nilai manfaat kampung zakat dan juga pemberdayaan ekonomi berbasis KUA.
0: Di pilihan nomor 3, sertifikasi BNSP jadi pengakuan kompetensi pemandu haji dan juga umroh.
1: Di pilihan nomor 4, sahabat MK yang bisa Anda pilih, ada Kemenhaj yang bidik 300 tenan, dorong UMKM masuk ekosistem haji dan juga umroh.
0: Di pilihan nomor 5, Korea Selatan dan Indonesia perkuat kerjasama sertifikasi halal untuk dorong ekspor Keyfood.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, Amerika tolak visa delegasi Palestina untuk sidang umum PBB.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya sahabat MK. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 6. Kemudian ada Ibu Juwita dari Ciminderaya menyampaikan pilihannya di nomor 1 dan juga dan 6 saja ini. Juga menyampaikan doanya, semoga seluruh kru MKFM ini diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Semoga doa-doa terbaik ini kembali kepada Ibu Juwita di Ciminderaya. Ada Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan 6. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 6. Kemudian ada sahabat kita menyampaikan interaksinya di 0812-2082 sekian-sekian. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Ada Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan 6. Kemudian Ibu Siti dari Balai Endah menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan 5. Ada sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Umi Zikri dari Cipoyem Cianjur. Menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 6 yang disampaikan oleh Umi Zikri dari Cipoyem Cianjur. Ada Ibu Lilis dari Balai Endah memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat kita, sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Kemudian ada Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan 6. Selanjutnya dari SMS MKFM Bandung, ada Pak Jajang Koswara dari Panumbangan Ciamis, ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan 6. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK ini. Untuk polling di pilihan pertama ada 6 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 4 suara, di pilihan nomor 3 dan nomor 4 ini belum ada yang memilih, kemudian di pilihan nomor 5 ada 3 suara, di pilihan nomor 6 ada 7 suara. Kami sapa Anda sahabat MK. Ada Umu Afifah Mulyani, kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Parilah dari GBA 3. Ada Ibu Juwita di Cimindiraya, kemudian Ibu Pujasari dari Cicadas. Ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Selanjutnya baru saja masuk ada Ibu Yeni dari Cililin. Ini alhamdulillah menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1 dan juga 3. Ini selamat menikmati yang disampaikan oleh Ibu Yeni, menantikan buka puasa ya untuk yang menjalankan saum sunnahnya. Ini saum Senin Kamis ataupun saum Daud ya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin. Allahumma amin. Semoga doa-doa terbaik ini kembali kepada Ibu Yeni dari Cililin. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis juga menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 6. Baik, bagaimana sahabat Dafa untuk pilihan berita yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini? Yaitu pada nomor berapa saja nih sahabat Dafa?
1: Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Sahabat MK yang pertama, di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan Muhammadiyah jadi model koperasi berbasis masjid. Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MK, Kementerian Agama perluas nilai manfaat kampung zakat dan pemberdayaan ekonomi berbasis KUA. Dan terakhir di pilihan berita nomor 6, di pilihan terakhir begitu ya, Amerika tolak visa delegasi Palestina untuk sidang umum PBB. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 6, sahabat MK.
0: Baik sahabat MK, langsung saja kita simak berita dunia Islam di edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. Juga bertepatan di hari yang ke-10 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam Senin 21 September 2026 ataupun bertepatan pada 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MP, Kementerian Koperasi atau Kemenkop menggandeng Majelis Tablik Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah untuk mengembangkan koperasi berbasis rumah ibadah termasuk masjid sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat komunitas. Melansir laman Republika, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pengembangan koperasi berbasis rumah ibadah akan dimulai melalui pengembangan koperasi berbasis masjid. Menurutnya, pengembangan koperasi berbasis masjid dapat belajar dari pengalaman koperasi di lingkungan pondok pesantren yang telah berkembang dan juga menopang kegiatan ekonomi komunitas. Melalui kerjasama tersebut, Kemenkop akan menyediakan data dan informasi serta mengidentifikasi koperasi berdasarkan sasaran dan juga sektor usaha. Kemenkop juga akan melakukan pendampingan dan juga penguatan kelembagaan koperasi. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Kementerian Agama terus memperluas pemanfaatan zakat dan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat. Hingga 2026, kampung zakat telah menjangkau 5.600 lebih mustahik di 112 lokasi pada 21 provinsi. Sementara itu, Program Pemberdayaan Ekonomi Umat atau PEU berbasis KUA telah membantu lebih dari 2.300 keluarga pada 236 KUA dengan melibatkan 96 badan amil zakat dan juga lembaga amil zakat serta dukungan 5,23 miliar rupiah. Melansir laman Kemenag, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rahmat mengatakan bahwa perkembangan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan zakat dan juga wakaf serta bukan sekedar penyaluran menuju pemberdayaan yang juga memberikan dampak berkelanjutan. Menurutnya, program pemberdayaan juga perlu memiliki target yang jelas, termasuk juga mendorong perubahan status sosial ekonomi, penerima zakat, dan juga mustahik menjadi muzaki. Berita terakhir, sahabat MK, Amerika Serikat menolak visa para delegasi Palestina yang akan hadir di sidang umum PBB Menyikapi hal tersebut, Uni Eropa mendesak Amerika Serikat untuk meninjau ulang keputusannya menolak visa bagi Presiden Mahmud Abbas dan juga anggota delegasi Palestina untuk menghadiri sesi ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Melansir laman Mina News, juru bicara Dinas Diplomatik Uni Eropa mengatakan blok tersebut menyesalkan perluasan penolakan visa masuk bagi anggota delegasi Palestina. Pihaknya mengingatkan perjanjian markas besar yang diantaranya Amerika Serikat dan juga PBB serta kewajibannya sebagai negara tuan rumah. Majelis Umum PBB juga mengadopsi resolusi dengan suara 152 mendukung, 3 menolak, dan 4 abstain. Resolusi tersebut memungkinkan negara Palestina berpartisipasi dalam debat umum tingkat tinggi secara virtual dan juga menyerukan Amerika Serikat membalikkan keputusannya yang mencegah delegasi Palestina hadir secara langsung. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam Senin 21 September 2026 ataupun bertepatan pada 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, sahabat MK, sebelum kami lengkapi informasi, kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Karmini dari Riung Bandung menyampaikan tiga pilihan beritanya di nomor 1 dan juga 3. Di sore hari ini, sahabat MK, di akhir kami akan dalami informasi terkait Kementerian Agama perluas nilai manfaat kampung zakat dan pemberdayaan ekonomi berbasis KUA. Ya, sahabat MK, Kementerian Agama terus memperluas pemanfaatan zakat dan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat hingga tahun ini ya, sahabat Dafa.
1: Ya.
0: Di kampung zakat telah menjangkau 5.600 mustahik di 112 lokasi pada 21 provinsi, sahabat MK. Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi umat atau PEU berbasis KUA telah membantu kurang lebih 2.300 sekian keluarga pada 236 KUA dengan melibatkan 112 lokasi pada 21 provinsi, sahabat MK. Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi umat atau PEU berbasis KUA telah membantu kurang lebih 2.300

0: lokasi dikembangkan melalui program inkubasi wakaf produktif. Sementara 9 daerah telah ditetapkan sebagai kota wakaf, sahabat MK. Capaian tersebut menjadi bagian dari 6 program unggulan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf yang ditampilkan dalam Impact and Collaboration Forum Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Nasional 2026, yang hal tersebut ini pun juga telah disampaikan, sahabat MK. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rahmad juga mengatakan bahwa perkembangan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan zakat dan wakaf dari sekadar penyaluran menuju pemberdayaan yang memberikan dampak juga secara berkelanjutan, sahabat MK.
1: Ya, sahabat MK, pihaknya juga mengungkapkan keberhasilan program harus diukur dari perubahan yang dirasakan penerima manfaat, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan atau seremoni saja. Jangan hanya seremoni dan juga program papan nama di media sosial yang luar biasa ya sahabat, tetapi ini menjadi dampak, ataupun dampaknya ini belum bisa maksimal. Jangan berhenti pada papan nama masyarakat, hanya ini menilai pada keberhasilan, sahabat MK. Menurutnya, program pemberdayaan ini juga perlu dimiliki target yang jelas, termasuk mendorong perluasan status sosial ekonomi penerima zakat dan juga mustahik menjadi muzaki, ya sahabat Dafa.
0: Iya, di mana disampaikan juga lebih lanjut oleh pihak terkait, sahabat MK, yang juga mengingatkan bahwa pentingnya kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan. Apabila kita pun juga sepakat begitu terkait dengan kemiskinan, maka ini pun juga merupakan musuh nyata, sahabat MK. Jangan masing-masing begitu, namun perlu memberantas secara berjamaah, sahabat MK, dan juga perlu menghadirkan ada aksi nyatanya juga. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, juga mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan program juga ini mulai diarahkan pada perubahan yang dihasilkan, bukan semata-mata jumlah dana yang dihimpun dan juga disalurkan, sahabat MK.
1: Iya, sahabat MK, pihaknya menambahkan selain pemberdayaan ekonomi, Kementerian Agama mengembangkan ekoteologi wakaf melalui 5 pilar, yaitu wakaf energi terbarukan, kemudian wakaf hutan dan keanekaragaman hayati, wakaf air dan ketahanan iklim, kemudian ada wakaf pertanian berkelanjutan, serta wakaf infrastruktur, ya sahabat, dapat infrastruktur hijau. Disampaikan lebih lanjut, sahabat MK, AICF 2026 juga mempertemukan Basnas, LAS, dan Badan Wakaf Indonesia, Nazir, kemudian LKSPWU, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, kemudian ada komunitas media dan penerima manfaat. Forum ini menjadikan ruang untuk memperluas kolaborasi dan manfaat program zakat dan juga wakaf, ya sahabat Dafa.
0: Iya, disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, bahwa pemberdayaan zakat dan wakaf adalah kerja bersama. Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, maka semakin luas manfaatnya dan juga semakin besar dampak yang dapat dihadirkan bagi masyarakat dan juga lingkungan. Tentunya ini pun juga sahabat Zain, juga sahabat MK, menjadi langkah yang penting untuk sama-sama juga dihadirkan begitu ya, adanya kolaborasi, kemudian juga berkaitan dengan zakat, nilai manfaatnya dapat terasa juga kepada masyarakat itu sendiri, ya sahabat Zaini.
1: Ya, mudah-mudahan dengan mulainya menggeser cara mengukur keberhasilan, ya sahabat, tepat dari sekedar penghitungan beberapa dana yang terkumpul, ini disalurkan menjadi pengukuran siapa yang menerima manfaat, kemudian perubahan apa yang terjadi, nilai ekonomi yang tercipta, dan aset apa yang berkembang, dan serta ini berkelanjutannya yang berdampak, ya sahabat Dapa dan juga sahabat MK, pada ekonomi umat, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda, sahabat MK, yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung menyampaikan atensi pilihan beritanya tidak sempat tersapa satu persatu ya di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi,
0: sahabat reporter Muhammad Dafa, dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: terkepung kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dan

0: Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu. Murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: qa'iman. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang ajak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
1: Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثم إنكم بعد ذلك لميتون.
0: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
1: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
0: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: ولقد

Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan.
1: Wa'alayha wa'alal fulki tuhmalun.
0: Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.

0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

0: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu. Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan, akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.

0: Pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.

0: Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: Fa akhadhathumus sayhatu bil

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti
2: kita? Sadaqallahu al-Azim.
3: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah SWT. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa taala telah ber, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apa kabar sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam mencintai kalamnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin 21 September 2026 bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Surah Al-Isra ayat 1. Silahkan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Surah Al-Isra ayat 1 ya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: الصير. صدق الله العظيم. Baik. Berikut hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat 1 dari surah Al-Isra. Pertama, Subhana, ada matobi'i 2 harakat. Jangan dibaca lebih dari 2 harakat. Kemudian, Alladhi asra majaiz munfasil, dibaca 4 harakat sampai dengan 5 harakat. Kemudian, Asra matobi'i, dibaca 2 harakat. Bi'abadi, pastikan memantul qalqalah daripada sifat ba' ya. Bi'abadihi. Ha dibaca 2 harakat. Laila, laila dibaca lunak, lain ya. Dan setiap ya sukun yang semacam ini mengandung i, lai bukan lai. Kemudian Lailam minal masjid. Ada tanwin bertemu dengan mim, tentunya itu gom bigunnah, masuk seraya mendengung. Lailam, jangan buru-buru ya. Di gunnahnya disempurnakan. Lailam minal. Kemudian Al-Masjid, pastikan alif lamnya, diperjelas lamnya, jangan sampai dipantulkan. Misalnya minal, nah itu tidak ya. Kemudian Al-Harami, harami matubi'i 2 harakat. Ilal masjidil aqsa alladhi, alladhi 2 harakat. Barakna 2 harakat, ba 2 harakat, na 2 harakat. Hawlahu, matlayin ya, ada waw sukun didahului oleh fathah. Hawlahu, haknya dibaca 2 harakat. Hawlahu linuriyahu, dibaca 2 harakat. Min ayatina, dibaca 2 harakat matobi'i. Kemudian innahu, gunnahnya pastikan disempurnakan, tidak terburu-buru. Innahu huwas sami' as-sami', di sini matobi'i 2 harakat. Al-basir, mat'arid disukun, bisa dibaca 2, 4 sampai dengan 6 harokat. Baik, demikianlah hukum-hukum tajwid yang terkandung dalam ayat 1 dari surah Al-Isra. Nah, sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.
7: Baik, terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilmu. Baik, terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama. Pertama ada Nenek Salman dari Ujung Burung, mari kita dengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Burung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan Kalam Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Bani Israel ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Minal masjidil haromi ilal masjidil aqsalladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih kepada Nenek Salman dari Ujung Burung. Bacaannya sudah bagus. Izin kami koreksi ketika membaca Asra bi'abadihi, ainnya pastikan diperjelas yaitu dari tenggorokan bagian tengah. asra bi'abadihi. Kemudian laylam, pastikan ya-nya di ya sukun di sini di i kan. Laylam minal masjidil haram. Kemudian allazi barakna. Allazi barakna, di situ ada hamis atau aliran nafas. Barakna hawlahu. Hawlahu, pastikan wawu di sini dimuncungkan kedua bibir ke depan. Hau. Jadi wawu di sini mengandung u, huruf u. Hawlahu. Alhamdulillah yang ini bagus semua, masya Allah. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya ada Ibu Entin dari Cianjur. Mari kita dengarkan.
9: Dengan kalam ilahi. Sahabat Enki, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Surah Al-Isra ayat 1 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi. Salam Untin Titi Anjur, umur 76. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Entin dari Cianjur ya. Usia 70-an, Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi sebab tilawah ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, izin mengoreksi ketika membaca bi'abadihi, pastikan ainya keluar dari tenggorokan bagian tengah. Bi'abadihi. Kemudian laylam, laylam, pastikan ya-nya mengandung i. Lay, lay, laylam minal masjidil haram. Kemudian alladhi, pastikan tasydidnya di lam diperjelas atau ditekan, atau durasi penempelan lidah depan ke langit-langit lebih lama. Alladhi. Kemudian barokna, ba di sini dibaca dua harokat. Nah, tadi terdengar kurang dari dua harokat. Kemudian haulahu, pastikan wau mengandung u, dimunculkan kedua bibir ke depan. Haulahu. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Entin. Berikutnya ada Ibu Wiwin dari Panjaran. Mari kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin dari Banjaran, usia 60 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Hatur nuhun koreksina Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Wiwin atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, izin mengoreksi ketika membaca Laylam minal masjid, ya, di baris pertama. Asra bi'abadihi laylam minal masjid. Di situ itu gom guna disempurnakan, ada tanwin di lam dan setelahnya mim, ya. Laylam mina tadi seperti belum ada, ya, dengungannya. Maka perlu diulang kembali dan dimasukkan serta mendengung laylam mina lam mina seperti itu. Kemudian yang kedua, allazi barokna. Yang pertama dibaca pendek, barokna, barokna yang pertama, ya. Tapi yang kedua ketika diulang menjadi pas, barokna haulah. Jadi ba di sini dibaca dua harokat, ya. Tidak lebih dari dua harokat. Kemudian yang kedua, yang terakhir, innahu wassami'ul basir. Sot ini berasal dari ujung lidah yang terletak antara gigi seri atas dan bawah. Basir. Nah, baik, alhamdulillah yang lainnya bagus semua, ya. Masya Allah. Berikutnya ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Mari kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sareng Nenek Istiqomah Tiranca Ekek yuswa 70 genep tahun badai ngiring belajar cep Ustad ngawaskan serat Al-Isra ayat hiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subha

0: Allahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi nasib Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kepada Nana Istiqomah atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, izin mengoreksi ketika membaca bi'abadihi layla. Pastikan ya di sini mengandung i ya. Laylam, kemudian gunnah. Itu gombi gunnah. Laylam minal, seperti itu. Kemudian alladzi barakina, sempat terdengar pendek tadi ya kalau salah, maka perlu dipanjangkan menjadi dua harakat. Alladzi barakina. Kemudian yang terakhir, innahu huwa sami'ul basir. Al-basir, sad menggunakan ujung lidah ya, tadi terdengar seperti shin, basir, fokusnya pada lidah bagian tengah. Baik, alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada
4: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah.

0: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
0: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.
6: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Isra ayat, maaf, di Al-Quran Surah Al-Isra, betul, ayat 1 ya. Al-Isra ayat 1. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Yaitu ada Umiyati dari Bandung, mari kita dengarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, dengan Umiyati di Balenda. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu wassami'ul basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Umiyati atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Izin menyampaikan, ketika membaca Subhan tadi baknya kurang terdengar sifat mantul atau sifat kolkolah ya. Harusnya dipantulkan menjadi Subhana. Tadi Subhana kurang mantul. Alhamdulillah. Yang berikutnya ada Asro. Pastikan sinnya mengalir nafasnya tanpa ada tarikan. Asro. Jangan sampai terdengar as. asro, tapi asro dialirkan. Kemudian bi'abadihi ainnya pastikan dari tenggorokan bagian tengah ya. Kemudian juga allazi barakna, pastikan kaf yang sukun semacam ini mengeluarkan atau sifat hamasnya mengalirnya nafas diperjelas. Barakna haulah. Alhamdulillah yang ini bagus semua Masya Allah. Terima kasih. Kemudian ada saudari Iza dari KBB. Mari kita dengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Iza dari KBB.

0: السميع البصير. صدق الله العظيم. Jazakallah Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ananda Iza dari KBB. Masya Allah, bacanya bagus ya. Sedikit yang ingin kami koreksi ketika membaca alladhi. Dhi, pastikan ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas. Seraya ada getaran di situ. Alladhi asra. Ya, jadi kurang terdengar sifat rikhwah mengalirnya suaranya. Kemudian in terakhir innahu wassami'ul basir. Nah, di sini ada ra ya. Yang mana kita ketahui bahwa ra ini memiliki dua sifat, tebal dan tipis ya. Namun dalam hal ini ra yang didahului oleh ya sukun, kemudian ada kasrah juga sebelumnya, tentunya ra di sini murakkab, ditipiskan. Tadi terdengar tebal ya. Al-basir, harusnya tipis. Al-basir. Nah, bagaimana cara menipiskan ra yang tipis? Yaitu fokus kepada pangkal lidah. Jadi tebal tipisnya huruf itu bergantung pada pangkal lidah. Di saat ra tebal atau huruf tebal, harus mengangkat pangkal lidah ke atas. Namun bila ra tipis atau huruf tipis, maka cukup menekan, yaitu pangkal lidah ke bawah. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Bunda Ida dari Pangalengan. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'ibadihi lailam minal masjidil haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz, diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Bunda Ida atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, bacanya sudah bagus. Yang ingin dikoreksi adalah ketika membaca huruf yang tidak harus menggerakkan bibir, maka tidak perlu digerakkan. Contoh terakhir, innahu wassami'ul basir. Pastikan itu tidak menggerakkan bibir karena ingin menebalkan atau ingin menyempurnakan sifat tebalnya shad, melainkan fokus kepada pangkal lidah naik ke atas. Jadi tebal tipisnya huruf itu bergantung pada pangkal lidah, bukan bergantung pada seberapa aktif bibir ini ya. Jadi boleh dilatih kembali bahwa shad berasal dari ujung lidah, terletak antara gigi seri atas dan bawah, dan tidak perlu digerakkan bibirnya di saat melafalkannya. So, soi, nanti bisa latihan sambil lihat cerminnya. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Terima kasih Bunda Ida. Berikutnya ada Ibu Eja dari Pemulihan. Mari kita dengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang.

0: Amin. Shadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ibu Eja atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, masya Allah, bacaan bagus. Sudah bagus ya, tinggal dikoreksi sedikit ketika membaca Asra. Pastikan sinnya disempurnakan, sifat hamesnya cukup mengalirkan nafas. Asra tidak perlu ditarik. Asa, nah, tadi ada terdengar Asra. Kemudian bi'abadihi laylam mina, di situ ada idgham bigunnah, pastikan mendengungnya lebih lama ya, tadi kurang lama sedikit, laylam minal, seperti itu. Kemudian alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, sudah benar. Innahu huwas samiul basir, sad di sini pastikan fokus kepada ujung lidah yang terletak antara gigi seri atas dan bawah, karena sad berasal dari ujung lidah. Nah, tadi terdengar seperti ada campuran shin, basyir ya, yang mana shin ini berasal dari lidah bagian tengah. Maka perlu dilatih kembali untuk melafalkan huruf sad, so, so, so, dan pastikan bibirnya tidak bergerak berlebihan. Jadi bibir hanya mengikuti rahang saja ya. Nah, baik. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Terima kasih sahabat MK kebersamaan kita pada malam hari ini. Izin sebelum kami tutup, insya Allah tanggal 26 bulan ini, 26 September ya, jam 8 sampai dengan jam 11 ada tablik akbar khusus muslimah yang memperingati hari hijab senasional ya, yang akan diisi oleh Teh Meda Safira, salah satu ya tokoh atau artis yang dulunya ya. Baik, sahabat MK bisa mengajak saudara-saudaranya atau mendaftarkan diri ya. Boleh, kajiannya tanggal 26 hari Sabtu tentunya di Masjid Darut Tauhid. Silakan diajak sebanyak mungkin saudara-saudaranya. Dan semoga kita terpilih menjadi jalan kebermanfaatan dan jalan kebaikan bagi sebanyak umat. Amin. Amin. Allahu Rabbal Alamin. Terima kasih untuk sahabat MK yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustafa dari DKI Masjid Darut Tauhid Bandung mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim liawwalil hasr.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan Fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rabb.
1: Harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

Serta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.
1: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasy syaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati, tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling mulia akhlaknya.
Ayil mu'minina akyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum dil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kodarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amalan, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab, tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar, niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang

0: 43 Pagar, bintang 121 bintang 43 Pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSPD khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MG, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membolak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmu-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegare Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Senang sekali sahabat MK di malam hari ini bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak program Inspirasi Malam di hari Senin di tanggal 21 September 2026, juga bertepatan di hari yang ke-11 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah hingga 1 jam setengah ke depan sahabat MK, sahabat siar Anda Zaini Fauzi akan membersamai di malam hari ini, dan akan kita mendalami suatu ilmu sahabat MK, 4 hal yang merenggut diri manusia, bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Sapria Muhammad.

Ya, sahabat MQ, salah satu nasihat yang diberikan ya sahabat MQ melalui salah satu ulama, yaitu terkait dalam kitab Nasihatul Ibad, sahabat MQ. Nasihat-nasihat yang di dalam ini menyadarkan umat Islam bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, sahabat MQ umat Islam harus bergegas membenahi kekurangan-kekurangannya dengan solusi-solusi yang ditawarkan ya, sahabat MQ. Ya, salah satu nasihat yang akan dibahas di malam hari ini sahabat MQ adalah tentang empat perenggut yang pasti akan dihadapi manusia. Manusia sahabat MQ pasti akan menghadapi empat perenggut berikut. Yang pertama yaitu malaikat maut akan merenggut nyawanya. Kemudian yang kedua, ahli waris akan merenggut harta bendanya setelah mati sahabat MQ. Ketiga, belatung akan merenggut jasadnya di dalam kubur. Kemudian keempat, orang yang pernah dizolimi akan merenggut amalnya. Bahasanya sahabat MQ dalam kitab Nasihatul Ibad ini menjelaskan lebih lanjutnya tentang perenggut yang keempat tersebut. Orang yang pernah dizolimi tersebut adalah orang yang memiliki hak kepadanya atas kezolimannya, jika seperti pengambilan harta, memfitnah, memukul, atau melakukan tindakan kejahatan lainnya sahabat MQ. Nah, jika orang yang zolim tersebut memiliki amal soleh, maka dia akan merenggut amal orang yang zolim yang tidak memiliki pahala amal soleh. Insyaallah itu sahabat MQ sekilas ya pembahasan terkait empat hal yang merenggut diri manusia. Insyaallah akan lebih lanjutnya sahabat MQ dibahas bersama guru kita di malam hari ini, yaitu Ustaz Sapria Muhammad. Dan silakan sahabat MQ, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin juga menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan langsung ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa juga sahabat MQ, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya di malam hari ini.

0: sahabat MP, kadang yang membuat kita kehilangan diri bukan karena kita tidak tahu ya mana yang baik, kemudian mana yang buruk. Kita tahu, tetapi dalam keseharian ada begitu banyak hal yang perlahan ini memengaruhi hati, mempengaruhi pikiran, dan akhirnya Allah kita seolah-olah tidak bisa dijaga ya sahabat MK. Kita bisa saja terlihat baik di hadapan orang, tapi bagaimana ketika kita sedang marah? Bagaimana ketika keinginan kita tidak terpenuhi, dan bagaimana ketika kita menghadapi orang yang tidak sesuai apa yang kita harapkan ya sahabat MK? Di situ Allah kita ini benar-benar diuji sahabat MK. Insyaallah sahabat MK di malam hari ini akan menggali dalam terkait empat hal yang merenggut diri manusia bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Ustaz Sapria Muhammad. Sebelum kami terhubung sahabat MK di malam hari ini bersama guru kita, kami kembali mengajak dan mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan sahabat MK melalui layanan interaktif kami di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita di malam hari ini melalui laman Zoom ya sahabat MK di MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah Kang, alhamdulillah. Antum bagaimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar
1: alhamdulillah,
0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan
1: amin,
0: kelancaran, diberikan kemudahan, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Izin Ustaz, di malam hari ini kembali melanjutkan pembahasan dari pekan-pekan sebelumnya, itu terkait empat hal yang merenggut diri manusia. Ini apa nih Ustaz sebenarnya yang dimaksud merenggut diri manusia? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da hatta yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Sahabat MK rahimakumullah, dimanapun berada, sebelumnya terlebih dahulu kita sampaikan doa yang terbaik, wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Kita doakan bersama, semoga orang tua kita ya, dan seluruh guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat zahirnya, sehat batinnya, dan beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Amin.
1: Kemudian wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan bersama semoga seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak kita bisa kembali berjumpa dengan beliau semua di syurga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil khusus bagi sahabat MK semuanya yang saat ini tengah menyimak, semoga sahabat MK semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat zahirnya, sehat batinnya, diluaskan, diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bisa menolong dan membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK yang hadir, seandainya ada yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, semoga senantiasa dikuatkan oleh Allah, diberikan hati yang senantiasa lebih mudah melihat kebaikan, diberikan hati yang lebih mudah berprasangka baik kepada Allah, karena tidaklah sebuah masalah diberikan kepada seorang hamba kecuali masalah itu bisa menjadi salah satu jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus sahabat MK, siapapun di antara kita yang saat ini tengah menghadapi kesulitan, semoga kesulitannya segera diangkat oleh Allah serta diganti dengan hikmah yang berlimpah. Kemudian sahabat MK, saat ini mungkin ada yang sedang memiliki doanya, sedang memiliki keinginan, memiliki hajat. Semoga selepas dari majelis yang mulia ini, hajat, doa, keinginan sahabat MK semua segera diijabah oleh Allah, ijabah yang menambah-nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat MK mohon doanya ya, semoga beberapa saat ke depan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang berkahnya, ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi syafaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'alukal ijabah bijahin nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin. Amin. Yang saya hormati, yang saya harapkan doa serta ridhonya para alimil ulama, para ustad, ustadzah, sepuh, bini sepuh, bapak ibu, akang teteh, sahabat MK rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Semoga sahabat MK-nya wasilah kita bersilaturahminya di majelis yang mulia ini, walaupun tidak bermuajah secara langsung, tidak bertatap muka di tempat yang sama, namun tidak mengulangi ya keberkahan yang akan kita dapatkan wasilah kita hadir di majelis ilmu. Karena sahabat MK rahimakumullah, sebagaimana ya, yang sering kita bahas bahwasanya di antara ciri seorang hamba akan dibukakan berbagai macam pintu kebaikannya teh manakala hamba tersebut dibuat senang duduk di majelis ilmu gitu. Nah, jadi sahabat MK, siapapun di antara kita saat ini yang sedang memiliki hajatnya, memiliki keinginan gitu. Sahabat MK saat ini yang sedang punya masalah, ingin lepas dari masalahnya, yang ingin diakbarkan rezekina, yang ingin mendapatkan ilmu yang berkah manfaat, yang ingin dapat pekerjaan yang baik gitunya, atau sahabat MK yang ingin mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha, sahabat MK yang sedang menantikan anak dan keturunan gitu, lalu kita teh terus ke Allah teh ngadoa gitu. Nah, kadang kita teh suka ada perasaan dalam hati, ini teh apa ciri bahwa doa saya teh akan diijabah oleh Allah gitu. Nah, ternyata sahabat MK, ini menjadi salah satu indikatornya akan dibukakan pintu kebaikan kepada kita. Baik itu pintu rezekinya, baik itu pintu kebahagiaan, baik itu pintu ketenangan, baik itu pintu ilmu yang berkah dan manfaat. Nah, di antara cirinya itu adalah dibuat hati kita rindu untuk hadir di majelis ilmu gitu. Nah, jadi sahabat MK, jadi bawaannya teh hati-hati, aduh, kalau sehari dua hari kita tidak bertemu dengan ulama, sehari dua hari kita tidak bertemu dengan guru kita, sehari dua hari hati kita tidak disirami dengan ilmu-ilmu agama, bawaannya asa tidak tenang gitu sahabat MK-nya. Jadi si hati aduh asa nagih, ingin duduk di majelis ilmu, ingin bertemu dengan ahli-ahli ilmu, ingin duduk dengan para pencari ilmu gitu. Nah, ketika sahabat MK dibuat hatinya rindu untuk hadir di majelis ilmu, nah, maka ini bisa jadi menjadi salah satu pertanda bahwa akan dibukakan pintu kebaikan kepada kita. Nah, jadi sahabat MK, iya teh, sesuatu hal yang harus disyukuri. Ya, karena di antara sekian miliar manusia, ya, di antara sekian ratus juta kaum muslimin di alam dunia, pertanyaannya gitu, apakah semua di malam hari ini digerakkan hatinya untuk hadir di majelis ilmu atau tidak sahabat MK? Kan tidak. Ya, ada mungkin sebagian hamba Allah yang di malam hari ini sedang sibuk dengan ibadah gitunya, tapi di sisi lain ada hamba Allah yang sedang sibuk dengan permainannya, dengan kesia-siaannya, dengan goflahnya, dengan lalainya. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, boleh jadi di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda ada kaum muslimin wal muslimat yang boleh jadi mungkin sedang sibuk dengan dosa dan maksiat. Nah, ketika sahabat MK rahimakumullah digerakkan hati kita, ayo ngaji gitunya, dasar kedap gitu, paling sampai jam sembilanan gitunya, sambil walaupun sambil gogolerahan gitunya, misalnya ada yang sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, tapi sambil streamingan we gitunya, lumayan gitunya hadir ya di majelis ilmu. Nah, ini sahabat MK tidak akan mungkin tergerak hati kita kecuali digerakkan oleh Allah. Ya, tidak akan mungkin bisa ringan tubuh kita untuk hadir di majelis ilmu kecuali ya diringankan oleh Allah. Ya, maka harus disambut sahabat MK. Ya, jadi kalau kata Ba'dul Hukamama, ini teh disebutnya itu nurul intibah. Nah, apa itu nurul intibah? Cahaya panggeing. Apa itu cahaya panggeing dalam bahasa Indonesia sahabat MK? Ya, ada cahaya peringatan. Jadi dalam hati teh serasa ada yang mendorong nyeret gitu. Ayo ibadah gitu, ayo zikir, ayo hadir di majelis ilmu. Ah, ini teh harus segera disambut sahabat MK. Nya khawatir kalau tidak segera disambut, ini nur cahaya kebaikan yang sudah Allah titipkan di dalam hati kita bisa tutfi'u, bisa hilang lagi gitu. Maka harus segera disambut. Agar apa? Agar boleh jadi yang asalnya cahayanya 5 watt, tapi kalau langsung disambut dengan rasa syukur, ya disambut dengan himmah, semangat melawan hawa nafsu, mujahadah, riyadhah, nanti naik dari 5 watt jadi 10 watt, ya, jadi 20 watt, jadi 50 watt, jadi 100 watt. Wah, ngekebur sahabat MK cahayaan nanti kolbunya. Nah, kalau kolbunya sudah bercahaya, nanti tidak akan ada sahabat MK dalam hati itu rasa takut, tidak akan ada dalam hati itu rasa cemas. Ya, karena apa? Karena segala perkara kegelapan dalam hatinya sudah kacahayaan gitu, nurna Allah Subhanahu wa taala. Ya, miripnya sahabat MK rahimakumullah, terbayang tidak kalau sahabat MK bawa mobil gitu ya, di jalan di malam hari dalam keadaan gelap gulita lalu lampunya mati. Nah, sahabat MK kan kita teh jadi banyak ketakutan. Iya. Maju takut nubruk. Berhenti dah, nanti enggak sampai tujuan pada waktunya. Ya, mau belok kanan takut ada jurang, mau belok kiri takut ada tembok. Banyak ketakutan gitu. Padahal kita enggak tahu sebetulnya apakah jalannya lurus atau belok. Nah, ini ketakutan dimulainya dari mana sahabat MK? Karena enggak ada cahaya gitu. Tapi kalau sudah mulai ada lampu mobilnya, jalan ada cahayanya, ditambah ada cahaya lampu jalan, ditambah ada ini dan itu penerangan, nah nanti mulai terlihat jalan. Kalau jalan sudah terlihat, sahabat MK kita enak, kapan harus ngegas, kapan harus ngerem gitu. Nah, sahabat MK juga kan sekarang boleh jadi munculnya hamunnya, munculnya kekhawatiran, munculnya kecemasan karena bingung gitu. Sahabat MK yang nyari kerja, ini teh saya teh kerjanya harus apa? Nah, kenapa sahabat MK bingung? Karena boleh jadi masih mazlum. Ini teh masih gelap. Ya teh kira-kira rezeki yang cocok untuk saya teh yang kira-kira pihak baru teh kerjanya apa gitu. Karena tidak sedikit sahabat MK ada orang yang seharusnya mah akbar rezeki nate misalnya dina pertanian, der dia malah di peternakan. Nah, akhirnya teh apa? Bukannya untung malah jadi buntung. Ya, boleh jadi salah belokan sahabat MK. Kenapa salah belokan? Mazlum teh. Tuh. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan cahayanya ke dalam hati kita, harus segera gayung bersambut sahabat MK. Ya, apa gayung bersambut teh? Segera bersyukur kepada Allah. Nah, iya teh ilmu syukur teh ini yang terkadang suka dilupakan sahabat MK. Ya, ketika hati dilembutkan oleh Allah, ingin hadir di majelis ilmu, tubuh diringankan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu gitunya. Ya, ini teh harus segera kita sambut alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah masih diberikan nikmat bisa hadir di majelis ilmu. Nah, semoga we sahabat MK ya wasilah gitu. Kita teh sing yakin dalam hati bahwa kita teh bisa duduk karena didudukan oleh Allah, hadir dihadirkan oleh Allah, bisa dibisakan oleh Allah, ya kita syukuran ke Allah, maka la in syakartum la zidannakum, nanti akan ditambah-tambah nurna anwarna nya ti Allah Subhanahu wa taala, yang mana sahabat MK ketika kita sudah mulai senang istiqomah hadir di majelis ilmu nya, senang melihat wajah para alimil ulama ya, sahabat MK nya misalnya kalau kita buka HP gitu lebih senang teh yang dilihatnya wajah ulama ya, kade sahabat MK, karena melihat wajah manusia itu muasaroh nya, akan ada bekas ke hati kita. Beda sahabat MK nya kalau kita sering melihat wajah alimil ulama, nanti teh nur yang Allah berikan di wajah alimil ulama teh bisa nepak gitunya, bisa nular karena kolbu kita. Bahkan masya Allah sahabat MK, kalau sahabat MK para pencinta ulama yang senang melihat wajah ulama itu teh bahkan disebutkannya di nalubabul hadis kening. Man nadhara ila wajhil alimi, barang siapa dia yang melihat kepada wajahnya ulama, nadhrotan satu kali melihat, fafariha biha, yang mana ketika melihat ulama itu disertai dengan rasa bahagia, khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastagfiru lahu ila yaumil qiyamah, maka oleh Allah akan diciptakan untuk kita seorang malaikat yang mana pekerjaannya itu mengistighfari kita hingga yaumil kiamah. Yeah. Oh, Masya Allah, berkahnya luar biasa. Nah, oleh sebab itu, sahabat MK rahimakumullah, bersama kita tumbuhkan rasa syukur bahwa kita masih dihadirkan di majelis ini, dan semoga sahabat MK, hadirnya kita di majelis ini menjadi pertanda akan Allah buka berbagai macam pintu kebaikan kepada kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat MK yang baik, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu makalah, ya, nasihat dari Kiai Musannif dari kitab Nasaihul Ibad, ya, berkenaan dengan empat hal yang bisa merenggut diri manusia. Nah, ini insya Allah sahabat MK, kita akan mempelajari bahwasanya sebetulnya kita itu hidup tidak memiliki apa-apa. Ya, jangankan harta kita, ya, jasad kita, ruh kita, bahkan sampai amal kita itu ada yang bisa merenggutnya. Nah, apa saja nih sahabat MK yang bisa merenggut ruh kita, apa yang bisa merenggut harta kita, apa yang bisa merenggut jasad kita, dan apa saja yang bisa merenggut amal-amal kita? Insya Allah nih sahabat MK ya, akan kita coba perdalam di segmen yang kedua. Mungkin ini Kang sebagai pengantar di segmen yang pertama ini. Wallahu a'lam bissawab.
0: Masyaallah. Ini baru saja mukadimah ya sahabat MK, insyaallah. Tadi sungguh luar biasa sahabat MK motivasi yang disampaikan oleh guru kita di kesempatan malam hari ini terkait bagaimana ketika kita meniatkan untuk hadir di majelis ilmu sahabat MK. Dan silakan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin juga menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027, 0811-2241027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini sahabat MK. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang sedang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, Anda boleh sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda sahabat MK. Kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Silakan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak di malam hari ini, Anda boleh sampai juga pertanyaan maupun juga berbagi atensinya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaannya sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan di malam hari ini. Dan tadi disampaikan juga di akhir ya, ketika empat hal yang merenggut diri manusia ini, apakah kehilangan ketenangan, akhlak, prinsip, atau justru kehilangan sesuatu yang mungkin duniawi nih Ustaz? Ini seperti apa Ustaz?
1: Siap, betul Tuhan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat MK rahimakumullah, ya, di dalam kitab Nasaihul Ibad ada sebuah makalah yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. An ba'dil hukama'i, nasihat dari sebagian para ahli hikmah, disampaikan bahwa yastaqbilu ibna adama arba'u nuhubatin, bahwasanya manusia itu harus bersiap-siap akan menemui empat hal yang bisa merenggut dirinya. Yang pertama, yantahibu malakul mauti ruhahu, dia akan menemui malakal maut, malaikat maut yang akan merenggut ruhnya. Yang kedua, wayantahibul warasatu malahu, dan dia akan bertemu dengan perenggut dari harta yang selama ini ia kumpulkan. Siapa yang merenggutnya? Tidak lain di antaranya adalah ahli warisnya. Wayantahibududu jismahu, dan akan merenggut jasadnya, itu adalah hewan-hewan yang berada di dalam tanah. Wayantahibul khusama'u amalahu, dan akan bisa merenggut setiap pahala, keberkahan, keutamaan yang ia kumpulkan dalam hidupnya. Siapa itu sahabat MK yang bisa merenggut setiap pahala yang sudah kita kumpulkan? Yakni orang-orang yang pernah kita zalimi. Nah, ini nasihat yang luar biasa sahabat MK, yang bisa menumbuhkan rasa ikhtiyat. Apa itu ikhtiyat? Hati-hati dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama sahabat MK, yantahibu malakul mauti ruhahu. Ruh kita itu sahabat MK, mau tidak mau, suka tidak suka, suatu saat akan direnggut oleh makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi jalan kita berpindah dari alam dunia menuju alam yang selanjutnya, yakni alam barzakh. Nah, siapa itu sahabat MK? Malakul maut. Nah, jadi sebetah apapun kita di alam dunia, ya, kalau Allah sudah menugaskan malakul maut untuk menjemput kita, maka walaupun kita masih muda, harta kita masih banyak, ya, keluarga kita masih kita cintai, gitu. Tapi kalau suatu saat malakul maut sudah datang menghampiri kita, akan menjemput kita, itu sudah siap-siap sahabat MK pilelian dengan alam dunia kita. Jadi pokoknya mah sahabat MK rahimakumullah, ini menjadi bahan i'tibar bagi kita bersama, ya, bahwasanya setiap detik, setiap saat itu hakikatnya kita sedang berjalan ya, menuju pertemuan kita dengan malakul maut. Ya, hanya saja ini di gaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai waktunya, kemudian caranya dan tempatnya. Nah, ini tiga hal yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kematian kita. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan alam dunia ini. Ya, kalau lahir mah ada urutannya sahabat MK-nya. Orang tua dulu baru anak gitu ya, kakak dulu baru adik. Tapi kalau yang namanya meninggal dunia, ini tidak ada urutannya. Mirip dulu sahabat MK rahimakumullah, ada seorang nenek gitunya, itu yang di ICU di rumah sakit kurang lebih 2 minggu. Nah, ketika di rumah sakit neneknya itu di ICU, dirawat, ya, itu sehari-hari yang merawatnya itu adalah cucunya. Tapi yang lainnya. Mirip dulu sahabat MK rahimakumullah, ada seorang nenek gitunya, itu yang di ICU di rumah sakit kurang lebih 2 minggu. Nah, ketika di rumah sakit neneknya itu di ICU dirawat.

yang merawat cucunya. Tapi yang namanya kematian kan itu misteri ilahi. Yang lebih dulu itu adalah cucunya. Nah, oleh sebab itu sahabat MK rahimakumullah, kita di alam dunia pilihannya hanya dua. Kita ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Mau tidak mau kita harus siap sahabat MK ya. Siapapun yang kita cintai, pilihannya hanya dua. Kita yang meninggalkan mereka gitunya, atau kita yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, oleh sebab itu sahabat MK rahimakumullah, ketika sudah munculnya perhatian ini dalam hati kita, semoga semakin membuat kita berhati-hati khususnya dalam melakukan segala sesuatu, wabil khususnya ketika kita bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Bukan nama sahabat MK-nya, semarah apapun kita, sekesal apapun kita, kalau kita sudah akan berpisah, mending hilangkan rasa kesel itu. Karena tidak sedikit sahabat MK rahimakumullah, ketika seseorang sudah berpisah di satu tempat, ternyata itu menjadi perpisahan yang selamanya. Yang mirip yang kemarin lah itunya, yang viral sahabat MK-nya, ketika ada seorang suami yang bekerjanya, mungkin sahabat MK juga tahu ini beritanya yang viral itu, seorang suami yang bekerjanya, kerjaan atau gening ojek gitunya. Nah, itu dalam keadaan si suami ini mencari nafkah, kecapean, istirahat gitunya, sedang tidur, datang orang zolim. Sampai naudzubillah gitunya, diambil motornya, diambil dompetnya, diambil HP-nya, dan naudzubillah dizolimi sampai direnggut nyawanya, seperti sampai meninggal dunia. Ini viral beberapa bulan yang lalu. Nah, yang membuat hati terenyuh itu apa sahabat MK? Ternyata sang suami ini sebelum berangkat membuat konten dulu dengan istrinya. Ya, jadi sebelum berangkat buat dulu konten, sang suami nyuapin istrinya, kemudian suami nyuapin suami apa? Suami nyuapin istrinya, ya, istri nyuapin suaminya, silih wap gitu ya, kemudian divideokan dan dikontenkan. Tapi subhanallah sahabat MK rahimakumullah, ketika suaminya berangkat, itu ketika pulang suaminya sudah tiada. Nah, pertanyaannya sahabat MK rahimakumullah, ketika saling suap seperti itu, apakah muncul rasa dalam hati bahwa itu adalah suapan terakhir dari sang istri kepada suaminya? Itu suapan terakhir dari sang suami kepada istrinya? Kan tidak ada yang tahu. Maka masya Allah sahabat MK rahimakumullah ya, kita harus benar-benar saling menjaga dirinya. Jangan sampai naudzubillah yang tersisa hanyalah penyesalan yang sangat dalam seperti itu. Nah, ini yang pertama sahabat MK. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan alam dunia ini. Kemudian yang kedua yang digoibkan itu adalah caranya. Ya, ada orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan di rumah sakitnya, ada orang yang karena kecelakaan, ada orang yang dizalimi gitunya, dan lain sebagainya. Itu mah hanyalah cara sahabat MK ya, karena tidak semua yang meninggal harus sakit dulu, tidak semua yang meninggal harus tua dulu. Toh banyak yang sehat meninggal, banyak yang muda meninggal, bahkan ada yang belum lahir pun sudah meninggal. Ini semuanya adalah misteri ilahi sahabat MK. Kemudian yang ketiga adalah tempatnya. Setiap detik kita akan mendekati tempat meninggal kita. Kita gak tahu sahabat MK rahimakumullah, misalnya kita yang orang Bandung belum tahu apakah kita akan meninggal di Bandung ya, ataukah akan meninggal di luar kota, atau bahkan kita akan meninggal di luar negara. Wallahu alam. Hanya saja yang pasti, setiap langkah kita akan mendekati tempat meninggal kita. Menarik sahabat MK nya, berkenaan dengan tempat meninggal. Dulu sahabat MK-nya ada kisah ini, kisah nyata, based on true story ya. Ada teman nih Kang ya, sahabat MK, ini sudah di rumah sakit beberapa hari. Pokoknya mah sudah divonis dokter, ini kesehatannya semakin menurun, dan sudah disampaikanlah ke keluarganya harus bersabar dengan setiap hasil yang akan terjadi. Nah, dalam keadaan kritis, sahabat MK, ini para santri datang nengok gitunya. Nengok gitu. Nah, ketika nengok sahabat MK rahimakumullah, ini santri teh ngobrol ya, di samping teman kita yang sedang sakit itu. Ngobrolnya kurang lebih seperti ini. Eh, nanti dua mingguan lagi kiai akan ada tablik akbar ya ke daerah Tasik katanya. Iya, sana. Oh, nanti siap siapa aja kita yang akan ngedamping Pak Kiai? Oh, saya mau ikut, ngobrol gitu. Nah, tiba-tiba sahabat MK, itu sang santri yang sedang
terbaring di atas kasur gitu.

0: yang wah kabel papuranteng gitunya, oh sudah selang di sana di sini gitu. Itu tiba-tiba siuman dan berkata seperti ini, punten dalam bahasa Sunda gitunya, eh urang ge hayang nilu gitu. Nah saya juga mau ikut. Nah kita malah bingung, kamu teh nya lagi terbaring di atas kasur gitunya, selang kabel di mana, malah mau ikut. Ah pokoknya mau ikut dengan suara yang lemas. Kalau kita kurang lebih sahabat MK menyampaikan, udah lah yang penting kamu mah sehat dulu. Masya Allah sahabat MK rahimakumullah, dak kehendak Allah gitunya. Itu berangsur apa bertambah hari, itu tiba-tiba kesehatannya berangsur baik. Tekanan darahnya membaik gitunya, hasil lab membaik, dan tidak lama setelah itu ini santri diperbolehkan pulang. Oleh dokter diperbolehkan pulang, dan benar sahabat MK kurang lebih 2 minggu setelah itu ikut mendamping kiai mengisi tablik akbar ke daerah Tasikmalaya. Nah, ini yang menarik sahabat MK rahimakumullah. Ketika santrinya termasuk sang santri yang baru beres dari rumah sakit itu ikut mendamping kiai ke Tasik. Nah, malam hari sahabat MK, ini Pak Yai naik panggung ya ngisi tablik akbar. Nah, ini sahabat MK, sang santri yang kemarin sakitnya tiba-tiba ngobrol gini ke teman-temannya teh. Duh, yang kacai, saya mau ke WC. Lalu kita sampaikan, "Unjik atuh di sana tuh WC-nya." Akhirnya ini santri ke WC. Nah, ada yang aneh sahabat MK. Itu di WC 1 menit, 2 menit, 10 menit kurang lebih sampai setengah jam belum keluar-keluar dari WC. Nah, ketika digedor-digedor, tidak keluar, didobrak, ternyata ini santri sudah tidak sadarkan diri. Diangkatlah, dan dalam perjalanan beliau sudah tidak bernapas, alias sudah meninggal dunia. Nah inilah misteri tempat sahabat MP. Sudah di ICU, sudah masuk IGD gitunya, sudah pakai kabel, sudah pakai selang ini dan itu, tapi kenapa disehatkan oleh Allah sahabat MK? Karena tempat meninggalnya bukan di Bandung ya, tapi tempat meninggalnya di mana? Di Tasikmalaya. Nah bisa seperti itu sahabat MK rahimakumullah. Kita tidak tahu apakah tempat meninggal kita di kamar, tempat meninggal kita di rumah, tempat meninggal kita di masjid, di jalan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Hanya saja sahabat MK, waktu gitunya, cara dan tempat ini tidak menunjukkan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Ya, ketika orang dia itu hatinya senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa ridho kepada Allah, senantiasa hatinya lembut kepada Allah gitunya, itu walaupun meninggalnya di atas kasur, insya Allah husnul khotimah. Tapi walaupun meninggalnya di masjid sahabat MK, itu bisa jadi su'ul khotimah. Kenapa? Karena meninggalnya di masjid dengan niat ingin mencuri kotak amal misalnya gitunya, niat ingin nyuri kotak amal, tiba-tiba di masjid kepleset kemudian meninggal. Ya pandangan kita mah wah dia husnul khotimah gitunya, padahal dia meninggalnya dalam perjalanan ingin mencuri. Ya, ala kulli hal sahabat MK rahimakumullah, ini yang menjadi kewajiban bagi kita bersama, bahwa siapapun yang meninggal, kapanpun dia meninggal, dimanapun dia meninggal, kewajiban kita adalah berprasangka baik. Ya, semoga beliau husnul khotimah. Ya, jadi kalau ada yang meninggal, naudzubillah sahabat MK ya, walaupun dia meninggal dalam keadaan memegang botol arak misalnya, atau meninggalnya itu seperti apa gitu, kita tetap wajib berprasangka baik. Ya, semoga beliau wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ala kulli hal sahabat MK rahimakumullah, kita harus bersiap-siap. Yantahibu malakul mauti ruhahu, gitunya, bahwa malakul maut itu akan merenggut ruh kita. Nah, kemudian yang kedua sahabat MK rahimakumullah, wayantahibul warasatu malahu, dan akan merenggutnya, merebut harta yang selama ini kita kumpulkan, siapa? Yakni ahli-ahli waris kita. Nah, dulu sahabat MK-nya pernah disampaikan oleh guru saya, diantaranya itu, tahu tidak, senah, diantara perkara yang sangat membuat sakit hati ahli kubur itu apa? Yakni ketika ada orang yang dia itu sampai makan disedikitkan gitunya. Setiap ingin ini dan itu, ingin beli ini dan itu ditahan. Karena apa? Ingin ngumpulin uang, ngumpulin hartanya saperak dua perak gitu ya, sapeser dua peser, serupiah dua rupiah gitunya. Karena ingin punya harta gitu. Ketika hartanya sudah terkumpul, direnggut ruhnya oleh malakul maut, meninggal lah gitunya. Nah, ketika meninggal sahabat MQ, itu harta yang sudah dikumpulkan dipakai oleh siapa? Dipakai oleh ahli warisnya. Apa yang membuat ini mayit sakit hatinya sahabat MQ? Ketika harta yang selama ini dikumpulkan, lalu dia meninggal, lalu harta yang selama ini dia kumpulkan itu digunakan oleh ahli warisnya untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, itu teh katanya sahabat MQ ahli kubur teh nyeri hatena teh. Nah, oleh sebab itu sahabat MQ, kita gitunya yang sedang mengumpulkan serupiah dua rupiah gitunya, yang sedang mengumpulkan harta, harus memahami gitunya bahwa nanti kalau kita sudah meninggal, itu harta tidak akan dibawa ke alam kubur. Walaupun kita sahabat MQ sudah punya emas 74 kg gitunya, itu nggak akan dibawa nanti ke alam kubur itu. Yang punya mobil mewah, yang punya rumah megah, nggak akan dibawa ke alam kubur. Siapa yang nanti akan menggunakannya? Ahli waris kita. Nah, beruntung sahabat MQ, kalau kita meninggal, lalu harta peninggalan kita digunakan untuk kebaikan oleh ahli waris kita. Sekian harta yang kita tinggalkan oleh ahli waris kita dipakai ibadahnya, dipakai sedekah, dipakai ngebangun pesantrennya, dipakai wakaf ke masjid. Waduh, itu bahagianya luar biasa. Tapi kalau seandainya malah dipakai jalan-jalan, dipakai bermaksiat, dipakai dosa yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kita bersedih. Oleh sebab itu sahabat MQ, diwayan tahibul warasatu malahu, bahwasanya harta kita suatu saat nanti akan diambil oleh ahli waris kita. Dua hal yang harus kita persiapkan sahabat MQ ya, jangan sampai kita terlalu fokus mengumpulkan. Karena kita tidak tahu, boleh jadi pas sudah terkumpul banyak, justru ketika terkumpul banyak itu bertepatan dengan waktu kita meninggal dunia. Capek sahabat MQ, kita teh sudah segala dikorbankan ya, mau beli ini ditahan, perlu itu ditahan. Ketika uangnya sudah banyak, kita meninggal dunia ya, sampai kita ngabelaan sahabat MQ, masjid mau dibangun juga enggak, lebar uangnya buat ngumpulin nanti di masa depan ya. Misalnya keluarga ada yang punya kebutuhan, nanti buat di masa depan. Pesantren mau ngebangun buat asrama, nanti buat di masa depan. Ternyata sahabat MQ, ketika uang terkumpul kita malah meninggal dunia, rugi sahabat MQ. Ya, boleh sahabat MQ kita mempersiapkan untuk hari esoknya, boleh mempersiapkan kita untuk hari tua, itu tidak salah. Tapi jangan lupa sahabat MQ, hari tua paling 10 tahun, 20 tahun. Yang lama itu di mana? Di alam barzakh dan di akhirat. Nah, kemudian yang kedua sahabat MQ, harus disiapkan nih ahli waris kita. Ya, kalau para suami ahli warisnya kan istrinya, anak-anaknya, keluarga intinya, itu kan ahli warisnya. Harus dipersiapkan sahabat MQ. Ya, jangan sampai ketika kita meninggal dunia, nanti harta yang kita tinggalkan itu tidak digunakan di jalan Allah. Maka wajib dari sekarang kita mentarbiah keluarga kita agar mengenal Allah. Ya, minimal sahabat MQ, tidak ada siang dan tidak ada malam kecuali kita senantiasa mendoakan ahli-ahli kita, keluarga-keluarga kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sahabat MQ yang baik, wayantahibu dudu jismahu, itu nanti sahabat MQ, jasad kita juga akan direnggut. Nah, siapa yang akan merenggut jasad kita? Itu adalah hewan-hewan yang berada di dalam tanah. Tuh, kita nih para laki-laki ya, yang otot kawat tulang besi wajah asbes gitunya, yang sareterek gitu, yang ototnya kararuat, nanti kalau sudah meninggal dunia itu jadi bahan mukbangnya belatung sahabat MQ. Ya, kita yang senantiasa merawat jasad kita, kalau sudah meninggal dunia itu yang tepuk tangan itu hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Mukbang katanya gitunya. Otot kita dimakan, wajah, tangan, kaki kita, tubuh kita secara perlahan digerogoti oleh hewan-hewan yang ada di dalam tanah. ya, oleh belatung, oleh ulatnya, oleh semut. Wah, sahabat MK rahimakumullah, di mukbah. Nah, oleh sebab itu pesan dari poin yang ketiga apa sahabat MK? Jangan sampai di alam dunia kita sibuk memelihara fisik kita. Ya, kita sibuk olahraga, tapi kita lupa olah hati. Kita memperkuat otot kita, tapi kita tidak memperkuat keimanan kita yang ada di dalam kolbu. Wah, itu rugi sahabat MK, ya. Karena ya, ini pada hakikatnya kita sedang mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan yang ada di alam kubur. Ya, kita yang senang merawat kecantikan, ketampanan. Nah, ini mah yang kita rawat ya, suatu saat akan jadi bahan makanan hewan-hewan yang ada di dalam tanah, sahabat MK. Ya, jangan sampai kita lupa, sahabat MK, ya. Jasad, fisik terus dirawat, tapi hati, keimanan kita yang akan menentukan selamat tidaknya kelak kita di yaumil barzah dilupakan. Sok sahabat MK di alam dunia sing glowing, tapi hatinya pun glowing. Ya, sok sing sehat badannya, ruhaninya pun sing sehat. Sok sing kuat ototnya gitunya, tapi si kolbunya juga harus sehat. Ya, sehingga dunia akhirat kita hebat sahabat MK. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, wayantahibul khusoma'u amalahu. Dan yang keempat, ini yang paling mengerikan, ada yang bisa merenggut pahala yang sudah kita kumpulkan. Siapa yang bisa merembut pahala yang sudah kita kumpulkan? Itu diantaranya adalah orang-orang yang pernah kita sakiti dan orang-orang yang pernah kita zalimi. Nah, apa pesan yang bisa kita ambil dari poin yang keempat ini? Insya Allah sahabat MK, kita akan sempurnakan pembahasan kita di segmen yang ketiga. Mungkin itu dulu kan sebagai materi di segmen yang kedua ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah sahabat MK, kita sama-sama kita simak ada empat perkara ya sahabat MK, pembahasan di segmen kedua ini. Dan silakan, kami masih menantikan Anda sahabat MK di malam hari ini. Anda boleh sampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya melalui layanan interaktif kami di 0811-2241027, 0811-2241027. Dan untuk Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, ada yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, Anda boleh sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insyaallah nanti kami sapa Anda sahabat MK. Kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Iya nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
4: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di syurga.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK dan masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Ya, silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin juga menyampaikan pertanyaannya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan ya Ustaz, kita kembali melanjutkan tadi di nomor 4, hikmahnya nih seperti apa ini Ustaz?
1: Baik, terima kasih. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat MK yang baik, kita harus bersiap-siapnya atas 4 hal yang bisa merenggut diri kita. Yang pertama, bersiap bertemu dengan malakal maut yang akan merenggut ruh kita. Kita harus mempersiapkan ahli waris kita yang akan mengambil harta benda kita. Kita harus mempersiapkan jasad kita, sahabat MK, yang nanti suatu saat akan direnggutnya oleh hewan-hewan yang berada di dalam tanah. Dan yang terakhir, wayantahibul khusama wa amalahu. Kita harus berhati-hati, sahabat MK, bahwasanya amal yang sudah kita dawamkan, yang sudah kita amalkan dari semenjak akil balig hingga meninggal dunia, itu pahalanya bisa direnggut oleh siapa? Orang-orang yang pernah kita sakiti di alam dunia, dan kita tidak pernah meminta maaf kepada mereka yang pernah kita zalimi. Nah, ini kalau oleh Kanjeng Nabi disebutnya itu muflis, sahabat MK. Orang yang paling rugi itu diantaranya bukan orang yang dagang dengan modal yang banyak lalu misalnya tidak untung, bukan. Bukan orang yang datang dengan modal sekian lalu malah jadi hutang, itu yang paling rugi, bukan. Ya, orang yang paling rugi adalah ketika meninggal dunia membawa pahala sebesar gunung, tapi di alam mahsyar itu pahalanya habis diambil oleh orang-orang yang pernah ia zalimi di alam dunia. Nah, oleh sebab itu sahabat MK, hikmah yang bisa kita ambil dari poin yang keempat ini adalah kita harus lebih berhati-hati dalam berkata dan berbuat, wabil khusus kepada saudara-saudara kita. Karena sahabat MK, setiap kata yang sudah terucap, setiap perbuatan yang sudah kita lakukan, itu kalau sifatnya mendolimi saudara-saudara kita, itu akan menjadi hutang. Ya, kalau tidak kita selesaikan di alam dunia, maka perhitungannya kelak di mana? Di akhirat. Ya, lebar sahabat MK-nya. Maka, Kang ya, sahabat MK, mohon maaf ya. Ketika dulu ada anekdotnya, ini mah heureuy gitu ya. Tahu tidak sana siapa orang yang paling dermawan? Sana dermawannya dalam tanda kutip sahabat MK ya. Yani orang yang di alam dunia capek ngumpulin pahala tapi di akhirat dikasih ke orang lain. Nah, siapa itu sahabat MK? Orang yang senang ibadah tapi dia juga senang nyakitin orang. Dia senang tahajud, dia senang sholat duha, ya, dia senang baca Quran, ya, dia senang sedekah, dia umroh, bahkan dia haji, tapi dia tidak berhenti menyakiti orang lain. Ya, suami tidak berhenti nyakitin istrinya, istri tidak berhenti nyakitin suaminya, orang tua nyakitin anak, anak nyakitin orang tua, menyakiti tetangga, menyakiti orang lainnya, pimpinan menyakiti anak buah menyakiti pimpinan. Oh, sahabat MK di alam dunianya, waduh, yang ngebully gitunya, yang menghina, menggibahi, memfitnah, naudzubillah sampai yang korupsi misalnya, itu di alam dunia boleh jadi misalnya ada yang selamat, ya, tidak ditangkap polisi, tidak ditangkap KPK, wah selasa beruntung gitu. Tapi nanti di akhirat tidak ada yang selamat dari pengadilan Allah. Nah, oleh sebab itu sahabat MK, dua hal yang bisa kita ambil. Satu, di antara hal yang harus senantiasa kita tafakuri adalah selama ini siapa saja yang sering kita sakiti. Mulai tafakur dulu dari zaman SD sahabat MK-nya, zaman SMP, SMA, kuliah. Ya Allah, siapa aja dulu yang pernah saya zalimi. Misalnya naudzubillah sahabat MK ya, kan kita memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Ada di antara sahabat MK yang masa lalunya sudah jadi anak yang baik gitunya, yang berkata baik, berbuat baik, pantang mendolimi orang lain. Tapi boleh jadi ada di antara kita yang dulu belum mengenal Islam, dulu belum serius ingin mengenal Allah, sehingga terkadang kalau ke orang lain bicara beledak-beleduk gitunya, kadang menghina, apalagi sampai membuli, mendolimi, menyakiti. Harus dari mulai detik ini, saat ini ditafakuri, ya Allah, siapa saja dulu yang pernah saya hina, yang pernah saya gibahi gitunya. Lalu kita minta ke Allah, ya Allah, jangan kau wafatkan hamba kecuali orang-orang yang pernah hamba zalimi. Sunah hamba minta ikhlasnya. Oh, itu sahabat. Ya, kita yang pernah punya hutang, berjuang gitu, berjuang semaksimal mungkin agar jangan sampai hutang itu terbawa mati. Ya, ingat sahabat MK, hutang itu bukan hanya hutang uang. Ya, misalnya dulu yang pernah minjam pulpen gitu, belum dikembaliin. Ya, yang belum yang pernah minjam sepatu lupa dikembalikan gitu ya. Segera sahabat MK ditafakuri itu teh. Ya, ada janji yang belum ditepati, harus dibereskan dari sekarang. Jangan sampai beberes nanti di akhirat. Kalau beberes di akhirat repot sahabat MK. Ya, nanti bayarannya itu pakai apa? Pakai amal soleh. Masih untunglah sahabat MK. Kalau sahabat MK misalnya kalau dihitung uangnya, pahalanya 1 miliar, hutangnya 100 juta, masih banyak saldo. Ya, yang repot itu sahabat MK, pahalanya 100 juta tapi hutangnya 1 miliar. Waduh, riweh sahabat MK. Ya, maka dari mulai sekarang nih ditapakuri siapa aja yang pernah saya sakiti, dan jangan terlalu fokus ke yang jauh ya. Kata orang Bandung mah ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Ya, tafakuri saja ya serumah sahabat MK ya. Kita para suami hati-hati ke istrinya, hak yang belum ditunaikan. Apalagi kadang naudzubillah kita yang terkadang menyakiti keluarga dengan tangan, dengan lisan, dengan perbuatan. Itu ada balasannya sahabat MK rahimakumullah. Setiap keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, setiap kebaikan yang kita perbuat juga akan kembali kepada kita. Nah, itu yang pertama sahabat MK. Jadi hikmahnya itu kita tafakuri ini, siapa saja yang pernah kita sakiti, bismillah sahabat MK, kita berusaha semaksimal mungkin, kita minta ikhlas kepada mereka. Dan yang kedua, ke depan kita harus lebih berhati-hati. Ya, ketika kita ada yang ngajak nih ngomongin orang, aduh, iya, kalau saya kepancing jadi hutang nih nanti di akhirat gitunya. Enggak mau kepancing. Ada orang gitunya ngomongnya kasar ke kita, kita mau ngebalas, enggak boleh. Nanti bisa-bisa kita ngebalasnya lebih dolim, malah kita yang jadi hutang. Saya pantang nih nyakitin orang, ya, pantang mendolimi orang, pantang mengambil milik orang lain yang bukan hak gitunya, sahabat MK rahimakumullah. Terutama hati-hati sahabat MK-nya, hal-hal yang kecil saja sahabat MK-nya. Lagi jalan kita melihat ada pagar orang lain dipatahin ya, ada ranting tanaman orang lain dipeletekin gitunya. Hati-hati itu sahabat MK-nya. Kata orang Bandung mah kabeureuyan taraku tulang gajah. Kadang perkara-perkara kecil seperti itu yang tidak dianggap dosa, justru itu yang bisa menggelincirkan. Karena dosa di atas dosa itu apa sahabat MK? Ketika kita melakukan dosa tapi tidak merasa dosa. Nah, oleh sebab itu minta ke Allah sahabat MK, Allah gitu, tolong jaga lisan hamba agar jangan sampai berkata sesuatu yang menyakiti orang lain. Jangan sampai hamba melakukan perbuatan yang bisa menyakiti orang lain. Riyadhahnya itu apa sahabat MK? Dimulai dari yang terdekat di rumah. Mulai perbaiki cara kita berbicaranya, cara kita marah pun harus diperbaiki. Jangan sampai marah kita menjadi sesuatu yang bisa menjadi hutang kelak di akhirat. Nah, itu sahabat MK rahimakumullah, berkenaan dengan empat hal yang bisa merenggut diri kita, ruh kita, harta benda yang kita kumpulkan, jasad kita, termasuk pahala kita. Semoga dengan dibahas empat ini kita bisa menjadi seorang hamba yang lebih waroh, lebih berhati-hati dalam memperlakukan kehidupan ini. Wallahu a'lam bissawab.
0: Insyaallah. Alhamdulillah, sudah tuntas ya Ustaz ya, empat hal yang merenggut diri manusia. Ini kembali langsung menyapa Ustaz, ada hamba Allah yang menyampaikan juga di 0822 1981 sekian-sekian ini. Alhamdulillah menyimak, dan ini sambil masak Ustaz, menyimak Ustaz di malam ini sambil masak. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada Ibu Yanti dari Antapani, ini alhamdulillah menyimak. Ini menyampaikan juga pertanyaan Ustaz, bagaimana supaya hati ini tenang tentang rezeki ketika sedang serat ini Ustaz? Padahal Allah telah menjamin rezeki umatnya. Apakah itu ketika sedang serat, apakah itu termasuk tidak bersyukur Ustaz? Ini seperti apa?
1: Baik. Sahabat MK, kurang rezeki itu nanti ada dua ini nih, di antara hikmah nanti. Yang pertama, bisa jadi rezekinya itu ada gitu. Sebetulnya sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Tapi kenapa rezekinya enggak datang kepada kita? Karena boleh jadi kita senantiasa melakukan sesuatu yang bisa menghalangi datangnya rezeki kepada kita. Tinggal itu diminta saja sahabat MK kepada Allah. Minta petunjuk wey. Ya, jadi sahabat MK di antara kita yang merasa sedang, aduh ini teh rezeki kurang tapi hati gelisah. Ya, nah itu boleh jadi ada sesuatu yang menghalangi datangnya rezeki itu kepada kita. Karena sahabat MK, orang kurang rezeki itu ada dua. Satu, orang yang kurang rezeki disertai dengan hati yang gelisah. Dan ada yang kedua, orang yang rezekinya kurang tapi hatinya tenang. Itu beda nanti, beda perhitungannya. Ya, orang yang dia itu segala berkekurangan tapi hatinya itu bawaannya itu gelisahnya takut ini dan itu. Nah, boleh jadi ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Segera sahabat MK, gelar sajadah, berwudu, lalu sholat dua rakaat. Benar-benar kita hadirkan kolbu kita, istihdarul kolbi, dengan tawadu kita, memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, ini apa yang salah dalam diri hamba. Nah, semoga sahabat MK, cepat atau lambat, nanti Allah berikan hidayah taufik kepada kita. Nanti itu mah cara Allah, weh. Ya, mau Allah langsung mengilhamkan ke hati kita, atau tiba-tiba kita bertemu dengan teman yang mengingatkan gitunya, misalnya gitunya, kamu teh ingat tuh dulu teh kitanya pernah ngedolimin dia tuh, ya, pernah ngerundung, pernah ini dan itu, langsung kita, oh iya, kita teh dulu pernah nyakitin orang lain dan belum minta maaf. Nah, boleh jadi kayak gitu. Atau leng tiba-tiba ingat ke orang tua. Oh iya, ya Allah, selama ini hamba teh sudah lama belum menyapa orang tua. Atau leng, oh dulu pernah perhitungan ke mertua. Atau loh, saya suka berbuat kasar kepada anak. Bahkan nih sahabat MK, bisa nih diantaranya ketika suami tidak mengajari ilmu agama ke istrinya, itu juga bisa jadi penghalang. Ya, hatta perkara yang remeh-temeh, sahabat MK, ketika kita suka berbuat dolim ke hewan pun bisa menghalangi datangnya rezeki. Banyak sahabat MK-nya hal-hal yang memang setiap orang tidak bisa disabenjer beaskeun, tidak bisa digeneralisir, nggak bisa. Ya, ini harus benar-benar kita berunsi, ya, kita berdua-duaan dengan Allah, meminta petunjuk Allah. Karena ketika kita kurang rezeki, kemudian hati kita gelisah, itu adalah kasih sayang dari Allah. Karena boleh jadi ada seorang hamba yang dengan keberlimpahannya, dia itu tidak mau kembali kepada Allah, maka terkadang disentuh hatinya dengan sesuatu yang tidak membuat dia nyaman. Kurang rezeki, gelisah, banyak masalah di keluarga, baru deh dia bisa nangis dalam sholatnya. Nah gitu sahabat yang kisaran saya. Lakukan sholat dua rakaat, istiqomahkan saja. Di antara doa yang harus diistiqomahkan, minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, apa yang salah dalam diri hamba yang menghalangi datangnya rezeki yang berlimpah ke hamba. Nanti ditunggu saja kapan waktunya. Semoga Allah berikan hidayah dan petunjuk. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, terima kasih Ustaz. Kemudian kembali menyapa ada Umi Zikri dari CPM Cianjur. Ini ikut juga menyimak kajian ilmu di malam hari ini. Salam ukhuwah buat semuanya juga buat Ustaz. Semoga ini diberikan kesehatan dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin.
0: Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri. Kemudian ada Ibu Juwita Ustaz dari Cimini Raya yang alhamdulillah juga ikut menyimak tema di malam hari ini. Sangat bagus Ustaz. Terima kasih atas ilmu-ilmunya ini. Semoga Ustaz tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan
1: amin.
0: Diberikan kesehatan selalu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juwita. Selanjutnya ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Ini Ustaz izin bertanya, bagaimana kalau menabung untuk diniatkan untuk berangkat haji? Nah, ini seperti apa Ustaz? Adakah berkaitan dengan tadi pembahasan di poin yang kedua Ustaz?
1: Baik, sahabat MK rahimakumullah. Jadi itu juga menjadi salah satu bentuk ibadah sahabat MK. Ya. Jadi ketika kita mengumpulkan serupiah dua rupiah, itu jangan sampai niatnya wah gitunya untuk nanti masa depan agar tenang, untuk masa depan agar bisa hidup mewah gitunya, nanti di masa depan agar bisa jalan-jalan, jangan sahabat MK. Tapi ketika kita mengumpulkan serupiah dua rupiah nanti, oh ini nanti untuk umrohnya, oh ini untuk naik haji, oh ini untuk kurban misalnya ya, oh ya nanti ini untuk nanti wakaf nih, maka misalnya Masjid Darut Tauhidnya sekarang sedang perluasan nih. Betul. mau wakaf tapi mau dikumpulkan dulu sekian rupiah misalnya, nanti baru diwakafkan. Dalam perjalanan kita meninggal dunia, maka insya Allah itu sudah menjadi pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu tidak apa-apa.
0: Karena tadi udah ada niat di awal Ustaz ya?
1: Betul, sudah diniatkan di awal.
0: Masya Allah. Kemudian kembali menyapa dari sahabat Mahadi Ustaz dari Cemenyan Kabupaten Bandung. Alhamdulillah juga ini senantiasa menyimak program Inspirasi Malam di khususnya di Senin ini yang selalu dinanti-nanti ini Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mahdi, dan Masya Allah tidak terasa Ustaz kita sudah satu jam lebih ini bersama sahabat MK di malam hari ini. Mungkin siap. Sebagai penguat Ustaz, closing statement terkait tema di malam hari ini Ustaz. Siap.
1: Alhamdulillah sahabat MK rahimakumullah, semoga dengan kita kembali mentafakuri empat nasihat dari para ahli hikmah ini, semakin menghidupkan kembali hati kita sahabat MK, bahwa pada hakikatnya diri kita adalah bukan milik kita. Ya, suatu saat mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun kita masih betah di alam dunia, kalau saatnya kita sudah meninggal dunia, maka semua yang kita cintai, semua yang kita kumpulkan selama ini itu akan kita tinggalkan. Semoga sahabat MK kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah menjadi hamba yang lebih cerdas gitunya, yang tidak membiarkan satu detik terlewat dalam kehidupannya kecuali itu akan menjadi bekal kita kelak di akhirat. Nah, sahabat MK, semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atas apa yang kita lakukan, dan setiap detik hadirnya kita di majelis ini menjadi wasilah, menjadi sababiah sahabat MK dan keluarga besar diangkat derajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf sahabat MK atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga.
1: Amin. Amin.
0: Semoga ya Allah, Ustaz sehat selalu.
1: Amin.
0: Dimanapun Ustaz berada, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Ustaz, selamat juga beristirahat di malam hari ini.
1: Siap.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MK, telah sama-sama kita simak ilmu yang sangat luar biasa sahabat MK. Ini menjadi bekal untuk kita semua ya sahabat MK, terkait bagaimana dari kitab Nasuhil Ibad sahabat MK ada empat hal yang merenggut diri manusia. Ini mudah-mudahan kita semua sahabat MK menjadi pengingat ya, bahasanya ketika kita ingin sahabat MK, tentunya untuk sama-sama ingin ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang disampaikan di malam hari ini bisa kita amalkan sahabat MK dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari kita doakan guru-guru kita khususnya Ustaz Sapria Muhammad sahabat MK ini mendapatkan keberkahan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dilimpahkan rezekinya, diberkahkan usianya sahabat MK, dan dikaruniakan kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada satu segmen sahabat MK di malam hari ini, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda murotal yang bisa Anda pilih maksimal satu sahabat MK. Untuk di pilihan pertama ada Quran surat Fusilat, kemudian di pilihan kedua ada Quran surat Ibrahim, di pilihan ketiga ada Quran surat Al-Isra. Di pilihan pertama ada Quran surat Fusilat, di pilihan kedua ada Quran surat Ibrahim, dan di pilihan ketiga ada Quran surat Al-Isra. Silakan kami nantikan Anda sahabat MK di malam hari ini. Selepas informasi yang bermanfaat berikut ini, kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK.
2: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK.

sahabat MKI, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen terakhir, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK di malam hari ini 3 Murotal Pilihan yang maksimal bisa Anda pilih 1 sahabat MK. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Fusilat, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surat Ibrahim, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Isra. Silakan boleh Anda sampaikan pilihan murotalnya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung. Yang pertama ada Ibu Parilah, Ibu Juwita, ya ini menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Isra. Selanjutnya kembali menyapa ada sahabat Willy dari Padalarang, menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Isra. Selanjutnya ada sahabat Ella, ya ini dari Kopo Bandung, menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Ibrahim, di pilihan yang nomor kedua, disahabatkan oleh sahabat Ella. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3 juga, yaitu di Quran Surat Al-Isra. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK, ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Burung menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Kemudian Ibu Juwita dari Cimini Raya, ada sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada Mama Arum dari Perum Bukit Pancir Jelagung menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Ibrahim. Dari sahabat MK, insyaallah untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini jatuh pada Quran Surat Al-Isra, yang insyaallah akan kami putarkan di akhir untuk menemani waktu istirahatnya di malam hari ini sahabat MK. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaannya di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf sahabat MK untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya, seperti ada Bapak Arman dari Cipanas ini menyampaikan interaksinya di malam hari ini. Terima kasih. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Pauzi dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: subaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir. Ditolong jadi ahli syukur. Minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam. Di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur, maka kita bahas asyakur. Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat. Ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya. Innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya fiha husna, terhadap kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Takabbur ayat 12, in tukridullaha qardan hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah maha mensyukuri, membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158, wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Terakhir nih, Anisa 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu maha mensyukuri sekecil apapun walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 38 ayat

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: ketika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru.
1: Ada lagi semangatku.
0: Nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, hati adalah pusat pengendalian diri manusia yang keadaannya selalu dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghapus dosa. Sehingga kebersihan dan penjagaannya menentukan ketenangan hidup seseorang.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Dan hati ini sahabat MQ terbagi ada 3 jenis. Ada qalbun mayit, hati yang mati. Kemudian ada qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang terakhir ada qalbun salim, hati yang selamat dan juga sehat.
1: Syukurku bertambah.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MQ di pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari di hari Selasa sahabat MQ di tanggal 22 September 2026 yang juga telah memasuki hari yang ke-11 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MQ pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, mendebar manfaat untuk sekeliling kita insyaallah. Amin ya robbal alamin. Insyaallah sahabat MQ pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menuntut ilmu sahabat MQ di pagi hari ini yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh gurunda kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Siapakah dapat bersihkan diri?
0: Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MQ FM Bandung.
1: Setiap hari
0: kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com. Ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang terus serta menyambung siarkan program MQ pagi hari ini yang diantaranya ada di 92,3 MQ FM Yogyakarta, 104,5 MQ FM Dabo Singkef, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Oroban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin juga turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Kurang bersyukur padamu.
0: Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, juga menyampaikan doa-doa terbaik dan juga salam silaturahimnya sahabat MQ. Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Hambamu dalam mendidik jiwaku ini.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Bila kenangkan kaharmu,
0: sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: DT Peduli bersama Maimuna Center baru kolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Setiap ketika,
0: sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Putus asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Kami akan sapa Anda sahabat MK sebelum nanti kita terhubung langsung ya bersama gurunda kita di pagi hari ini. Ada Ibu Citra ya dari Ciamis Cijantung ini menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini sangat terdengar jelas. Salam buat semua seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Ini terus spesial untuk kru yang sedang bertugas. Mudah-mudahan ini dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Serta semoga MKFM ini semakin jaya di udara. Semoga kebaikan juga kembali kepada Ibu Citra dari Cijantung, Ciamis. Ada Ibu Saprah dari Perum Samolo, Cianjur. Alhamdulillah ini untuk suara MKFM tersimak dengan baik, bersih dan juga jelas. Menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru sahabat siar yang bertugas. Semoga kita semua ini semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma semoga kebaikan doa-doa terbaik kembali kepada Ibu Saprah. Insyaallah amin. Allahumma amin.
1: Tenangkan qaharmu rasa gerun di hati.
0: Kemudian selanjutnya kami sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3. Alhamdulillah suara MKFM di pagi hari ini terdengar jernih. Terima kasih untuk MKFM atas ilmu-ilmunya. Semoga radio MKFM ini tetap jadi udara dan semoga guru-guru juga kru ini diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Semoga Ibu Parilah juga sehat di sana ya Ibu Parilah. Kemudian ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Alhamdulillah juga ini Bapak Ujang masih diberikan Allah kesehatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya Bapak Ujang dari Cianjur. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindaraya. Alhamdulillah juga ini radio MKFM tersimak sangat bagus dan juga bersih. Menyampaikan doanya juga untuk semua guru-guru dan keluarganya. Kemudian ada kru MKFM yang bertugas, juga pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita semua Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa terbaik ini kembali kepada Ibu Juwita dari Cimindaraya.
1: Putus asa siapa.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama gurunda kita di pagi hari ini langsung dari Perth, Australia.
1: Dosa yang memburu.
2: Hati kami bersih ya Allah. Qalbun salim, hati yang benar-benar jauh dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub, dari takabur, dari kedengkian, dari kebencian kepada kaum yang beriman. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami rezeki yang baik, halal, thayyib, yang menjemputnya jadi amal soleh sesudah engkau berikan kepada kami menambah kebaikan. Lindungi kami dari kebakhilan ya Allah, dari kekikiran. Lindungi kami dari ketamakan terhadap duniawi ini. Dan lindungi kami dari beratnya hisab atas rezeki yang kau berikan di akhirat kelak. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini ya Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Semoga semuanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang jarak segini mudah-mudahan bisa jadi lebih nyaman. Maaf kemarin ternyata terlalu dekat. Baik, kita akan mengkaji satu hal yang penting sekali untuk kita pahami dalam iman ini ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa hidup ini adalah kuncinya takwa ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang bertakwa adalah Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, semua urusan-urusannya akan ditolong oleh Allah, diberikan jalan keluar. Jadi masalah apapun dalam hidup ini Allah sudah tahu, terjadi dengan izin Allah, dan Allah maha mudah untuk memberikan solusinya. Dan Allah janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, pertolongan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu kita harus serius sekali jadi orang bertakwa. Kesibukan orang bertakwa adalah jadi amal ibadah. Penampakan orang yang bertakwa adalah akhlakul karimah. Nah, orang bertakwa itu inti pertamanya dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Ciri pertama orang bertakwa ya, ini di surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini penting. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini penting sekali untuk dipahami. Jadi kalau orang mau punya akhlak yang kalau orang ingin punya akhlak yang baik, kita sudah bahas bahwa akhlak itu sangat bergantung kepada tingkat keimanan ya. Makin kuat iman seseorang, akhlak makin baik. Makin kuat iman seseorang, hidup makin tenang, makin bahagia, atau disebut hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik itu kuncinya kan cuma dua, iman dan amal soleh. Nah, iman itu di dalam surat ini yang pertama adalah beriman kepada semua yang Allah kabarkan, walaupun tidak terlihat oleh mata, tidak terdeteksi oleh telinga. Jadi iman kepada yang gaib, kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, terhadap jin, terhadap ada juga namanya setan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah iman kepada yang gaib, salah satunya adalah setan. Kita harus meyakini ini ada. Kalau kita tidak meyakini setan itu ada, berarti kita belum bagus iman kepada yang gaibnya. Berarti kita tidak akan memiliki kesempurnaan akhlak. Keyakinan adanya setan ciptaan Allah ini adalah bagian dari keimanan kita. Karena memang Allah menciptakan setan, minal jinnati wan nas. Dan setan itu adalah makhluk yang innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu adu. Aduwa, setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Dan setan itu yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan itu terus membisikkan ke dalam dada manusia, dalam surat An-Nas itu ya, terus membisikkan ke hati kita untuk memperturutkan nafsu. Jadi benar-benar setan itu ada dari jin dan manusia, dan pekerjaannya terus membisikkan keburukan kepada kita, menimbulkan prasangka, merusak hubungan di antara kita, dan itu memang pekerjaan setan. Ini ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan, surat Al-Isra ayat 53 ya. Ayat ini menyatakan tentang betapa kita harus sangat waspada. Wa qul lil ibadi yaqul allati hi ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Artinya katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang paling baik. Nah ini, katakanlah, ini perintah Allah ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku kita semua ya, agar mereka berbicara, berkata dengan perkataan yang paling baik, ahsan. Karena setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat Al-Isra ayat 53. Ternyata korelasinya adalah dari perkataan pintu masuknya. Jadi Allah tidak hanya menyuruh kita berkata baik, tetapi menyuruh kita memilih perkataan paling baik. Baik katanya, nadanya, sikapnya, tentu saja niatnya sudah harus ya. Jadi jenis perkataan, kita kan punya stok kata-kata banyak. Kita juga punya nada banyak, punya cara banyak. Nah, perintah dari Allah kalau mau bicara, bicaralah yang terbaik. Pilih di antara stok kata-kata yang kita ketahui yang terbaik, nadanya terbaik, caranya terbaik. Karena ini pintu yang bisa menutup bisikan setan. Sebab bisikan setan itu masuknya untuk menimbulkan permusuhan adalah lewat kata-kata. Satu perkataan kasar dapat melukai hati. Sakit hati melahirkan prasangka buruk ya. Dan buruk ini melahirkan dorongan-dorongan, timbul marah dan kemarahan mendorong untuk melakukan balasan ya, balasan. Dan ini akhirnya persoalan kecil bisa menjadi berubah menjadi hal yang besar. Pintunya dari kata-kata menjadi permusuhan, peperangan, ya perkelahian, itu dari kata-kata. Ini luar biasa yang agak jarang kita perhatikan. Kita kalau berbicara kan seenak kita saja, mau menulis seenak kita. Ternyata itu pintu. Pintu yang membuat setan menipu ke semua pihak. Bukan kepada kita, kita didorong untuk berkata jelek. Nanti yang mendengar juga dibisiki untuk membalas. Jadi bukan hanya salah satu yang dibisiki, tapi semua pihak ya. Kalau cuman berdua ya dua-duanya. Jadi nanti setan membisiki kepada kita supaya berbicara kasar, kepada lawan bicara juga selalu dibisiki, akhirnya saling menimpali, saling menyiram bensin. Katakan saja kamu benar, jangan mau kalah. Dan itu bukan hanya ke kita tuh bisikan itu, kepada yang berbicara di hadapan kita juga terus membisikkan untuk saling membakar, yang ujungnya adalah saling menyakiti, saling menzolimi, yang ujungnya adalah seperti yang dikatakan tadi, konflik dan permusuhan. Nah, ini bisikan-bisikan ini kita rasanya sering menganggap bisikan setan itu tidak ada ya, seakan-akan setan itu tidak ada, seakan-akan setan itu hanya sebuah cerita yang ya selewat, padahal nyata, demi Allah nyata. Nah, seperti sekarang ya, setan ini juga pasti membisiki nih ke pikiran, ke hati AA supaya bicaranya salah, salah niatnya. Tapi ya kalau kita tahu ilmunya, kita harus berlindung dengan doa yang singkat tapi paten, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi mulai sekarang kita harus menyadari bahwa ada makhluk yang tidak kelihatan oleh kita, khususnya yang dalam bentuk jin ya, yang pekerjaannya adalah membisiki keburukan kepada kita, menampakkan bagus perbuatan jelek, menampakkan indah perbuatan yang busuk, membalik-balikan, menipu kita, membuat kita merasa benar ketika kita salah, selalu membisiki kita merasa paling baik ketika kita melakukan dosa, menganggap remeh apapun yang Allah sukai, dan ini tidak hanya dalam bentuk kata-kata lisan, tapi juga bisa melalui tulisan, apalagi ada di zaman sekarang. Ini penting sahabatku sekalian, kalau kita ingin menyempurnakan keimanan kita untuk selalu ada dalam kesadaran inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa, surat Fatir ini ya. Jadi kita harus memiliki kesadaran ada pembisik dari jin dan manusia yang goalnya sama, yaitu merusak persahabatan, merusak persaudaraan, merusak keluarga, yang terus menerus membisiki, dan di antara pintunya adalah perkataan. Perkataan bisa lewat lisan seperti ini, dan juga bisa lewat tulisan yang sekarang memang ada di zaman teknologi, takdir Allah ya. Maka mari kita perhatikan pintu ini. Kalau kita bicara sekarang mulai lebih tenang, lebih hati-hati, lebih waspada, tidak usah stres ya, tetapi selalu kita tanya apakah ini pilihan kata-kata yang terbaik, apakah cara saya menyampaikan yang terbaik, apakah nada yang saya keluarkan ini baik, karena si setan pasti menginginkan kita memilih kata-kata yang buruk, dengan nada yang buruk, dengan penyampaian cara yang buruk, yang goalnya adalah menyakiti orang yang kita ajak bicara. Andai kata suatu saat kita ada dalam kondisi bukan kita yang bicara, tapi ada yang bicara kurang enak kepada kita, maka kita pun harus sadar bahwa kita tidak boleh tertipu untuk membalas. Yang tepat adalah idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan yang cara yang paling baik. Nah ini kita harus mulai memasuki wilayah ini nih, kalau kita ingin lebih tenang, lebih bahagia, lebih mulia akhlak, lebih sakinah, kita harus punya keyakinan ada pembisik yang mengajak kepada keburukan, yaitu setan, yang kita tidak boleh nyalahin dia juga, dia memang apes aja, setan itu bagian jadi penipu ya. Yang penting kita sadar bahwa ada pembisik yang terus-menerus mau merusak diri kita, merusak keluarga, merusak persahabatan kita. Yang bisikannya itu ikut kepada hawa nafsu kita. Kalau kita senang dihormati, nanti akan dibisikan ke kita, wah dia tidak menghargai, wah dia merendahkan terus saja. Kalau kita punya nafsu dengki, nanti akan dibisikan kepada kita, kalau ada orang yang dapat nikmat, kita tidak rela, sibuk dengan kekurangannya, sibuk menjatuhkan orang lain. Nah itu bisikan setan. Kalau kita orang yang senang dipuji, akan dibisikkan kepada kita untuk terus-terus kita memikirkan apa yang membuat kita bisa dipuji, dihargai, dikagumi orang. Udah, tidak ada Allahnya ya, tidak ada Allah nanti di hatinya, ribet aja hidupnya tuh dengan penilaian orang, capek-capek, nanti hati tidak enak, pikiran kotor, perilaku kita juga jadi tidak baik. Jadi harus gimana sekarang? Ya sekarang kita harus banyak zikirnya dong. Di antara zikirnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau mulai tidak enak hati mau bicara, mau nulis, dah harus ada jeda dulu ya, stop dulu, jangan langsung bereaksi lalu kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa wirid ini singkat, padat tapi dengan keyakinan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tipu daya setan. Allah tahu kita sedang berdoa. Allah tahu kita berlindung kepada Allah. Nah, bedanya nafsu dengan setan. Kalau nafsu kan ada pada diri kita, caranya dengan mujahadah. Tapi kalau setan di luar kita membisiki, caranya berlindung kepada Allah yang menciptakan, menguasai setan terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalaupun nanti mau menjawab, jawablah dengan tenang. Ingat, at-ta'anni minallah wal-ajalah minasyaiton. Sifat tenang itu dari Allah, dan tergesa-gesa itu dari setan. Jadi kita harus mulai menahan diri untuk tidak tergesa-gesa merespon. Jangan reaktif ya, jangan reaktif. Kalau ada hal yang kurang pas, kurang sesuai dengan keinginan, tidak cocok dengan harapan, tahan dulu. Tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelan-pelan. Kemudian kalau mau bicara, bicaralah tetap yang terbaik. Fal yaqul khairon aw liyasmut. Jadi pilihannya diam, tapi kalau mau bicara, bicaralah yang terbaik. Ingat bahwa kita bicara itu adalah amal soleh. Kita bicara adalah amal, bukan untuk mengubah. Yang mengubah adalah Allah. Kita bicara baik supaya Allah suka kepada kita, dan nanti hasil, salah satu hadiahnya, Allah memberikan manfaat dari perkataan kita ini, yaitu orang bisa berubah. Ingat ya, la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, melainkan Allah yang bisa memberikan petunjuk. Nah, tugas kita adalah bicara baik supaya Allah ridho, dan Allah lah nanti yang membulak-balik setiap hati. Diam untuk menghindari dosa bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan dalam mengendalikan diri. Jadi latihan diam itu adalah latihan penting, karena itu latihan melatih kekuatan iman ya. Jadi jangan merasa dengan diam kita ini kalah, kita ini lemah. Tidak, sebaliknya, diam pada waktu kita sedang marah, jengkel, kecewa, sakit hati, itu adalah tanda kekuatan seseorang. Reaktif itu dikit-dikit motong, dikit-dikit nyeleket, nah itu adalah termakan kita oleh tipu daya setan, karena setan membuat kita tidak pernah mampu mendengarkan kebenaran, tidak pernah mampu mendengarkan masukan, saran. Kita tertipu oleh nafsu ujub, merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling penting, merasa paling berjasa, dan ini makanan setannya adalah membuat kita mudah tersinggung kalau ada yang tidak sesuai harapan. Ah, ini ceramah ini rasanya juga sedang menguliti diri sendiri ya. Ah, mohon maaf, ini masih belum dalam pembahasannya. Setidaknya goal dari pertemuan kita adalah tahu sajalah, yakin bukan tahu. Ini ada setan nih, ini bukan cerita omong kosong ada setan itu, ya. Ini fakta. Ini adalah kebenaran yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita menganggap remeh adanya setan ini, karena setan itu tidak punya kerjaan lain selain menipu kita, dan setan itu benar-benar tugasnya adalah menjerumuskan kita. Dan pada saat yang sama kita jangan menyalahkan setan, ya. Wah, saya ini begini karena ketipu setan. Tidak, karena setan bagian menipu terus, ya. Setan itu memang kasihan juga dia, bagian nipu terus, ya. Oh, tadi ini inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Ini surat Fatir ayat 6, teman, ya. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, banyaklah berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mulai tidak enak hati, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas, itu juga secara syariat membantu, lalu ganti posisi, ya. Dah, jangan terpancing untuk bertengkar, karena setan sangat menginginkan lagi makan bertengkar, lagi jalan-jalan bertengkar, mau tidur bertengkar. Terus saja setan itu sangat menginginkan kehidupan kita penuh pertengkaran, dan pintunya adalah perkataan kita. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Masya Allah. Diam itu sebetulnya meminimalisir tipu daya setan, merusak keadaan. Tapi kalau mau bicara, berhati-hatilah. Rekan-rekan sekalian, ini dalilnya nyata, ya. Al-Baqarah ayat 3, surat Fatir ayat 6, kemudian Al-Isra ayat 53, dan surat An-Nas. Begitulah. Insya Allah pertemuan yang akan datang, insya Allah Kamis, kita akan coba setan itu tidak berdaya kepada siapa aja. Ada, ya, dua kelompok yang setan angkat tangan. Nah, ini nantilah, ya, saya belajar dulu dan ikhtiar dulu. Pip, sudah pip.
3: Baik, A.
2: Silakan.
3: Baik, A. Baik, bagi sahabat yang berada di Zoom, bagi yang ingin bertanya boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya. Izin untuk sekarang belum ada, izin membacakan pertanyaan yang
2: lalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, AA. Saya ini spontan, kalau lihat orang sering berprasangka. Saya juga tidak tahu kenapa. Saya cuma ingin tahu bagaimana cara menghilangkan prasangka itu, AA. Saya sudah coba berusaha, namun sepertinya susah, AA. Mohon pencerahannya.
2: Ya, seperti yang pernah kita bahas bahwa di pelatihan, ya, timbulnya persepsi kita itu karena dua hal. Dari dalam ada nafsu, surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu illa, kecuali yang dirahmati, ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, terus mendorong. Nah, ada juga setan, as-syaitanu lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, Fatir ayat 6. Setan itu memang udah takdirnya jadi musuh kita dan membisiki. Kita enggak bisa lihat, dia bisa lihat. Kita sendirian itu rame-rame mengeroyok kita dengan berbagai cara setiap waktu. Tapi mengalahkannya, tipu daya setan itu, dengan berlindung ke Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan hawa nafsu, ini yang dilatih untuk mencari prasangka baik. Tetapi ini akan lebih mudah kalau kita tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, maka kita akan terus saja begitu. Semua itu salah, semua negatif. Pokoknya nanti perkataan kita tuh cenderung gak enak aja. Kenapa? Karena hati kita tidak enak. Kalau pikiran kita sudah prasangkanya buruk, hati kita tidak enak. Udah dibahas ya, lalu nanti akan ada tindakan yang tidak enak, apakah perkataan, apakah perbuatan, dan rusak aja. Dan ini mau ngapain juga kita hidup seperti ini? Maka latihlah diam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan berusahalah untuk husnuzon, mencari alasan untuk berbaik sangka. Ya, lanjut Pip. Ini harus dilatih ya.
3: Baik, selanjutnya dari Zoom ada yang bertanya. Assalamualaikum AA. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Izin bertanya, untuk sebagian orang termasuk saya, pelafalan bahasa Arab yang benar itu masih cukup sulit. Sementara perbedaan lafal bisa jadi beda arti. Bagaimana dengan amalan sholat dan baca Al-Quran bagi yang seperti itu, A? Hatur nuhun.
2: Ya, terima kasih ya. Allah tahu keadaan kita yang sesungguhnya, dan Allah juga tahu kita mau belajar atau tidak. Jadi kita sekarang udah sadar nih bahwa bacaan sholat kita kurang baik. Sambil tetap sholat, juga segera belajar, cari guru, jangan malu. Kalau kita menyadari bacaan kita kurang baik, kita tetap lakukan. Tapi kalau kita tidak belajar, berarti kita tidak bagus, kita membiarkan kita dalam ketidakbaikan. Kita sadar kita punya kekurangan, itu dari Allah juga yang memberitahu bahwa kita bacaannya belum benar. Kita harus cari guru, harus belajar, barulah kita benar. Kalau kita belum paham, belum bisa, dan tidak belajar, maka itu jadi dosa, karena kita tidak memenuhi kewajiban kita untuk belajar. Belajar ya, sambil terus sholat, terus lakukan sebaik mungkin sambil belajar, perbaiki terus. Dalilnya Al-Ankabut 69 ya. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Silakan.
3: Iya, baik. Di Zoom sudah ada yang raise hand. Ibu Wiwi boleh langsung di unmute.
4: Baik, ini kesempatannya. Begini, mau tanya, bagaimana bila dalam tim itu ada orang-orang yang mudah bereaksi, bagaimana menyikapinya? Seperti itu, terima kasih
2: jawabannya. Dalam apa?
4: Dalam tim itu ada orang-orang yang mudah bereaksi. Jika ada suatu kondisi apa terjadi, mudah bereaksi. Jadi jadinya ada dampak-dampak yang ditimbulkan dengan mudah bereaksinya itu.
2: Iya. Baik, terima kasih. Begini ya, ada urusan yang bisa dikendalikan oleh kita, ada sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, misalkan kita tim di kantor, di tempat kerjaan, ada orang yang reaktif, dikit-dikit seletak-seletuk, suka memotong perkataan, kalau bicaranya nggak enak. Ini di luar kendali kita ya, kecuali kalau ibu bisa memplester bibirnya ya, nggak mungkin ya. Nah, bagaimana sikap kita? Ini agak berulang ya. Pertama, kita harus menyadari ini kejadian izin Allah. Ini takdirnya di kantor ada orang seperti ini. Yang kedua, kita bersyukur bukan kita yang bersikap begitu. Yang ketiga, ini jadi pelajaran. Oh, kita dapat ilmu nih bahwa kalau sikap begini tidak baik. Yang keempat, jadi bahan evaluasi. Jangan-jangan ini mirip saya. Kalau saya lihat dia nyebelin, jangan-jangan saya juga begitu, hanya levelnya aja. Jadi bahan evaluasi diri. Kalau kita tambah lagi, jadi jalan mujahadah untuk terus kita Fusilat ayat 34 ya. Idfa billati hiya ahsan faidal ladhi bainaka wa bainahu adawwatun ka'annahu waliyun hamim. Nah, inilah balaslah atau sikapilah keburukan dengan cara yang lebih baik. Idfa billati hi ahsan. Fa idza maka orang yang sebelumnya ada permusuhan di antaramu dapat berubah menjadi teman yang sangat dekat. Idfa billati hi ahsan itu adalah bagaimana kita merespon sikap orang yang kurang baik dengan kebaikan, dengan sikap yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh terpancing. Jangan sampai dia ngomong jelek, kita ngomong jelek, dia menghina, kita menghina, dia membuka aib, kita buka aib. Kalau gitu apa bedanya kita dengan beliau, ya? Kita harus sadari ini takdir adalah ujian dan pasti membawa kebaikan kalau kita menyikapi dengan baik. Lanjut, Pip.
3: Baik, selanjutnya dari YouTube, Pak.
2: Ini latihan terus ya, tidak sesederhana dengerin ceramah kemudian semuanya jadi mudah. Harus perjuangan. Lanjut, silakan. Ya,
3: selanjutnya dari YouTube. Assalamualaikum, Aa, punten. Apakah mimpi melamar seorang wanita itu berarti memang harus melamar? Itu mimpi dari Allah atau dari setan ya, Aa? Mohon pencerahannya.
2: Nah, ilmu yang Aa dapatkan, mimpi itu ada tiga. Satu, al-mubashiroh. Ini mimpi yang benar-benar petunjuk dari Allah. Ini biasanya orangnya kalau mau tidurnya bagus, jaga wudu, banyak zikir, doa sesuai dengan sunnah yang dilakukan Rasulullah. Pokoknya bagus, apalagi kalau sudah istiqorohnya dengan baik. Mungkin diantaranya lewat mimpi. Ada juga mimpi yang cuma bumbu tidur aja, kadang-kadang jadi Superman, kadang-kadang jadi Batman, misalkan aneh-aneh ya. Itu mimpi yang hanya bumbu. Ada juga mimpi dari setan, misalkan dibelit ular atau dengan anjing atau apalah yang menakutkan, ereup-ereup, tahu ereup-ereup, tindihan atau apa. Nah, ini biasanya kita tidak berlindung kepada Allah. Pernah ada juga santri zaman dulu, katanya kayaknya dia jodoh, saya semalam mimpi sama dia. Oh, mimpi apa ini? Tapi kurang bagus nih mimpinya. Saya melihat dia lagi mandi katanya. Oh, pasti ini dari setan, karena tidak mungkin Allah memberikan informasi begitu. Nah, tentang mimpi melamar, Aa juga kurang tahu nih siapa yang dilamarnya. Kalau yang dilamarnya istri orang, pasti dari setan. Sebaiknya tidak usah menjadi pikiran yang jauh, kecuali jadikan pendekat kepada Allah. Minta diperjelas saja. Apakah istiqoroh harus lewat mimpi? Nanti hasilnya tidak. Nanti hasilnya adalah mengarah kepada keputusan dengan hati yang penuh ketenangan. Ya, jadi kalau kita istiqoroh, nanti akan mengarah ke sana dan hati kitanya tenang. Wallahu a'lam. Ustadz Mulyadi udah di sini belum?
3: Sudah bergabung, Aa?
5: Ya, Pak. Insyaallah.
2: Nah, bagian Ustadz lah. Makasih ya semuanya. Ini di Australia kemarin sempat panas 25-30, turun lagi jadi 11. Jadi masya Allah, bagi yang tidak terbiasa naik turunnya panas ini, namanya high fever. Ini informasi aja. Jadi banyak serbuk sari di mana-mana, jadi masuk ke hidung, gatal hidung, gatal tenggorokan. Nah, ujiannya seperti itu. Semuanya pasti mengandung kebaikan. Terima kasih. Jangan lupa, ada setan yang selalu menipu. Tidak usah takut oleh setan, tapi berlindunglah kepada Allah dari tipu daya setan, dan jangan ikuti bisikan setan. Terima kasih, Ustaz. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Aa, dan Bapak Ibu semua. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita semua dan terus berlindung kepada Allah dari segala tipu daya setan ya, karena setanlah yang bisa menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Allah yang sudah menciptakan kita dan memberikan fitrah kepada kita, fitrah Islam, fitrah baik, faja'alatumusyayatin, tapi setanlah yang bisa menggelincirkan dan memalingkan kita dari jalan Allah yang lurus tersebut. Semoga sekali lagi kita istiqomah untuk berlindung kepada Allah, dan Allah melindungi kita dari segala tipu daya setan dalam semua aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, izin saya melanjutkan pertanyaan kemarin ya, karena sangat banyak pertanyaan yang masuk yang belum terjawab, baik yang melalui YouTube, IG maupun Facebook dan yang lainnya. Kita akan urut lagi satu persatu dari pertanyaan tersebut. Ya, mulai dari Bunda Novizi ya, kita membahas tentang Qiyamulail masih, dan hari kemarin kita membahas spesifik di Qiyamulail adalah terkait dengan sholat witir. Jadi kalau kemarin banyak pertanyaan tentang sholat witir karena memang banyak kita bahas ya, dalil, ketentuan dan juga waktu yang disampaikan dalam beberapa hadis Rasulullah terkait dengan sholat witir. Dari Instagram ya, dari IG Bunda Naufizi, Ustaz bagaimana kalau sholat tahajud saja dan tidak sholat witir? Ya, jadi sekali lagi antara witir dan tahajud itu sama-sama dalam masuk istilah sholat Qiyamulail atau sholat malam ya. Nah, namun bagaimana kalau tidak pakai witir? Ya, saya sampaikan kemarin, ini jadi rangkaian sholat malam, bisa saja dilakukannya di awal sebelum tidur, atau bisa dilakukan di akhir ketika penutup sebelum subuh tiba. Nah, misalkan seperti Bunda Novizi ini, dia melakukan tahajud, tapi kemudian belum selesai tahajud, sudah waktu subuh tiba ya. Memang kan sekarang luar biasa ya, maju lagi nih. Semoga maju lagi waktu subuhnya ya, yang kemarin sempat 4.30 naik menjadi 4.22 ini ya, kalau di Bandung ya contohnya. Saya yakin juga ada perubahan di tempat lain juga. Nah, sehingga ternyata tiba-tiba sudah azan, baru selesai tahajud, belum witir. Nah, kalau sudah masuk waktu subuhnya, sudah azan subuh, dan kita belum memulai witirnya, sudah doa saja, selesai sholat tahajudnya, tidak witir tidak mengapa. Ya. Jadi tidak membuat kemudian sholat kita tidak diterima, tidak membuat sholat kita menjadi batal, atau tidak membuat sholat kita menjadi gugur. Ya. Tetap tahajudnya dapat walaupun witirnya tidak sempat karena memang waktunya sudah habis ya. Jadi begitu untuk tahajudnya, tidak witir tidak mengapa ya. Jadi tidak membuat kemudian sholat kita tidak diterima, tidak membuat sholat kita menjadi batal, atau tidak membuat sholat kita menjadi gugur ya. Tetap

tubuhnya, maka sebelum tidur itu menjadi pilihan yang baik ya, sebelum tidur witir terlebih dahulu sehingga nanti bangun tinggal melaksanakan sholat tahajudnya, begitu ya. Dan itu sekali lagi yang dicontohkan oleh sahabat mulia, sahabat terdekat dari Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Kemudian dari Instagram lagi, Sandi Hidayat 71, witir yang benar itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah 3 rokaat atau 2 plus 1? Ya, jadi sekali lagi saya sudah sampaikan sebelumnya ya, ini memang ada dua riwayat. Jadi yang paling sering dilakukan Rasulullah, kata witir sendiri adalah ganjil. Berarti sudah kita bahas kemarin, witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7 ya. Itu kan ganjil, sampai 11 itu juga disebut ganjil. Nah, namun mana yang paling sering? Rasulullah dalam beberapa riwayat itu sering melakukan 3 atau 1 ketika memang kondisinya terpaksa atau waktunya yang terbatas. Karena panjang dalam pembacaan Rasul, ya sehingga sudah mendekati subuh, maka Rasul tinggal 1. Salah satunya ada riwayat yang terima dari Aisyah, pernah Rasulullah SAW melakukan 9 rakaat, 8 rakaat tahajud dan 1 witir. Itu ada riwayatnya ya. Nah, kemudian dengan 2 plus 1 juga ada ya. Dan itu juga masih dipakai oleh beberapa masjid, termasuk di Masjid Haram dan Masjid Nabawi ya. Kalau Bapak Ibu ikut umroh di bulan Ramadan misalkan ya, ikut umroh dan tentu ikut terawih nantinya di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, ternyata terawihnya witirnya 3 tapi 2 plus 1. Nah, boleh-boleh ya, dan karena Rasul pernah melakukan itu juga, 2 plus 1 dan keduanya niatnya adalah witir. Jadi boleh diniatkannya witirnya yang 1, tapi kalau mau niat witirnya 3, berarti 2 plus 1 tadi, 2 dia duduk tahiyat akhir, salam, berdiri lagi langsung untuk 1 rakaat lagi, kemudian tambah witirnya 1 rakaat lagi ya. Nah, itu juga ada riwayatnya sahih, kalau tidak salah berarti Imam Muslim, nanti saya cek lagi dalilnya. Nah, jadi boleh juga 3 langsung tanpa ada tahiyat awal atau tahiyat akhir, boleh 2 plus 1, berarti 2 rakaat tahiyat akhir, salam, berdiri lagi, tambah 1 rakaat sampai tahiyat akhir dan salam ya. Begitu Sandi Hidayat di Instagram. Kemudian juga di Instagram Dewi Gustini 14, Assalamualaikum, kalau sholat tahajud tanpa witir apakah bisa? Ya, pertanyaan sama dengan Bunda Novici tadi ya. Jadi boleh, sama, tidak apa-apa kalau memang tidak sempat witir, tapi kalau masih ada waktu memungkinkan sholat witir. Bahkan ketika waktu tahajudnya tidak sempat, kita misalkan melihat sekarang ini di Bandung 4.22, ternyata subuh 4.20, hanya 2 menit. Aduh, kesempatan tahajud mungkin gak cukup, witir saja 3 rakaat. Boleh ya, atau mungkin witir pun yang 1 rakaat, silakan. Witir sebaiknya tidak dilewatkan. Tapi kalaupun karena satu dan lain hal, misalkan tadi kalau keasikan tahajud, ternyata waktu subuh sudah tiba, witirnya gak sempat, maka tidak mengapa. Itu ya, sahabat Dewi Gustini di Instagram. Beralih ke YouTube dari Selvia, apakah sholat witir boleh dilakukan di dalam kendaraan? Nah, kalau dalam keadaan safar boleh ya. Ini masya Allah mungkin sangat baik sekali. Sebenarnya kan yang tidak boleh ditinggalkan dalam kendaraan dalam kondisi apapun adalah sholat wajib. Tapi bagi orang yang terbiasa nampaknya tidak nyaman tidak melakukan sholat witir setiap malam, sholat tahajud bahkan dengan witirnya. Nah, dalam perjalanan, perjalanan malam, kadang ya kalau misalkan kita dari Bandung nih ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, nyampe sana malam atau bahkan nyampe sana pagi sampai ke Surabaya, berangkat sore, maka malam witir silakan ya di kendaraan. Karena mungkin turun dari kendaraan tidak memungkinkan, turun dari kereta apinya juga tidak berhenti. Tidak semua juga tempat sholat, dan tempat sholat pun terbatas. Sholat saja di kendaraan. Dan sholat di atas kendaraan itu seperti dilakukan Rasulullah. Rasulullah pernah sholat di atas untanya, ya.
Dan Rasulullah melakukan salat sunnah di atas unta itu, bukan

sholat wajib ya, sehingga kita bisa meniru Rasulullah, silakan sholat di atas kendaraan dalam keadaan perjalanan tersebut ya. Jadi kalau pertanyaannya dari sahabat Selvia di YouTube, bolehkah sholat dilakukan di kendaraan, sholat witir? Silakan ya, sholat witir atau mungkin sholat sunat lain ya, terbiasa sholat duha misalkan, lalu kemudian ya di perjalanan yang ingin sholat duha di kendaraan silakan ya. Tentu berwudu dulu, kalau tidak memungkinkan wudu karena safar boleh bertayamum, itu bisa dilakukan. Lanjut masih di YouTube, kemudian YouTube-nya Lulu Yuningsih ya. Assalamualaikum, bagaimana jika sedang melaksanakan sholat tahajud atau witir lalu azan subuh berkumandang sedangkan sholat belum selesai? Kalau belum selesai, selesaikan ya. Kita dilarang bisa mungkin meninggalkan sholat atau membatalkan sholat ketika sholat sedang berlangsung. Misalkan saya sudah niat nih, atau bapak ibu sahabat-sahabat sudah niat sholat witirnya 3 rakaat, ternyata baru 1 rakaat masuk rakaat kedua terdengar azan, lanjutkan sampai selesai 3 rakaat itu ya. Sudah 2 rakaat nih terdengar azan, 1 rakaat lagi tanggung selesaikan ya. Jadi jangan sampai kemudian azan nggak jadi, nggak dilanjutin, lanjutkan saja sampai selesai, tidak mengapa ya. Karena tadi takbiratul ihram ya, kita sudah masuk apa, masih dalam keadaan belum masuk subuh, kecuali ya kita sudah mendengar azan dan kita belum takbir untuk witirnya, maka witirnya sudah terlewat tuh ya. Tapi kalau baru takbir sudah azan ya, ternyata baru takbir, lanjutkan aja sampai selesai sholat witirnya ya. Begitu sahabat Lulu ya. Dan tentu sekali lagi ini bukan hal yang rutin ya, jadi sampai tiap hari witirnya pas azan ya, bukan ya. Tapi memang sesekali ketika memang kita tidak tahu jadwalnya karena maju, atau mungkin tadi ya satu kondisi kesiangan karena tidurnya terlambat misalnya, itu juga bisa mempengaruhi. Sekali lagi bukan hal yang dibiasakan, tapi kalau memang kejadiannya seperti itu, lanjutkan sampai selesai ya, ketika sedang sholat lalu mendengar azan subuhnya berkumandang.

Alhamdulillah demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimestiar, kemudian dilanjut di sesi kedua oleh Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil di kebersamaan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan guru-guru kita, sahabat MK beserta keluarga ini, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan kembali informasi di pagi hari ini. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. TT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Tika mengenang wafarmu.
0: Terima kasih sahabat kami, juga pendengar dimanapun Anda berada yang turut serta berinteraksi di pagi hari ini. Seperti ada sahabat kita di 0852945 sekian-sekian. Ada Ibu Ella dari Soreang, alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Semoga ini diberikan kesehatan selalu untuk guru-guru tercinta, kemudian kru yang bertugas, juga sahabat MQ dimanapun berada. Semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma, terima kasih Ibu Ella dari Soreang, kemudian ada Ibu Eti dari Bale Endah. Ya, terima kasih atas ilmunya. Ibu itu juga menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih Ibu Eti. Kemudian ada Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah juga selalu ikut menyimak di setiap harinya. Sirannya jernih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Is dari Banjaran, alhamdulillah juga selalu menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini, dan laporan kualitas siarannya tersimak bersih dan juga baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu Is dari Banjaran. Kemudian ada sahabat Gozali dari Cileunyi, alhamdulillah ini siarannya baik dan juga jelas ya. Anda juga ilmu yang disampaikan ini bisa menenangkan hati. Alhamdulillah, semoga ilmu yang didapat di pagi hari ini bisa kita amalkan ya, sahabat Gozali. Kemudian ada Kang Iman dari Tasikmalaya yang juga ikut bergabung di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya. Terima kasih Kang Iman. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, alhamdulillah juga di pagi hari ini suara MKFM terdengar baik dan juga jelas, menyampaikan doa-doanya untuk kru, untuk seluruh kru, juga pendengar dimanapun Anda berada. Ini semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ade dari Rancayakek. Kemudian Ibu Yanti di Antapani, alhamdulillah juga menyimak. Ada Abah Hamid dari Gedung Sate, alhamdulillah juga menyimak, menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Ibu Nisa dari Parken, alhamdulillah juga menyimak MKFM bagus dan juga saya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Anissa. Ini semoga guru-guru kita diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan dakwahnya. Amin. Allahumma amin. Mari kita senantiasa doakan bersama ya sahabat MQ. Kemudian ada Umi Zikri dari CPM Cianjur, alhamdulillah juga ini bisa menyimak kajian di pagi hari ini, dan suaranya MKFM ini sangat jelas juga mencerang.
1: Setiap hari
0: ada sahabat Wahemen dari Manon Jaya yang menyimak melalui radio relay ya di pagi hari ini, terima kasih. Kemudian ada sahabat Diana dari Marga Cinta juga setia menyimak di setiap paginya. Ada Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, alhamdulillah juga ini menyimak suaranya jelas, alhamdulillah, terima kasih Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Kemudian ada Abah Akbar dari Ciranjang, dia selalu menyimak juga di pagi harinya untuk kualitas siarannya, alhamdulillah mencerang dan juga jelas, alhamdulillah. Terima kasih Abah Akbar dari Ciranjang.
1: Rasa berputus asa.
0: Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya, mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah terus serta menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MKI yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun juga interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini nur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak sanggup meneruskan
2: program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Jadi sampai saat ini rata-rata kita baru fokus mengobati penyakit-penyakit kronis yang kalau kita mungkin telusuri bisa menyebabkan 3 penyakit kematian terbesar secara syariat. Kita baru fokus pada obat, kita baru fokus pada makanan. Padahal kita diingatkan dalam hadis riwayat Muslim 2654, ala wa inna fil jasadil mudghah. Tuh, ada segumpal daging. Nabi mengingatkan kepada kita berkali-kali tuh. Apa yang Nabi ingatkan kepada kita ibu bapak semua? Idza salahat salaha jasadul kulluh. Kalau daging segumpal daging itu idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, dampaknya apa? Salahal jasadul kulluh. Tuh, pakai kulluh di sana semua. Jika baik, maka seluruh tubuh itu adalah baik. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi jika daging itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apa itu? Wahyal qalbu. Dan itulah namanya qalbu. Ketika kita membahas qalbu ibu buat semua, Al-Ghazali membagi menjadi 2 pemaknaan. Yang pertama ada pemaknaan jasadiyah, yaitu berupa segumpal daging yang ada di mana? Fis sudur. Fis sudur itu di mana? Di dalam rongga yang keras. Berbagai tafsir para ulama menafsirkan apa itu fis sudur, daging yang ada di rongga yang keras itu, macam-macam tafsirannya. Ada yang menafsirkan otak secara fisik, ada yang menafsirkan jantung secara fisik. Ada juga penafsiran kata kolbu itu dalam arti metafisik, bukan dalam arti jasad.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
3: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah.
10: Kok ada lagi?
11: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
10: dan Maha juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
13: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
3: Tadabur Quran.
14: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
3: Kajian Juz 30.
15: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
3: Kajian Al-Hikam.
16: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
3: Q&A seputar Al-Quran.
17: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah. Selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
3: Tafsir dan tahsin.
18: Ayat ke-6-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid. Ihdinas sirat. Jangan ihdinas siratal. Jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
3: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran. Setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Parenki, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaihi.

Sahabat MQ, pada suatu hari, seorang murid berdialog dengan gurunya. Mereka membicarakan tentang kebahagiaan hidup dan upaya untuk mendapatkannya. Sampai di akhir pembelajaran, murid pun bertanya, "Guru, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang paling sempurna dalam hidup ini?" Tanya si murid. Sebelum menjawab pertanyaan yang ditanyakan, sang guru menjawab kembali dengan sebuah pertanyaan. Guru tersebut bertanya, "Mengapa kamu ingin mendapatkan yang sempurna, nak?" Ucap guru tersebut. Muridnya pun menjawab, "Saya merasa hanya dengan memiliki sesuatu yang sempurna, barulah saya akan bahagia. Selama ini, saya memiliki banyak hal, tapi selalu ada yang kurang. Seolah-olah semua itu tidak mampu membuat saya bahagia. Di mana saya bisa mendapatkan yang sempurna itu, Guru?" Ungkap si murid penuh dengan rasa penasaran. Mendengar penuturan muridnya, sang guru pun merenung sejenak. Kemudian, menjawab dengan mantap. "Baik, sekarang kamu coba berjalanlah lurus di taman bunga dekat sekolah kita. Lalu petiklah satu bunga yang paling indah. Ingat, hanya satu bunga saja yang paling indah." Murid itu kemudian mengikuti titah sang guru. Ia pergi ke taman bunga dan melihat aneka bunga yang begitu indah. Ia pun terus mengingat aturan yang diberikan gurunya, bahwa ia hanya bisa memetik satu bunga terbaik. Di awal perjalanan, ia sudah melihat-lihat bunga yang indah. Namun ia ragu untuk memetiknya. Khawatir ada yang lebih bagus di ujung taman. Hingga akhirnya ia terus berjalan lurus melihat bunga demi bunga, dan sampailah ia di ujung taman. Saat sudah berada di ujung taman, sang murid cukup menyesal karena tadi ia tidak memetik bunga pertama. Namun apa daya, sang guru memberikan perintah bahwa ia hanya bisa melangkah maju dan tidak diperbolehkan menengok, apalagi berjalan kembali ke belakang. Keesokan harinya, ia pun kembali menemui sang guru dengan tangan kosong. Sang guru lantas bertanya, "Mengapa kamu tidak mendapatkan satu bunga pun?" Lantas murid itu menjawab, "Sebenarnya, tadi saya sudah menemukan bunga yang bagus. Tetapi, tidak saya petik. Dan karena engkau berkata bahwa saya tidak bisa melangkah lagi ke belakang, akhirnya saya terus maju tanpa memetik satu bunga pun." Sang guru pun kemudian menimpali, "Peraturan itu benar dan kamu telah menaatinya. Namun, mengapa kamu tidak langsung memetik ketika ada bunga bagus yang kamu temui di awal perjalanan?" Tanya sang guru. Murid itu pun lantas menjelaskan, "Karena saya pikir mungkin ada yang lebih indah di depan. Saya terus berpikir seperti itu, hingga ketika sudah sampai di ujung, saya baru tersadarkan bahwa bunga pertama yang saya lihat tadi adalah yang paling indah, dan saya tidak bisa melangkah lagi ke belakang." Sambil tersenyum, sang guru pun berkata, "Ya, begitulah hidup, nak. Semakin kita mencari kesempurnaan, semakin pula kita tidak akan mendapatkannya. Karena sejatinya, kesempurnaan yang hakiki tidak pernah ada. Yang ada hanyalah keikhlasan hati kita untuk menerima kekurangan yang ada. Dengan begitu, barulah kita bisa merasa bahagia." Sahabat MQ, janganlah mencari kesempurnaan,
tetapi sempurnakanlah apa yang telah ada. Karena semakin kita mencari kesempurnaan, maka semakin pula kita tidak akan pernah menemukannya. Waktu pun akan habis, dan hanya penyesalanlah yang menjadi hasilnya. Sahabat MQ, setiap ciptaan Allah memiliki keindahannya masing-masing. Maka, tugas kita adalah mencari hikmah dari setiap kebaikan, bukan mencari kesempurnaan. Sebab, hanya dengan bersyukur dan menerima, kebahagiaan itu akan tercipta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mudah-mudahan hati kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dapat menghadirkan respon terbaik ya dari setiap kejadian yang kita alami, sahabat MK. Mudah-mudahan dengan hal itu kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang, sahabat MK, yang menunjukkan bahwa konsekuensi dari iman adalah pasrah dan ridho ya terhadap segala ketentuan takdir yang telah Allah tetapkan, sahabat MK. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda. Sajian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli kali ini hadir kembali membersamai aktivitas di awal pagi hari Anda. Hari ini hari Selasa, sahabat MK ya, hari ke-10 kita sudah masuki di bulan Rabiul Akhir bertepatan dengan hari ke-22 di bulan September. Hingga jam 9 mendatang, sahabat MK akan banyak segmen yang membersamai aktivitas hari ini. Di pagi hari ini, sahabat MK, informasi-informasi terkini akan kami hadirkan rangkaiannya dalam Jurnal Pagi dan Sudut Pandang menyambung di hari Selasa, Bincang Parenting ya. Kita kembali akan kuatkan keilmuannya yang nanti akan dibersamai oleh Bang Adia Nugraha dan ditutup dengan segmen MKpedia. Kita akan awali kebersamaan pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli dengan saling berbagi informasi manfaat dalam Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi seputar pantauan cuaca langsung di wilayah tempat tinggal Anda pagi hari ini seperti apa, sahabat MQ. Anda bisa melaporkan juga informasi lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui, bagaimana kondisi lalu lintasnya atau di ruas jalan yang dapat Anda pantau juga di tempat Anda berada ya pagi hari ini. Anda bisa berbagi informasi lainnya seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga disampaikan informasinya pagi hari ini. Sekaligus mari kita juga berbagi inspirasi dalam jurnal syukur. Kita kembali catatkan pagi hari ini, 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda apa? Mudah-mudahan jadi pengingat juga untuk sahabat MQ yang lain untuk mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah SWT yang mungkin saja kadangkala terluputkan ya sahabat MQ seringnya oleh kita. Nah, silakan bisa sampaikan jurnal syukurnya, 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda apa? Sampaikan ke 0811-224-1027 beserta informasi lainnya juga sahabat MQ. Di awal kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca ya, silakan dimanfaatkan oleh Anda untuk beraktivitas hari ini. Perakiran cuaca yang hari ini telah dirilis oleh BMKG untuk wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta ya. Untuk wilayah Bandung, perakiran cuacanya hari ini di ya, hampir seluruh wilayah merata ya pagi hari ini. Ini akan berawan dengan beberapa wilayah diperkirakan akan hujan dengan intensitas yang ringan ya, seperti wilayah Batu Nunggal, Lengkong, ini perakirannya akan turun hujan. Begitupun dengan wilayah Cicendo, Andir, Wojongloa, Kaler, Babakan, Ciparai, ini perakirannya hari ini juga akan turun hujan dengan intensitas yang ringan ya sahabat MQ. Di Ujung Berung, wilayah timur juga perakirannya akan hujan dengan intensitas ringan juga ya. Arcamanik, Rancasari, kemudian Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, itu diperkirakan akan hujan juga hari ini. Di 3 hari ke depan perkiraan cuacanya nampaknya akan berawan ya wilayah Bandung, dengan suhu puncak hari ini wilayah Bandung bisa mencapai 31 derajat Celcius ya, suhu rata-rata wilayah Bandung. Bisa langsung dilengkapkan oleh Anda apakah dalam beberapa hari terakhir ini juga di wilayah Anda sudah mulai ada yang turun hujan, sahabat MQ. Nah, boleh diinformasikan ya di jurnal pagi. Untuk wilayah Subang, di seluruh wilayah juga hampir serupa dengan Bandung, perakiran cuacanya akan berawan di beberapa wilayah dan akan diperkirakan turun hujan juga. Seperti di wilayah yang akan turun hujan dengan intensitas ringan ini di Patok Besi, kemudian Tanjung Siang, ada juga dari Ciasem, Pabuaran, kemudian Kalijati, ada juga Cisalak, itu beberapa wilayah-wilayah Kabupaten Subang yang hari ini perakiran cuacanya akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Dan untuk wilayah Yogyakarta, di seluruh wilayah merata hari ini semuanya berawan dengan suhu puncak bisa mencapai 32 derajat Celcius hari ini untuk wilayah Yogyakarta. Dapat langsung dilengkapkan ya bagaimana pantauan langsung cuaca pagi hari ini di wilayah Anda, sekaligus informasi lalu lintas bagi Anda yang sudah mulai berkendara atau Anda ketahui juga ya informasi lalu lintas yang dapat Anda pantau. Berbagi informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, berita kehilangan, dan juga jurnal syukur. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda apa? Sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda, sahabat MQ, yang sudah berbagi informasi dalam jurnal pagi. Selepas kita akan terlebih dahulu jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat
1: sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
4: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
3: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
5: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
3: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru.
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua
7: masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan

0: Iya man, kayaknya saya kurang tobat ini mah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
2: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
3: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
4: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
5: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
6: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
7: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
8: kok pas banget sih,
9: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
8: apa aku gak ikhlas ya.
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaihi.

53 menit lepas dari jam 6, sahabat MK, kita menyambung kembali segmen Jurnal Pagi. Kami masih nantikan atensi dari Anda untuk berbagi informasi manfaat ya dalam segmen Jurnal Pagi hari ini. Silakan bisa berbagi informasi seputar pantauan cuaca langsung wilayah tempat tinggal Anda pagi hari ini bagaimana. Kemudian juga informasi lalu lintas ya bagi Anda yang mungkin sedang berkendara menuju tempat aktivitasnya, atau pagi hari ini dapat memantau juga ya ruas-ruas jalan yang dapat dilihat di wilayah tempat tinggal Anda. Bisa dilaporkan bagaimana kondisi lalu lintasnya di pagi hari ini. Anda juga bisa berbagi, sahabat MK, informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, atau juga berita kehilangan boleh diinformasikan juga agar kami dapat bantu luaskan juga. Dan juga jurnal syukur ya. Silakan, tiga hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Kirimkan ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah berbagi informasi melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita Ibu Parilah di GBA 3. Pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa bernafas melanjutkan kehidupan ya. Walaupun sedang diberi batuk dan pilek, katanya tetap bersyukur karena masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, dan bersyukur juga masih bisa ibadah dan aktivitas dengan lancar. Mudah-mudahan segera fit kembali ya Ibu Parilah ya. Salam silaturahimnya disampaikan untuk kru, untuk sahabat MK juga, semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Alhamdulillah pagi hari ini sudah sampai rumah dengan selamat sehabis mengantar anak ke sekolah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam, Jakapurwa, Cijaura terpantau lancar pagi hari ini. Dan cuacanya di GBA 3 cerah berawan. Kemarin gerimis saja katanya di wilayah GBA ya. Alhamdulillah, hawanya sejuk pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya, selamat beraktivitas. Semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Beralih ke Antapani, sudah ada Ibu Yanti pagi hari ini yang sudah berbagi informasi juga, menyampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberi usia, bisa istiqomah mendengarkan MKFM, bisa curhat di sepertiga malam. Itu tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Ibu Yanti ya. Dan pagi hari ini doanya dari Ibu Yanti, semoga kita semua sehat, dimudahkan segala urusannya. Laporannya Antapani, pagi hari ini cuacanya cerah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Berikutnya kita menyapa Pak Yandi dari Buah Batu. Melaporkan pagi hari ini cuaca di wilayah Buah Batu cerah merona. Cuacanya atau suhunya sejuk. Lalu lintasnya di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung terpantau lancar ya. Menyampaikan jurnal syukurnya di hari Selasa yang penuh berkah ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, bisa beraktivitas seperti biasa, pagi hari olahraga katanya bersepeda sambil mendengarkan MKFM. Semoga nikmat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh anak cucu, oleh seluruh sahabat MK juga yang menyimak, dan untuk guru-guru serta kru yang bertugas. Semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Berikutnya menyapa juga dari Yogyakarta pagi hari ini sudah ada Pak Surwan. Pak Surwan menyampaikan suara MKFM di area Bantul Pundong, suaranya kecil kemresek. Ini informasinya kami coba akan teruskan ya, agar pancaran siaran untuk wilayah Yogyakarta bisa lebih maksimal ya, tersimak di wilayah Bantul Pundong. Terima kasih Pak Surwan dari Yogyakarta. Ibu Ella di Soreang, terima kasih juga pagi hari ini menyampaikan di wilayah Soreang cuacanya cerah, sejuk segar pagi hari ini. Alhamdulillah masih bisa ibadah. Ini jurnal syukurnya disampaikan oleh Ibu Ella, bisa beraktivitas di rumah pagi ini sambil menyimak MKFM. Doa terbaiknya disampaikan oleh Ibu Ella untuk guru-guru, semoga ilmunya menjadi amal jariah. Untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang.
Berikutnya dari Cimahi, sudah ada sahabat Handayani di Pondok Mas Indah ya. Terima kasih sudah berbagi juga. Diawali dengan jurnal syukur, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk bisa curhat kembali di penghujung malam. Alhamdulillah juga bersyukur tadi malam bisa tidur nyenyak walaupun sudah larut katanya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah juga Allah memberikan perhatian melalui teman-teman di kampus katanya, Masya Allah. Cuaca pagi hari ini cerah berawan di wilayah Cimahi, suhunya sejuk. Doanya dari sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat MK juga kru yang bertugas ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi pagi hari ini menyapa dan berbagi informasi. Ibu Juwita dari Cimindi, terima kasih juga pagi hari ini ikut menyimak di kereta katanya ya. Alhamdulillah. Masya Allah, jalan-jalan terus ya Ibu Juwita ya. Via Manilah, benar-benar lancar di perjalanan. Sehat-sehat untuk semuanya, jaga kesehatan. Absen saja pagi hari ini belum bisa menyampaikan informasi katanya. Terima kasih sudah absen Ibu Juwita dari Cimindi ya. Dan sahabat MK yang sudah berbagi juga terima kasih. Pagi hari ini Anda sudah berbagi dalam segmen Jurnal Pagi MKFM yang dapat diikuti oleh sahabat MK setiap hari ya, mulai dari jam 6.30. Kita akan menyambung kebersamaan kita di segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya akan hadir perbincangan dalam segmen Sudut Pandang, yang hari ini kita akan coba bincangkan topiknya seputar mewaspadai perusahaan dan produk Israel di tanah air. Menilik juga jejak bisnis, afiliasi korporasi, dan juga konsistensi sikap Indonesia terhadap Palestina. Pagi hari ini Anda bisa menyampaikan juga atensi ya berkenaan dengan topik tersebut. Nah, menurut Anda sahabat MK, apa yang paling penting dilakukan Indonesia terkait keberadaan perusahaan dan produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel? Nah, silakan bisa Anda bisa sampaikan ke 0811-224-1027. Selengkapnya perbincangannya akan hadir untuk Anda dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasid dari Sutul Harokah dengan Gelombang K.